04 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499. WA dan SMS 0811 3820 1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: supaya anak-anak kami, mereka jadi orang Timor yang bangga pada budaya mereka, tapi mereka juga tidak minder kalau mereka bergaul dengan orang-orang dari budaya dan bahkan bangsa-bangsa yang lain.
1: Laki-laki itu dia tidak bisa menenun, laki-laki punya pekerjaan tersendiri.
0: Dengan sarasehan budaya, jadi Umi Halan berencana mengundang masyarakat adat dari berbagai elemen di sini duduk sama-sama. Kita mau apa dengan masa depan?
1: Harapan saya itu, Kak, mungkin saya terharu sekali dengan bahasa saya.

0: Di balik tenangnya sebuah kampung, tersimpan denyut kehidupan yang tak pernah benar-benar diam. Ada bunyi kayu yang saling beradu, benang yang ditarik perlahan, menjadi irama yang menghidupi hari-hari perempuan di rumah belajar Umehalan. Di tempat ini, menenun bukan sekedar tradisi. Ia adalah napas. Ia adalah identitas. Dan bagi sebagian perempuan, ini adalah jalan bertahan hidup. Pendengar dan pemirsa RRI Net, selamat berjumpa di podcastku, podcastnya RRI Kupang. Senang sekali saat ini saya, Christine, sedang berada di Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Pelestarian Budaya yang berlokasi di Desa Oel Tua, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur.
1: Tempat ini difungsikan sebagai ruang aman untuk belajar bersama, mengembangkan pemikiran kritis, dan merawat budaya lokal di tengah peradaban global. Saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana giatnya perempuan-perempuan penenun dalam merajut setiap helai benang menjadi selembar kain tenun. Karena disinilah terselip cerita tentang perjuangan yang tak pernah usai.
2: Jadi Umehalan berdiri baru 1 tahun. Diresmikan tempat belajar ini pada bulan akhir April. Jadi ini akan persis 1 tahun. Dan proses belajarnya baru berlangsung bulan Agustus. Jadi masih baru. Ketika selesai pelayanan sebagai Ketua Majelis Sinode, kami suami istri dan anak-anak berbicara untuk ketika kami tinggal di kampung ini, kami bisa memfasilitasi proses belajar bersama masyarakat adat, terutama karena kami kemudian tinggal di tempat yang indah ini, bagian dari masyarakat di Desa Baumata, juga Desa Oel Tua, di Kecamatan Taibenu, dan kami melihat bagaimana masyarakat adat di pinggiran kota itu berjuang untuk mempertahankan identitasnya. Lalu dari percakapan suami istri dan anak-anak, kami bilang bahwa kalau Tuhan sayang, kita bisa ada ruang belajar bersama-sama dengan komunitas di Kampung Bonen ini. Dan puji Tuhan, setelah kami tinggal di sini kurang lebih 1 tahun, kami dapat dukungan dari sahabat-sahabat kami yang membantu sehingga rumah belajar ini ada. Jadi di sini ada kantor bersama, ruang kerja bersama dari Jaringan Perempuan Indonesia Timur, dan juga Umehalan.

Tenun, ada mama-mama dari kelompok Pasuklo, Mama Yulisa Kau dan kawan-kawan yang memberi pelatihan kepada rombongan belajar di sini. Rombongan belajar tenun itu menarik karena lintas generasi. Ada anak-anak SD, ada anak SMP, tapi juga ada ibu-ibu yang ingin belajar kembali tenun mereka. Lalu pada hari Selasa ada pelajaran bahasa Inggris, karena bagi kami pembelajaran budaya lokal itu penting sekali, tapi kita juga sudah hidup di masa modern. Sehingga kita persiapkan anak-anak kita, mereka teguh berdiri, bangga bahwa mereka belajar budaya lokal, tapi mereka juga siap untuk beradaptasi masuk dalam masyarakat yang modern sekarang ini. Hari Rabu itu ada pelatihan gong dan tari, lalu hari Kamis ada pelatihan keyboard untuk kelompok yang kecil, hari Jumat itu yang kelompoknya besar untuk latihan ukulele. Jadi sepanjang hari dari Senin sampai Sabtu, Umi Halan selalu penuh dengan kegiatan-kegiatan belajar. Anak-anak umur dari 7 sampai 17 tahun, dan untuk khusus untuk tenun, ada juga ibu-ibu umur 30-an dan 40 tahun sebagai peserta belajarnya. Setiap hari anak-anak pulang sekolah, mereka datang belajar di sini, dan kami juga mendorong supaya anak-anak yang belajar di sini tidak boleh membawa gadget, jadi HP tidak boleh. Ini juga cara kita untuk menolong anak-anak supaya mereka jangan sampai kemudian tidak bisa hidup tanpa HP. Jadi dan senang sekali karena mereka belajar gong, mereka belajar ukulele, musik bagi kami itu juga penting untuk spiritualitas mereka, untuk perkembangan kesehatan mental mereka. Jadi 2-3 jam full tanpa HP, tanpa gadget yang lain, anak-anak belajar dengan mereka punya para pelatih di tempat ini. Pelatih kami berasal dari berbagai latar belakang, ada kawan-kawan alumni IAKN yang hebat dengan musik gereja, mereka bantu kami di sini, juga kawan-kawan alumni teologi, beberapa relawan membantu kami untuk pembelajaran tari, bahasa Inggris, keyboard, dan lain-lain. Iya, itu luar biasa karena ini ada banner di sini. Tahun 2025, saya sebagai dosen di Universitas Kristen Arta Wacana mendapat satu hibah dari Dikti untuk penelitian fundamental. Dan pokok penelitian kami adalah mengenai kelestarian tenun dan agensi penenun di kampung sini. Dan hasil penelitian kami menunjukkan bahwa penenun termuda di Kampung Bonen itu adalah orang yang sudah berusia 30 tahun. Itu berarti satu generasi sudah tidak lagi menenun. Padahal tenun itu punya fungsi yang sangat kaya. Ada fungsi ekonomi, kita tahu para penenun ketika mereka punya hasil tenun sudah ada, mereka jual untuk makan hari-hari, bahkan untuk kasih sekolah anak. Hasil wawancara kami tentang dengan mama penenun di kampung ini, ada ibu tunggal yang anaknya sarjana dari hasil menenun. Ada fungsi sosial. Kalau ada orang bekalai mau mereka berdamai pakai kain tenun. Kalau ada orang mati, kita pergi, kita harus pakai kain tenun. Bahkan untuk kerabat dekat, hasil penelitian kami itu menunjukkan kain dibawa bukan hanya untuk keluarga si mati, tapi juga untuk membungkus jenazah. Bahkan ada pemahaman bahwa itu seperti oleh-oleh untuk leluhur di negeri seberang. Ketika orang Timor lahir, ada upacara namanya Naputan Li Anak. Orang bertanya, Omen Leko Meko Sa, kalau anak, itu artinya kamu yang datang dari negeri seberang, negeri leluhur, apa yang kamu bawa? Kalau anak perempuan, dia bilang bawa ike dan suti, artinya itu alat pintal benang dan alat tenun. Kalau laki-laki, dia bilang bawa auni suni. Itu konstruksi gender, perempuan menenun, laki-laki bekerja di kebun. Tulisan saya di jurnal teologi, saya menafsirkan hal membawa kain tenun itu juga sebagai bagian dari persekutuan orang kudus. Kalau setiap hari Minggu kita berdiri di gereja, kita bilang, aku percaya kepada persekutuan, orang-orang percaya di segala tempat dan segala waktu. Jadi saya menafsirkan itu, membawa kain itu tanda kasih kita. Kita tidak menyembah orang-orang yang sudah mati, tapi dengan membawa kain kita menunjukkan kasih kita. Kasih kita itu melampaui waktu.
Bahkan kalau Mama

0: Tuli misalnya hari ini menenun, belajar menenun, mengajarkan tenun di sini, itu persekutuan kita tidak hanya dengan masa kini, tapi juga masa lalu, bahkan masa yang akan datang. Suatu saat penenun seperti Mama Yuli sudah tidak ada, tapi warisan Mama Yuli akan tetap tinggal, itu persekutuan dengan orang-orang yang ada di masa depan. Anak-anak Bonen, anak-anak Timaubas di masa depan, itu diletakkan dasar-dasarnya pada hari ini. Ada puluhan motif yang dipelajari, disimpan, diwariskan dari leluhur perempuan masa lalu. Mama Yuli dan teman-teman cerita kepada kami motif-motif itu dan maknanya. Misalnya kalau kelompok tenun Mama Yuli itu disebut kelompok Pasuklo. Nah ini ini motif Pasuklo yang ada di sini. Nah Pasuklo itu menurut mama-mama tuturannya itu tentang rahim perempuan. Jadi dalam motif perempuan bercerita tentang kehidupan. Ada tentang rahimnya, juga ada tentang bunga-bunga. Misalnya ini motif di sini, ini disebut aktuna dalam bahasa Timor, artinya kembang. Ada juga motif yang menunjukkan bunga dari pohon jambu air. Motif untuk tapak anjing, asunobin, atau mengenai serangga yang hidup di atas air, itu disebut sebagai kaun oil. Jadi tenunan itu sangat kaya, itu cara perempuan bernarasi tentang kehidupan. Jadi ada permainan warna, ada permainan bentuk, ada kecerdasan yang luar biasa dari mama-mama ini yang ditampilkan dalam warna dan motif tenun. Waktu menikah, perempuan bawa apa dari dia punya keluarga? Laki-laki bisa dapat kebun, bisa dapat pohon, bisa dapat warisan yang lain. Perempuan seringkali hanya dapat dia punya alat tenun. Dia belajar dari dia punya nenek, belajar dari dia punya mama, dan dia pergi tinggal di kampung yang lain atau di keluarga yang keluarga suaminya, dan keterampilan yang itu yang dia bawa untuk memperjuangkan kehidupan, termasuk untuk pendidikan anak-anaknya.
1: Di balik setiap motif yang indah, ada cerita tentang perjuangan, tentang perempuan yang menenun di sela waktu, tentang tangan yang tak hanya merangkai benang, tetapi juga harapan. Bagi mereka, menenun adalah cara bertahan, tak peduli waktu yang berlalu begitu cepat. Sementara semangat yang terus terjaga adalah motivasi untuk mereka, mungkin hanya untuk menyelesaikan selembar kain.
2: Dan saya bergabung dengan Ume Halan. Saya diminta oleh Mama Mary Kulimon sebagai seorang pelatih dan juga mendampingi mama-mama penenun Pasuklo untuk kami sama-sama berbagi di Yayasan Ume Halan. Saya ingin berbagi dengan anak-anak agar tenunan-tenunan yang ada di Timaubas ini dia berkelanjutan, tidak punah begitu saja. Saya ingin untuk mewariskan tenunan saya ini yang didapat dari nenek moyang saya ingin mewariskan kepada anak-anak supaya anak-anak yang ingin belajar bisa terinspirasi. Aktivitas sehari-hari di rumah itu mungkin saya ini sebagai seorang penenun, jam 7 pagi itu saya sudah start dengan menenun dan saya lakukan aktivitas yang lain di rumah. Seperti masak, cuci piring, ambil air. Saya jual dan yang lain itu saya simpan. Dalam arti tidak ada yang berminat untuk beli. Itu mungkin hanya mitos saja kakak. Mungkin dari orang tua dulu nenek moyang itu ada bercerita bahwa laki-laki itu dia tidak bisa menenun. Laki-laki punya pekerjaan tersendiri. Khusus untuk perempuan itu yang bisa menenun. Laki-laki itu ada dia punya pantangan. Setelah nenek moyang kami bercerita kepada kami bahwa laki-laki itu kalau dia menenun berarti martabat sebagai seorang laki-laki itu turun. Mungkin kakak saya merasa senang sekali ketika bergabung dengan Yayasan Umai Halam. Kami bisa menenun dari mama-mama tenun Pasuklo yang saya dampingi. Kami bisa pasarkan hasil tenunan kami dan bisa membantu ekonomi dalam rumah tangga kami. Puji Tuhan, kami semakin berkembang. Di dalam kami melatih anak-anak dan kain-kain yang kami pasarkan itu, saya sangat bersyukur sekali karena kain-kain yang kami pasarkan sudah sampai di Kolombia dan Bajawa. Harapan saya itu kakak, mungkin saya terharu sekali dengan bahasa saya. Mungkin harapan saya ke depan ini, anak-anak yang saya ajarkan ini, bisa mereka termotivasi dengan ajaran-ajaran yang saya ajarkan kepada mereka. Dan ketika saya tidak ada lagi, cucu-cucu saya yang ada, yang melanjutkan tenunan yang ada ini, bisa anak-anak yang saya latih ini, bisa mengajarkan tenunan ini buat cucu-cucu saya. Itu mungkin yang saya sampaikan.

0: Iya, kalau dari teori gender dibedakan antara seks dan gender. Yang tidak bisa dipertukarkan antara perempuan dan laki-laki itu seks mereka, itu terberi bahwa laki-laki itu, perempuan itu haid, hamil, melahirkan, laki-laki dia punya penis, dia punya sperma dan lain-lain, dan itu tidak bisa ditukar. Tapi hal misalnya perempuan jadi guru, laki-laki jadi bisa jadi penenun, itu hal-hal yang sebenarnya bisa ditukar. Konstruksi gender itu mengatakan bahwa oh ini pekerjaan-pekerjaan yang hanya khusus bagi laki-laki, hanya khusus bagi perempuan. Ketika zaman berubah, hal-hal seperti itu bisa berubah juga. Di konteks yang lain, bisa saja laki-laki menenun. Nah, itu hebatnya bahwa tahun 2024 yang lalu, Mama Yuli dan Mama Nela, kedua pelatih tenun di tempat kami di Kampung Bonen ini, difasilitasi oleh Umi Halan, oleh Universitas Kristen Arta Wacana melalui program penelitian dan pengabdian kami. Mama Yuli dan Mama Nela setiap hari Sabtu itu mengajar tenun di SD Inpres Bonen. Dan kelas 4 dan 5, dan itu murid-muridnya baik laki-laki dan perempuan. Dan mereka menghasilkan, jadi ada ini kain tenun yang ini kak, ini hasil dari anak-anak SD Inpres Bonen, perempuan dan laki-laki. Dan cukup rapi. Waktu itu Mama Yuli bilang sama saya, Mama kalau nanti ini baru kelas belajar, kalau anak-anak nanti tidak bisa bikin rapi, Mama jangan kurang hati. Saya bilang tidak apa-apa Mama Yuli, namanya belajar. Tapi waktu dibuka talinya dari tenun ikat itu, rapi sekali. Dan itu anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi kami senang bahwa itu juga ada transformasi dalam hal cara pandang mengenai tugas-tugas perempuan dan laki-laki di dalam budaya. Karena jika tidak demikian, akan menjadi beban ganda bagi perempuan. Perempuan sudah harus kerja sekarang pergi ke pasar, pergi ke kantor. Kalau pulang semua kerja domestik, perempuan lagi yang kerja, itu terlalu berat bagi perempuan. Lama-lama perempuan gampang sakit, dia umur pendek, harusnya ada pembagian peran. Dalam masyarakat yang makin maju, ketika perempuan sekolah tinggi, laki-laki juga perlu berbagi tugas. Kita bagi tugas di rumah, bagi tugas juga di luar rumah. Ada dua kelompok yang berbeda. Satu kelompok pasuklo, itu para perempuan yang betul-betul penenun. 2-3 generasi penenun berkumpul itu jumlah kita 12 orang. 12 orang anggota. Sedangkan kelas tenun, anak-anak dan ibu-ibu yang diajar oleh Mama Yuli itu 10 orang. Ya, itu jadi total 22. Nah, kami harap alumni dari kelas tenun di Umi Halan nanti akan menjadi anggota baru kelompok pasuklo supaya saling menopang untuk produksi dan pemasaran yang lebih kuat. Ya, kami sebenarnya rindu juga ada pembelajaran yang sama di tempat yang lain, tapi terus terang kami juga terbatas. Jadi apa yang ada pada kami, kami berikan untuk proses belajar di sini, dan kami berharap orang-orang lain di tempat lain di Kabupaten Kupang, di Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahkan mungkin di daerah lain Indonesia, bisa terinspirasi dengan kerja-kerja yang ada di Umi Halan. Karena kami melihat, saya dalam penelitian-penelitian dari Universitas Kristen Arta Wacana melihat bahwa kalau kita tidak serius dengan pewarisan pelestarian budaya, suatu saat nanti generasi kita tidak akan lagi menenun. Mungkin keterampilan, kecerdasan dari ibu-ibu leluhur perempuan kita di masa lalu akan diambil alih oleh mesin-mesin, oleh AI. Dan itu sesuatu yang sayang sekali. AI bisa saja menghasilkan sesuatu yang bagus, tetapi tidak punya jiwa. Tapi ketika perempuan menenun, menurut saya, itu ada totalitas hidup yang dia berikan. Ketelitian, ketenangan, kecerdasan, rasa cinta yang dia kasih lewat kain itu. Dan itu penting sekali untuk diwariskan bagi generasi-generasi yang akan datang. Kami berharap orang-orang mendapat inspirasi untuk pembelajaran yang sama di tempat-tempat yang lain juga. Kami bergerak bersama-sama dengan masyarakat adat di sini. Kami berharap Tuhan sayang tahun ini mungkin kami akan bergerak dengan dengan sarasehan budaya. Jadi Umi Halan berencana mengundang masyarakat adat dari berbagai elemen di sini duduk sama-sama. Kita mau apa dengan masa depan, dengan budaya? Hasil penelitian UNKRI sudah ada, Universitas Katolik Widya Mandira sudah ada. Kami presentasikan dan mengajak masyarakat sendiri berpikir. Mereka harus menjadi subjek dari sejarahnya. Mungkin kakak-kakak tahu, baru-baru RRI juga sudah liput, kami di kampung di sini ada gua, salah satu gua Jepang terbesar di Nusa Tenggara Timur, dan Kementerian Kebudayaan sudah menetapkan, kasih SK untuk menjadi satu situs. Dan mungkin ke depan akan berkembang sekali, orang-orang suka datang. Ini kampung yang sangat indah. Tapi menurut kami dari Umehalan, masyarakat Bonen harus menjadi subjek dari sejarah mereka. Mereka harus menjadi tuan dan puan dari kampung mereka. Imajinasi tentang masa depan seperti apa, itu jangan sesuatu yang datang dari Jakarta atau sesuatu yang datang dari balik meja dari pembesar atau penguasa siapapun. Tapi masyarakat lokal, masyarakat adat harus mengimajinasikan. Anak-anak mereka bangga dengan kampung mereka dan mereka mau berjuang untuk masa depan yang baik, yang ada penghargaan kepada nilai-nilai budaya, nilai-nilai adat di kampung halaman mereka. Harapan kami kepada orang-orang muda, laki-laki dan perempuan, ialah supaya kita mencintai budaya kita. Bahwa zaman makin modern, kita terbuka kepada perkembangan-perkembangan yang baru, tapi hendaklah kita tetap bangga sebagai orang Timor, sebagai orang Sabu, sebagai orang Rote, dan lain-lain. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh Nusa Tenggara Timur hari ini misalnya dengan tindak pidana perdagangan orang. Banyak orang muda keluar dari kampung mereka. Mereka seperti merasa tidak ada harapan yang bisa mereka peroleh di kampung sendiri. Umehalan berdiri dengan keyakinan bahwa ada hal-hal baik di kampung, ada hal-hal baik dalam budaya kita. Dan kita perlu menciptakan ruang di mana orang-orang muda, anak-anak belajar untuk melihat hal-hal yang baik dalam budaya seperti itu. Dan mereka kemudian juga akan berkembang untuk menjadi orang-orang yang percaya diri, bangga dengan diri mereka, bangga dengan budaya mereka, tapi juga sekaligus tidak kecil hati untuk bergaul dengan masyarakat modern, masyarakat global sekalipun. Kami di sini sebab itu ada latihan tenun, aspek-aspek dari budaya lokal seperti tarian, gong, dan lain-lain, tapi juga bahasa Inggris. Supaya anak-anak kami, mereka jadi orang Timor yang bangga pada budaya mereka, tapi mereka juga tidak minder kalau mereka bergaul dengan orang-orang dari budaya dan bahkan bangsa-bangsa yang lain. Supaya anak-anak kami, mereka jadi orang Timor yang bangga pada budaya mereka, tapi mereka juga tidak minder kalau mereka bergaul dengan orang-orang dari budaya dan bahkan bangsa-bangsa yang lain.
1: Perempuan-perempuan ini mungkin tidak berdiri di panggung besar, namun dari rumah sederhana, mereka menjaga warisan yang tak ternilai, merajut selembar kain dari benang ke benang, dari generasi ke generasi. Setiap lembar tenun yang dihasilkan menjadi cerita dari setiap peluh yang jatuh, bukan karena mereka lelah, tetapi mereka adalah penjaga budaya. Mereka adalah penggerak perubahan.
2: Pendengar, selembar kain tenun dari Umehalan adalah bukti bahwa tradisi menenun tidak pernah tergerus arus modernisasi. Di sana, setiap helai benang adalah doa, dan setiap motif adalah cerita tentang keberanian perempuan NTT dalam mendobrak batas dan merajut harapan. Keberlanjutan budaya bukan hanya tugas segelintir kelompok, tetapi tanggung jawab kita semua. Semoga kisah perjuangan kelompok tenun Umehalan memberikan inspirasi baru bagi kita semua untuk tetap mencintai dan melestarikan warisan leluhur. Saya Christine, mewakili tim kerabat kerja podcast RRI Kupang yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499. WA dan SMS 0811 3820 1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
1: Tapi sekarang waktunya ubah cara pandang.
0: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
1: Serius? 5.000?
0: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
1: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
0: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
1: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
0: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
1: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
0: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
1: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
0: Semua prodi terakreditasi baik.
1: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
0: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
1: Ini bukan sekedar kuliah.
0: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
1: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.
2: Unggulan yang ingin dikenal lebih luas. Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Helketa merupakan salah satu tahap yang harus dilalui sebelum acara malam adat untuk penyerahan mahar yang dalam istilah di Timor disebut belis. Acara ini sebagai tahap pengenalan di mana mempelai pria memperkenalkan calon istrinya kepada keluarganya. Begitupun sebaliknya. Tempat yang biasa dipilih untuk melakukan acara Helketa adalah di pertengahan jalan antara rumah kedua mempelai di mana terdapat pertemuan antara dua sungai besar. Prosesi Helketa, menurut leluhur, menandakan kedua mempelai sudah siap hidup bersama dan membangun rumah tangga mereka yang harmonis seperti air yang selalu jernih dan mengalir secara terus-menerus tanpa henti. Acara ini biasanya ditandai dengan membunuh ayam atau babi yang dibawa oleh mempelai pria. Helketa hanya berlaku bagi calon mempelai yang salah satunya berasal dari suku atau marga daerah lain. Jadi, Helketa tidak berlaku bagi calon pengantin yang memiliki suku atau marga yang sama, apalagi tinggal dalam satu kampung.

0: Sumpah.
1: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang.
3: Bapak Mama, Saudara, Barita Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai memberikan dampak pada berbagai sektor usaha, termasuk perdagangan pakan ternak di Kota Kupang. Kenaikan harga bahan baku impor yang digunakan dalam industri pakan ditambah meningkatnya biaya pengiriman menyebabkan harga pakan ternak mengalami kenaikan dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi ini dirasakan langsung oleh para pelaku usaha yang menjual kebutuhan pakan ternak. Sejumlah produk pakan untuk ayam, babi maupun ikan mengalami penyesuaian harga akibat meningkatnya biaya produksi dan distribusi dari daerah pemasok. Pemilik toko Himalaya Indah Kupang, Tommy Prasetyo, mengatakan kenaikan harga mulai terjadi dalam 1 hingga 2 bulan terakhir. Menurutnya, sebagian besar bahan baku pakan masih bergantung pada impor sehingga sangat dipengaruhi oleh pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Beralih ke informasi berikut, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 2L Tari Kupang mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan data, beberapa wilayah NTT berpotensi mengalami angin kencang dari tanggal 10 hingga 10 mengalami dari tanggal 10 hingga 11 Juni 2026. Perakirawan BMKG Franky Arianto Fault menyatakan kondisi ini ditandai dengan pertumbuhan awan yang mulai menurun saat aktivitas angin monsun timur. Sementara di Kamis 11 Juni, BMKG menetapkan status waspada terhadap potensi hujan sedang hingga lebat di Kabupaten Manggarai Barat dan Kabupaten Manggarai. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan bapak mama saudara dong semua, selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini ya. Di beberapa waktu yang lalu, Kementerian Kelautan dan Perikanan sempat mengunjungi wilayah Kota Kupang dengan rencana untuk membangun yang namanya Kampung Nelayan Merah Putih. Hal ini juga disambut positif oleh pemerintah Kota Kupang ya. Dan dua ini kalau mau dibilang sih dua kampung nelayan telah dibangun, salah satunya yaitu di wilayah Oesapa. Nah, kira-kira seperti apa kampung nelayan ini, keuntungannya bagi para nelayan yang ada di wilayah Kota Kupang ya. Dan kita akan berbincang dengan narasumber kita. Ada Bapak Mansur Dokeng, Muhammad Mansur Dokeng atau yang biasa disapa Om Dewa. Jadi beliau ini merupakan Ketua Komunitas Angsa Laut. Nanti Bapak Mama juga bisa gabung ya untuk tanya-tanya terkait dengan Kampung Nelayan Merah Putih ini.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
0: MHz Pro 4 RR Kupang. Dan bapak mama saudara dong semua, seperti yang tadi sudah sempat beta informasikan bahwa beberapa waktu yang lalu Kementerian Kelautan dan Perikanan sempat mengunjungi Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kota Kupang ya, dan juga ada pembahasan terkait dengan mendirikan Kampung Nelayan Merah Putih. Hal ini juga disambut oleh pemerintah Kota Kupang ya. Jadi dua wilayah, salah satunya di Kelurahan Oesapa, itu sudah dibangun yang namanya Kampung Nelayan Merah Putih. Kira-kira bagaimana peran dari para nelayan ya, dan juga keuntungan yang didapat dengan adanya Kampung Nelayan Merah Putih ini, akan kita bahas bersama dengan narasumber kita, Ketua Komunitas Angsa Laut ya. Ada Bapak Muhammad Mansur Dokeng atau yang biasa disapa Om Dewa. Beta langsung saja menyapa, selamat pagi, salam sehat, salam budaya.

0: 3499 atau bisa juga di 0811 3820 1043. Nanti Katong juga akan tanya-tanya dengan Om Dewa ya, terkait dengan kira-kira upaya seperti apa ataupun bantuan-bantuan yang sudah didapatkan oleh para nelayan yang ada di wilayah pesisir ya, dan juga kira-kira seperti apa untuk keuntungan yang diperoleh ya. Beta kembali menyapa, selamat pagi, salam sehat, salam budaya Om Dewa.
1: Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi Pak Saudara semua pendengar RRI Kup.
0: Baik, sebelumnya terima kasih dulu karena di sela-sela kesibukannya masih menyempatkan diri untuk bisa bergabung berbagi informasi di obrolan Akamsi Pro 4 RRI Kupang Om.
1: Sama-sama.
0: Ya. Om Dewa, Katong bicara tentang Kampung Nelayan Merah Putih dan wilayah Oisapa ini ya, merupakan salah satu Kampung Nelayan Merah Putih yang di kalau mau dibilang sih dibuat oleh pemerintah Kota Kupang ya. Tanggapannya Om Dewa sendiri seperti apa dengan adanya Kampung Nelayan Merah Putih? Apakah ada perbedaan yang dirasakan begitu? Silakan Om Dewa.
1: Oh, oke, baik. Terkait Kampung Nelayan Merah Putih ya. Ini kalau menurut beta, ini program yang sangat baik dari pemerintah. Yeah. Yang penting realisasinya juga harus baik. Yeah. Karena saat ini Kampung Nelayan, khususnya Kampung Nelayan Oisapa ditunjuk menjadi salah satu kampung yang akan menerima program KDMP atau Kampung Merah Putih nih. Yeah. Jadi tanggapan saya ini programnya sangat baik dan mudah-mudahan pembangunannya bisa berjalan dengan baik dan manfaat yang bisa dirasakan oleh Mbak Saudara nelayan yang ada di kelompok siapa dan Mbak Saudara masyarakat yang lain bisa merasakan manfaat yang baik dan akan ada perubahan dari segi pendapatan untuk teman-teman nelayan juga karena satu, yeah, kita tahu bahwa nanti dengan adanya Kampung Nelayan Merah Putih segala sesuatu akan tersedia, yaitu tempat untuk bongkar ikannya, untuk pengisian bahan bakarnya, untuk perbaikan kapalnya, yeah, dan bahkan ada koperasi Merah Putih juga di kampung atau desa Kampung Nelayan Merah Putih itu. Yeah. Nah, harapannya ya segala sesuatu program dari pemerintah ini akan maksimal dan bisa dirasakan manfaatnya oleh kami bersaudara yang ada di Kelurahan Oisapa, ekonomi akan tumbuh lebih baik.
0: Iya. Om Dewa, kalau sampai saat ini apakah sudah ada sosialisasi begitu dari pemerintah Kota Kupang terkait pendirian dari Kampung Nelayan Merah Putih ini?
1: Ya, terkait sosialisasi Kampung Nelayan Merah Putih, itu kalau saat ini sosialisasinya baru di apa perwakilan-perwakilan nelayan. Ya. Kalau dalam ya untuk nelayan keseluruhannya itu belum, tapi dari dinas dan kementerian juga sudah sempat turun untuk survei lapangan. Baik. Beberapa kali untuk memantapkan Kampung Nelayan Oisapa itu menjadi salah satu desa atau kelurahan penerima Kampung Nelayan Merah Putih.
0: Baik, baik. Jadi sebagai penerima bantuan begitu ya Om ya, ketika Kampung Nelayan Merah Putih ini sudah diresmikan.
1: Ya, siap ya.
0: Berarti nanti akan ada kelompok-kelompok begitu atau mungkin ada pengelola yang akan ini kalau mau dibilang sih mengkoordinir semua nelayan-nelayan begitu.
1: Ya, harapannya ya dinas, khususnya Dinas Perikanan Kota menjadi jembatan untuk mengajak seluruh nelayan yang ada di Kelurahan Oisapa agar mendapat sosialisasi terkait adanya kampung atau desa Merah Putih ini, Kampung Nelayan Merah Putih ini. Terus juga beta berharap bahwa kalau program Kampung Nelayan Merah Putih ini kita jangan fokus pada hanya fasilitas Kampung Nelayan Merah Putihnya saja, yeah, tapi kita juga harus ada peningkatan SDM atau peningkatan kapasitas terkait saudara masyarakat nelayan, terkhususnya nelayan Kota Kupang, bagaimana kita

0: jangan hanya mau mengambil atau mengeksploitasi sumber daya laut, tapi juga bagaimana cara kita menjaga laut tetap berkelanjutan. Karena sejauh ini kan kita tahu bahwa laut sebagai sumber kehidupan untuk penghidupannya kita manusia, yeah, itu ekosistemnya sudah mulai banyak yang rusak, mulai dari terumbu karang dan mangrove. Jadi program Kampung Nelayan Merah Putih ini jangan hanya terfokus pada fasilitas pembangunan saja, tapi juga bisa ada sedikit anggaran yang disisihkan untuk bagaimana menjaga laut tetap produktif dengan upaya-upaya memperbaiki laut atau upaya-upaya mengembalikan laut biar kembali pulih. Karena kita tahu bahwa indikator kerusakan laut itu yang paling besar itu bukan faktor alam, tapi faktor kita manusianya.
1: Betul sekali ya. Ya, tapi sebelum adanya wacana untuk mendirikan Kampung Nelayan Merah Putih, apakah nelayan ataupun masyarakat yang ada di wilayah pesisir ini sudah mendapatkan bantuan atau sudah ada perhatian dari pemerintah begitu?
0: Ya, terkait bantuan dari pemerintah khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan Kota, itu bantuannya kan biasanya datangnya dari pusat terus sampai ke kota, kota salurkan ke saudara nelayan yang ada di Oisapa atau Kota Kupang. Kalau untuk Kelurahan Oisapa sendiri, kami KUB Angsa Laut sudah beberapa kali mendapat bantuan dari pemerintah, yaitu salah satunya toolbox dan juga jaring.
1: Baik. Berarti tidak, berarti kalau mau dibilang tidak terlalu banyak perubahan yang akan dirasakan oleh para nelayan begitu ketika adanya Kampung Nelayan Merah Putih, karena sebelumnya kan memang pemerintah sendiri sudah memperhatikan nasib dari para nelayan khususnya yang tergabung dalam komunitas angsa laut ini, Om Dewa.
0: Iya. Ya, jadi kalau bisa, kalau untuk perubahannya kalau dengan program Kampung Nelayan Merah Putih ini, harapan perubahannya itu pada akses masuk ya, akses masuk untuk pasarnya, terus dengan untuk pasarnya, untuk pasar penjualan ikannya mungkin agak lebih baik, dan juga tempat bongkar muatnya juga lebih baik, dan juga ada sedikit upaya-upaya dari pemerintah atau mengajak masyarakat ya, bagaimana cara menjaga laut biar berkelanjutan. Karena kita bicara tentang ekonomi biru ini kan, itu juga salah satu masuk di program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
1: Betul.
0: Jadi kalau tentang program ekonomi biru, ya mari sudah kita jaga laut biar tetap produktif dan bisa berkelanjutan dari program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
1: Baik. Ya, berarti sampai sekarang untuk hasil tangkap dari para nelayan ini masih dijual sendiri begitu, Om, ya. Belum ada istilahnya sih ditampung di satu pasar dan nelayan tinggal offer sah begitu.
0: Ya, siap. Dan juga kalau saat ini juga teman-teman tangkapan dari teman-teman nelayan itu kalau yang tidak terlaku habis itu tidak ada penampungan kan, kami tidak punya cold store. Jadi harapannya dengan KDMP ini itu ada pembangunan cool store untuk pembekuan atau pendingin ikan-ikan atau hasil produksi nelayan.
1: Iya, betul ya, sehingga hasil tangkapnya itu sulit buang sia-sia begitu ya.
0: Ya, karena kita tahu bahwa nelayan ini, saya sebagai nelayan aktif, saya merasa bahwa hasil tangkapan saya yang saya sudah jaga baik-baik mutu dan kualitasnya dari laut, terus datang ke darat mau pasarkan tidak habis, kemudian ikan itu rusak karena tidak ada tempat untuk menampung, kan kesian juga. Kami sebagai nelayan tangkap ini sudah berjuang, tapi tangkapan kami kualitasnya menurun akibat dari tidak adanya tempat penampungan.
1: Baik.
0: Mudah-mudahan penyelenggaranya Kampung Nelayan Merah Putih ini, program Kampung Nelayan Merah Putih ini bisa menutupi rasa-rasa kecewa yang pernah dialami oleh teman-teman nelayan dari hasil tangkapan yang rusak itu.
1: Iya, sehingga untuk modal yang dikeluarkan itu, ya hasilnya pun bisa bagus ya. Setidaknya orang Kupang bilang nelayan dong bisa tarik napas lega sedikit.
0: Betul, itu sangat betul.
1: Iya. Baik. Dan Om Dewa, selain hasil pasarannya, kalau selama ini berarti untuk sisa ikan ataupun sisa tangkapannya itu memang diobral begitu saja atau dijual murah, atau memang ada beberapa nelayan yang sudah mengolahnya, diolah lagi untuk bisa dikeringkan menjadi ikan asin atau mungkin menjadi produk-produk olahan lainnya yang bisa dijual lagi begitu.
0: Ya. Kalau untuk hasil tangkapan yang tidak laku atau tidak habis terjual, itu ada ibu-ibu nelayan itu yang ya, juga kami gandeng. Mereka ya, ada pembuatan keripik ikan, stik ikan, bahkan abon ikan juga. Dan juga ibu-ibu yang lainnya kami gandeng juga untuk membantu kami memasarkan ikan-ikan kami hasil tangkapan nelayan itu dengan menggunakan media sosial.
1: Iya. Baik. Jadi mama-mama yang kalau mau dibilang sih mereka membeli kembali, atau memang mama-mama yang istri nelayan ini yang mengolah hasil tangkapan dari para suami begitu?
0: Jadi ada mama-mama juga yang beli, yeah, terus dia jual kembali menggunakan media sosial, dengan cara menggunakan media sosial. Mm-hmm. Ada juga mama-mama yang beli untuk olah menjadi abon ikan, stik tulang ikan, dan keripik ikan. Ini dia punya nama mama-mama bergerak, karena kita bicara saat ini kan akibat dari geopolitik yang berimbas pada pendapatan, ekonomi yang kurang membaik, pendapatan masyarakat nelayan juga kurang membaik, daya beli masyarakat juga kurang baik, akhirnya dituntut untuk mama-mama bergerak.
1: Betul. Jadi mama-mama bergerak ya. Kayaknya suatu saat nanti ketong harus beromong dengan mama-mama yang terlibat dalam mama-mama bergerak ini, Om ya.
0: Jadi sekarang mama-mama ini bukan apa, peran ganda ya.
1: Iya,
0: bukan hanya mengurus di rumah, tapi sudah membantu para suami untuk mencari rezeki, mengais rezeki untuk memulai kehidupan dalam rumah tangga.
1: Betul sekali. Dan hasil tangkapan pun sonde dijual dengan harga yang murah begitu ya, Om ya.
0: Iya.
1: Ya, dan dalam rencana ataupun sosialisasi terkait dengan Kampung Nelayan Merah Putih, apakah nanti juga akan melibatkan ibu-ibu rumah tangga begitu, ataupun mama-mama yang menjual ataupun membeli hasil tangkapan untuk diolah lagi, atau memang ini full hanya untuk hasil tangkapan saja begitu untuk dijual kembali? Ya.
0: Terkait program Kampung Nelayan Merah Putih itu, keterlibatan ibu-ibu itu sangat penting, karena setiap mama-mama ini kita tahu bahwa mama-mama nelayan ini atau istri-istri nelayan itu itu bendahara umumnya nelayan itu.
1: Iya, betul ya, sekali ya.
0: Keluarga nelayan masing-masing. Jadi penting keterlibatan mereka itu penting sekali, karena keluh kesah yang mereka rasakan di dalam rumah terkait ekonomi apa segala macam itu yang paling dirasakan tuh mama-mama. Iya. Kalau bapak-bapak ini, kita ini hanya sebagai pencari duit yang mengatur keluar dunia duit itu, dan simpannya duit itu kan mama-mama nelayan, ibu-ibu nelayan itu. Betul. Jadi penting keterlibatan mereka dalam hal sosialisasi Kampung Nelayan Merah Putih ini, itu sangat penting. Ide-ide dari mereka juga sangat penting agar bisa menjawab ekspektasi yang diharapkan oleh teman-teman nelayan.
1: Iya, betul sekali ya. Beta setuju dengan Om Dewa ya. Karena kan biasanya kalau suami-suami sudah melaut, itu sudah sonde pikir lagi untuk jualnya ke mana, atau mungkin yang penting hasilnya selesai habis ya. Tapi kan kalau mama-mama lebih mementingkan untungnya begitu, Om ya.
0: Iya, siap.
1: Tapi waktu sosialisasi memang mama-mama juga akan terlibat dalam program Kampung Nelayan Merah Putih ini. Ada program khusus mungkin bagi mama-mama bergerak begitu.
0: Siap. Waktu pertemuan dengan dinas dan kementerian, bahwa keterlibatan ibu-ibu itu dalam sosialisasi itu akan segera direncanakan untuk sosialisasi yang melibatkan mama-mama nelayan ini atau mama-mama nelayan bergerak ini.
1: Iya. Baik. Jadi mereka juga akan terlibat ya, akan difasilitasi juga mungkin seperti itu, Om?
0: Iya, mereka juga akan difasilitasi.
1: Baik. Ada bantuan-bantuan ya yang diberikan kepada mama-mama begitu ya?
0: Ya, harapannya ke depannya begitu, bantuan kepada mama-mama ini harus, dan mudah-mudahan beta juga akan berjuang terkait mama-mama ini, karena beta tahu jelas bahwa ibu nelayan itu atau mama-mama nelayan ini itu punya peran yang sangat luar biasa untuk ekonomi di dalam keluarga nelayan ini.
1: Betul sekali ya. Jadi mereka juga kalau mau bilang sih penggerak ekonomi ya dalam rumah tangga ya. Ya, dan kalau kondisi sekarang kan tadi sempat disinggung juga kondisi saat ini Om ya. Apalagi hari ini 10 Juni ada kenaikan harga BBM. Para nelayan juga ikut terdampak kah, atau mungkin untuk nelayan yang ada di komunitas ini menggunakan BBM non subsidi begitu. Yang subsidi Om.
0: Kalau terkait meningkat atau naiknya BBM ini, kalau keterdampakan terkait naiknya BBM ini, nelayan itu pasti sangat terdampak.
1: Ya.
0: Dan juga kita tahu bahwa kalau sudah dalam keadaan semacam ini, otomatis teman-teman nelayan yang biasa di daerah tangkapannya jauh, itu kesepian. Mereka pasti tidak mau lagi dengan daerah tangkapan yang jauh, terus biaya yang harus sangat besar, apalagi biaya bahan bakar ya.
1: Iya betul.
0: Otomatis teman-teman nelayan memutuskan ada baiknya dekat-dekat sini saja, supaya jangan terlalu biaya operasionalnya besar, pendapatannya masih bisa memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga.
1: Iya.
0: Jadi dengan cara semacam ini, naiknya BBM ini sebenarnya sudah ada langkah-langkah yang baik dari pemerintah, bahwa laut-laut yang terdekat itu harus dikembalikan produktivitasnya dengan cara mungkin kita tahu bahwa ekosistem laut itu sudah banyak yang hancur. Ya, mari kita hadirkan ekosistem baru. Mangrove kalau kita tanam tanam aja tanpa ada pengawasan dan pemeliharaan dan pengawasan kan percuma.
1: Betul.
0: Terus lagi dari kami sendiri KUB Angsa Laut, kami sudah berupaya dari tahun 2024 sampai hari ini sudah 28 unit fish apartemen yang kami tenggelamkan dengan upaya menghadirkan ekosistem baru. Nah, itu sudah mulai baik dan teman-teman nelayan mulai melaut itu hanya berjarak 1 hingga 1,5 mil.
1: Baik.
0: Jadi penting sekali dengan naiknya BBM ini ya. Mari sudah kita kembalikan produktivitas sumber daya laut kita kembali baik supaya melaut jangan terlalu jauh lagi.
1: Iya, iya. Dan juga menjaga untuk wilayah pesisir begitu ataupun di perairan sekitar ya, Om ya.
0: Betul. Jadi kebiasaan-kebiasaan buruk yang membuang sampah di laut atau laut sebagai tempat pembuangan akhir itu jangan lagi. Karena hal-hal semacam itu sangat merugikan banyak orang.
1: Iya, betul sekali ya. Dan kalau di Kampung Nelayan Merah Putih ini pada saat disosialisasikan ataupun diperkenalkan kepada para nelayan Om, apakah memang nanti akan ada pelatihan begitu untuk para nelayan sehingga bisa menjaga yang namanya laut ataupun keasliannya atau kebersihan laut begitu Om?
0: Ya, itu sangat penting ya, sangat penting dan pasti ada untuk sosialisasi terkait bagaimana menjaga laut biasa berkelanjutan dan jangan menjadikan laut sebagai tempat pembuangan akhir sampah. Itu pasti ada.
1: Baik. Jadi semuanya sudah di ini ya, sudah istilahnya sudah tertata dengan baik ya, mulai dari bagaimana menjaga laut, bagaimana cara menangkap ikan yang aman dan juga tidak merusak ekosistem laut, dan untuk betul, hasil pemasarannya juga sudah ada di Kampung Nelayan Merah Putih ini ya Om ya.
0: Iya, benar-benar sekali. Kalau kita bicara tentang sumber daya alam yang paling kita fokuskan dulu itu pertama yaitu SDM dulu.
1: Iya, betul.
0: SDM-nya baik, pasti SDA-nya juga baik kan?
1: Iya, betul.
0: Nah, karena SDM baik, kita mengeksploitasi sumber daya laut juga itu pasti terukur dan menjaga laut bisa sumber daya alam bisa berkelanjutan itu pasti. Yang penting SDM bagus, alam terawat dengan baik dan terjaga dengan baik.
1: Baik, seperti itu ya. Iya, dan Om Dewa, kalau di Angsa Laut sendiri apakah memang juga sudah mengajarkan kepada nelayan, para nelayan begitu? Tadi kan juga sempat disinggung terkait dengan ada nelayan nakal istilahnya seperti itu yang dicegat aksinya oleh komunitas Angsa Laut begitu ya, Om ya?
0: Iya, siap. Ya, kalau teman-teman nelayan yang nakal itu ya seperti membuang sampah atau teman-teman nelayan kan kebiasaan yang biasa melaut, terus biasa bawa air kemasan, itu kami lihat bahwa air kemasannya itu kemana. Kalau dia tidak bawa pulang, berarti itu kita cegat. Kita tahu bahwa pasti dibuang ke laut. Tapi sejauh ini mereka juga mengatakan bahwa air kemasan, bekas air kemasannya itu dibakar. Tapi ada juga yang pulang kembali ke darat. Jadi kami sudah pasti mereka bahwa sebagai nelayan, nah itu jangan coba-coba membuang sampah ke laut. Sudah menghasil rezeki dari laut, masih mencemari laut lagi. Betul. Jadi syukur teman-teman nelayan mulai sadar. Dan hari ini kami terkait penangkapan ikan yang menggunakan potasium maupun bahan peledak tidak ada. Karena teman-teman nelayan yang ada di KUB Angsa Laut itu sudah tahu bahwa dan sadar bahwa anak cucu kita itu pun akan mengais rezeki dari sumber daya perikanan ini. Toh mari kita sama-sama menjaga laut agar mereka juga bisa nikmati. Karena hidup hari ini, sejatinya hidup hari ini kita bertanggung jawab untuk kehidupan yang akan datang.
1: Iya, iya. Karena kita tidak bisa ataupun tidak boleh sebenarnya ya mengotori tempat kita mencari makan begitu ya Om ya.
0: Ah benar, benar.
1: Tapi sudah adakah mungkin dapat informasi terkait dengan kira-kira kapan untuk kampung nelayan ini akan segera dioperasikan begitu?
0: Ya, kalau terkait ke kapan itu kemungkinan di bulan Juli ini.
1: Juli, bulan depan ya. Berarti Om ya?
0: Ya, siap.
1: Berarti sudah ada persiapan-persiapan yang dilakukan, mungkin sudah ada tempat yang disiapkan untuk penampungan ikan dari para nelayan begitu Om?
0: Ya, kalau itu dari BKP Kota, Dinas Perikanan Kota sudah datang untuk mengecek dan melakukan pengukuran.
1: Baik, baik. Om Dewa mungkin bisa kasih gambaran terkait dengan persiapan dari para nelayan. Karena kan tadi informasi yang didapat bahwa Juli ini sudah mulai beroperasi ya, sudah mulai diresmikan Kampung Nelayan Merah Putih. Bisa dikasih gambaran persiapannya sejauh ini seperti apa Om?
0: Ya. Kalau sejauh ini, kalau untuk pembangunannya belum ya. Juli itu rencana pembangunannya.
1: Iya.
0: Gambarannya itu pas untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih itu salah satunya itu akses masuknya. Terus ada juga drainasenya. Kemudian ada jogging tracknya, nanti itu akan menjadi wisata kuliner. Terus ada kolam labunya, kemudian juga ada tempat bongkar muatnya, dan juga ada food store, ada bengkel nelayan, ada operasi merah putihnya.
1: Baik, baik, baik. Jadi bukan hanya sekedar tempat untuk menampung hasil tangkapan dari para nelayan saja ya Om ya, tetapi juga kampung nelayan yang memang diperhatikan setiap hasil tangkapan itu di UMKM.
0: Juga, ada stasiun pengisian bahan bakar nelayan nantinya. Jadi nelayan tidak harus pergi membeli bahan bakar jauh lagi. Sudah dekat-dekat saja.
1: Baik, baik. Ya, karena seringkali yang dikeluhkan oleh para nelayan juga bahan bakar, sulit untuk mendapatkan bahan bakar begitu Om ya.
0: Karena apa? Kita ngambil bahan bakar yang berekomendasi itu kan di Eltari 2 ya.
1: Iya, cukup jauh ya.
0: Jauh, cukup jauh. Sudah pulang dari melaut, terus harus meluangkan waktu untuk ambil bahan bakar yang jauh begitu. Belum lagi di laut kan kurang istirahat, tiba-tiba kita tidak minta-minta dalam perjalanan kita karena kurang tidur, kurang konsentrasi dan lain sebagainya, celaka. Siapa yang memenuhi ekonomi dalam rumah tangga lagi?
1: Betul sekali ya. Dan itu akan mengalami kesulitan juga, mama-mama juga yang akan terkena dampaknya ya Om ya. Iya. Berarti ini semua sudah diatur ya, sudah direncanakan bahwa Kampung Nelayan Oesapa ini nantinya akan ada tempat penampungan hasil tangkap ikan, akan ada stasiun untuk pengisian BBM juga ya Om ya.
0: Ya.
1: Pangkalan seperti itu ya.
0: Ya, siap.
1: Dan juga nanti ada lapak-lapak untuk menjual ikan bakar. Wah, ini kayaknya enak nih. Sudah ada gambaran nih.
0: Ya, ada untuk wisata kuliner terkhusus kuliner ikan bakar, ikan kuah asam.
1: Lengkap ya, Om ya. Itu lokasinya di mana, Om? Boleh tahu kasih bocoran sedikit?
0: Lokasinya di RW 11 ya.
1: Ya.
0: Kelurahan Sapa.
1: Oh ya, di Kelurahan Oe Sapa RW 11. Dan nanti ketika diresmikan pasti banyak juga yang diundang ya Om ya untuk hadir ke kampung nelayan ini.
0: Oke.
1: Ya, terakhir Om Dewa mungkin harapannya ataupun mungkin imbauannya bagi para nelayan juga sehingga ketika sudah ada kampung nelayan Merah Putih ini, Kotong bisa tetap mendapatkan hasil dari laut dengan hasil yang segar-segar begitu. Silakan Om Dewa.
0: Harapannya untuk program kampung nelayan Merah Putih ini, harapannya sangat mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat atau saudara masyarakat yang ada di Kelurahan Oe Sapa, dan juga harapannya yang besarnya adalah bagaimana kita semua saudara yang ada di Kelurahan Oe Sapa, terkhususnya nelayan, mari terus kita jaga produktivitas sumber daya laut agar laut kita tetap produktif, bisa menopang perekonomian di dalam rumah tangga kita. Dan jangan lagi kita sebagai nelayan yang mengasih rezeki di laut mencemari laut dengan sampah plastik. Apalagi kita tahu bahwa tanggal 8 Juni kemarin adalah hari laut sedunia. Pesan saya, jangan ngaku-ngaku pelaut kalau masih menangkap ikan menggunakan potasium dan bahan peledak serta alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Dan jangan mengaku-ngaku pelaut kalau masih mencemari laut dengan sampah plastik. Mungkin itu saja buat teman-teman nelayan yang ada di Kelurahan Oe Sapa, bahkan seluruh teman-teman nelayan yang ada di Kelurahan di Kota Kupang.
1: Baik, terima kasih Om Dewa sudah berbagi di obrolan Akamsi pagi ini. Sukses selalu ya, dan kita berharap bahwa Kampung Nelayan Merah Putih ini bisa segera diresmikan ya, dioperasikan sehingga para nelayan ini juga bisa, istilahnya sih mereka hasil tangkapnya bisa ditampung dan dijual begitu, diolah lagi ya, dan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Terima kasih Om Dewa, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Iya, baik Bapak Mama, Saudara dong semua, demikian ketemunya bincang-bincang ya dengan Bapak Muhammad Mansur Dokeng atau biasa dipanggil Om Dewa ya. Beliau ini merupakan ketua komunitas Angsa Laut, tapi tadi sudah disampaikan juga bahwa nanti beliau juga akan menjadi salah satu pengelola di ini ya, Kampung Nelayan Merah Putih. Dan seperti disampaikan oleh Om Dewa bahwa mari bersama-sama kita jaga laut kita sehingga untuk hasilnya juga bisa kembali ke kita dengan hasil yang baik. Dan kita berharap bahwa Kampung Nelayan Merah Putih yang ada di Kelurahan Oe Sapa ini ya bisa segera dijalani ya, dijalankan maksudnya ya. Jadi masyarakat juga bisa menjual hasil tangkapannya, jadi diolah dengan berbagai cita rasa yang lezat dan juga nikmat. Dan kita berharap bahwa dengan adanya Kampung Nelayan Merah Putih ini bisa meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat di pesisir, khususnya para nelayan. Beta Christine, selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 04 Suara Budaya Nusantara.
1: Pendengar di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: 104 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Bapak-bapak, saudara, berita perempat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Sandi, ada keberhasilan yang lahir secara gampang, termasuk perkembangan desa wisata 1000 air terjun Wailolos yang sekarang jadi salah satu destinasi ekowisata unggulan di Flores Barat. Di balik pesona air terjun yang mengalir dari lereng gunung Beliling, tersimpan kisah panjang tentang kerja keras, gotong royong, dan komitmen masyarakat dalam membangun dongpung kampung halaman. Ketua Pokdarwis Cunca Plias, Robert Perkasa, bilang seluruh capaian yang diraih merupakan hasil kerja kolektif masyarakat. Menurutnya, alam dan budaya merupakan aset utama yang harus dijaga sekaligus dimanfaatkan untuk kas naik kesejahteraan warga. Yang menegaskan bahwa seluruh perkembangan yang katong lihat saat ini merupakan hasil dari proses panjang dan komitmen bersama untuk merawat kampung. Kerjasama dengan berbagai pihak turut mempercepat perkembangan desa Wailolos sebagai destinasi wisata berkelanjutan. Selain kasih kembang potensi alam, masyarakat Wailolos juga buat budaya sebagai bagian penting dari pengalaman wisata. Berbagai tradisi lokal tetap dijaga dan dikasih kanal pi wisatawan sebagai identitas yang sonde terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Beralih ke informasi berikut, Tanjung Bastian merupakan objek wisata unggulan di Kabupaten Timor Tengah Utara yang terkenal dengan bentangan pasir putih luas dan pemandangan laut memukau. Keindahan kawasan pesisir tersebut menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang mau lihat panorama alam khas wilayah utara Pulau Timor. Di pantai Deka Deng perbatasan Indonesia dan Timor Leste ini memiliki nilai strategis sekaligus unik. Depung lokasi ada di pesisir utara dan menawarkan berbagai potensi wisata alam yang masih alami dan belum banyak tersentuh pembangunan besar. Di sekitar kawasan pantai, juga wisatawan dapat menikmati berbagai sajian kuliner laut yang dijual oleh masyarakat setempat dengan harga relatif terjangkau. Pantai Tanjung Bastian punya nilai sejarah yang cukup panjang karena Depung nama sudah dikenal sejak abad ke-16 dalam berbagai cerita masyarakat setempat. Keberadaan Tanjung ini dikaitkan dengan perjalanan kehidupan manusia zaman dulu yang jadi bagian dari sejarah itu kawasan. Dengan latar belakang pegunungan Kolboki dan Bastian serta air laut jernih sampai ratusan meter, bisa jadi destinasi favorit buat ketong semua. Informasi tadi mengakhiri berita perempat kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: Akabilan merupakan salah satu makanan tradisional dari Malaka, Nusa Tenggara Timur. Pada zaman dulu, makanan ini merupakan makanan pokok bagi masyarakat Malaka. Namun, seiring perkembangan zaman, makanan ini pun sudah jarang didapat. Akabilan dibuat dari campuran sagu, kelapa parut, dan sedikit garam, kemudian dipipihkan pada babilak atau piring ceper yang terbuat dari tanah liat, kemudian dibakar di atas tungku hingga matang. Akabilan sangat cocok dinikmati sewaktu masih panas dan menjadi teman minum kopi maupun teh.

Gula sabu merupakan panganan khas Pulau Sabu yang sangat unik dan bermanfaat. Sepintas, gula sabu berbentuk cairan yang sangat kental dan lengket, berwarna coklat kehitaman. Jenis makanan ini dibuat dari bahan dasar nira yang disadap dari pohon lontar atau tuak. Dalam bahasa sabunya, gula artinya donahu, sabu artinya hawu. Jika digabungkan, artinya donahu hawu atau gula sabu. Gula sabu adalah salah satu makanan pokok orang Sabu, selain beras dan jagung, yang melengkapi keseharian mereka di tengah kondisi geografis Pulau Sabu yang rawan kekeringan. Jika terjadi gagal panen pada tanaman palawija atau stok makanan menipis, maka gula sabu juga dipakai sebagai makanan untuk tetap bertahan. Cara menikmati gula sabu sangat mudah dan praktis. Sebagian orang kerap menyantapnya secara langsung menggunakan sendok. Cara lainnya adalah gula sabu yang ada diseduh ke dalam air, kemudian diminum seperti teh atau kopi. Gula sabu diyakini memiliki kalori yang cukup, sebab meneguk beberapa sendok gula air ini maka akan terasa kenyang. Di kalangan masyarakat Kupang, Nusa Tenggara Timur, gula sabu atau gula air ini juga sering dijadikan minuman terapi untuk menyembuhkan penyakit mah. Gula sabu juga bisa dijadikan bahan campuran untuk jenis panganan lainnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
1: Tapi sekarang waktunya ubah cara pandang.
0: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
1: Serius? Rp5.000?
0: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
1: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
0: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
1: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
0: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
1: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
0: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
1: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
0: Semua prodi terakreditasi baik.
1: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
0: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
1: Ini bukan sekedar kuliah.
0: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
1: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.
2: Indonesia memang banyak yang memiliki nama yang unik. Salah satunya adalah Putri Mandi yang merupakan kudapan khas dari Pulau Kojadoi, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Sayangnya kuliner dengan rasa yang manis ini sudah hampir punah. Dinamakan kue Putri Mandi karena kue ini memiliki rasa manis saat dinikmati. Tambahan kelapa parut memberikan sensasi rasa gurih pada kudapan ini. Putri Mandi dibuat dari bahan dasar ubi kayu. Cara membuatnya sangat mudah. Ubi kayu yang telah matang ditumbuk halus dan dibentuk menjadi bulatan-bulatan kecil. Lalu adonan itu dicampurkan dengan kelapa parut hingga rata. Selanjutnya, adonan tersebut dimasukkan ke dalam wajan yang berisi gula aren cair. Setelah diaduk rata dan didinginkan, kue Putri Mandi pun siap disajikan.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Sei adalah salah satu kuliner khas Pulau Timur dengan bahan dasar daging sapi atau daging babi. Mengolah daging sei berasal dari teknik memasak tradisional oleh suku Molo, masyarakat Kepulauan Timor, khususnya wilayah Timor Barat dan Timor Tengah Selatan. Sei menggunakan teknik mematangkan daging dengan menggunakan arang yang diletakkan jauh dari tempat pemanggangannya. Hal ini dilakukan agar asap tidak meresap ke daging dan mempengaruhi rasa daging. Supaya bara pada arang awet, suku Molo menggunakan kayu kusambi yang tebal dan besar. Mereka juga menggunakan daun kusambi sebagai penutup daging agar matang dengan sempurna. Daun kusambi berfungsi sebagai penahan panas saat daging sedang disei, sekaligus menjaga rasa dan warna asli daging agar tetap merah.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 11 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan oleh sektor pertanian di Nusa Tenggara Timur. Kenaikan harga sejumlah kebutuhan produksi pertanian, terutama pupuk, yang bahan bakunya masih bergantung pada impor, menjadi salah satu dampak yang dihadapi petani di tengah ketidakpastian ekonomi global. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk memperkuat berbagai langkah antisipasi agar produktivitas pertanian tetap terjaga. Selain memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi, pemerintah juga terus mengembangkan penggunaan pupuk hayati dan pestisida hayati sebagai alternatif yang lebih murah dan ramah lingkungan. Beralih ke informasi berikut, pelaksanaan program cek kesehatan gratis CKG di Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang terus menunjukkan hasil yang positif dan hingga awal Juni 2026 capaian pemeriksaan kesehatan gratis di wilayah tersebut mencapai 70% dari target yang ditetapkan pemerintah Kabupaten Kupang. Menurut Camat Taibenu Rolanda Pelondo, capaian ini merupakan hasil kerjasama antara pemerintah kecamatan, Pemdes, dan pihak puskesmas yang secara aktif melakukan sosialisasi serta pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Informasi ini dikutip dari rri.co.id mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

Metro 4 RRI Kupang, FM 104,3 MHz, Suara Budaya NTT. Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Pro 4 RRI Kupang, FM 104,3 MHz, Suara Budaya NTT.
1: Ya, 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Selamat siang Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Doda. Ketemu lagi di obrolan teras UMKM ya untuk episode kali ini. Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, ketang tahu program Teras UMKM merupakan ruang inspiratif yang menghadirkan cerita, semangat dan perjuangan para pelaku usaha lokal kebanggaan Nusa Tenggara Timur. Dan kali ini ya, ketang sudah bersama dengan Dapur Rizki ya. Nah, Bapak Mama, tentunya ketang akan bincang-bincang dengan owner dari Dapur Rizki, sebuah usaha yang mencoba menghadirkan konsep kuliner yang dekat dengan masyarakat. Seperti apa kisah di balik perjuangan UMKM ya dari Dapur Rizki? Tetap bersama kami di 104,3 MHz dan bisa tonton juga di YouTube-nya RRI Kupang. Baik, kita langsung menyapa dari studio Pro 4 RRI Kupang. Selamat siang kakak-kakak.
2: Selamat
1: siang. Iya, mungkin kakak maju lagi sedikit kok biar suaranya okay. Kedengaran di mic. Oke, siap. Selamat siang, kita perkenalan dulu dengan kakak siapa?
2: Saya Hernawati.
1: Iya, Kak Erna ya.
3: Kalau saya Inka.
1: Oke, dua-duanya owner ya, dari ya. Dapur Rizki. Baik, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona Beta sudah bersama dengan Kak Inka dan juga ada Kak Erna ya di kesempatan kali ini. Nah, kita penasaran nih Dapur Rizki. Ya, Dapur Rizki ini kalau boleh tahu sudah ada sejak kapan nih Kak dan kenapa namanya Dapur Rizki? Kenapa dipilih nama itu? Oh, ya. Kak Erna ya.
2: Dapur Rizki kita buka di Kupang itu dari 2002 kayaknya.
1: 2002? Udah lama ya.
2: Ya lumayan. Kenapa namanya Dapur Rizki? Karena anak saya namanya Rizki.
1: Oh, nama anak.
2: Ya. Jadi biasa. Anaknya cuma satu, jadi ya udah itu aja namanya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi dipilih nama itu.
1: 2002 ya, sudah cukup lama ya, ya. Untuk Dapur Rizki sendiri ada nih. Nah, kalau boleh tahu di Dapur Rizki ini apa-apa saja nih, menu apa saja nih yang ada di Dapur Rizki?
2: Kita sebelumnya kan pernah buka di Flotia. Di Flotia itu kita ada sate taichan, ketoprak, tahu telur. Tapi sekarang karena kita sudah gak bergabung lagi sama Flotia, jadi kayak menu-menu itu untuk sekarang belum tersedia lagi. Jadi sekarang yang lebih kita jeruk jual itu ha, jeruk peras sama es cendol.
1: Kalau yang menu-menu tadi belum
2: ya,
1: dijual lagi.
2: Ya mungkin nanti aktif lagi di Grab, sementara di Grab Food saja.
1: Oke. Okay. Jeruk peras sama es cendol yang sekarang fokusnya ke situ ya. Oke. Okay. Nah, kalau boleh diceritakan ke pendengar nih, sejak tahun 2002 mulai merintis usaha Dapur Rizki ini, itu yang memotivasi Kak Erna ya untuk merintis usaha ini itu siapa saja? Ada mungkin dari orang-orang terdekat kah, atau dari diri sendiri gitu, atau faktor lain begitu?
2: Tentunya itu dari diri sendiri sama dari keluarga sih.
1: Dari keluarga. Nanti Kak Erna suka masak ya?
2: Iya.
1: Inka juga ya? Punya hobi memasak begitu ya? Sampai bikin sebuah usaha namanya Dapur Rizki. Nah, ini sejauh ini tantangan apa saja nih yang paling sering ditemui begitu sejak dari tahun 2002?
3: Kalau tantangan yang biasa ketenghadapi di penjualan tuh, pertama tuh kalau untuk jeruk peras sekarang tuh kan masalah MPG, jadi ketong cari jeruk nih kayak setengah
1: susah ya, susah. Bahan bakunya ya.
3: Iya. Terus itu yang kedua juga untuk jeruk tuh kadang tuh ada yang asam, jadi ketong harus pilih lagi. Jadi kayak ketong harus pilih lagi karena ada jeruk yang benar-benar asam, soalnya ini apa kayak soalnya ada yang manis lah, pokoknya beberapa yang asam, jadi ketong harus pilih lagi. Terus yang untuk tantangan tuh kan ketong punya, untuk sementara ketong belum ada apa tetap, jadi ketong tuh jualnya outlet tuh di stand ya. Outlet tetap, jadi ketong jualnya tuh di stand, jadi kayak untuk apa tuh kayak musim hujan hujan tuh, nah kan posisi ketong berjual es tuh nanti kayak sedikit saya yang beli, belum lagi hujan, nanti ketosuk kedinginan, belum lah angin datang, ketong punya stansu mulai kayak jatuh begini. Dan sampai baru-baru ketong jadi Flotia itu ketong punya lapak juga sedikit berantakan karena angin toh, jadi
1: kencang situ.
3: Itu sah.
1: Kemudian jadi sejauh ini fokusnya ke jeruk peras dan es cendol ya. Ya mengingat cuaca juga panas sekarang ya, jadi pasti permintaan untuk minuman dingin itu meningkat begitu ya.
3: Iya.
1: Jadi berarti untuk dapur Rizky sendiri, meski sekarang fokusnya ke minuman, tapi kalau ada yang pesan makanan begitu, itu dilayani atau tidak?
3: Bisa.
2: Kita juga ada menu burger sebenarnya itu.
1: Burger. Ada burger apa lagi?
3: Bisa layani yang tumpeng sate tuh.
2: Kita juga bisa terima pesanan nasi kotak, snack, tumpeng.
1: Bisa dibuatkan bisa juga. Promosinya lewat mana?
2: Instagram
3: WA.
1: Oke, jadi promosinya lewat media sosial ya untuk pemesanan. Ya, ini sejauh ini masih dapat pesanan untuk kuliner selain dari minuman,
2: masih ya. Terakhir masih ada pesanan tumpeng.
1: Ini kita bicara soal bahan baku nih. Nah, tadi kan sempat Kak Inka ya bilang kesulitan misalnya kayak jeruk begitu, dapat yang asam ya. Itu bagaimana kira-kira kalau misalnya dapat bahan bakunya memang kurang sesuai begitu, itu apakah diganti sama diganti lagi, beli ganti lagi begitu atau bagaimana Kak Inka?
2: Biasanya kita
3: mix.

0: masing-masing.
1: Hmm.
0: Ada yang mau langsung rasa jeruk, terus ada yang kayak mau manis. Tapi jadi kayak untuk di pembelayanan nanti katong tanya, bilang kakak kalau ini hari kayak contohnya di pun jeruk kayak agak asam,
1: agak asam.
0: Nanti bilang langsung bilang kakak ini ketong pun jeruk nih sedikit asam. Jadi ketong takar gula dan air gula dan lain-lain. Nanti kakak coba dulu kalau supas, nah kakak apa kalau soalnya nah bisa taruh tambah air gula. Begitu.
1: Gitu. Ada konsultasi dulu ya
0: dengan pelanggan.
1: Tapi sejauh ini respon mereka bagaimana?
0: Kalau untuk aman respon ya? Aman untuk semua
2: bagus dong. Karena kita di CFD itu ramai.
1: Oh, jualannya di CFD juga ya?
2: Sabuak juga selalu ramai.
0: Jadi dong selalu tanya kakak dong setiap hari standby di mana?
2: Ya, kita masih tanya, cari tempat kita juga sih
0: cari
2: untuk
0: tempat yang pas
2: setiap harinya.
1: Kalau di CFD ke mana ada permintaannya? Lumayan kah?
2: Selalu ramai.
1: Selalu ramai ya untuk dapur Rizky ya.
0: Untuk kalau di CFD kami pun posisi itu di depan Palu Gada.
1: Oh, depan Palu Gada.
0: Iya.
1: Oke deh kalau begitu. Selain CFD
0: di Sabuak.
1: Sabuak juga ya. Tapi untuk atlet offline-nya belum ya?
2: Iya, belum.
1: Sejauh ini masih online juga.
2: Iya.
1: Lewat promosinya lewat media sosial begitu. Iya. Yang bantu-bantu untuk promosi? Kakak berdua sendiri atau ada tim lain yang bantu?
2: Oh, kita sendiri.
1: Oh, berdua sendiri.
2: Iya, mulai dari bikin banner, bikin promosi Instagram, semuanya.
1: Luar biasa ya.
0: Mungkin juga untuk kalau promosi itu karena pelanggan dong tetap, jadi kayak dong beli nanti ada yang datang ini nih, enak aku begini. Jadi itu kayak senang tuh karena kayak beberapa pelanggan tuh dong kalau ketong son masuk atau kayak ketong dong son cari son dapat ketong tuh dong selalu bikin kak kalau di mana ya ketong cari-cari tapi son dapat nanti bes tanya kenapa kak kalau mau beli di ketong kan ada beberapa ada banyak
1: minta feedback
0: ya banyak sekarang kan mulai banyak tuh jadi bertanya nanti dong bilang son kak kalau pun paling beda itu tuh yang buat ketong senang
1: soalnya tanya yang bikin beda itu apa begitu
2: mungkin karena kita pertama yang bikin es jeruk tuh ada varian Yakult, madu,
0: iya betul,
2: soda
0: kan ada Yakult, madu,
2: soda ini kita yang pertama ada variannya itu
1: es jeruk tapi ada variannya begitu
2: ya, original, Yakult, madu, sama soda
1: dari yang banyak varian ini yang paling bestsellernya yang mana?
0: Paling bestseller tuh Yakult
1: Yakult ya, paling disukai ya itu yang paling cepat laris begitu dibandingkan yang lain Oke, jadi itu pembeda ya. Memang harus ada pembeda. Soalnya kalau potong lihat sekarang ini kan banyak begitu orang yang kuliner yang sudah menjual minuman-minuman kekinian seperti kakak-kakak ini kan. Nah, kalau misalnya potong sebagai penjual sonde berkreasi, sonde berinovasi itu kan juga agak sedikit repot ya. Tapi sejauh ini dengan inovasi-inovasi yang ada selalu menarik minat banyak pelanggan begitu ya kakak ya. Oke. Ada cerita menarik apa di balik usaha dapur Rizky yang sangat memorable begitu ya sampai dengan saat ini.
2: Apa ya menariknya? Mungkin untuk jeruk Yakult itu mungkin karena anak saya yang pertama minta es jeruk itu ditambahin Yakult. Akhirnya dari situ lagi kita punya ide untuk tambah-tambah rasa-rasa yang lain, variasi yang lain gitu.
1: Oke. Iya, sebelumnya sebelum sonde terpikirkan begitu.
2: Iya, enggak terpikirkan.
1: Cuma es jeruk ya, es jeruk original
2: aja.
1: Begitu. Itu mah biasa ya kalau es jeruk ya. Di mana-mana orang pasti dapat ya kalau cari dapat begitu ya. Tapi kalau yang ada rasa-rasa yang lain, bukan rasa yang tertinggal, rasa yang tertinggal di sini tidak ya. Itu beda.
0: Iya, dan untuk kayak untuk menarik pelanggan juga kayak contohnya es cendol. Kadang tuh kami selalu bilang, "Ini kami pakai susu, tapi ada beberapa juga yang
1: tidak suka susu."
0: Lebih banyak santan sih. Mereka lebih suka santan. Tapi itu untuk menarik pelanggan. Ini pakai susu.
1: Tapi kan ditanyakan juga ada yang mungkin alergi atau begitu.
2: Ya kita ada es cendolnya tuh pakai susu putih, susu coklat.
1: Oh, ada pilihan juga ya. Paling banyak yang di
2: dua-duanya banyak orang suka sih. Kalau anak-anak muda pasti sukanya cendol susu coklat.
0: Iya, kalau untuk orang dewasa yang kayak yang
1: sudah lansia ya. Ya lebih menjaga kesehatan mungkin ya. Lebih memilih yang putih ya. Oke. Okay. Nah, kalau untuk produksinya ini kakak-kakak biasa buka dari jam berapa?
2: Kita di CFD ya?
1: Oh, dari mulai dari pagi ya?
0: Kalau di CFD jam 6
1: itu sampai selesai habis
0: sampai
1: ya?
0: Selesai.
2: Habis
0: karena belum selesai sudah habis
1: sudah selesai.
0: Dan paling menariknya tuh kadang kami punya cup tuh habis beberapa pelanggan datang bawa dengan botol aqua untuk
1: isi
0: isi supaya dong bisa minum karena kayak
1: tapi takarannya sesuai dengan ketong
0: iya sesuai dengan ketong Jadi itu tuh
2: kadang-kadang yang uniknya.

0: Sudah habis gitu, tapi memang masih ada esnya. Wadahnya sudah habis.
1: Cupnya
2: sudah habis.
0: Okay.
1: Tapi kita potong-potong tuh aqua botol buat
0: taruh. Oke, oke. Tapi sekarang kan kotong lihat harga plastik itu kan naik tuh.
1: Iya,
0: jadi ini kemana dampaknya ke pelaku usaha seperti kakak dan begitu untuk atur harga. Iya, kan harga cup plastik kan sekarang juga lumayan ya. Kalau hitung-hitung salah hitung sedikit, soalnya kembali pokok
1: naiknya
0: begitu.
1: Naiknya itu sekitar 5 ribuan. Plastik sama cup itu sama. Jadi kita tetap sih pertahankan harga tetap sama, masih belum ada kenaikan.
0: Belum ada kenaikan. Oke. Tapi untuk komposisinya sana dikurang-kurangi begitu
1: tidak,
0: kok.
1: Sih, tidak. Memang untuk mungkin keuntungannya berkurang sedikit, tapi masih dapat untung lah, tapi tetap tidak dikurangi.
2: Iya. Kalau untuk plastik atau enggak kasih, hanya tanya sekarang.
1: Kita tanya dulu mau pakai plastik atau tidak. Kalau tidak ya sudah kita langsung kasih.
2: Langsung kasih.
1: Buat karena mengirit plastik.
0: Betul, betul. Ditanya apakah minum di situ atau
1: mau pakai plastik atau tidak. Kalau memang pakai plastik baru kita bungkusin ke dalam plastik.
0: Gitu. Oh begitu ya. Iya ya, daripada mubasir begitu ya. Oke. Okay. Kalau untuk satu menu itu butuh waktu lama untuk raciknya?
2: Cepat aja sih. Kalau satu menu untuk jeruk peras palingan 1 menit.
1: Karena kita sudah peras,
0: sudah peras memang. Sisa dicampur.
2: Kalau sepi begitu kami supras memang, tapi yang paling kalau rame itu yang bisa makan waktu 2 menit karena belum lagi potong peras, belum lagi buat, jadi kayak bisa.
0: Soalnya stok memang begitu bu, yang sudah dikupas, sudah diperas gitu.
1: Memang kita sudah memang stok, tapi kalau di CFD itu pasti kita tidak bisa karena orang pasti kerumun dan itu pasti kita harus pasti
0: cepat
1: potong.
0: Cepat ya, apalagi hanya berdua begitu ya.
2: Iya.
0: Ini ada kepikiran untuk tambah tenaga kosong deh yang bantu-bantu.
1: Jadi kalau kita ada ikut event-event kita pasti cari ada tambahan karyawan kalau ada
0: gitu.
1: Event.
0: Soalnya kan kerepotan juga ya.
2: Iya. Sama seperti baru-baru di apa? Yang Imlek. Imlek itu.
0: Yang di Altari itu kan.
1: Itu kami berempat.
0: Ada tambah dua lagi ya. Memang karena banyak ya, banyak pesanan ya. Cukup kerepotan juga ya. Tapi ya biar rasa capek juga tetap terbayarkan kalau potong punya barang-barang habis begitu ya.
2: Betul.
0: Ada kepuasan tersendiri ya. Oke. Nah kalau kakak-kakak melihat potong punya usaha begitu, ini kan banyak sekali nih usaha kuliner yang sudah menjamur di Kota Kupang. Ada saja minuman kekinian, variasi yang baru, rasa-rasa yang baru begitu ya. Ini pernah terbesit atau soal, nanti karena kira-kira ketempung masih laku like sonde atau bagaimana, ada pernah rasa sedikit terpikirkan
1: sempat
0: begitu
1: sih ya, karena karena kita tuh sudah banyak juga yang jual es jeruk juga sebenarnya
2: makan bersampingan lagi dengan kami atau beberapa juga yang ikut pokoknya kayak teman UMKM Dekan juga ada yang ikut, jadi kayak
1: varian yang sama, ada Yakult, ada madu juga sudah ada. Tapi kita tetap jaga kualitas kita aja sih ya. Yang penting itu jeruknya kita pilih yang benar, yang manis
2: dan tetap konsisten saja dengan rasanya, konsisten saja dengan rasa.
1: Takarannya kita kan kita punya takaran masing-masing. Memang penjual jeruk kan sama, jeruk sama, tapi kan takarannya kita kan pasti beda-beda. Jadi kita tetap konsisten sama takaran yang kita punya.
0: Jadi jangan usah khawatir ya kalau ada banyak persaingan begitu ya. Ya apalagi kan Dapur Rizky kan sudah dari tahun 2002 ya, ini sudah cukup lama bertahan begitu ya, kalau untuk sebuah usaha kuliner itu waktu yang cukup panjang begitu ya kakak ya. Nah, kalau dari kakak Inka dan juga kakak sendiri, kakak Erna melihat bagaimana sebuah usaha itu bisa bertahan dalam jangka waktu yang sangat lama, karena ada juga usaha yang FOMO misalnya ikut-ikutan, ini jual es jeruk, cuma jual es jeruk begitu, tapi dia sontahan lama, besok cari tadi yang kemarin jual di mana susun ada lah begitu. Nah ini untuk biar kita punya usaha tetap eksis itu tips-tips atau langkah-langkah apa begitu yang perlu kita lakukan?
1: Yang pertama itu yang penting semangat sih ya. Yang penting meskipun rame, pas keadaan rame atau sepi, pasti yang bikin beban itu pas sepi. Yang penting itu tetap semangat, tetap buka dan jaga kualitas kita punya jualan.
2: Ya kalau untuk masalah persaingan tuh itu kan tadi sama seperti yang Bibi bilang, kalau banyak yang berjual, banyak yang jual, kayak contohnya semua bisa berjual jeruk peras. Tapi semua tuh tergantung dari konsisten. Intinya konsisten kalau kayak untuk FOMO dan lain-lain tuh semua orang tuh, kayak contohnya ada beberapa menu yang di Kota Kupang tuh banyak yang viral. Nanti terakhir habis viralnya
0: hilang,
2: hilang
0: sepi.
2: Iya, jadi kalau untuk dari ketong, ketong tetap jualan. Entah mau sepi, mau
1: atau rame.
2: Mau rame ketong tetap jualan, dan yang paling utama tuh ketong tetap konsisten dengan ketong pun rasa, ketong punya takar, daya takar untuk setiap produk tuh ketong selalu konsisten. Terus yang kedua juga ketong harus pelayanan juga. Yeah. Kadang ada beberapa pelanggan juga yang kayak mau tuh ketong banyak kayak ketong juga harus murah senyum dan lain-lain.
1: Iya, jadi ada juga beberapa pelanggan jadi bestie sih. Jadi
0: karena kita sudah jadi akrab ya.
1: Iya, jadi akrab.
0: Betul, jadi kita juga kalau kayak belanja, kayak ke tempat usaha, ke belanja begitu, pilih kalau dia mau yang jual su asam muka, ih biar sukanya sudah suka kasih jadi
1: ya, pelayanan gitu. Juga penting pelayanan, benar. Ya.
0: Betul, betul. Karena kadang-kadang kalau ketong di singgah outlet mau beli, ya ini mau tanya sari dia pun jual, dia ada aset dan dia punya kayak sonde.
1: Iya,
0: tidak mengkubris begitu. Ini niat jual atau sonde begitu. Betul. Dia hanya sudah beta
1: jalan.
0: Eh sudah kan bukan cuma lu yang jual, masih ada orang lain begitu kan.
1: Iya, betul.
0: Oke, ini ya memang salah satu hal yang kutemu sepertikan. Memang kelihatan sepele tapi
2: iya, betul.
1: Apalagi satu tuh jangan bikin pelanggan tunggu lama.
2: Oh, iya betul.
1: Kalau bisa kita harus cepat siapkan itu, jangan sampai orang tuh nunggu lama dan mereka kelihatan bosan begitu nunggunya itu.
2: Belum lagi ada pelanggan yang kayak dia mau buru-buru tuh punya kayak tapi cepat. Ada antrian, namanya kayak ada antrian tuh. Jadi kayak tong harus mengusahakan dia udah luan tuh kayak namanya juga kadang beberapa yang kayak
0: ada yang potong-potong antrian.
2: Iya, iya, betul.
0: Buru-buru mau cepat begitu.
2: Dan yang paling kayak ada beberapa hal juga yang separuh kayak ketong merasa sebenarnya serisi sih, bukan risih kayak jengkel sih kayak pelanggan beli ini. Dia maunya tuh kayak jeruknya tuh banyak terlalu. Tapi kayak padahal sebenarnya ketong ukuran untuk
0: takarannya itu satu harga
2: itu, iya begitu. Dia bilang, kakak pun sedikit lah ya, padahal asinan kata setambah lah ya, nanti dia minta tambah lagi. Itu jadi kayak, itu tuh yang
1: itu juga tarik nafas
2: yang terberat itu, iya.
1: Memang, karena kan kita jual hanya dengan harga 10 ribu per cup.
0: Terus lu minta tambah jeruk, iya, 5 jeruk begitu ya?
2: Iya betul.
0: Beli jeruk saya sekarang 1 kilo semahal baru lu
1: kirim lagi dari Malang.
0: Kira jeruk semai pesawat lah baru lu mau
2: tambah lagi.
0: Tambah lagi. Tapi menghadapi pelanggan begitu karena mana caranya?
2: Biar kita cuma minta maaf, sebenarnya maaf kakak. Mungkin takarannya seperti ini saja.
1: Mau tambah mungkin bisa, tapi tambah,
0: tambah uang. Iya, tapi sejauh ini mengerti ya mereka.
1: Iya.
0: Ya tapi memang begitu su, kita kan berhadapan dengan orang kan
2: beda-beda,
0: beda-beda ya, soalnya bisa satu saja yang sama, jadi ada banyak di, banyak orang dengan karakter masing-masing begitu, ada yang ya ini kayaknya dibikin repot satu gitu, ya. Bagaimana?
1: Tapi namanya pelanggan,
0: iya, kosan mungkin pasang muka asam, nanti yang lain lihat ju, ini orang pasang muka asam, pernah kosan sekali waktu kak kadang jual terus bawa pulang, ya. Maksudnya ada momen di mana orang bilang kan jualan itu sonde selamanya dia naik, ada pasang surut gitu kan. Pernah ada sekali waktu yang jualannya mungkin lakunya tidak seberapa, sebab pulang begitu.
1: Itu sering kalau pas musim hujan.
2: Kalau musim hujan itu bisa cuma 20-30.
0: Aku tembak dua kepanas terus asu.
2: Aduh itu. Sekarang saya ketemu ngeluh panas.
0: Sekarang ngeluh panas satu.
2: Tapi bersyukurnya tuh kayak aduh kayak ketemu pelanggan tuh walaupun hujan, dun tuh tetap dibeli. Itu
1: jadi
2: tuh yang
1: kita juga sekarang kayak bikin variasi jeruk hangat.
2: Jeruk hangat ya supaya.
0: Betul.
1: Itu juga ada variasinya.
2: Ya, ada original, ada madu dan jahe.
1: Jahe. Jadi kita sudah punya
0: yang hangat,
1: antisipasi
0: hangat.
1: Pas hujan. Jadi ada jeruk hangat.
0: Itu yang sekarang kan lagi musim batuk pilek, radang begitu ya. Iya, jadi memang ini salah satu trik juga ya.
1: Iya.
0: Biar dong cari yang sonde harus yang dingin begitu ya. Permintaan. Tapi itu selalu ada juga ya request-requestan begitu.
1: Ada dan ada. Mulai rame sekarang jeruk hangatnya.
2: Pokoknya untuk hangat tuh setiap hari habis,
1: harus ada.
2: Untuk di CFD sabab tuh harus habis.
0: Kalau soal harga tetap sama ya?
1: Iya, sama.
0: Oke deh kalau begitu. Seru juga ya. Oke, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kak Kanyong dan Kak Nona ya. Seru sekali obrolan ketong dengan Dapur Rizky ya. Ini rencana ke depan ada kosong deh kira-kira untuk mengembangkan usaha.
1: Iya, si rencana ke depan mau cari tempat terus mau jual burger.
0: Karena
1: kita dari awal kan juga memang burger.
2: Awal buka tuh ada burger dan es cendol.
0: Udah kalau burger dengan ini es jeruk pas tuh.
1: Iya. Dan lagi cari tempat.
2: Iya.
1: tempat posisi yang pas jadi mau buka itu.
2: Nah kembali. Sekarang belum dapat tempat yang pas sih.
0: Jadi kepengen cari tempat yang pas. Tempat yang pasnya kira-kira ramai begitu, ah. Jangan kau tapi jual di tempat yang
2: betul.
0: Orang sone dapat kotong juga sampai tahu juga gitu.
2: Betul.
1: Terus juga harus yang aman karena kan Pol PP sekarang lagi penertiban semua kan, kalau siang-siang tuh enggak boleh ada yang jual di pinggir-pinggir jalan kayak pakai-pakai meja di trotoar itu kan enggak boleh. Jadi sekarang kita harus cari tempat yang benar aman. Terus strategis itu yang susah.
2: Itu yang susah betul.
1: Masih nyari
0: survei dulu.
1: Iya. Masih nyari.
2: Memang awalnya kami buka tuh di depan katedral sini, di depan sini. Nah itu tuh lumayan rame itu semua.
0: Terus
2: banyak
0: pindah kenapa?
2: Karena tidak diizinkan lagi untuk jalan.
1: Tidak boleh kan di pinggir jalan. Kalau sore sampai malam bisa, tapi kalau siang kan. Semua kayaknya semua lokasi di Kupang semua kalau siang nggak boleh.
2: Tapi kalau sore kan? Sampai malam tuh
0: orang sore minum itu barang
2: kan harus makan minat serat saya. Kecuali ini puasa. Kalau puasa tuh ya lumayan.
0: Bulan puasa kemarin?
1: Ya kita di
0: lumayan omsetnya besar.
1: Iya.
0: Berarti ada momen di mana omsetnya tinggi ya, mungkin seperti bulan puasa gitu ya.
2: Iya, dan event-event tuh itu.
0: Pernah omset. Dapat permintaan dalam jumlah yang besar untuk sebuah kegiatan begitu?
1: Kita pernah itu waktu itu di kantor apa ya, itu pernah pesan es cendol 25, es jeruk 25.
2: Ini
1: lumayan. Pernah ya, juga kita dapat undangan itu? Dari kayak ada di Polres kayak ada yang naik jabatan terus ada itu kita diundang buat apa ngisi bagian minumannya gitu. Itu sering, sudah berapa kali sih.
0: Sekian anak soleh ya.
1: Iya. Itu enak karena langsung di DP, langsung dibayar. Jadi itu sudah pasti habis. Ya itu kalau di Polres tuh berapa kali dapat undangan. Kayak ada yang naik tingkat gitu. Ada acara kita diundang buat ngisi minumannya.
0: Keren. Ya. Itu senang sekali ya kalau
1: dapat
0: jadi semangat begitu.
1: Iya.
0: Tapi itu tetap berdua yang kerja.
1: Iya, biasa kadang cari lagi sama
2: cari
1: teman
2: baru. Teman lagi. Soalnya ketong tenaga perempuan.
0: Ekstra. Iya. Pernah mengeluh capek kosong deh.
2: Mengeluh capek.
1: Iya, CFD.
2: Kalau CFD tuh memang karena kayak bangun pagi.
1: Terus ya, kita tidak duduk dari
2: dan itu kan tidak duduk sama sekali. Dari jam 6 sampai jam 10 tuh tidak duduk.
0: Mau duduk ke mana kok belum habis satu-satu sudah datang.
2: Iya. Yang paling parahnya tuh itu di yang pas Imlek. Itu tuh sampai kayak bis hampir pingsan memang kain bis sanggup leh. Itu sangat-sangat.
0: Itu harusnya ada cadangan gitu teman yang ganti.
2: Memang kami sudah 4 orang tapi itu memang benar-benar.
0: Sepanjang beta sampai bang.
1: Seru juga kalau ikut event-event.
2: Iya, kalau event-event yang buat kayak laku tuh itu kami senang. Satu, biarpun capek juga kami senang.
1: Terus salah satu cara untuk orang bisa tahu kita kan, kalau kita ikut event-event kan tempat orang berkumpul kan. Jadi salah satu tempat promosi yang paling bagus.
0: Ya, orang jadi tahu ini dapat rezeki begitu ya.
2: Jadi mereka semua tanya-tanya.
0: Kalau biasa ikut event begitu itu dapat undangan dari langsung dari penyelenggaranya atau karena sampai bisa ikut?
1: Itu kan setiap itu kadang dapat undangan, terus kadang juga kan sebelum mereka mau bikin event tuh mereka sudah promosi di Instagram. Jadi kita tinggal apa hubungi dan mau mendaftar, mau ikut daftar UMKM daftar gitu.
0: Oke, baiklah, seru sekali ya. Ini suka duka pelaku UMKM.
1: Iya, benar.
0: Iya, kakak-kakak ada harapan apa nih? Apakah ada harapan dari pemerintah begitu untuk memperhatikan pelaku UMKM? Itu seperti apa kira-kira kalau harapan terhadap pemerintah?
1: Sekarang sih sudah bagus sih.
0: Sudah lumayan ya.
1: Ada sabo waktu
2: karena ada sabo waktu itu justru bagus dan CFD juga itu
1: sudah bagus. Kedepannya lebih banyak lagi tempat-tempat kayak fasilitas yang pemerintah siapkan untuk UMKM berjualan gitu.
0: Oke. Ya. Jadi dengan adanya program pemerintah sekarang juga bisa membantu
1: sangat
0: UMKM membantu. Ya. Oke, baik. Nah, ini di ujung dari kita punya obrolan. Apa pesan-pesan yang ingin kakak dong sampaikan mungkin untuk teman-teman pelaku UMKM yang baru merintis biar mereka juga bisa mengembangkan dong punya usaha ke depannya, ada pesan kira-kira? Itu yang pertama, kemudian harapan kakak-kakak untuk kakak-kakak punya usaha ke depannya itu seperti apa sekalian
2: untuk kalau yang pesan untuk teman-teman yang baru merintis ya tetap semangat apapun yang kayak ketong lakukan tuh pasti sabar. Ketong percaya ketong punya berkat sendiri dari Tuhan. Entah mau banyak orang yang bajual produk yang sama, tapi kalau ketong punya berkat di situ pasti tetap rame, intinya ketong konsisten yang sama seperti tadi Bebi bilang. Dan untuk ketong harapan itu yang tadi, ketong semoga ketong bisa dapat
1: tempat
2: yang pas atau outlet yang pas supaya ketong bisa stay di satu tempat dan tempat. Banyak orang bisa tahu Dapur Rizky punya apa outlet tempat lah begitu.
1: Tempat yang offline-nya tuh pastinya tuh di mana begitu.
0: Oke, okay. Itu Sako? Yeah. Ada lagi mau disampaikan?
2: Kayaknya itu aja. Kalau untuk mau sampaikan terima kasih. Sebenarnya tuh dari awal sebenarnya kami minta terima kasih
1: sudah diundang.
2: Terima kasih sudah mengundang kami di sini ini nih. Sebenarnya dari awal-awal tuh ketong kayak lihat orang-orang dong kayak datang sini ketong kapan ketong. Yeah. Tapi akhirnya ketong diundang.
0: Bisa lagi cerita di perempat ya.
1: Dan juga sekarang bisa promosi kan.
2: Iya, sekaligus kami promosikan. Terima kasih.
0: Oke, semoga nanti besok-besok untuk tadi rencananya mau bikin kembali hamburger ya.
2: Yeah.
0: Bisa terlaksana ya. Kan sepaket tuh ada kan ya mungkin iku cuma minum sakit kok tuh mau ada sesuatu bisa kunyak-kunyak begitu juga ya bisa menahan lapar gitu ya. Oke, semoga harapannya tercapai, sukses selalu kakak-kakak. Semangat ya. Semangat berjuang ya dan harapan punya outlet sendiri juga bisa kedepannya terwujud gitu. Ya semoga juga nanti selain di ini ada Dapur Rizky punya cabang di tempat lain gitu, ada lagi yang bantu mengelola ya. Semakin memperluas jaringan.
2: Amin.
0: Baik. Terima kasih Kak Inka, Kak Erna sudah datang di Perempat berbagi bersama kami dan Bapak Mama, Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona. Demikian obrolan Teras UMKM ya di kesempatan kali ini yang menghadirkan obrolan seru bersama dengan Dapur Rizky. Kotong ketemu lagi di esok hari masih di jam yang sama yang juga akan menghadirkan banyak sekali teman-teman dari pelaku UMKM lainnya. Tetap semangat dan beta akan melanjut ke sesi selanjutnya di program masih di 104,3 MHz tetap bersama kami di Perempat RRI Kupang.
3: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Chat dari siapa nih? OTW ya, jangan lupa bawa pesanan. Oke. Balas depo WA dulu. Oke. Sip.

Satu detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 12 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP mempercepat pembangunan sektor penggaraman nasional. Langkah ini dilakukan melalui pembangunan kawasan sentra industri garam nasional di Kabupaten Rotendao. Program ini juga mendukung target swasembada garam nasional di tahun 2027. Beralih ke informasi selanjutnya. Kawasan wisata alam Fatukoto di Kecamatan Molo Utara, Kabupaten Timur Tengah Selatan terus berbenah untuk meningkatkan daya tarik wisata dan memberikan pengalaman yang lebih nyaman bagi para pengunjung. Selain menyuguhkan panorama alam pegunungan yang indah dan udara yang sejuk, kawasan ini kini semakin dikenal berkat kehadiran area camping yang dikelola langsung oleh masyarakat setempat. Informasi ini dikutip dari rri.co.id, mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Apris, aduh, alo yang kata eku, apa kabar?
1: Kabar buruk kawan, om bisa membantu kau kah?
0: Tolong apa le?
1: Beta bisa pinjam lu punya uang ko. Beta kalah main judi online ni.
2: Oh no.
1: Tapi aku janji, aku nis, aku seko fani kulete.
0: Apris minta maaf beson ada uang untuk kasih pinjam lu. Judi online tu begitu, awal dong kasih menang lu dolo. Mas itu dong ambil lu pu harta. Lekones, homus nasem ubah judi online ne.
3: Judi online, aktivitas seru sesaat tapi bisa membuat sengsara.

Saya Joni Lumba, pengamat sepak bola dari Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Saya memberikan apresiasi dan profesiat terbaik untuk RRI, ya, di mana mereka mendapatkan hak siaran Piala Dunia tahun 2026. Mengapa RRI? Karena RRI bagi saya adalah sebuah lembaga yang menjadi media terdekat bagi masyarakat. Dan ada nilai sosial dan nilai kemanusiaan yang dimunculkan oleh RRI. Ya, ketika orang-orang di daerah 3T yang tidak bisa mengakses televisi, RRI menjadi jawaban yang pasti untuk mereka. Ketika mereka mendengar, mereka membayangkan dan seolah-olah mereka berada dalam atmosfer Piala Dunia. Terima kasih RRI. Hal yang kedua, RRI juga membantu kaum disabilitas, terutama mereka yang tunanetra. Di situ ada nilai sosial, nilai kemanusiaan yang ditanamkan oleh RRI bagi mereka, supaya walaupun mereka tidak melihat, tetapi mereka mendengar, di situ mereka juga terlibat, menyaksikan dengan telinga mereka bahwa Piala Dunia adalah olahraga sepak bola terbesar di dunia. Terima kasih RRI, terima kasih TVRI, terima kasih juga Antara. Semuanya untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Salam olahraga, jaya RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih untuk RRI.

yang lebih dikenal sebagai Bubista, merupakan sosok yang sangat identik dengan kepemimpinan dalam sepak bola Tanjung Verde. Mantan kapten sekaligus bek tim nasional ini meniti karir sebagai pemain profesional yang membawanya berkiprah di sejumlah klub di Angola, Spanyol, dan Portugal. Pengalaman panjang tersebut membentuk karakter dan pemahamannya terhadap permainan di level yang lebih tinggi. Sejak masih aktif bermain, Bubista dikenal memiliki pemahaman taktis yang sangat baik. Ia juga sangat menekankan pentingnya semangat kolektif dalam sebuah tim. Hal inilah yang membuat transisinya dari pemain ke pelatih berjalan secara alami dan mulus. Ketika dipercaya menjadi pelatih kepala pada tahun 2020, ia membawa sebuah misi besar, mengantarkan Blue Sharks mencapai level yang bahkan dulu hanya bisa ia impikan saat masih menjadi pemain. Di bawah kepemimpinannya, Tanjung Verde mengalami lonjakan performa yang signifikan, hingga akhirnya mencapai momen bersejarah dengan kelolosan mereka ke Piala Dunia FIFA 2026. Bubista membangun identitas permainan yang berfokus pada organisasi tim yang kuat dan sulit untuk dikalahkan. Sepanjang perjalanan kualifikasi, tim asuhannya menunjukkan disiplin tinggi, fleksibilitas taktis, serta pertahanan yang solid. Tidak hanya itu, kemampuan melakukan serangan balik yang cepat dan efektif menjadi salah satu senjata utama mereka dalam menghadapi lawan-lawan yang lebih diunggulkan. Kini, skuad Tanjung Verde terus membangun momentum dan kepercayaan diri. Perjalanan ini menjadi salah satu bab paling menarik dalam sejarah sepak bola Afrika, dengan Bubista sebagai salah satu arsitek utamanya.

0: Demikian Mbak Omong Bola Pro 4 RRI Kupang. Hadirkan profil pemain sepak bola, sejarah hingga seputar Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Pendengar, sejarah seringkali dianggap sebagai deretan peristiwa yang disusun secara sistematis dan tercatat dalam buku. Namun di kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, sekelompok anak muda yang tergabung dalam kolektif arsip orang Soe mencoba merajut kembali memori kolektif warga melalui media yang lebih dekat, seperti foto keluarga, surat-surat tua, hingga ingatan yang tersimpan di balik dinding rumah-rumah regel yang mulai renta. Gerakan ini lahir dari kerinduan untuk mengenal jati diri kota dingin tersebut lebih dari sekedar data birokrasi. Amel, salah satu tim penggerak, menjelaskan awal mula inisiatif ini.
1: Pertama-tama kami semua ini adalah relawan yang bergabung di kolektif kira-kira sekitar 1-2 tahun yang lalu. Jadi sebenarnya dari tahun 2022 itu teman-teman yang co-founder, ada beberapa orang itu sudah mulai iseng-iseng untuk kumpul-kumpul arsip sendiri dari rumah. Jadi mereka mulai lihat album-album foto di rumah masing-masing, kemudian lihat misalnya buku harian atau lihat dokumen-dokumen lain yang peninggalan dari misalnya ketompo opa oma masing-masing gitu. Nah, kemudian setelah dari awal itu kira-kira tahun 2022 teman-teman sudah mulai kumpul-kumpul itu, terus di tahun 2024 sudah dapat cukup banyak arsip. Jadi kira-kira sudah sekitar 1000 atau 2000 arsip, akhirnya ketong berani untuk coba bikin pameran yang pertama. Jadi pameran pertama kita itu di Oktober 2024, namanya Jejak Temu 1. Itu pameran tentang wajah Soe di tahun 1900-an. Jadi di tahun 1900 awal sampai tahun 1999. Jadi kita kasih lihat istilahnya kayak selayang pandang wajahnya kota Soe di tahun itu tuh kayak kemana. Orang-orang yang tinggal di tahun itu tuh siapa-siapa, dompung aktivitas seperti apa, terus misalnya tempat yang sekarang misalnya adalah dinas tertentu, dulunya apa sebelum menjadi dinas, kayak begitu.
0: Upaya ini bukan sekedar nostalgia bagi para penggeraknya yang didominasi generasi muda. Arsip adalah kunci untuk memahami identitas diri. Kesadaran akan pentingnya ingatan ini dirasakan mendalam oleh Yalse, salah satu anggota kolektif Arsip Orang Soe.
2: Kenapa arsip itu penting? Karena sejarah itu wajib diingat kembali, Kak. Kayak contohnya beta sendiri, saya beta tuh baru pas gabung di kolektif arsip orang Soe ini baru tau kalau ternyata Soe dulunya ada sejarah yang begini-begini. Jadi mulai dari ikut-ikut telusur arsip, ikut pameran itu, kayak semakin dapat pengalaman, semakin dapat informasi begitu bahwa Soe itu dulunya begini. Jadi kalau berbeta nih sampai kayak beta pun angkatan sendiri, saya mungkin banyak yang sontoh tentang sejarah kota Soe yang dia tinggal di Soe, tapi dia sontoh Soe itu dulunya kemana. Itu sangat bangga.
0: Namun mengumpulkan kepingan memori di tengah budaya tutur masyarakat Timor bukanlah perkara mudah. Jose, anggota kolektif lainnya, menyoroti tantangan dokumentasi di wilayah yang terbiasa dengan tradisi lisan, di mana catatan tertulis seringkali luput dari perhatian.
3: Arsip dan dokumentasi ini bisa jadi satu catatan sejarah. Kita tahu bersama bahwa budayanya orang Timur itu adalah budaya tutur. Nah, budaya tutur itu membuat kita tidak punya sebuah catatan sejarah. Jadi dengan arsip dan dokumentasi ini bisa jadi satu bahan catatan sejarah untuk generasi yang akan datang.
0: Sementara itu, menurut Amel, berangkat dari kesadaran ini, muncul semangat untuk melihat sejarah dari sudut pandang yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sejarah tidak hanya milik birokrasi atau para penguasa, tetapi juga milik masyarakat biasa dengan segala aktivitasnya.
1: Kalau kita belajar misalnya di SD, SMP, atau SMA itu, kita selalu dicekoki dengan misalnya bupati pertama di Soe atau raja-raja pertama di Soe itu siapa-siapa. Tapi ketong sendiri sudah tahu masyarakat biasa atau warga biasa yang tinggal di Soe itu siapa-siapa. Kayak misalnya dulu waktu belum ada mobil, orang di mana-mana pakai apa. Kalau sudah ada mobil, siapa sopir pertama yang kemudian katakanlah banyak berkontribusi terhadap itu misalnya. Atau sesederhana kayak
2: Kalau dulu belum ada Pertamina tuh ketemu orang-orang siapa sih yang jual bensin. Jadi kayak kita juga punya semangat untuk mengatakan bahwa yang disebut sebagai sejarah itu tidak melulu soal hal-hal yang misalnya berasal dari birokrasi atau berasal dari para raja, tapi juga aktivitas ketong sehari-hari begini tuh juga adalah bisa dibilang sebagai sejarah. Dan itu yang harapannya justru lebih dekat ke ketong sendiri, yang juga bikin kita merasa, oh ya, ketong terhubung dengan arsip-arsip ini gitu. Jadi kurang lebih itu semangat yang juga digalakkan oleh kolektif.
0: Amel menjelaskan, kurangnya dokumentasi sejarah lokal di Soe mengakibatkan banyak peristiwa penting, mulai dari hiburan rakyat, hingga dampak Perang Dunia II, hilang dari ingatan generasi muda, dan mengaburkan identitas daerah.
2: Jadi foto-foto sederhana atau dokumen-dokumen sederhana yang menggambarkan aktivitas sehari-hari yang sebenarnya bisa disejajarkan dengan sejarah makro itu. Nah, kalau yang terlupakan tuh berasa banyak, Kak. Karena misalnya begini, misalnya tentang satu peristiwa besar. Di Soe tuh di tahun sekitar 1980-an atau 90-an kalau besan salah ingat, itu tuh pernah ada hiburan rakyat yang namanya sirkus. Dan itu tidak tercatat di buku pelajaran sejarah manapun setahu beta. Jadi orang kenalnya ya cuma lewat cerita, lewat foto, lewat catatan harian gitu. Jadi, atau sesederhana misalnya Soe di masa Perang Dunia Kedua, itu juga peristiwa besar. Tapi seingat beta selama sekolah di Soe sudah pernah diajarkan di ruang-ruang kelas. Dan ini bikin ketong jadi kehilangan identitas gitu, karena ketong sendiri son tahu kalau ternyata dulu sebenarnya Soe itu pernah di bom di masa Perang Dunia Kedua, gereja Katolik, gereja Maranatha pernah di bom gitu. Tapi ketong son tahu gitu ya, ketong hanya anggap Soe itu tempat lewat gitu. Tapi ternyata banyak juga cerita yang disimpan. Atau misalnya tahun 65 gitu, ketong son tahu ini yang kita belajar di buku-buku sejarah, son pernah omong soal Soe di masa 65 gitu. Padahal ternyata juga ada, bahkan Perang Dunia pun Soe kena dampaknya gitu. Tapi ketong son tahu.
0: Sejarah sebuah daerah seringkali hanya tersisa sebagai ingatan yang perlahan memudar jika tidak didokumentasikan dengan baik. Salah satu bukti fisik yang paling nyata dari amnesia sejarah ini adalah pesanggrahan. Bangunan yang berdiri sejak awal 1900-an ini bukan sekedar wisma biasa, melainkan saksi bisu tempat peristirahatan para pejabat dan perjalanan para pastor di masa lalu.
2: Jadi pesanggrahan itu kalau bahasanya sekarang adalah wisma. Jadi dulu di masa-masa awal tahun 1900-an, pesanggrahan itu jadi semacam rest house, jadi tempat istirahat untuk para pejabat-pejabat penting yang datang dari Kupang atau bagi para pastor yang kebetulan lewat dari, dulu kan di Soe belum ada gereja, jadi pastor itu cuma patroli dari Kupang Atambua, Atambua Kupang. Nah, ketika dong sampai di Soe itu, dong nginapnya di pesanggrahan gitu. Nah, pesanggrahan sendiri sebenarnya juga jadi ikon. Kalau kita mau omong Soe mula-mula sebagai sebuah kota, maka bangunan pesanggrahan bisa menjadi ikon. Tapi seperti yang terlihat di foto, tahun ini yang kami pergi untuk ambil video itu, kondisinya sudah seperti itu. Jadi sudah rusak dan tidak terawat.
0: Selain pesanggrahan, rumah-rumah tua seperti rumah Regel memperlihatkan kekayaan arsitektur dan cara bangunan di masa lampau yang sangat berbeda dengan rumah-rumah modern saat ini. Dari material, teknik konstruksi, hingga fungsi ruang, setiap bangunan memiliki ciri khas dan cerita yang diwariskan melalui ingatan serta pengalaman masyarakat yang perlu didokumentasikan dan diarsipkan.
2: Kalau beta ke rumah tua, karena rumah tua kayak kan rumah Regel, kalau dulunya itu rumah Regel. Jadi itu tuh dari dong pu cara buat ke mana, terus tipu bangunan, dan sekarang tuh sangat-sangat beda. Kalau kita mau lihat tuh bangunan-bangunan Belanda tuh akan sangat beda dengan arsitek-arsitek yang kayak rumah-rumah sekarang. Apalagi tembok-tembok dulu tuh lebih tebal dari tembok Batako yang sekarang. Terus dia pu cara bikin ke mana, pakai kayu-kayu apa, sah begitu. dan dapat depu batu tuh ke mana, sampai depu cat tembok, depu apa segala macam tuh. Dong bikin ke mana dan dong dapat ke mana tuh sampai bisa jadi sebuah rumah. Itu tuh yang bikin beta sangat-sangat berkesan. Baru dari depu, bukan hanya dari depu bangunan saja, tapi dari cerita orang tua-orang tua tuh kalau setiap bangunan tuh punya ciri khas tersendiri. Kayak ruang keluarga jadi apa, tempat kumpul atau apa, jadi kayak rumah regel dulu tuh punya ceritanya tersendiri untuk orang-orang yang tinggal di situ.
0: Lebih jauh Amel menjelaskan, dengan pendekatan kolaboratif, arsip dan dokumentasi tidak hanya menjadi catatan pasif, tetapi juga sarana untuk menghidupkan kembali memori kolektif Kota Soe, memperkuat identitas lokal, dan menghubungkan generasi sekarang dengan warisan budaya yang tak ternilai.
1: Jadi ketong tetap harus kolab dengan istilahnya orang-orang lain yang juga punya semangat yang sama untuk bisa sounding tentang arsip-arsip ini. Jadi kalau dari pameran Jejak Temu Satu itu, ketong kolabnya dengan komedian misalnya. Jadi ada kawan-kawan komedian yang datang terus dong omong saya soal arsip-arsip ini. Terus juga misalnya ketong kolab dengan sejarawan, terus ketong kolab dengan misalnya orang tua dulu yang dia punya band di Soe tahun 80-an. Terus beliau datang, personil bandnya masih ada, beliau datang untuk bikin diskusi, lingkar cerita gitu. Terus misalnya juga ketong mengundang sekolah-sekolah yang ada di Soe dari SD sampai SMA di tahun 2024 pameran pertama itu untuk tur terpandu gitu. Jadi anak-anak sekolah datang terus ketong pandu dong secara khusus untuk bikin, untuk lihat pameran ini gitu. Terus kalau misalnya di Jejak Temu 2 yang tahun lalu itu, kita kolaborasi dengan salah satu rumah produksi yang ada di Soe untuk bikin panggung warga. Jadi pas malam penutupan pameran itu ada istilahnya ruang kreativitas atau ruang ekspresi dari teman-teman. Jadi ada yang memang musisi, ada yang baca puisi, ada yang menari, tapi topik besarnya tentang Kota Soe.
0: Di akhir obrolan, teman-teman dari kolektif Orang Soe menitipkan harapan besar. Sejarah lokal, bahasa ibu, dan arsip keluarga tidak boleh berakhir di tempat sampah. Mereka bermimpi akan hadirnya galeri atau museum warga di Soe sebagai tempat anak muda berkumpul dan belajar tentang akarnya.
1: Jadi sebenarnya ketong sendiri baru menyadari tentang pentingnya arsip ketika bergabung di kolektif arsip Orang Soe gitu. Jadi arsip yang dianggap sebagai benda yang tidak penting, yang sudah lewat, yang orang buang-buang sah kadang-kadang kayak begitu. Tapi menurut beta secara pribadi, arsip itu adalah salah satu cara yang paling baik untuk mengingat ketika khususnya negara sedang tidak baik-baik saja.
2: Harapannya kedepannya tuh masyarakat-masyarakat lebih aware dengan pentingnya mendokumentasi hal-hal yang terjadi, terus pentingnya menyimpan arsip. Selain sebagai kenang-kenangan, bisa juga sebagai bekal untuk generasi mendatang. Jangan lupakan sejarah kota kita sendiri. Jadi sejarah itu bukan untuk dilupakan, tapi untuk dikenang dan untuk dipelajari. Dia bukan hanya jadi kenangan, tapi jadi batu loncatan untuk masa yang mendatang.
4: Mari kita tetap jaga dan merawat, baik itu arsip foto, arsip cerita, arsip mungkin artefak, dan mungkin arsip-arsip soal rumah, rumah tua, pasanggrahan, arsip kota.
5: Harapan kedepannya bahwa apa yang sudah terjadi di masa lalu itu membentuk kita hari ini. Jadi kita tidak boleh merasa malu, tidak boleh menghindar dengan apa yang sudah terjadi, karena bekal dari masa lalu itu juga penting untuk menghadapi masa depan.

Pendengar, mengenal sejarah adalah cara kita menemukan jalan pulang. Apa yang dilakukan oleh kolektif Arsip Orang Soe mengingatkan kita bahwa setiap warga adalah pemilik sejarah dan setiap foto tua adalah saksi bisu perjalanan sebuah peradaban. Melalui visual dan arsip, kolektif Arsip Orang Soe telah membuktikan bahwa mencintai daerah bukan sekedar slogan, melainkan sebuah tindakan nyata untuk merawat ingatan. Budaya adalah nyawa, dan dokumentasi adalah raga yang menjaganya tetap.

pukul 13 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita perempat RRI Tupang. Informasi yang pertama, konten kreator asal Nusa Tenggara Timur, Desron I. Gusti Paut, menilai tantangan terbesar dalam memperkenalkan budaya lokal kepada generasi digital saat ini adalah perubahan gaya hidup dan kuatnya pengaruh tren global di media sosial. Menurutnya, generasi muda sekarang lebih banyak terpapar budaya luar, sehingga budaya lokal perlu tampil lebih kreatif dan relevan agar tetap ingat. Beralih ke informasi berikut, tarian tradisional merupakan rekam jejak sejarah yang mengakar kuat sebagai identitas suatu bangsa. Bagi masyarakat Kabupaten Sabura Jua, tarian Ledo adalah simbol kebanggaan dan jati diri budaya yang tidak tergerus oleh waktu. Ledo disebut juga keretemuhu yang artinya meloncat-loncat kegirangan di depan musuh. Gerakan dan iramanya memperagakan situasi perang lengkap dengan atribut seperti pedang. Informasi ini mengakhiri berita perempat ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Pernahkah Anda melihat pohon kelapa yang tidak terlalu tinggi dengan buah berwarna kuning keemasan yang cantik? Itulah kelapa gading. Dikenal dengan nama ilmiah Coccus nucifera varietas Eburnea, kelapa gading bukan sekedar tanaman hias. Ini adalah jenis kelapa gencah yang mulai berbuah di usia muda meski pohonnya masih setinggi manusia. Di balik warna kulitnya yang mencolok, tersimpan air yang manis dan menyegarkan. Tak hanya sebagai penghilang dahaga, air kelapa gading kaya elektrolit alami yang menjaga keseimbangan cairan tubuh Anda. Bagi kesehatan, kelapa gading dipercaya efektif membantu meluruhkan batu ginjal, meredakan panas dalam, hingga meningkatkan imun berkat kandungan vitamin C dan antioksidannya yang tinggi. Sehat tak harus mahal, dan kebaikan seringkali ada di pekarangan kita sendiri. Mari segarkan tubuh dengan kelapa gading. Kebaikan murni dari alam.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pendengar, ketika berbicara tentang pariwisata Nusa Tenggara Timur, daya tariknya kini bukan lagi sekedar pemandangan alam yang indah. Wisata masa kini adalah tentang pengalaman cita rasa. Pangan lokal NTT menyimpan cerita tentang kearifan leluhur dan cara masyarakat merayakan hidup. Esther Elizabeth Umbutara, Program Manager Komunitas Bacarita Pangan Lokal, menjelaskan bahwa pangan lokal mencakup seluruh ekosistem di sekitar kita.

0: kearifan lokal satu wilayah masing-masing. Dan akan sangat jelas bahwa sebenarnya kita sendiri di NTT mempunyai kekayaan alam yang luar biasa dan olahan-olahan pangan lokal yang berdasarkan kearifan wilayah masing-masing yang sangat unik-unik.
1: Keunikan pangan lokal inilah yang kemudian menjadi identitas budaya bagi setiap daerah di Nusa Tenggara Timur. Setiap jenis pangan lokal tidak hanya mencerminkan cita rasa, tetapi juga memiliki keterikatan yang kuat dengan budaya, lingkungan, dan kehidupan sosial masyarakat setempat.
0: Kearifan lokalnya tentu saja akan menjadi pangan-pangan yang unik, kuliner yang unik, yang mereka bisa diidentifikasikan dari pangan mereka. Kalau misalnya kita bilang bose atau katemak itu akan sangat identik dengan orang Timur misalnya. Kalau kita bilang ikan roa atau ikan kering atau ikan paus misalnya, itu akan sangat identik dengan masyarakat Lembata misalnya. Nah, itu menjadi ciri khas yang bisa menjadi identitas dan bagian dari budaya. Kalau misalnya kita bilang sorghum, pasti saya akan teringat kepada masyarakat di Malaka. Jadi tentu saja kalau kita bicara pangan lokal akan sangat terikat dengan tanah, terikat dengan bagaimana masyarakatnya dan bagaimana budayanya sosial yang ada di situ.
1: Kekayaan ini menjadi magnet luar biasa bagi wisatawan. Namun, tantangan muncul ketika banyak wisatawan bingung mencari tempat untuk menikmati hidangan autentik tersebut. Menurut Esther, penting bagi kita untuk mulai membranding pangan lokal agar memiliki nilai jual yang setara dengan produk wisata lain, bukan sekedar komoditas musiman yang muncul saat festival saja.
0: Memang harus ada usaha untuk membranding pangan lokal kita menjadi sesuatu yang unik, yang dimana orang hanya bisa merasakannya itu kalau berkunjung ke Nusa Tenggara Timur. Nah, itu akan menjadi satu daya tarik yang menarik sehingga orang bisa berpengalaman bersama pangan itu. Tapi yang menarik juga adalah bagaimana pangan itu tidak hanya dikemas dalam kuliner di meja makan atau makanan yang sudah jadi gitu, tapi ada cerita di baliknya, bagaimana orang bisa berproses dalam pangan lokal itu. Nah, sejauh ini dari pengalaman kami memang akhirnya banyak teman-teman yang bukan hanya di Kota Kupang saja, tapi misalnya dari luar, mereka juga ingin tahu nih cara masaknya seperti apa. Rasanya, bukan hanya rasanya, tapi bagaimana masaknya seperti apa, diambil dari mana. Nah, sebenarnya kan kita sudah punya potensi ini. Nah, menurut kami sih, bagaimana kami mulai memetakan, oh ternyata di desa-desa ini ada potensi apa, jadi ketika ada yang datang, kami mengajak bilang, oh ini kamu ingin mengalami pengalaman bersama makanan atau kulinernya, kamu akan mendapat apa di satu desa itu. Dan mereka ingin mendapat pengalaman yang lebih banyak dan berharga gitu, yang akhirnya bisa diceritakan.
1: Mengenalkan pangan lokal ke kancah global memiliki tantangan tersendiri, terutama soal branding. Pangan lokal seringkali hanya dianggap sebagai komoditas musiman yang muncul saat festival saja. Padahal, konsistensi adalah kunci utamanya.
0: Karena kan kalau pangan lokal ini menyangkut rasa ya juga, rasa dan kebiasaan. Dan sebenarnya harusnya dia potensinya itu didukung sama halnya dengan pangan-pangan yang lain. Nah, bagaimana sebenarnya kita bisa melihat potensi pangan lokal apa yang kita punya, potensi yang besar ya, dan juga sustainable ya, Pak. Maksudnya berlanjut terus, selalu ada gitu. Itu bisa diperkenalkan juga di branding gitu. Nah, itu masing-masing daerah tentu lebih mengetahui apa potensi yang sebenarnya bisa diambil dari daerah masing-masing yang unik, yang membawa orang pada satu pengalaman yang berbeda gitu. Nah, kan kalau kita bicara branding ini kan tidak bisa branding 1 bulan, 2 bulan gitu. Itu harus dilakukan terus-menerus. Jadi bukan kayak sewaktu-waktu aja, misalnya setahun sekali buat festival pangan, itu selesai. Itu bukan branding gitu. Branding itu harus dilakukan terus-menerus gitu.
1: Esther menjelaskan, berangkat dari kekayaan pangan lokal yang dimiliki Nusa Tenggara Timur, inovasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada kuliner semata, tetapi juga pada pemanfaatan bahan-bahan pangan musiman yang tersedia di sekitar masyarakat.
0: Nah, kalau kita mau bicara inovasi kan kita fokusnya kepada bahannya atau kita fokus kepada misalnya kulinernya gitu. Kalau sejauh ini inovasi yang kami bikin,

buat itu adalah inovasi yang berbahan dasar dari pangan lokal yang kita miliki, berdasarkan mesinnya gitu. Nah kan kita menarik karena di NTT kan ada bahan-bahan dasar pangan yang sebenarnya dia hanya muncul di saat-saat musim tertentu. Jadi sebenarnya setiap kali pergantian bulan misalnya apa itu pasti ada bahan pangan baru yang akan dipanen masyarakat, yang bukan hanya dari kebun tapi juga dari hutan, dari sungai atau dari pesisir misalnya, sayur-sayur laut gitu yang mereka tahu lah musimnya, kapan musimnya akan dipanen begitu. Nah masyarakat sudah punya pengetahuan yang seperti itu. Nah sejauh ini kami mencoba untuk berinovasi, melakukan inovasi dari pengetahuan yang kami dapat atau literasi-literasi melalui media seperti itu. Kami melihat bahwa oh ini kayaknya dengan menu seperti ini kita bisa ganti dengan pangan lokal kita gitu, bahan dasarnya bisa diganti gitu. Misalnya kentang diganti dengan keladi atau kentang diganti dengan ubi.

0: Perkembangan inovasi pangan lokal saat ini semakin beragam dengan hadirnya berbagai olahan kreatif berbahan dasar pangan lokal. Namun, di balik peluang untuk memperkaya jenis kuliner daerah, penggunaan bahan tambahan dari luar juga menimbulkan tantangan tersendiri, terutama terkait ketergantungan terhadap bahan yang tidak diproduksi secara lokal.
1: Kalau kita lihat kan inovasi-inovasi pangan lokal itu sekarang sudah mulai banyak ya Pak. Misalnya banyak yang bikin puding atau kue dengan bahan dasarnya pangan lokal gitu, ditambah dengan beberapa jenis bahan-bahan dari luar, misalnya susu dan lain sebagainya. Tentu ada baik, ada buruknya. Misalnya kalau secara positifnya adalah kita sebenarnya membuat inovasi atau kreativitas dari bahan dasar yang kita punya atau bahan pangan yang kita miliki, sehingga memperkaya jenis-jenis kuliner yang bisa disajikan dengan bahan dasar yang kita miliki. Nah, negatifnya adalah ketika kita membuat inovasi itu adalah dengan menggunakan bahan-bahan yang dimana tidak kita hasilkan sendiri, itu akan menimbulkan satu ketergantungan baru. Misalnya kita membuat dari kebanyakan misalnya campurannya adalah tepung terigu, sedangkan kita tidak menanam gandum nih di tempat kita. Atau misalnya susu, tapi kita tidak ada penghasil susu gitu, atau keju begitu. Dan kalau misalnya kita membawa resep inovasi itu ke desa-desa gitu, itu akan menjadi satu kendala sendiri.
0: Selain branding, inovasi tanpa menghilangkan keaslian juga penting. Komunitas Bercerita Pangan Lokal mencoba mendekatkan generasi muda dengan cara mengolah bahan lokal menjadi menu yang akrab di lidah milenial.
1: Jadi kemarin kami coba buat inovasi pun itu untuk bagaimana memperkenalkan tekstur kepada generasi muda gitu. Misalnya kemarin Bose kami coba bikin jadi Bose carbonara lah gitu, ala-ala gitu. Tapi ini jadi tambahnya itu adalah susu keju kali. Tapi bahan dasarnya kan bisa diakses di sini dengan mudah gitu. Jadi itu yang kami bikin, misalnya keladi-keladi kami bikin cream soup gitu, cream soup keladi. Dengan ada yang kadang pakai santan, kadang pakai susu misalnya. Atau kita bikin nugget keladi nih, seperti itu, inovasi-inovasi seperti itu. Jadi tentu saja untuk beberapa wilayah yang aksesnya mudah, tidak akan kesulitan, tapi kalau misalnya kita mau memperbanyak inovasi ini ke luasan yang lebih daerah yang lebih luas, tentu akan menambah kebergantungan baru gitu. Dan ini makanya inovasi pun memang harus dipikirkan dengan baik, bahwa ini tujuan kita untuk apa sih? Tujuan kita menciptakan menu baru untuk semua orang bisa mencobanya, atau seperti ini kami ya, kami mencobanya adalah supaya kami bisa masuk, jadi pintu masuk untuk memperkenalkan pangan-pangan lokal lain yang ada di timur.
0: Menurut Esther, di tengah arus modernisasi, banyak resep dan tradisi kuliner diwariskan secara lisan, sehingga rentan hilang jika tidak terus dipraktekkan dan didokumentasikan. Karena itu, pengarsipan budaya kuliner menjadi langkah penting, baik untuk menjaga warisan leluhur maupun memperkuat identitas daerah sebagai daya tarik wisata.
1: Budaya kita mewariskan resep-resep itu kan sejauh ini adalah budaya lisan, dan kalau misalnya mereka tidak ikut memproses makanan itu, ya pasti mereka tidak tahu caranya seperti apa. Jadi memang pengarsipan-pengarsipan kita ini sangat penting untuk tetap dilakukan gitu, oleh pemerintah ataupun masyarakat secara luas, terutama juga pasti kalau pemerintah mau menjadikan ini sebagai daya tarik wisata, ya berarti harus ada brandingnya gitu, harus ada upayanya. Dan pengarsipan-pengarsipan ini menjadi oleh-oleh atau bekal, dan pengalaman-pengalaman memasak, mengolah pangan, merasakan kuliner di wilayah-wilayah tertentu akan menjadi satu pengalaman tertentu.
0: Esther menambahkan, pangan lokal bukan hanya soal makanan, tetapi juga soal mengubah cara pandang agar kita lebih bangga dengan makanan khas daerah. Upaya membangun kebanggaan dan memperkuat citra pangan lokal perlu dilakukan secara bersama-sama agar menjadi gerakan kolektif yang berkelanjutan.
1: Karena kan kalau kita bicara makan pangan lokal, ini bicara soal perubahan mindset juga kan. Bagaimana kita bangga akan pangan kita yang bukan, maksudnya yang non beras gitu lah. Pangan-pangan kita yang lain diupayakan untuk mendapat perlakuan yang sama gitu. Di branding bersama-sama gitu. Dan itu tidak bisa dilakukan satu orang atau satu pihak dua pihak. Tentu saja harus dilakukan oleh semua orang gitu. Karena kalau kita bicara pangan lokal, ini menjadi gerakan bersama seharusnya.
0: Pendengar, terkait dengan pangan lokal sebagai daya tarik wisata di NTT, Esther Elizabeth Umbutara memiliki harapan dan pandangan tersendiri bahwa pangan lokal adalah simbol kemandirian. Pangan lokal dan kuliner tradisional merupakan bagian dari kekayaan serta kearifan lokal yang dimiliki masyarakat. Karena itu, penting bagi kita untuk menumbuhkan rasa bangga sekaligus memperkenalkannya kepada masyarakat luas.
1: Yang pertama pasti kita harus bangga sama pangan lokal kita. Jadi pangan lokal itu adalah kekayaan pangan kita, kuliner itu adalah kearifan lokal dari masyarakat, itu yang harus kita banggakan dan harus diceritakan gitu. Jadi ya secara skala kecilnya kita bisa menceritakan lewat media-media sosial yang kita miliki, kita gunakan untuk memperkenalkan itu. Lalu tentu saja harus ada dukungan yang tepat sasaran juga kalau misalnya mau dibikin sebagai food tourism gitu. Jadi melakukan pemetaan, melihat potensi yang berkelanjutan, lalu dukungan kepada masyarakatnya juga harus tepat sasaran. Jadi dengan makan pangan lokal kita tetap mendukung atau mensupport budaya atau akar kita.

Makanan lokal bukan sekedar menu tradisional. Ia adalah jejak sejarah dan harapan masa depan bagi masyarakat Lobamora. Dengan menjaga rasa, kita sebenarnya sedang menjaga jati diri sendiri sebagai orang NTT. Mari kita jadikan pangan lokal sebagai kebanggaan yang selalu hadir di meja makan kita, bukan sekedar tamu.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Dunia FIFA 1994 di Amerika Serikat menjadi panggung bersejarah bagi Swedia. Salah satu sosok penting di balik keberhasilan mereka meraih peringkat ketiga adalah Kenneth Andersson, penyerang jangkung yang tampil gemilang dengan torehan 5 gol sepanjang turnamen. Perjalanan Andersson menuju panggung dunia tidaklah mudah. Ia bukan nama besar seperti Roberto Baggio, Romario, atau Jurgen Klinsmann. Namun, sejak kecil, ia memiliki mimpi besar untuk bermain di Piala Dunia. Terinspirasi oleh gol legendaris Ralf Edström pada tahun 1974, Andersson menanamkan keyakinan bahwa suatu hari ia akan tampil di turnamen terbesar sepak bola dunia. Meski sempat diragukan dan gagal masuk skuad Piala Dunia 1990, Andersson tidak menyerah. Ia terus berjuang, memperbaiki performa, dan memanfaatkan setiap kesempatan yang datang, termasuk saat dipinjamkan ke beberapa klub yang membantunya kembali ke performa terbaik. Kesempatan emas akhirnya datang saat ia masuk skuad Swedia untuk Piala Dunia 1994. Di bawah asuhan pelatih Tommy Svensson, Andersson mulai menunjukkan kualitasnya. Ia memberikan assist penting, mencetak gol-gol krusial, dan menjadi tumpuan di lini depan. Salah satu momen terbaiknya terjadi saat menghadapi Arab Saudi di babak 16 besar. Dengan 2 gol dan 1 assist, ia hampir sendirian membawa Swedia melaju ke perempat final. Di babak perempat final melawan Rumania, Andersson kembali menjadi penentu. Dalam situasi tim bermain dengan 10 orang, ia mencetak gol penyeimbang dramatis di menit akhir, membawa pertandingan ke adu penalti yang akhirnya dimenangkan Swedia. Ia kemudian menutup turnamen dengan 1 gol tambahan saat Swedia mengalahkan Bulgaria 4-0 dalam perebutan tempat ketiga. Total 5 gol yang ia cetak menjadikannya salah satu pemain paling bersinar di turnamen tersebut, sekaligus mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola Swedia. Sepanjang karir klubnya, Andersson pernah bermain di beberapa klub Eropa seperti di Gothenburg, Lille, Bologna, dan Fenerbahce. Di Italia, ia bahkan mendapatkan julukan La Terza Torre atau Menara Ketiga Bologna berkat keunggulannya dalam duel udara. Meski hanya tampil di 1 edisi Piala Dunia, kontribusinya tetap dikenang hingga kini. Setelah pensiun, Andersson tetap mengikuti perkembangan tim nasional Swedia dan terus memberikan dukungan. Ia juga percaya bahwa generasi baru Swedia memiliki peluang untuk kembali menciptakan kejutan di panggung dunia. Dengan optimisme yang sama seperti saat ia muda, Andersson yakin timnya mampu bersaing di Piala Dunia FIFA 2026. Bagi Kenneth Andersson, sepak bola bukan sekedar permainan, melainkan perjalanan, mimpi, kerja keras, dan keyakinan. Dari seorang anak yang terinspirasi oleh gol legenda, hingga menjadi pahlawan bagi negaranya di panggung dunia.

Demikian Baomong Bola Pro 4 RRI Kupang. Hadirkan profil pemain sepak bola, sejarah hingga seputar Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, masih mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu dinanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.

Mangrove atau dikenal sebagai hutan bakau, tidak hanya menyediakan habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna. Ia adalah jantung pesisir yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat pesisir. Mangrove berfungsi sebagai pelindung alami pantai dari abrasi dan erosi, serta menyerap karbon dioksida. Selain manfaat ekologis dan ekonomi, kawasan mangrove juga menyimpan potensi besar sebagai destinasi wisata alam yang edukatif dan berkelanjutan. Kekayaan sumber daya alam mangrove berupa formasi vegetasi yang unik, keberagaman satwa di dalam ekosistem mangrove memiliki potensi yang dapat dijual sebagai objek wisata, khususnya ekowisata yang menawarkan konsep pendidikan dan konservasi. Melalui pengelolaan yang bijak, ekowisata mangrove dapat menjadi model sinergi antara pelestarian alam, pendidikan lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi lokal.

104,3 MHz perempat RRI Kupang, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona. Beta masih menemani siang harinya Bapak Mama semua. Masih dalam rangkaian Sasando Siang ya, dan 52 menit langkah dari pukul 13. Termana buat Bapak Mama semua, sudah selesai makan siang kok. Atau ada juga yang baru mau masak-masak buat keluarga di rumah. Buruan ya, karena semuanya mungkin sudah sangat kelaparan. Mengingat jam segini jam-jam rawan ya. Terus yang sudah kenyang ya, sudah selesai makan mungkin di tempat kerja, ya biasanya itu dari perut naiknya ke mata ya. Artinya ya kalau tadi perutnya yang lapar, ini matanya yang sudah mulai berat, ngantuk begitu. Padahal potong belum jam pulang ya, masih harus terus melanjutkan pekerjaan. Oke, Bapak Mama, Bapak Saudara, tetap semangat buat yang sudah selesai makan dan kembali beraktivitas ya. Sampai di sore nanti mungkin, salam semangat untuk kotong semua. Oke, dan kotong tinggalkan Inka, Oja, Menyesal. Kali ini kita hadirkan lagi satu koleksi dari miliknya Marlon, Marlon Litnuhu dengan Maaf Nona. Selanjutnya nanti di jam 2, ya Papa Mama, kotong akan mengikuti siaran budaya Nusantara dari Perompak, Jakarta.

0: Aduh, ini botol plastik dan kain perca sisa menjahit setumpuk satu karung di sudut rumah nih. Bikin kotor mata, Sa. Mau bakar, Ju, takut asap ganggu tetangga.
1: Jangan, Mama. Bisa buat banyak hal, Le. Dia pun cara gampang, Sa. Atau katong bisa lihat di YouTube.
0: Betul, Ju. Berarti daripada buang jadi sampah, Lebe, katong bikin barang yang berguna, toh.
2: Jangan anggap remeh barang bekas. Jadi kreatif itu tidak harus mahal. Mari olah sampah jadi barang berguna, lingkungan bersih, hati juga senang.

0: Privat RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, Belis Manggarai merupakan adat yang sangat penting bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Tradisi ini mengandung simbol penghormatan dan perempuan kepada perempuan dan pengikat hubungan kedua keluarga. Pihak laki-laki biasanya memberikan mas kawin berupa uang, kerbau ataupun kuda. Namun banyak orang yang keliru dan menganggap tradisi ini sebagai bentuk penukaran perempuan. Pandangan sempit ini lahir akibat kurangnya pemahaman terhadap esensi sejati dari budaya Manggarai. Antropolog Gregory Ford mengatakan bahwa mas kawin di Flores bukan bentuk pembelian terhadap perempuan, tapi tradisi ini merupakan mekanisme sosial untuk mempererat hubungan antara klan dalam komunitas. Pemberian ini juga menjadi bentuk pengakuan terhadap nilai sosial perempuan di masyarakat. Beralih ke informasi berikut, Kananuk adalah bagian dari kekayaan budaya tak benda berupa sastra lisan tradisional masyarakat wilayah Kabupaten Malaka di NTT pada umumnya. Kananuk merupakan rangkaian kata-kata yang mencerminkan suara bumi dan kearifan leluhur. Menurut anggota aliansi masyarakat adat Nusantara asal Kabupaten Malaka NTT, Benyamin Taenahak, Kananuk bukan hanya sekedar rangkaian kata indah dalam prosa, rima atau puisi modern, namun syarat akan kandungan nilai adat, nasihat dan bahkan identitas budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Informasi ini dikutip dari erari.co.id mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

0: Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Probat FM Suara Budaya Nusantara. Halo, selamat siang Abang Po bersama Ayat Tiara Adinda yang akan menemani Abang Po dan juga pendengar Probat FM dari Sabang hingga Merauke. Dari atas sampai bawah, kiri kanan, luar dalam pokoknya ya, seluruh pendengar RRI Probat yang ada di seantero Indonesia. Pastinya di siaran Budaya Nusantara untuk edisi hari Rabu 10 Juni 2026. Dan seperti biasa, setiap siaran ini saya tidak sendiri. Senang banget ada yang nemenin, apalagi di cowok ganteng. Kali ini spesial banget nih Abang Po, Ayah gak sendirian, ditemenin nantinya sama Kala Ode Muhammad Rismawan. Nah, kita tanya si kakak panggilannya apa ya. Temanya hari ini kita akan membahas revitalisasi tenun Masa Lili oleh perempuan hebat sebagai penjaga marwah budaya leluhur. Narasumbernya juga sudah siap, nanti akan menemani kita semuanya di rangkaian Suara Budaya Nusantara untuk edisi kali ini. Kita sapa dulu, ini buat Kak La Ode, panggilannya enaknya apa ya? Selamat pagi, good morning. Enggak ding siang. Selamat siang, selamat pagi.
2: Selamat siang di sini,
1: Kak Tiara. Kalau di sini tuh setiap hari selalu selamat pagi, Kak. Biar semakin semangat kalau kita.
2: Oh, berarti pagi-pagi
1: yes, berarti. Yes, bener banget.
2: Ini pagi-pagi dan jaya berarti.
1: Pagi-pagi ya? jaya. Kasihan banget itu Pak Jaya dipanggil mulu sama kita ya kan.
2: Iya,
1: sakit kupingnya hari. Lama-lama tiap hari.
2: Setiap tapi, apel itu kita kan.
1: Iya lagi. Bahaya kalau enggak datang ya apel ya.
2: Iya, betul.
1: Padahal apel enak banget kalau dimakannya tuh pakai selai kacang.
2: Beda kak, itu buah kak.
1: Oh, iya. Maaf. Beda. Tapi ini aku manggilnya anaknya apa nih? Kak, kalau Ode kan nama keluarga gitu kan?
2: Iya,
1: nah, betul. Nah, kalau panggilannya berarti kak siapa? Kak Rismawan, Kak Awan, Kak Ris, Kak Ma, Kak Wan?
2: Semuanya. Lebih sebenarnya kalau di nama udara itu ada Karisman kak, kalau lebih sering dipanggilnya.
1: Oh, Karisman.
2: Emang saya juga heran.
1: Wajahnya penuh dengan Karisman. Karisma. Oh,
2: tapi kalau orang biasa itu sebutnya itu kadang kurang-kurang kak, jadi dipanggil Karisma.
1: Karisma.
2: Iya. Jadi kalau
1: kok jadi ada perempuan namanya.
2: Iya, biasa kalau Gojek ya. Kalau pesan
1: ojek online
2: begitu ditanya siapa namanya? Risman. Dibilang, "Oh, Karisma." Jadi itu dipikir cewek kak.
1: Besok ya tarik lehernya kak, buka helmnya. Kakak bilang Risman pakai N gitu.
2: Iya, galak ya. Harusnya seperti itu kak.
1: Galak banget. Tapi kak Risman okay. Hari ini bener manggilnya kakak ya? Kalau di sana, so tau. Kita emang so tau. Maaf nih.
2: Lebih gimana? Baik dipanggil adek sih sebenarnya kak, Dek Risman.
1: Jangan sok muda ngana.
2: Saya kelahiran 2000 kak.
1: Oh saya juga.
2: Kurang 10 tahun berarti.
1: Saya juga kelahiran 2000. Kurang 2 dekade coy kejauhan. Jangan.
2: Jauh
1: masih
2: sekali
1: muda
2: kak.
1: Kita masih muda.
2: Siap.
1: Panggilannya apa sih kalau di sana? Kalau saya kan abang po gitu.
2: Iya. Kalau di sini dipanggil sama juga kak. Kak juga dipanggil
1: kak
2: sama
1: ya?
2: Juga.
1: Cowok cewek sama panggilannya kak berarti ya.
2: Sama.
1: Ya USD Karisman. Kali ini kita bakal ngobrolin tentang apa sih kak? Pengen tahu dong, aku belum pernah ke Kendari soalnya nih.
2: Waduh, jalan-jalan.
1: Jalan-jalan Kendari. Ke Kendari. Cakep,
2: capek.
1: Ya, bener. Jauh. Capek.
2: Jauh kak.
1: Keburu pegel
2: betul. Nah, gimana, untuk gimana? Di siang hari ini kita sudah kedatangan juga narasumber hebat ya kak. Ada Pak Lukman Ishan SHMH ya. Ini kita membahas tentang revitalisasi tenun Masa Lili oleh perempuan hebat sebagai penjaga marwah budaya leluhur. Waduh, okay. Ini perempuan lagi yang dibahas ini.
1: Benar, kita sebagai perempuan gimana ya, senang banget dibahas. Emang kita tuh suka banget diperhatiin.
2: Kok sombong begitu ya kayaknya?
1: Loh, kita terakhir sombong loh, Tiara sombong Adinda nama kita gimana? Coy, jangan sampai nauzubillah.
2: Iya.
1: Oke, jadi ngomongin soal tenunan nih berarti.
2: Betul. Jadi ada sebuah kabupaten di Sulawesi Tenggara kah tepatnya, itu Kabupaten Muna. Di sana itu ada perempuan-perempuan hebat yang menenun masih dengan pakai cara tradisional.
1: Berarti jadi, masih pakai yang ini ya, apa?
2: Iya.
1: Alatnya itu ya.
2: Alat itu yang bunyi-bunyi kayak tak tak tak gitu.
1: Iya, benar.
2: Iya.
1: Benar-benar. Ya. Itu masih terjaga dengan asli berarti ya.
2: Masih terjaga dengan asli, Kak. Jadi karena terjaga dengan asli itu, maka pembuatannya itu agak sedikit lama.
1: Berapa lama sih kira-kira?
2: Itu bisa sampai berapa, sampai 3 bulan Kak paling lama.
1: Wow. Itu baru satu helai kain tenun gitu ya.
2: Iya, betul,
1: 3 bulan tenun. Gitu. Emang benar kalau emang sesuatu hal yang besar yang hebat itu memang harus menunggu lama. Makanya kalau mau dapetin pacar atau pasangan yang hebat juga harus nunggu lama.
2: Loh kok ke situ Kak? Saya tidak membahas itu sebenarnya.
1: Beloknya jauh ya.
2: Saya membahas kainnya Kak, oh, bukan
1: iya,
2: orang itunya.
1: Ya, maaf. Kan kita perempuan. Okay. Belok asisten ke kiri, kita belok kanan.
2: Jauh, ya, jauh, jauh.
1: Aduh.
2: Kejauhan memang ini agak belok-belok memang ini. Siap.
1: Tapi Kak Risma pengen tahu dong, ini kakak narasumber kita sudah sampaikah di sana atau dihubungi by phone atau gimana?
2: Kakak narasumber kita sudah ada di sini ya, sudah ada di studio Pro 4 Kendari ya bersama Risman untuk di siang hari ini. Saya sapa dulu Kak, boleh?
1: Boleh dong, aku juga pengen tanya apa soalnya, monggo.
2: Halo Kak Lukman Ihsan.
1: Ini kalau Manisa nih pasti kalau misalnya ngomong kayak ubin masjid nih.
2: Kenapa tuh?
1: Ngadem, min.
2: Oh, ngadem.
1: Adem.
2: Lihat dari Pro 4 Jakarta, lihat Kak, dari segi tenunannya bajunya sudah dilihat dengan
1: udah
2: tentara.
1: Wah, langsung kelihatan kalukmannya tuh kan. Aduh, adem bener ngelihatnya bener. Itu pakai apa sih namanya di kepala itu? Kalukman kalau boleh tahu. Halo Kalukman. Main nanya-nanya aja gitu.
2: Kampurui namanya Kak.
1: Kampurui.
2: Iya.
3: Kenal dengan ini Blangkon.
1: Oh iya, mirip Blangkon ya, tapi namanya Kampurui.
3: Sulawesi Tenggara khususnya Kabupaten Muna itu dikenal dengan nama Kampurui.
1: Oke. Ya, tapi boleh Kak Lukman,
3: ciri khas kepribadian dari simbol-simbol kerajaan di masa lampau. Dilestarikan kembali.
1: Baik. Tapi boleh nih Kak Lukman, suaranya agak diperbesar dikit atau mic-nya boleh dimakan dulu nih? Kayaknya
3: suara saya.
1: Nah, okay. Ganteng kan, langsung suaranya nyampe ke sini.
3: Siap.
1: Masuk ke relung-relung hatiku yang kosong Kak Lukman.
2: Kurang dekat berarti Kak Tiara ya.
1: Iya, kurang dekat makanya walaupun di mata jauh hati
3: tak
1: dekat.
3: Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta.
1: Asik. Aduh. Boleh dong kenalan sama Kak Lukman.
3: Lihat please tenun Masa Lili.
2: Nanti Kak kalau kenalan sama Kak Lukman nanti dikasih sama tenun Masa Lilinya ini Kak.
1: Oh, kenalan aja dapat tenun.
2: Kenal aja dapat tenun. Apalagi kalau sudah dekat sekali itu Kak. Dikasih tenunnya Kak.
1: Oh, dikasih alat
2: Kakak
1: tenunnya.
2: Buat sendiri.
1: Suruh kita bikin sendiri.
2: Suruh buat sendiri.
1: Ya wes deh kalau gitu Kak Risman dan juga Kak Lukman monggo silakan berbagi informasinya kepada pendengar Pro 4 di siang hari ini.
2: Oke deh, terima kasih Kak Tiara yang ada di Pro 4 Jakarta. Baik Bang Gona Budaya, kita di siang hari ini membahas tentang tenun Masa Lili ya. Jadi kalau Bang Gona jalan-jalan ke Kabupaten Muna ya, kalau kemana ya. Itu di sana ada yang namanya Desa Masa Lili. Nah di sana itu banyak sekali perempuan-perempuan hebat yang menenun menggunakan alatnya itu pakai alat tradisional. Iya, jadi Bang Gona Budaya, ini juga yang merupakan upaya pelestarian dan juga pengembangan tenun Masa Lili ya, sebagai warisan budaya khas suku Muna yang memiliki nilai sejarah, filosofi dan juga kearifan lokal. Dan di tengah perkembangan zaman yang seperti sekarang ini, tenun Masa Lili itu perlu terus beradaptasi melalui inovasi motif dan juga diversifikasi produk, digitalisasi pemasaran dan juga pemberdayaan perempuan penenun. Nah, ini pengembangan wisata budaya serta juga ada penguatan sertifikasi dan juga branding nih Bang Gona Budaya. Jadi banyak ini ya. Dan perempuan-perempuan di sana Bang Gona ya memiliki peran strategis sebagai pelestari tradisi sekaligus juga penggerak ekonomi kreatif berbasis budaya. Gimana Kak Lukman? Untuk yang namanya tenun Masa Lili ini?
3: Ya.
2: Deskripsi produknya silakan.
3: Alhamdulillah deskripsi produknya dia sedang membooming di nasional maupun di internasional.
2: Iya.
3: Ya, makanya perlu rivalitasi. Rivalitasi buat tenun Masa Lili ini untuk berinovasi untuk memajukan apa namanya investasi ya sosial walaupun investasi bisnis ya bagi kaum-kaum perempuan-perempuan hebat yang ada di
2: Munah.
3: Tenun Masalili Kabupaten Munah.
2: Oke. Tapi masih banyak tidak sih yang suka menenun di sana untuk orang-orang Munah terkhususnya untuk perempuan di Desa Masalili?
3: Alhamdulillah kita jumpai di Kampung Tenun Masalili itu ada beberapa
2: miknya.
3: Perempuan maupun SMP sampai dewasa sampai ibu-ibu sampai kalangan orang tua sampai hari ini masih melakukan giat-giat penenun.
2: Oh, berarti memang secara manual. Diajar ya? Secara turun-temurun berarti.
3: Bukan diajar, ini apa ya? Sudah kearifan lokal yang tradisi turun-temurun.
2: Oh.
3: Dari leluhur. Jadi orang tuanya anaknya melihat secara langsung. Ya, jadi dia hierarki turun kepada anak-anaknya. Nah, dan memang sudah memudaya antara daging di kampung tenun
2: masalah. Luar biasa ya, berarti tidak ada seperti pergeseran budaya di sana ya. Berarti ketika sudah perempuan terus bisa menenun, itu di umur berapa biasanya tuh?
3: Kita jumpa itu di umur kelas 1 SMP sudah mulai.
2: Mulai?
3: Umur belasan, 16-an, ya, 14, 15 sudah pintar menenun.
2: Mudah sekali ya. Bisa begitu masih main kelereng sebenarnya.
3: Iya.
2: SMP begitu tapi luar biasa untuk anak-anak yang masih sangat dibilang sangat muda sekali umur 16 apalagi SMP kelas 1 itu sudah bisa mulai menenun. Tapi mungkin agak lama mungkin kalau mereka mengerjakannya ya kalau kemana?
3: Kadang tergantung dari kecepatan kepandaian temannya asal fokus. Kadang ini kalau fokus itu bisa dapat menenun itu paling lama paling cepat satu minggu ya lama. Itu kalau pokoknya yang punya motif-motif yang agak susah dikerjakan itu kadang sampai 3 bulan. Yang bahannya dari apa serat akar nanas
2: ya,
3: kulit kayu itu warna-warna alam.
2: Bagaimana itu akar nanas dibuat dari
3: tanah? Ya.
2: Jadi dikeringkan dulu atau bagaimana atau diproses sedemikian rupa baru dibuat jadi tanah?
3: Prosesnya ini warna alam ini dikeringkan, ya, kemudian dijemur, yang berbulan-bulan, kadang ya bertahun-tahun.
2: Yeah.
3: Ya, tapi karena memang ini tradisi kita punya leluhur kita pada saat masa lampau. Ya, dan memang kita jumpai sampai hari ini di Masalili, Liangkobori, Mabolu, Mabodo, Kecamatan Kuntunaga, Kecamatan Lohia. Itu yang paling tersebar di Kabupaten Munah.
2: Waduh, luar biasa sekali. Saya juga ingin juga belajar tenun, tapi saya bukan perempuan. Boleh tidak tapi laki-laki kalau
3: boleh
2: belajar?
3: Ada
2: pengrajin. Ada juga laki-laki? Ada juga. Oh, berarti tidak terbatas hanya untuk perempuan saja berarti ya?
3: Ya, tergantung dari sikonnya mau mempelajari cara mauru. Kalau bahasa Munah namanya mauru.
2: Oh, mauru.
3: Mauru.
2: Tenun berarti mauru namanya?
3: Ya, mauru dalam bahasa
2: Munahnya.
3: Munah.
2: Oh.
3: Mauru istilah dari leluhur itu.
2: Tapi kalau untuk anak-anak yang masih dibilang cukup muda ini, menenun itu apakah dijual atau hanya untuk dipakai pribadi? Kalau
3: ini bisa dipakai pribadi atau sebagai cenderamata atau yang hari ini kan notabene-nya yang terjadi di Kabupaten Munah khususnya di Desa Masalili. Mereka melakukan usaha ini untuk dikomersilkan.
2: Ya,
3: mengangkat taraf hidup masyarakat Masalili itu
2: dari situ.
3: Ya, dan menunjang kehidupan sehari-harinya mereka.
2: Waduh. Ya. Itu jualnya di mana itu kalau boleh tahu? Jual langsung di Masalili ya, atau
3: Masalili. Langsung melihat langsung terjun langsung di kelompok-kelompok pengrajin. Kebetulan istri saya sendiri selaku ketua kelompok pengrajin. Dan saya juga bersama istri terjun langsung di bidang usaha itu, dunia pertenunan.
2: Langsung menjual langsung ya.
3: Langsung menjual langsung. Ya.
2: Tapi cukup menguntungkan tidak kalau dilihat dari sekarang?
3: Alhamdulillah dengan keadaan kondisi negara keuangan inflasi keuangan negara atau kondisi. Jadi memang permintaan ini tapi dari kalangan konsumen kadang perputaran itu kadang tergantung kebutuhannya lah.
2: Tergantung
3: ya,
2: kebutuhan
3: juga ya. Umpamanya permintaan umpamanya ada tamu. Ya pejabat-pejabat datang. Kemudian alhamdulillah dengan adanya Liangkobori di Munah ini lagi membooming, go internasional. Mereka datang ke Liangkobori itu Begitu pulang tidak lupa mau lihat oleh-oleh souvenir dari Muna yang mana yang berupa tenun Mas Ali.
2: Berarti dapat tempat wisatanya, dapat juga tenunnya berarti.
3: Kebetulan

0: orang-orang di sana ketika sudah jadi tenunnya itu langsung dijual di pelataran gua itu atau bagaimana ini?
1: Kebetulan di Muna itu tempatnya Mas Alili, Mbak Bolu, Lingkobori.
0: Iya.
1: Sudah ada butik-butik. Yang, ya, termasuk saya sendiri punya butik terbesar juga di Mas Alili.
0: Waduh. Ya, kalau saya di sana berarti dikasih harga diskon kali ya.
1: Tergantung harganya, tergantung dari harga.
0: Oh, tergantung dari kesulitan tenunnya ya, mungkin ya. Tenunnya.
1: Karena memang kenapa dia bernilai historis, tenun filosofis, punya sejarah. Karena memang membuat tenun Mas Alili ini dia agak rumit.
0: Oh.
1: Ya, karena kenapa dia sistemnya gedokan?
0: Iya.
1: Ya, gedokan.
0: Gedokan itu
1: berbeda dengan ATBM. ATBM alat tenun bukan mesin, berbeda ya.
0: Oh.
1: Yang kayak ini yang di depan saya ini.
0: Iya.
1: Nah, ini
0: bisa diangkat.
1: ATBM namanya. Hmm. Kalau ini gedokan.
0: Gedokan itu yang begini-begini.
1: Yang ini ya.
0: Iya.
1: Oh. Jadi memang kenapa bernilai rupiah atau bernilai historis? Iya. Karena memang cara buatnya susah. Ya, dan memang hal ini di Eropa, khususnya Eropa ini bernilai puluhan juta ini, ratusan juta kadang.
0: Udah sampai Eropa berarti?
1: Iya, udah sampai Belanda kemarin.
0: Waduh, ini dibawa langsung atau bagaimana ini ceritanya?
1: Melalui teman-teman kita pelaku UMKM, melalui Kadin, Kadin Sutra, kadang melalui Bank BI, yang dikomersikan, kemudian kadang melalui pariwisata, dinas pariwisata terkait, instansi dinas kementerian apa, Kementerian Kebudayaan, dan Dekranas.
0: Ya,
1: Dekranas kan ada Dekranas provinsi, kabupaten. Ya, jadi ibu-ibu kepala daerah ya selaku tim penggerak PKK selalu mensosialisasikan tenun Mas Alili ini ataupun proyek-proyek lainnya.
0: Oh.
1: Ya, dan merupakan kebanggaan buat Kabupaten Muna ini.
0: Waduh, luar biasa sekali Kabupaten Muna ya. Sudah maju sampai pesat itu berarti Kabupaten Muna berarti ya, sudah sampai Belanda ini. Di semasa saya belum injak Belanda, tenunnya sudah injak.
1: Ya, udah.
0: Tapi kalau sudah sampai Belanda itu, kalau Pan pernah bawa langsung ke luar Indonesia atau memang melalui tangan ketiga bisa dibilangnya?
1: Ya, itu saya katakan tadi, melalui Kadin.
0: Oh, melalui Kadin.
1: Kemudian Bank Indonesia yang publikasikan, kadang kami sendiri selaku pelaku UMKM ya. Insya Allah kami ke depan ini mau ke Malaysia melalui Ambas Ultra. Kita gagas ini.
0: Melalui Ambas Ultra.
1: Pamerkan produk-produk Sulawesi Tenggara.
0: Berarti kalau Pan juga ikut berarti.
1: Lokalnya mau tenun.
0: Iya.
1: Apa namanya? Benda-benda sejarah dalam hal ini ya, benda-benda mistik semacam pusaka itu akan kita akan pamerkan ke depan melalui Ambas Ultra. Melalui apa? Giat-giat budaya kita.
0: Waduh, luar biasa juga ini organisasinya Kak Lukman berarti ya. Oke deh, baik Bang Guna ya. Kalau misalnya Bang Guna tertarik ya misalnya untuk melihat yang namanya tenun Mas Alili ini, terus cara pembuatannya, bagaimana dibuatnya, motifnya bagaimana, bisa jalan-jalan ke Kabupaten Muna ya, tepatnya di Sulawesi Tenggara, di Desa Mas Alili. Nah, di sana itu Bang Guna tidak hanya melihat tenunnya, tetapi juga pastinya Bang Guna bisa jalan-jalan ke gua bersejarah. Gua Lingkobori ya. Nah, Bang Guna itu bisa melihat telapak-telapak tangan ya.
1: Iya.
0: Ya, tulisan-tulisan tangan oleh orang-orang terdahulu yang tinggal di gua, dan juga ada yang namanya layang-layang pertama ya.
1: Iya.
0: Dari Kabupaten Muna itu juga ditulis di Gua Lingkobori itu. Waduh, memang ini penuh sejarah, penuh histori juga ya. Ini masalah ini sangat-sangat dibilang itu penuh dengan hal-hal yang berbau wisata bisa dibilang ya. Ya untuk Desa Mas Alili ini. Tapi Kak Lukman, ini untuk butik-butik di sana, karena banyaknya butik yang di sana, apakah persaingan itu tidak ketat atau bagaimana untuk yang namanya tenun ini?
1: Alhamdulillah, pertama yang mempunyai butik kami, istri saya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, belum terkembang sebagai penampung yang dari pengrajin.
0: Iya. Yeah.
1: Dengan adanya semakin pesat permintaan masyarakat dan merubah pola hidup. Terus serta yang kita maksud tadi, adanya persaingan-persaingan bisnis. Tapi kami jadikan satu wadah dalam satu kelompok usaha tenun. Ya, jadi produk-produk itu supaya jangan ada persaingan bisnis ya, tergantung dari motif-motif kreasi yang dibuat, motif-motif sesuai motif. Karena motif itu tidak sembarang itu kreasi dan mempunyai filosofi dan didaftarkan di Kementerian HAM.
0: Oh.
1: Hakinya, hak ciptanya.
0: Hakinya.
1: Ya, supaya berkekuatan hukum yang tetap. Jadi siapapun yang meniru itu motif itu, dia akan kena sanksi pidana. Ya, apapun sanksi perdata.
0: Oke. Tapi motif apa yang paling mahal kalau dari Mas Alili?
1: Sekarang itu ada motif dari warna alam yang

0: Mas Lili, ada yang tenun yang seperti yang kami buat ini ya. Yeah. Motif Benteno yang dipakai Paduka yang mulai dari Riago, yang di Istana Negara kemarin, itu adalah karya-karya kami juga yang sudah mendapat apresiasi dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata, Kementerian HAM, ya, kemudian motif Quadarano yang kuda yang ditenun, kemudian motif layang-layang, ya, motif semacam motif yang kita pasarkan yang hari ini, ya, motif-motif Benteno, benteng, benteng, lolabi, banyak motif.
1: Lolabi itu apa
0: itu? Dari kreasi kita membuat suatu gagasan dan mempunyai nilai historis dan mempunyai dinamakan dan punya cerita sejarah dan sehingga dinamakan motif itu. Contoh kecil, kenapa dikatakan motif Kuadara?
1: Kuadara itu apa?
0: Kuadara itu adalah di mana itu binatang peradabannya adalah kuda.
1: Oh, kuda. Oke, oke.
0: Dan lambang daerahnya kuda juga.
1: Iya, oke, oke.
0: Di mana kenapa kita memakai motif ke Benteno? Benteng.
1: Benteng,
0: oke. Okay. Itu di mana ada benteng?
1: Iya, iya.
0: Bahwa sejarah Lakilaponto atau Murhum atau Haloleo membuat benteng.
1: Iya.
0: Dan itulah yang dari filosofi itu kita angkat. Kemudian motif gunung. Gunung-gunung yang pertama-pertama yang lagi berkembang banyak gunung filosofinya. Kemudian motif lolabi.
1: Lolabi.
0: Kris.
1: Oh, Kris lolabi. Oke.
0: Karena dimana memang sejarah berlurut mempunyai sifat menyimpan lolabi sebagai benda pusaka.
1: Lolabi. Ya. Oke. Okay. Berarti
0: dan
1: memang
0: motif laba-laba, motif anu sesuai yang ada di yang digambar di liang kubur itu, itulah filosofi yang
1: di
0: sejarah.
1: Iya, dituangkan dalam tenun ya, berarti
0: dalam
1: ya.
0: Tenun.
1: Tapi untuk motif-motif ini apakah bisa kita request motif atau memang dari sananya memang motifnya ini?
0: Motif itu tergantung saya bilang tadi, itulah ide-ide kita, bisa di request.
1: Oh, bisa di request ya, juga. Oke.
0: Okay. Yang saya pakai ini kan saya izin juga nih print
1: Vuitton ini. Saya
0: ini tenun Mas Lili ini.
1: Iya, saya salah fokus ini, waduh. Ini bajunya luar biasa sekali nih bajunya ini.
0: Iya, susah bikinnya susah ini 3 bulan ini.
1: Oh, 3 bulan.
0: Ya,
1: nah,
0: 3 bulanan.
1: Saya salah fokus ini sama baju dari Kalukman ini. Itu dibuat kainnya dulu atau bagaimana nih cara membuat bajunya seperti ini?
0: Ini sharing kain dengan langsung dengan namanya motifnya.
1: Ya,
0: sharing. Karena memang membuat ini harus tidak sembarang. Makanya alhamdulillah di Muna itu di Masli perempuan-perempuan hebat. Saya kebetulan kita punya pengrajin itu ya. Punya ide dan maksudnya ide itu lahir dari kami inspirasi. Kami bimbing tentang bagaimana supaya menciptakan suatu karya yang bernilai investasi, bernilai ekonomis untuk mewujudkan perempuan-perempuan hebat yang di Muna supaya bagaimana kedepannya UMKM Muna ini dari dunia pertenunan go internasional dan memang sudah go internasional tapi memang ditingkatkan lagi. Bagaimana lagi menggunakan karya-karya itu karena ini persaingan bisnis di dunia pertunangan ini bukan hanya di sini Pak.
1: Betul
0: Songket
1: betul.
0: Palembang, Songket Alor, Songket Nias, memang membuming. Tapi alhamdulillah ini tenun Mas Lili ini udah dipakai dengan Pak Presiden, Menteri, apa pejabat-pejabat negara dari luar pun. Ya kebanggaan kami sebagai orang Muna, ya toh.
1: Okay.
0: Produk kearifan lokal ini memang harus kita jaga dan lestarikan dan perlunya generasi perempuan hebat di Muna harus mempunyai ide-ide gagasan supaya mempunyai nilai jual karena persaingan bisnis ini memang semakin sulitnya motif dibuat semakin nilai harga jualnya lebih
1: tinggi lagi. Oh, waduh, saya juga kalau dikasih motif begitu ya. Kalau kemana saya juga tertarik sebenarnya. Karena motifnya ini, waduh, ini motifnya motif luar negeri ini dan juga bagus sekali dipakai itu sangat-sangat indah dipandang begitu. Jadi antara perpaduan antara motif dari kita di Indonesia, apalagi khususnya di Kabupaten Muna dan juga brand dari luar negeri. Jadi orangnya tuh fokusnya, loh, memang motif ini pernah dibuat ya sama brand ini. Kayak seperti itu sebenarnya. Memang luar biasa sekali orang-orang di sana ya, kalau kemana ya, untuk buat seperti itu. Tapi apakah ada juga motif yang direquest sendiri sama pemerintah daerah atau lain-lain dan itu diperjualbelikan?
0: Ya, direquest sendiri dari pemerintah daerah. Contoh yang saya buatkan kemarin, motif Kementerian itu ya itu tidak semua yang pakai. Ya Raja Muna yang pakai, yang mulia Lodi Riago.
1: Oke.
0: Jadi motif itu saya daftarkan hakinya dan mempunyai kekuatan tetap apabila ada yang kiru ya saya akan perkarakan melalui baik sanksi perdata atau pidana. Karena memang brand itu tidak semua yang mengenakan.
1: Iya,
0: maksudnya karena mempunyai nilai historis, mempunyai nilai filosofi, dan untuk dipertontonkan dan dilihat halayak ramai maupun di medsos, di tempat umum, karena memang kebanggaan kita sebagai orang Muna.
1: Iya,
0: dan alhamdulillah kita sudah diapresiasi oleh pemerintah pusat melalui dalam acara hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-79 tahun 2024 di Istana Negara. Alhamdulillah Yang Mulia Lodi Ariago, Raja Muna, mendapat penghargaan busana adat terbaik di Nusantara dari beberapa peserta kerajaan, dari 600 kerajaan sampai di negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Brunei, diundang sampai baju ini, Pak, pemerintah kerajaan Malaysia mau beli bajunya Yang Mulia, tapi karena kebanggaan tersendiri Yang Mulia Lodi Ariago menjual anunya, tidak mungkin menjual dia punya adat atau budaya kepada bangsa lain.
1: Waduh,
0: luar biasa ya. Harus kita pertahankan nilai itu.
1: Berarti memang ditahan ya untuk bajunya itu ya. Berarti memang itu pasti akan didapat sama turunannya juga, keturunannya ya, untuk baju-baju yang seperti itu. Baiklah, untuk bangunan budaya, Katiara di mana nih Katiara ini? Oh, tidur. Katiara tertarik tidak ini untuk menjadi seorang penenun yang dari Kabupaten Muna ini, Katiara ini?
2: Kalau jadi penenunnya kayaknya butuh waktu enggak cuma 3 bulan ya.
1: 30 tahun ya.
2: 30 tahun kayaknya. Udah kepalang pensiun kita nanti. Okay. Tapi emang tertarik banget sama motif-motifnya tadi, ada motif laba-laba, terus juga ada motif gunungan gitu ya. Sesuai dengan lukisan tangan. Mungkin nanti kalau lukisan tangannya ada gambar gunung dua, tengah sawah satu, kayaknya bisa jadi motif.
1: Itu lukisan anak kecil sebenarnya. Iya,
2: kan? Itu pasti pernah kan, jujur deh, Karisman pasti pernah gambar gunung dua jalannya tengah sawah sebelah kanan rumah sebelah kiri.
1: Itu lukisan andalan saya itu dulu.
2: Betul sekali.
1: Kalau dari itu dapat nilai 70 itu kemarin tuh.
2: Itu paling tinggi ya 70 ya.
1: Paling tinggi itu ya. Saya sampai seperti itu kemampuan saya untuk membuat lukisan.
2: Iya, tapi itu berarti kita jiwanya enggak di situ. Jiwanya Karisman tuh berarti di siaran gitu. Okay. Ya kan?
1: Siap.
2: Boleh, jangan semua penyiar jadi pelukis, kasihan pelukisnya.
1: Saya salfok juga ini sama motif yang dipakai sama Katiara. Ini motif apa ini kalau boleh tahu ini?
2: Ini motifnya kayak wajah ayah hari ini, abstrak. Abstrak.
1: Sebenarnya kayak cuaca yang di Jakarta juga, kadang mendung, kadang bener, panas.
2: Dia gak bisa ditebak kayak perasaan perempuan.
1: Mengarah ke situ lagi, sen kiri ini. Sen kiri belok kanan nih kayaknya ini.
2: Ya mas, soalnya gitu. Kita break dulu sebentar, boleh ya Karisman?
1: Boleh. Okay.
2: Dan juga untuk Abang Po dan juga, tadi panggilannya apa?
1: Kak Lukman.
2: Bukan, pendengarnya?
1: Banggona.
2: Banggona?
1: Iya. Artinya sahabat, teman.
2: Oh, sahabat. Oh, untuk Bang Gona semua yang pengen bergabung, nanti kita bakal ngobrol bareng juga dengan Kak Lukman. Boleh kemana teleponnya kalau di Kendari?
1: Kalau di Kendari kita agak sedikit bermasalah ini untuk line teleponnya. Bisa dialihkan ke Jakarta saja tidak?
2: Gak usah aja deh. Gitu. Bercanda Kak Lukman, kata Kak Lukman udah jauh-jauh ayo datang katanya dia.
0: Ya, biasa aku main ke Jakarta.
2: Ayo siap kalau gitu, ditunggu mainnya Kak Lukman nanti. Buat Abang-abang dan juga Bang Gona yang pengen bergabung, boleh di 0213504510. Kita break dulu sebentar, boleh ya?
1: Boleh, Kak Lukman
2: silakan. Sama Karisman. Untuk Abang-abang dan juga pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Suara Budaya Nusantara.

0: ada. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kembali lagi di Suara Budaya Nusantara untuk edisi kali ini bersama Kak Lukman juga sudah, Kak Lukman dan juga Karisman di RRI Kendari. Udah ganteng tuh, Karismannya makin ya, ganteng.
3: Sudah beda ini, sudah dipakaikan ini.
2: Kampurui namanya. Kok gak nyampe kesini kampurui? Ya, kalau cewek gak pakai kampurui namanya ya.
3: Kalau cewek pakai apa Kak Lukman?
4: Cewek dia, kalau untuk baju ceresnya itu tradisional tenun atau kaban tapi.
3: Tenun atau kaban tapi katanya ya?
2: Kaban tapi itu?
3: Semacam baju.
4: Sal muna.
3: Oh, sal.
4: Sal kami.
2: Kaban tapi
3: ya, kalau Katiara mau dapat ya udah ke sini sebenarnya. Saya jauh juga dapat ya? Sebenarnya.
2: Maaf ya.
3: Lebih mahal ongkosnya sebenarnya.
2: Ayo kalau ke sana kayaknya udah keburu pulang kalau Lukmannya.
3: Tapi nanti kalau jalan-jalan ke Jakarta bisa.
2: Boleh. Kalau Lukman main aja, era di Jakarta terbuka buat siapa aja.
4: Saya bawa produk ini untuk biasa di kementerian.
3: Oh, dia bawa di kementerian katanya.
4: Kementerian Pariwisata. Ya, kemudian Kadin Pusat.
3: Iya.
4: Ya, undang membuming lah, tinggal revitalisasinya saja.
2: Betul.
4: Revitalisasinya bagaimana untuk mewujudkan dunia pertunjukan di fashion lebih go lagi.
2: Benar. Benar, makanya ini kita tunggu mainnya nanti. Kalau karena Kementerian Pariwisata dekat banget dari RRI. Cuman sekitar berapa ratus, 300-200 meter lah.
4: Iya, aku lihat
2: RRI. Iya kan?
3: Dia tahu Kak Tiara. Jadi kalau dia kerja Jakarta kalau kemannya jangan belok kiri, sen kanan ya.
2: Oh iya benar, ya. Jangan. Bahaya. Ya. Nanti ayo langsung kasih hazard aja. Dua-duanya nyala. Oke, ini buat Abang Po dan juga tadi apa panggilannya Tera lupa.
3: Bang Gona. Iya.
2: Buat Bang Gona dan juga Abang Po serta pendengar Pro 4 lainnya yang ingin bergabung boleh di 0213504510. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentang tenun Masalili, hampir salah nyebut. Tenun Masalili, tenunan khas dari Muna, ya kan, bersama Kak Lukman yang sudah siap akan menjawab semua pertanyaan Anda. Ada yang gabung nih? Kita angkat dulu boleh ya?
3: Boleh.
2: Selamat siang Suara Budaya Nusantara.
5: Selamat siang, assalamualaikum.
2: Hai, waalaikumsalam.
5: Po Tiara Adinda yang rancak mana?
2: Tidak ada lah. Dengan Cik Guria, apa kabar Cik Guria? Iya,
5: alhamdulillah. Sehat walafiat, Po Tiara.
2: Alhamdulillah.
5: Lama nggak pernah ketemu sama Po Tiara, kayaknya di sini.
2: Sengaja, ayah tuh sengaja nggak nongol siang-siang supaya menghindari Cik Guria.
5: Takut hitam. Mau saingan sama kakak ini, apa di Kendari ya?
2: Kakak.
5: Karisman.
3: Iya, Cigu. Halo Cigu Ria, lama tak jumpa nih Cigu.
5: Dengan Cigu Ria kabar baik, alhamdulillah. Po Tiara takut siaran, takut hitam. Padahal di studio ya, heran aku.
2: Iya, kan emang dari rumah ke studio enggak ini, enggak kena matahari. Kita kan vampir, sama zombie.
5: Oh gitu ya. Kenalin dulu, ada ganteng nih bapak kita, bapak.
2: Boleh.
5: Apa nih, M. Lukman. Assalamualaikum, bapak Lukman atau abang Lukman ya.
2: Kak Lukman.
5: Bang Lukman, dengan suara Cigu Ria.
4: Ya, siap.
5: Ini si Guria di Jakarta ya. Jakarta kita jalan-jalan dulu di ke Kendari. Kendari ini Sulawesi Tengah ya?
3: Tenggara.
2: Tenggara.
3: Iya.
5: Tenggara atau ingat Palu jadinya.
2: Iya.
5: Iya. Apa kabarnya semua Makassar? Kendari aman ya?
2: Kendari. Ini gimana sih? Coba bentar. Itu chat GPT-nya dibenerin dulu, jangan Makassar bilangnya. Kendari.
5: Aku Kendari tadi ingat salah, mohon maaf.
2: Ulang. Take two.
5: Kendari sama Kendari, aduh salah nih. Lagi temanya revitalisasi tenun Masalili oleh perempuan hebat. Hebat, Posiara juga hebat. Sebagai penjaga marwah budaya leluhur, begitu ya.
3: Iya.
5: Nah, memang kita bahas ini revitalisasi ini Tenun Masa Lili oleh perempuan hebat di desa Masa Lili, Muna, Sulawesi Tenggara, menjadi pilar utama dalam menjaga marwah dan identitas budaya leluhur dengan alat tradisional dan pewarna ala. Mereka melestarikan warisan berharga ini dari generasi ke generasi, menjadikannya simbol kekuatan ekonomi kreatif dan ketahanan budaya Nusantara. Benar nggak Bang Lukman?
2: Merdeka.
3: Benar.
2: Betul.
3: Nah, merdeka.
5: Nah,
3: merdeka.
5: Ini saya mau ingin tanya nih, tadi ya, sudah banyak paparannya. Nah, pertanyaan gini, bagaimana dengan menonjolkan beberapa aspek penting ya, pewaris tradisi otodidak. Nah itu ya, pertanyaan satu. Pertanyaannya kedua, filosofi motif dan warna. Seperti apa, warnanya cerah kah, warnanya yang gimana gitu. Ada bergaris-garis kah, ada aduh gitu ya. Yang ketiga, terakhir pertanyaannya, transformasi menjadi ekonomi kreatif. Nah mohon tanggapannya. Bapak Lukman, tiga pertanyaan, boleh kasih pantun?
2: Boleh, silakan.
5: Pantunnya dong, harus pantun dan budaya Nusantara. Biar semangat. Iya, pantunnya jangan ini ya, kata-katanya gini.
2: Oke.
5: Pantunya. Beli sagu di pasar Mandonga.
2: Cakep.
5: Jangan lupa beli sayur paku.
2: Cakep.
5: Perempuan hebat jaga warisan leluhur, marwah budaya, orang tidak akan layu. Benar kan?
2: Hei, betul. 100 buat Cegu.
5: Terima kasih banyak. Salam budaya Nusantara. Selamat siang. Selamat jam saya Bagan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gila semangatnya nyampe lo ke Kendari lo dari sini sampai sono.
3: Iya. Risman tadi kira dia bicara di studio belakang sebenarnya. Bukan di telepon katanya.
2: Coba itu sebenarnya kalau kamera diputar sebelah Cegu ya.
3: Cegu.
2: Cegu. Tiga pertanyaan tadi diberikan sama Cegu. Yang pertama Ayu kelewat nyatetnya, tapi tadi yang kedua itu mau minta jelasin motifnya sama warnanya, filosofinya. Sama yang ketiga pengembangannya untuk ekonomi kreatif. Ini pertama apa ya?
3: Yang pertama itu bagaimana belajarnya di sana, apakah secara otodidak?
2: Oh iya. Monggo silakan Kak Lukman.
3: Silakan.
4: Ya izin saya jawab. Cara belajarnya melalui otodidak. Cara pengelantun itu tradisi turun menurun, bukan melalui komputer, bukan melalui apa, tapi kreasi anak perempuan hebat Masa Lili. Ya, jadi semua tenun-tenun itu ya dalam bentuk tenun gedokan itu lahir dari inspirasi para penenun sendiri atau semacam saya sendiri atau dengan istri saya melakukan karya-karya inovasi yang punya nilai mempunyai nilai sejarah dan nilai jual yang bisa dipublikasikan kepada umum. Ya mungkin seperti itu.
3: Berarti memang belajarnya tidak otodidak memang ya. Berarti memang diajar sama orang tuanya berarti ini.
4: Hierarki dia. Maksudnya pengalaman orang tua juga di turun temurun. Ya turun temurun ini motif-motif ini. Tapi kan perlunya pengalaman motif sesuai dengan ada yang filosofi, contoh cadas, motif cadas yang ada di Lengkoburi. Dia itu dasarnya. Kemudian ada kuda. Kuda itu di Muna itu, kuda itu adalah binatang peradaban yang digunakan oleh para raja-raja, para petinggi-petinggi kerajaan pada masa lampau. Dan hari ini kuda itu kan filosofi lambang daerah Kabupaten Muna. Jadi tenun Muna ini bukan hanya sebagai wujud kerajinan daerah, bukan kerajinan wilayah kan yang ada di Muna, tapi tenun Masa Lili ini adalah wujud sejarah atau identitas daerah. Pernah punya sejarah yang saya utarakan tadi seperti kuda di area Muna, di Lengkoburi lukisan cadas atau gunung-gunung, kemudian mempunyai nilai filosofi dan mempunyai nilai tradisi yang dilahirkan oleh para leluhur kita.
2: Keren banget tuh.
3: Jadi kalau Kak Tiara misalnya lahir di Muna itu bisa langsung belajar tuh.
2: Benar.
3: Masa Lili.
2: Berarti memang biasanya langsung diajarkan ke apa namanya keturunannya begitu ya.
3: Jadi tidak lagi buat tenun yang secara abstrak sih, yang seperti baju sekarang nih Kak Tiara. Bisa dibuat dengan motif yang berbeda-beda ini ya.
2: Bener.
3: Motif hot.
2: Iya kan, love. Atau merek yang terkenal yang kayak dipakai sama Kak Lukman juga tuh kayak bisa tuh. Atau mungkin Ayu bisa bikin motifnya wajahnya Kak Risman.
3: Itu takutnya nanti semua kecewa atau juga semua
2: bagus dong
3: di rumah.
2: Bisa, daripada kabur
3: saya parah kabur nantinya.
2: Ah, bagus.
3: Pindahnya ke tetangga nanti katanya orang disalahkan.
2: Enggak dong, okay. Pindah ke tetangga beli lagi tunan berikutnya. Kan jadi lumpur besar, okay. Ekonomi kreatifnya tuh perkembangan jadi bagus kan. Tapi boleh, kan gak mungkin boleh, ya boleh. Kalau dengan cara yang tadi ya. Tapi kalau misalnya dengan yang sekarang tuh seperti apa Kak Lukman? Apa namanya perkembangan ekonomi kreatif dari Tenun Muna ini sendiri?
4: Alhamdulillah perkembangan kreatif di Kabupaten Muna alhamdulillah henti-henti. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pengendalian Pariwisata Dekranas Kabupaten Muna melalui Bupati sendiri sebagai mentor, sebagai koordinator menangani di bidang pertenunan. Kemudian kami selaku pelaku UMKM yang bergerak langsung terjun di lapangan, dia mempunyai kreasi-kreasi yang alhamdulillah dengan kreasi-kreasi itu ya melahirkan inovatif motif-motif yang punya nilai jual dan bersaing. Alhamdulillah perkembangan permintaan ini sudah go internasional, alhamdulillah sampai Meksiko, Afrika, Jepang, Australia, Belanda. Nah, tergantung para pengrajin mempunyai inisiatif-inisiatif membuat produk-produk yang bisa mempunyai nilai jual.
2: Betul.
3: Tuh, Kak Tiara tuh.
2: Tetap ada inovasinya soalnya yang dilaksanain gitu kan. Ada inovasinya supaya bisa bersaing dengan tonton-tonton yang lain. Ini senada juga nih sama pertanyaan udah dikirimin sama Kak Linda Idris di Ternate. Kita boleh bacain dulu ya?
3: Boleh.
2: Ini di setiap daerah memiliki ciri khas tenun yang berbeda-beda. Nah, kalau tenun Masa Lili, apa yang membedakan dengan tenun di daerah lain? Coraknya kah? Terus dominannya seperti apa? Terus untuk zaman sekarang, kendala apa sih yang dihadapin dengan pembuatan tenun itu sendiri? Ada semacam kursus nggak dibuka di sana supaya anak-anak muda bisa belajar tenun? Terima kasih. Salam sehat dari Mama Linda Idris di Ternate.
4: Ya, saya langsung jawab.
3: Iya.
4: Di Muna itu memang ciri khas uniknya mempunyai keunikan yang mempunyai filosofi. Untuk di Nusantara ini yang kemiripan itu hampir sama. Ini kan sumbernya dari Melayu.
3: Iya. Yeah.
4: Ya, kayak Sumatera terkena songket Palembangnya, kemudian Alor, kemudian Sumatera Nias juga. Dan memang filosofi tenun Masa Lili ini berbeda. Dia mempunyai nilai tradisi, sejarah historis. Yang dibuat sesuai umpamanya yang saya utarakan tadi, motif benteng. Memang di Muna itu punya benteng, makanya mempunyai nilai sejarah. Jadi dibuatkan dengan motifnya sesuai dengan dibuatkan motif tenunnya seperti benteng juga. Cara membuat itu agak rumit. Ya harus mempunyai inovasi. Betul. Punya menjiwai membuat tenun itu. Ya tidak serta-merta langsung dibuat semacam kayak dicetak, tapi mempunyai inspiratif itu sendiri.
2: Benar. Mesti istilahnya kalau orang sini mungkin cari wangsit gitu ya, ada ide kreativitasnya gitu, bertapa dulu dalam goa misalnya, kan nyari ide-ide kreatif.
3: Sebenarnya seperti itu ya Kak Tiara, dan sampai juga bertapa dalam goa sepertinya.
4: Iya, saya pernah buat juga.
3: Iya.
4: Motif itu lambang partai, permintaan.
2: Request, betul. Oh,
3: request, versi. Boleh. Betul.
2: Nah itu juga salah satu.
4: Orang Demokrat.
2: Itu salah satu.
4: Partai PD Perjuangan, penting. Tapi hanya satu simbol, tidak rame dalam tenun itu.
2: Jadi
4: pakai khusus tentu, karena permintaan partai kemarin PDP dengan lambang PD dengan lambang Mercy, yaitu Demokrat.
2: Berarti istilahnya bisa by request juga. Nah ini juga salah satu bentuk kreativitas yang bisa meningkatkan ekonomi kreatif juga di sana, begitu ya?
4: Alhamdulillah ini, Bu. Tenun kita ini sudah bikin sepatu, tas, dompet, modifikasi produk.
2: Betul.
4: Ya, udah jadi tas.
3: Berarti bukan hanya baju dan juga kain, sarung dan lain-lain.
2: Jadi udah kemana-mana. Itu dia tuh abang juga pendengar perempat lainnya. Kalau misalnya datang ke sana harus kudu wajib mesti beli yang namanya tenun khas dari Masa Lili. Tenun Masa Lilinya ini karena memang ya itu dia kreatif, filosofinya juga luar biasa. Sekaligus mampir tadi ke goa apa? Goa
3: Liangkabori.
2: Liangkabori.
3: Kalau Kak Tiara mampir ke sana takutnya jangan sampai diculik.
2: Oh, kenapa? Diculik sama siapa?
3: Sama kelelawar.
2: Kita sama Pangeran Tamfan. Kalau sama Pangeran Tamfan mah kita mau.
3: Waduh, ini sepertinya suka nonton drama Cina kayaknya.
2: Enggak nonton drama Cina, pusing dengernya.
3: Pusing
2: dengernya. Abis mulutnya ngomong apa, wajahnya ngomong apa, enggak nyambung. curhat kita.
3: Oke, okay, kita kembali ke laptop ya, ke topik ya, teman-teman. Mas
2: Lili ini. Ada telepon, nah, kita angkat boleh?
3: Boleh.
2: Soalnya udah mepet, tanggung banget waktunya soalnya. Selamat siang, Saudara Budaya Nusantara.
6: Selamat siang, Bu Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu.
6: Ya, Ayu di Maluku Tengah.
2: Ayu ini orangnya mauan.
3: Apa tuh mauan tuh?
2: Iya dong. Ayu, main yuk, Ayu gitu.
6: Oh. Ya, tapi saya juga dari Buton.
2: Oh iya, dari Buton.
3: Sama berarti dengan Risman ya.
6: Ya, dari saya dari Buton Siompo, Buton Bimina Pada.
2: Oke. Baik, yuk langsung aja nih, waktu udah mepet. Pertanyaannya
6: saya
2: boleh.
6: Saya sama Karisman ya, tentang kena apa tenun Masa Lili ya, gitu ya, untuk perempuan-perempuan yang ada di Pulau Munah. Ya, saya ingin bertanya tentang tenun Masa Lili. Masa Lili ini istimewanya apa sampai sebagus itu gitu, karena saya pernah dapat dari sepupu itu ada juga hasil tenun dari Pulau Muna, ada yang bawa, tapi motifnya bunga-bunga.
2: Oh.
6: Bagus gitu. Terus kan ada brand, ada kualitas. Yang paling mahal itu kualitas tenunnya apa gitu, dan caranya apa.
2: Oke, okay. Ini kayaknya Ayu tertarik untuk membeli ya sepertinya. Ayu, hubungi nomor di bawah ini Ayu ya.
6: Nanti sudah, kalau gak tau ke Pulau Muna, nomor ke Tomti kamu.
2: Boleh, siap. Mana tau mampir nanti beli kain tenunnya, jangan lupa dicari Karismannya ya, minta dibeliin.
6: Ya, tapi saya bisa pakai bahasa Buton gak? Karena bahasa saya sama dengan bahasa Muna.
3: Oh
6: iya. Ya, Osiane Kampurima no Kesa.
3: Kesa. Asiano Kampurima no Kesa.
4: Asianko.
6: Eh, Alfian, notisnya kampurinya mada o kanya kemawali wa mada o tak malu kampurinya wa muna.
3: Apa ini?
2: Aku bingung. Iya, pasti ngomongin aku ya?
6: Tidak, saya bilang kampurinya atau topi yang ada di kepala itu sangat bagus. Nanti kalau saya ke Buton, insya Allah saya mampir ke Pulau Muna.
2: Siap, ditunggu main-mainnya nanti ya, Ayu ya.
6: Terima kasih ya.
2: Terima kasih, Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Ya.
2: Gimana tuh Kak Lukman?
4: Masukan yang bagus, itu orang keluarga kita dari Buton. Saya juga ini berdarah Buton juga.
3: Iya.
4: Ya. Karena Muna dan Buton adalah saudara. Memang orang datang berkunjung di Muna itu, dari Buton aja datang belanja di Masa Lili. Masa Lili itu udah dikenal, karena memang dari sejak dahulu itu pengrajin-pengrajin di Muna itu yang ada di Masa Lili. Makanya brandnya Masa Lili. Walaupun dia buat di Liang Kubori, dia buat di desa-desa sebelahnya, tetangga-tetangga, tapi nama Masa Lili itu tidak bisa dilepas, karena memang kelompok awal mulanya banyak di Masa Lili. Ya, perancang hebatnya. Ya, itulah saya katakan tadi, perempuan-perempuan hebat yang ada di Masa Lili, mulai dari SMP, SMA, sampai kalangan orang tua, kreativitas hari-harinya adalah menenun, yang merubah taraf hidup mereka. Jadi sudah kebiasaan mentradisi dari zaman para leluhur kita. Dan memang yang dimaksud tadi tenun yang lebih apa
3: mahal, yang paling
4: mahal itu ya yang dibuat dari warna sop, warna alam. Itu warna alam itu bahannya dari kulit kayu atau tidak keserut nenas. Bahan sutra mas, benang sutra masculi, ada benang emas. Itu tergantung dari benangnya juga, bahan bakunya yang digunakan. Dan tingkat apa membuatnya itu, kerumitannya itu, makanya bernilai mahal. Ya, tergantung dari motif aja yang tingkat kesulitan yang dibuat tenun.
3: Karena mungkin lama ya,
4: lama.
3: Dicari juga itu kulitnya, terus dicari juga nanasnya ya, terus dijemur lagi, terus diolah lagi sedemikian rupa, makanya lebih mahal ya. Jadi kalau Kak Tiara tinggal di Muna itu, Kak Tiara bukan jadi penyiar lagi sekarang, jadi penenun.
2: Penenun. Ayo maunya jadi penenun sambil siaran, boleh nggak? Jadi tak, tak, tak, jadi boleh. Tak, tak, tak, gitu.
3: Jadi kalau Kak Tiara bicara, halo, Bang Po, tak, tak, tak.
2: Iya, ya kan? Halo, Abang, tak, tak, tak, Bang Po, apa kabar? Tak, tak, tak, gitu.
3: Ini ngomong apa sebenarnya? Ditanya, katanya lagi ngapain? Lagi menenun.
2: Menenun. Okay. Nanti dijewer sampai siaran sambil menenun. Tapi makasih banget buat Kak Lukman, buat Kak Risman nih informasinya di siang hari ini. Paling nggak kita jadi semakin tahu, paling nggak kita semakin, apa namanya, paham kalau misalnya tenun Masa Lili itu warnanya cantik begitu ya. Bisa juga di request motifnya seperti apa. Dan ternyata udah dilaksanakan turun temurun, gak pakai ada les-lesan, gak pakai ada apa-apa, langsung sama orang tua diajarin langsung ke anaknya.
3: Betul.
2: Keren banget kalau begitu. Ya Wes, Karisman sama Kalukman ada yang mau disampaikan lagi nih sama Abang Empo dan juga pendengar Suara Budaya Nusantara untuk siang hari ini, silakan.
3: Mungkin harapannya kali Kalukman.
4: Ya, harapan saya bagi masyarakat Nusantara, budaya, tak henti-henti berinovasi. Karena ide itu mahal.
3: Okay.
4: Ya kan? Karena ini bukan hanya kerajinan nasional atau kerajinan daerah, tapi kebanggaan kearifan lokal kita yang bernilai sejarah, bernilai filosofi, dan mempunyai tradisi yang harus kita lestarikan dan mempunyai nilai jual dan untuk dilestarikan untuk regenerasi selanjutnya, untuk khususnya para pemuda dari kaum perempuan hebat contohnya yang ada di Masa Lili dan patut dicontoh dan mempunyai inovasi-inovasi untuk berkreasi untuk meningkatkan nilai jual UMKM supaya mendapat nilai berdaya saing dan mempunyai nilai ekonomis dan membuat pertumbuhan ekonomi khususnya di Desa Masa Lili Kabupaten Muna dan menjadi patron Kabupaten Muna untuk berkunjung ke Muna. Dalam hal ini ada destinasi Liang Kobori, tak luput membeli oleh-oleh tempatnya di desa sebelah yaitu di Kampung Tenun Masa Lili untuk membawa souvenir atau hadiah untuk bagi keluarga untuk ke daerahnya atau ke negara lain. Dan semoga bermanfaat untuk datang berkunjung di Masa Lili. Rugi kalau tidak belanja tenun Masa Lili.
2: Siap kalau gitu.
4: Karena kenapa? Ini kebanggaannya kami nih, Sulawesi Tenggara. Betul. Khususnya ke suku Muna. Dan sudah membuming sampai ke luar negeri. Dan memang perlunya pemerintah daerah dalam hal ini Kementerian Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Pariwisata Kabupaten Muna, Dinas Perindustrian, dan tak luput dari Kementerian Pariwisata dan Kementerian Kebudayaan untuk dilestarikan untuk lebih go internasional dan mempunyai nilai jual yang lebih efisien dan dinikmati secara umum oleh masyarakat se-Indonesia ataupun luar negeri dan mempunyai nilai manfaat yang bermanfaat bagi kita.
2: Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak Kak Lukman, terima kasih juga buat Kak Risman ya.
3: Terima kasih ya Kak Tiara sudah menemani kita di Suara Budaya Nusantara.
2: Benar, sekali-sekali nemenin, sekali-sekali nemenin, sekali-sekali godain Kak Risman boleh lah ya.
3: Boleh, silakan. Boleh. Boleh nomor di bawah ini ya, di bawah
2: ini. Di bawah ini ya nomornya. Ya udah kalau gitu kita juga harus kudu pamitan nih Kak Risman.
3: Betul, oke.
2: Nanti kita ketemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema berikutnya. Untuk Kak Lukman juga sukses, salam buat keluarga. Dan untuk Abang Po, terima kasih banyak sudah bergabung di Suara Budaya Nusantara. Ayo Tiara Adinda.
3: Saya Laude Muhammad Rismawan.
2: Dan juga ada Kak Lukman selaku narasumber pamit. Ketemu lagi di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
7: Pro4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
8: Barita Pro4 RRI Kupang.

Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, sektor pariwisata dan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dinilai punya peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Nusa Tenggara Timur. Kedua sektor ini dinilai mampu memperluas pasar dan meningkatkan nilai ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital. Beralih ke informasi berikut, literasi budaya menjadi salah satu fokus penguatan generasi muda yang dikembangkan dikembangkan TBM Rumah Kreatif Sahabat Nusantara di Pulau Ende. Melalui berbagai kegiatan budaya, komunitas ini berupaya menjaga warisan tradisi agar tetap dikenal dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Informasi ini dikutip dari rri.co.id. Mengakhiri berita perempat ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 0143. Iya, yang mau ikutan Beta terima sekarang ya, boleh kirim salam, boleh Bapak tunjuk, dan boleh request ya untuk lagu yang ingin didengar kali ini. Beta langsung coba terima dulu nih Bapak Mama. Halo Pro Dangdut, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut, selamat sore, dengan siapa?
1: Revlan di Silamo.
0: Dengan siapa Kak?
1: Dengan Revlan di Silamo.
0: Bung Refla.
1: Iya.
0: Oke, Bung Refla di Silamo. Selamat sore, bagaimana kabarnya Bung Refla?
1: Kabarnya baik, Kak.
0: Kabarnya baik ya. Oke deh, kalau begitu Bung Refla, kesempatan Pro Dangdut sore ini mau salam-salam buat siapa? Atau mau pantun kok?
1: Mau request lagu satu.
0: Oke, request lagu. Mau dengar lagu yang mana?
1: Dari Bu Linta, lagu alternatifnya, Kak. Dari Pengajaran Cinta tuh, Kak.
0: Dari siapa?
1: Dari Migi Chat, terserah itu Pengajaran Cinta.
0: Oke, kita cari dulu, Kak, ya. Silakan Bung Refla.
1: Kalau tidak dari Migi Chat, itu dari Imam F. Arifin. S. Arifin itu kalau
0: iya, baik.
1: Di judulnya Pengajaran Cinta.
0: Oke. Pengadilan Cinta.
1: Ya, Mas Arifin sama Kak.
0: Silakan.
1: Ini sama Kak Jen ya?
0: Iya, betul sekali.
1: Oke, buat Kak Jen, selamat bertugas, selamat sore buat semuanya.
0: Terima kasih, Bung Refla.
1: Buat Bung Endang, Bung Emi, Jesse, Mama Madi, Kak Udi, Kana di Ayak Fano, Bunda Asmi, Bunda Mama Glenn, Mama Semita, buat semua Kak.
0: Okay.
1: Lagunya ada Kak?
0: Lagunya ada, ini dari Imam Arifin, Pengadilan Cinta.
1: Oke.
0: Baik, makasih, terima Kak. Kasih, selamat sore. Ya, baik, terima kasih banyak ya buat orang Slamu ya, buat Bung Reva di sana ya. Lagunya Beta susiapkan dan Beta juga titip salam buat semua yang ada di Slamu yang sementara mendengarkan Pro 4 Suara Budaya NTT ya. Sore ini dengan aktivitas masing-masing ya. Dan Beta menyapa semua bapak mama bapak saudara yang mungkin baru sempat menikmati makan siangnya ya jam segini karena keasikan kerja ya. Orang bilang kalau sudah sibuk dengan kerja ya sudah lupa makan ya. Lupa makan nih yang dari sore ini sampai seduak-duak baru ingat ternyata wah Beta belum makan ya. Oke deh Bapak Mama, silakan diambil makanannya ya. Dia makan dulu biar bisa pulih lagi ya tenaganya ya. Apalagi yang sudah di tempat kerja yang sudah selesai makan. Ini nih jam-jam rawannya, jam mengantuk begitu. Jadi biar tetap semangat ya, mari kotong bergoyang-goyang sedikit dengan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baiklah, kalau belum ada yang bergabung ya, Beta berikan kesempatan nanti setelah lagu yang Beta putarkan ini dari koleksinya Imam Arifin dengan singlenya Pengadilan Cinta.

0: Bapak mama saudara semua, tahukah kita bahwa kunci masa depan pangan ada pada perpaduan antara tradisi dan inovasi? Integrasi antara kearifan lokal dan teknologi modern menjadi kunci dalam membangun sistem pertanian berkelanjutan. Teknologi tidak hadir untuk menggantikan pengetahuan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun, melainkan untuk memperkuat dan menyempurnakannya. Sebagai contoh, penentuan waktu tanam berdasarkan kalender musim tradisional kini dapat dikombinasikan dengan data cuaca digital yang lebih presisi. Begitu pula dengan pupuk organik lokal yang kini dapat diolah melalui teknologi kompos modern agar lebih efisien dan higienis. Pendekatan ini memberikan dampak luar biasa. Dari sisi lingkungan, mampu menekan emisi karbon dan menjaga keanekaragaman hayati. Sementara, dari sisi sosial ekonomi, petani memperoleh peningkatan produktivitas, biaya produksi dapat ditekan, dan nilai jual produk pertanian menjadi lebih tinggi di pasar global. Mari wujudkan pertanian Indonesia yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing dengan menjaga kearifan lokal dan merangkum teknologi modern.
1: Aduh, ini botol plastik dan kain perca sisa menjahit setumpuk satu karung di sudut rumah nih. Bikin kotor mata, Sa. Mau bakar, Ju, takut asap ganggu tetangga.
2: Jangan, Mama. Bisa buat banyak hal, le. Dia pun cara gampang, Sa. Atau katong bisa lihat di YouTube.
1: Betul, Ju, eh. Berarti daripada buang jadi sampah, lebe, katong bikin barang yang berguna, toh.
3: Jangan anggap remeh barang bekas. Jadi kreatif itu tidak harus mahal. Mari olah sampah jadi barang berguna, lingkungan bersih, hati juga senang.
4: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499. WA dan SMS 0811 3820 1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
5: Pro Dangdut RRI Kupang. Setiap Senin sampai Minggu.

104,3 MHz per 4 RRI Kupang. Bapak, mama, bapak, saudara, kakak, nyong, kakak, nona. Kita kembali lanjut di rangkaian Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Dan 37 menit berangkat dari pukul 15 sore. Selamat sore buat bapak saudara semua ya di sore ini yang masih batas sibuk dengan semua pekerjaannya. Ragam Pro Dangdut masih menemani kotong semua dan beta buka kembali dan telepon di 0380-833-499 atau juga di line WhatsApp 4-0811-3820-1043. Yang mau berbagi salam di Pro Dangdut sambil request lagu atau juga mau bapantun sebentar ya, boleh ikutan sampai di jam 4 untuk kotong sesi yang pertama ya. Dan nanti kita akan lanjut untuk sesi kedua di jam 4 sore selepas berita Pro 4. Kita baru hadirkan koleksinya Dara Ayu dan Bajol Keranda Cinta. Dan kali ini kita hadirkan dulu satu koleksi ya dari miliknya Gita Yobi, Lagi Kangen. Beta bingkiskan lagu ini spesial buat semua bapak mama yang lagi mendengarkan Pro 4 di 104,3 MHz.

Mata air adalah sumber kehidupan bagi banyak makhluk hidup di bumi. Namun, sumber air ini semakin terancam akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga sumber mata air agar tetap lestari dan dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang. Salah satu cara menjaga sumber mata air adalah dengan melakukan pengawasan dan pemantauan secara rutin. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan yang terjadi pada sumber mata air, seperti penurunan debit air atau pencemaran. Selain itu, menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah sembarangan dan memastikan aktivitas manusia, seperti penambangan atau pembukaan lahan, tidak merusak ekosistem, adalah langkah dasar yang wajib dilakukan untuk menjamin ketersediaan air bersih. Perlindungan terhadap vegetasi di sekitar mata air memegang peranan krusial karena tanaman berfungsi sebagai penyaring alami yang menyerap polutan serta mencegah erosi tanah. Keberadaan pohon-pohon juga membantu menstabilkan debit air dan melindungi sumber air dari kontaminasi bahan kimia atau pestisida berbahaya. Membiarkan tumbuhan berkembang secara alami di area tangkapan air secara langsung menjaga kualitas dan kuantitas pasokan air agar tetap konsisten sepanjang tahun. Dengan kesadaran kolektif untuk menjaga sumber mata air hari ini, kita sedang menyiapkan warisan yang berharga bagi kehidupan generasi mendatang.

0: Anda melihat pohon kelapa yang tidak terlalu tinggi dengan buah berwarna kuning keemasan yang cantik, itulah kelapa gading. Dikenal dengan nama ilmiah Coccus nucifera varietas Eburnea, kelapa gading bukan sekedar tanaman hias. Ini adalah jenis kelapa genjah yang mulai berbuah di usia muda meski pohonnya masih setinggi manusia. Di balik warna kulitnya yang mencolok, tersimpan air yang manis dan menyegarkan. Tak hanya sebagai penghilang dahaga, air kelapa gading kaya elektrolit alami yang menjaga keseimbangan cairan tubuh Anda. Bagi kesehatan, kelapa gading dipercaya efektif membantu meluruhkan batu ginjal, meredakan panas dalam, hingga meningkatkan imun berkat kandungan vitamin C dan antioksidannya yang tinggi. Sehat tak harus mahal, dan kebaikan seringkali ada di pekarangan kita sendiri. Mari segarkan tubuh dengan kelapa gading, kebaikan murni dari alam.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Jangan babakar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sa babakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sa mama. Api kecil sa nih, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih.
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil sa bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ketong satu kampung, bapak.
1: Aduh, betul cuy, mama. Nah, beta kasih mati, su. Ampun, mama.
0: Ingat, bapak. Lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan.
3: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, produk VCO milik UMKM Fonar dari Flores Timur terus memperkuat posisinya sebagai salah satu produk unggulan daerah yang memiliki potensi bersaing di pasar internasional. Dengan mengandalkan bahan baku kelapa lokal dan proses produksi berkualitas, Fonar berupaya memperkenalkan potensi komoditas Flores Timur ke pasar yang lebih luas. Beralih ke informasi berikut. Tidak ada keberhasilan yang lahir secara instan, termasuk perkembangan desa wisata Seribu Air Terjun Wailolos yang sekarang menjadi salah satu destinasi ekowisata unggulan di Flores Barat. Di balik pesona air terjun yang mengalir dari lereng Gunung Beiling, juga tersimpan kisah panjang tentang kerja keras, gotong royong, dan komitmen masyarakat dalam membangun kampung mereka. Perjalanan ini digerakkan oleh kelompok sadar wisata Pok Darwis Cunca Plias yang resmi berdiri pada Juni 2023, di mana sejak awal kelompok ini berperan sebagai pengelola utama potensi wisata dengan mengusung konsep ekowisata berbasis komunitas. Ketua Pok Darwis Cunca Plias Robert Perkasa mengatakan bahwa seluruh capaian yang ia raih saat ini merupakan hasil kerja bersama dari masyarakat. Menurutnya, alam dan budaya merupakan aset utama yang harus dijaga sekaligus dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Informasi ini dikutip dari rri.co.id. Mengakhiri berita Pro 4 ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

0: Pendengar, konservasi wilayah pesisir di Saburai Jua tidak hanya bergantung pada aturan modern, tetapi juga kuat dipengaruhi oleh kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Melalui praktik dan ritual adat, masyarakat setempat menjaga keseimbangan ekosistem laut maupun darat, menjadikan upaya pelestarian sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari sekaligus identitas budaya mereka. Untuk memahami hal ini, Jefferson H. Fernando, pegiat budaya Sabu, mencoba untuk menjelaskannya.
1: Bicara tentang konservasi wilayah pesisir di Sabu dan masih dalam taraf sebagai diatur melalui pemerintahan adat. Jadi Sabu ini selain ada pemerintahan modern, kita juga punya pemerintahan adat yang telah berlangsung sejak ribuan tahun yang lalu. Jadi wilayah pesisir ini menjadi ujung tombak bagi pemerintahan adat dalam melakukan beberapa ritual-ritual, karena bagi orang Sabu laut adalah sumber kehidupan, sehingga mereka harus menjaga laut, menjaga darat dari ancaman-ancaman kerusakan alam oleh bencana maupun oleh manusia itu sendiri.
0: Menurut Jefferson, konservasi wilayah pesisir di Sabu tidak terlepas dari peran hukum adat yang dipimpin para deorai di 5 wilayah adat. Aturan-aturan adat termasuk pembatasan eksploitasi laut dan perlindungan kawasan tertentu telah menjadi bentuk konservasi alami yang selaras dengan prinsip ekologi modern.
1: Kalau kita berbicara tentang konservasi wilayah pesisir, maka kita bicara tentang hukum adat dengan aturan-aturan adat yang berlaku di 5 wilayah adat ini. Jadi Sabu ini ada 5 wilayah adat. Jadi yang dipimpin oleh pimpinan tertinggi masing-masing wilayah yang namanya deorai. Jadi wilayah pesisir ini ada beberapa wilayah yang misalnya laut itu tidak boleh dieksploitasi dengan secara terus-menerus. Jadi diatur bagi teman-teman yang masih menganut penghayat kepercayaan Jing Tiu, mereka sangat menjaga dan menghormati hukum-hukum adat dan norma-norma budaya yang ada di Sabu. Sehingga misalnya orang untuk, misalnya contoh, ada beberapa wilayah yang dilindungi hukum adat misalnya. Itu menjadi pusat konservasi sebenarnya kalau kita bicara tentang teori-teori ekologi modern.
0: Menariknya, melalui ritual adat seperti Panadahi di Saburai Jua, Dewan Adat bersama masyarakat membatasi aktivitas di wilayah pesisir pada waktu-waktu tertentu. Larangan menangkap ikan, mengambil pasir, atau merusak terumbu karang menjadi bentuk nyata peran adat dalam melindungi laut dari kerusakan dan eksploitasi.
1: Jadi ada beberapa ritual yang dilakukan oleh Dewan Adat untuk membatasi itu. Jadi misalnya, saya ambil contoh di beberapa lokasi pesisir yang pada bulan-bulan tertentu tidak boleh orang ambil ikan di situ, ambil pasir, merusak terumbu karang. Jadi itu salah satu implementasi dari bagaimana aturan-aturan adat, bagaimana peran masyarakat adat maupun peran Moneama untuk menjaga dan melindungi laut itu dari kerusakan dan eksploitasi oleh manusia. Nah, misalnya tadi, kalau di Rai Jua ada yang namanya Panadahi, itu ritual Panadahi. Itu jadi selama sekian tahun atau selama sekian bulan itu tidak boleh dieksploitasi lautnya.
0: Larangan mengambil pasir, merusak terumbu karang, hingga aturan jenis alat tangkap menjadi bukti bahwa hukum adat Sabu telah menerapkan prinsip keberlanjutan jauh sebelum istilah konservasi modern populer. Namun, tantangan besar muncul ketika modernitas mulai mengikis pemahaman generasi muda akan nilai-nilai luhur ini.
1: Di beberapa wilayah, beberapa lokasi, di misalnya ada mereka menjaga biota laut misalnya, maka itu tidak boleh diambil ikannya secara terus-menerus. Jadi ada waktu-waktu tertentu dan itu tidak boleh menggunakan alat-alat modern. Jadi dia hanya pakai pukat dan mereka menggunakan ban untuk berenang gitu. Nah, itu metode-metode konservasi yang dilakukan oleh masyarakat adat, terlebih khusus oleh teman-teman Jing Tiu. Dan juga misalnya terkait terumbu karang ini. Terumbu karang ini kan dia diambil ada juga ritual pengambilan terumbu karang untuk pembuatan kapur toh, tetapi itu tidak dilakukan secara terus-menerus. Satu tahun itu cuma satu hari saja, dan itu melalui ritual. Tidak boleh diambil dua bakul, misalnya satu bakul saja untuk satu rumah tangga untuk kebutuhan satu tahun yang akan datang. Itu gambaran-gambaran dari masyarakat adat melindungi, menjaga laut ini dari kerusakan dan dari eksploitasi.
0: Menurut Jefferson, kearifan lokal sangat penting dalam menjaga konservasi wilayah pesisir karena mengandung nilai-nilai adat dan ajaran agama yang mendorong masyarakat untuk melestarikan alam. Bahkan sebelum adanya hukum positif, aturan adat sudah lebih dulu mengatur perlindungan lingkungan.
1: Menurut saya, kenapa kearifan lokal ini sangat penting untuk menjaga konservasi dan wilayah pesisir, agar masyarakat ini juga paham bahwa semua agama itu mengajarkan untuk menjaga alam. Nah, sehingga sebenarnya sebelum ada hukum positif, aturan-aturan adat ini sudah ada. Sehingga perpaduan antara hukum adat dengan hukum positif di negara ini menjadi sangat penting, kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat adat, dengan para monyama, itu penting sehingga kita meminimalisir eksploitasi-eksploitasi wilayah pesisir yang berlebihan.
0: Meskipun muncul pro kontra di tengah masyarakat modern, aturan adat di Sabu tetap dihormati karena memiliki konsekuensi nyata bagi siapa saja yang melanggar wilayah yang telah dikunci secara spiritual.
1: Soal pro kontra pasti ada, karena kadang-kadang kan teman-teman yang sudah menjalankan ritual untuk membatasi orang eksploitasi ini, kadang-kadang yang lain kan bilang, oh ini laut milik kita bersama. Akan tetapi memang namanya orang Sabu kan, mereka masih juga menghargai adat dan budaya. Tetapi kan ada juga imbas yang akan diterima ketika mereka melanggar hal-hal seperti itu. Jadi ada kejadian di satu tempat yang orang larang untuk tidak boleh nyelam di situ. Ya, orang meninggal, tenggelam waktu dia pergi tangkap ikan, pergi tembak ikan. Karena di situ tidak boleh.
0: Lebih jauh dijelaskan, pembangunan sektor ekonomi di wilayah pesisir saat ini sedang menjadi fokus utama pemerintah melalui tambak garam. Meski menjanjikan kemajuan ekonomi, namun harus perlu menjaga keseimbangan antara industri dan juga tradisi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Jefferson Fernando berikut ini.
1: Untuk wilayah pesisir sebenarnya saat ini kan memang pemerintah lagi gencar membangun tambak garam. Di satu sisi memang tambak garam itu dari sisi membuka lapangan pekerjaan. Tapi juga tentu ke depan harus berkolaborasi juga dengan tokoh-tokoh adat sehingga ada tempat-tempat yang dikeramatkan sebagai ritus-ritus budaya mereka yang perlu kita hindari. Dan juga saya pikir dengan adanya tambak garam ini juga bisa menghambat eksploitasi pasir laut. Jadi orang bisa terhalang untuk ditambang pasir di pantai.
0: Pendengar, terkait dengan konservasi wilayah pesisir Sabu Raijua berbasis kearifan lokal, Jefferson Fernando memiliki harapan besar terbentuknya sebuah wadah atau forum kolaborasi yang mempertemukan pemerintah, masyarakat adat, dan pihak swasta untuk menentukan zonasi wilayah pesisir.
1: Ya, harapannya bahwa pemerintah, masyarakat adat, NGO, atau pihak swasta bisa sama-sama berkolaborasi untuk menentukan zona-zona

0: abu, sehingga pesisir-pesisir pantai Sabu itu tidak terjadi abrasi dan terjadi kerusakan-kerusakan lingkungan yang mengakibatkan dampak-dampak ekonomi, sosial, dan budaya ke depan.
1: Pendengar, konservasi wilayah pesisir di Sabu Raijua berbasis kearifan lokal merupakan upaya penting untuk menjaga kelestarian ekosistem sekaligus mempertahankan nilai budaya masyarakat. Tradisi dan aturan adat dalam pemanfaatan sumber daya laut yang diwariskan secara turun-temurun membantu menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Dengan dukungan lembaga adat, kesadaran masyarakat, dan kebijakan pemerintah daerah, pendekatan ini mampu melindungi ekosistem pesisir, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga menjadi model pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan bagi generasi sekarang dan mendatang.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Bapak mama, bas saudara, kakak nyong dan kakak nona, ketemu kembali lagi di sesi kedua ya, di rangkaian Prodang Dangdut adalah kita. Oke, selamat sore beta ucapkan buat yang saat ini lagi bersantai ya, bersama dengan keluarga, mungkin sudah selesai istirahat siangnya, atau juga bapak mama yang di tempat kerja bersiap-siap untuk kembali ke rumah dalam perjalanan. Selamat sore, salam semangat, hati-hati di jalan. Tentunya kalau sampai ke rumah itu rasanya bebannya itu hilang ya bapak mama, apalagi ketemu sama keluarga begitu. Usahakan kalau bisa ya jangan membawa sisa-sisa pekerjaan begitu sampai ke rumah, biar kotong di rumah juga bisa meluangkan waktu bersama dengan keluarga. Yang punya acara keluarga mungkin malam nanti ya. Ini udah musim-musim acara ya, ada yang kumpul keluarga, ada yang masuk minta dan lain sebagainya ya. Oke, selamat berbahagia juga buat yang akan menyongsong hari-hari bahagia ke depannya. Dan sisa waktu kotong 30 menit Bapak Mama sampai di jam 5. Adakah yang masih mau bergabung, kita kembali buka di line telepon 0380-833-499 atau juga di WhatsApp 4-08-11-38-20-1043. Karena cinta tidak selalu. Nah, kita punya satu informasi nih Bapak Mama, di mana ada wacana legalisasi penjualan solar hasil olahan sampah plastik, yang mana ini membuka peluang baru dalam pengelolaan limbah sekaligus penyediaan energi alternatif di Indonesia. Namun akademisi IPB dari IPB University Leopold Oscar mengatakan bahwa secara ilmiah sampah plastik memang dapat diolah menjadi bahan bakar cair melalui teknologi pyrolysis. Pyrolysis ini adalah suatu proses penguraian termokimia material pada suhu tinggi dalam kondisi minim atau tanpa oksigen. Lalu pada proses ini nih, plastik dipecah menjadi berbagai produk berupa gas, cairan dan residu padat. Produk cair yang dihasilkan berpotensi dikembangkan menjadi bahan bakar, meskipun masih memerlukan tahapan pengolahan lanjutan. Ia menjelaskan bahwa plastik seperti polietilen atau PE dan polipropilen PP cenderung menghasilkan senyawa hidrokarbon yang lebih sesuai untuk bahan bakar. Sebaliknya jenis plastik lain seperti polietilen terephthalate ya atau PET ya, atau botol plastik dengan angka 1 dan polivinil klorid PVC menghasilkan senyawa lain yang bersifat korosif atau berpotensi menimbulkan masalah lingkungan sehingga menjadi kurang ideal untuk potensi bahan bakar. Selain jenis plastik, kualitas produk juga ditentukan oleh berbagai faktor proses. Contohnya suhu operasi, pemanasan, penggunaan katalis, serta tahap pra-perlakuan dari bahan baku. Nah, meski demikian ya, Leopold menjelaskan bahwa minyak pyrolysis ini memang belum dapat langsung digunakan sebagai solar komersial. Produk ini masih harus melalui proses pemurnian, distilasi maupun cracking agar memenuhi standar mutu bahan bakar diesel. Nah, kalau dilihat dari perspektif lingkungan, pemanfaatan sampah plastik menjadi bahan bakar dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi timbunan limbah yang sulit terurai. Pendekatan ini juga sejalan dengan konsep ekonomi sirkular karena memberikan nilai tambah pada limbah yang memang sebelumnya sudah termanfaatkan ya. Meski demikian, Dr. Leopold juga menekankan bahwa teknologi ini ternyata perlu dipandang secara komprehensif karena tantangan utama saat ini adalah meningkatkan efisiensi proses, memastikan kelayakan ekonomi, serta menjamin bahwa operasinya aman bagi lingkungan.

0: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
1: Tapi sekarang, waktunya ubah cara pandang.
0: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
1: Serius? Rp5.000?
0: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
1: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
0: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
1: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
0: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Counseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
1: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
0: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
1: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
0: Semua prodi terakreditasi baik.
1: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
0: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
1: Ini bukan sekedar kuliah.
0: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
1: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.
2: Piala Dunia 2026 hadir lebih dekat, lebih hangat, dan lebih bermakna.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas Difabel Sensorik Netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: 46 menit berangkat dari pukul 16 sore, Bapak Mama, Bapak Saudara, kurang lebih 10 menit ya, sampai di jam 5 sore. Untuk sesi kedua Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Jadi buat Bapak Mama yang masih mau bergabung, kita kembali buka kesempatan di lentang perempat 0380-833-499 atau juga di WhatsApp-nya perempat 0811-3820-1043. Yang lagi jadi trending topik, yang ini yang lagi jadi informasi terhangat ya di hari ini, ya ini dari mama-mama ya sampai abang-abang ojek begitu ya, dan mungkin anak-anak sekolah atau para pekerja dan hampir ketong semua ya, pagi tadi ini sudah pada kusukasak ya dengan informasi yang satu ini terkait kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non subsidi per hari ini ya, 10 Juni 2026. Memang ini jadi perhatian publik karena kalau menyangkut soal BBM, soal energi adalah salah satu komponen penting dalam aktivitas gotong masyarakat. BBM sendiri hanya berkaitan dengan biaya transportasi ya, tapi juga mempengaruhi yang namanya biaya produksi, distribusi barang, daya beli masyarakat, hingga keberlanjutan target pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Pertamina Patraniaga menyesuaikan harga BBM non-subsidi. Harga Pertamax RON 92 naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Atau Pertamax Green 95 juga dari Rp12.900 naik ke Rp17.000 per liternya. Sementara Pertamax Turbo, Dex Lite, Pertamina Dex, sonde ada berubah ya, jadi tetap penyesuaian harga per 10 Juni 2026 ini. Dan BBM subsidi seperti harga Pertalite dan Biosolar tetap atau tidak mengalami kenaikan harga. Pemerintah sendiri melalui Kementerian SDM-nya memang sebelumnya menyatakan bahwa harga BBM bersubsidi sonde naik hingga akhir 2026. Kebijakan ini memang diambil dengan pertimbangan menjaga beban masyarakat dan stabilitas pasokan energi. Nah, jadi kenaikannya ini berlaku untuk BBM non-subsidi ya. Contohnya seperti Pertamax ya. Pertamax Turbo, Pertamax ya, yang juga naik ya. Sementara yang non-subsidi, sementara subsidinya itu seperti Pertalite dan Biosolar, ini tetap atau sonde mengalami kenaikan harga. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, memang ketan bilang sonde menyasar BBM subsidi, tapi yang namanya kenaikan harga BBM non subsidi tetap bisa menimbulkan dampak ekonomi dan psikologis di masyarakat. Ini Harisa sudah banyak perbincangan tentang kenaikan BBM subsidi non subsidi ini ya, dan memang BBM menjadi salah satu sumber energi utama dalam kehidupan masyarakat kotong semua, karena sonde hanya terbatas pada kendaraan pribadi tapi juga pada transportasi umum, logistik, pertanian, perikanan, perdagangan, industri kecil, dan UMKM. Naikkan harga BBM sonde hanya dilihat hanya sebagai perubahan harga di stasiun SPBU ya, tapi dampaknya ini tentu bisa menjalar ke rantai ekonomi yang lebih luas, mulai dari ongkos transportasi, biaya distribusi bahan pangan, harga kebutuhan pokok, hingga biaya operasional pelaku usaha. Ya, jadi kita berharap akan seperti apa nanti, apakah akan ada kenaikan-kenaikan begitu ya. Mungkin kotong di pasar sekarang ini kotong tahu pegang uang 100 ribu saja itu sonde cukup. Bahkan kadang-kadang kotong juga heran, kok hanya beli ini, tiba-tiba uang su habis begitu ya. Mungkin ini akan membuat kotong lebih berhemat lagi, lebih bijak lagi dalam mengatur keuangan begitu ya. Yang sonde-sonde perlu dibeli, tak usah beli ya. Jangan kotong ikut-ikutan, sekarang ini ada yang namanya lipstick effect kalau kotong tahu ya. Ini salah satu fenomena ya yang membuat kotong, memang kotong sonde perlu beli barang yang mahal, tapi kotong selalu beli barang-barang yang kecil-kecil tapi harganya juga lumayan ya. Misalnya kotong lihat ada skincare yang terbaru, skincare harganya juga lumayan, nah ratusan ribu kalau hanya untuk lipstick ya. Terus untuk cushion atau untuk bedak ya, dan parfum dan lain sebagainya. Ya, kotong hitung-hitung kalau kotong akumulasi juga bisa sampai harganya jutaan ya. Memang kotong sana kes keluar satu kali dalam jumlah yang besar. Tapi seperti kata pepatah ya, sedikit-sedikit akan jadi banyak. Seperti itu Bapak Mama ya. Bijak-bijaklah sekarang ya, kotong mengatur keuangan karena kondisi yang seperti ini kotong lihat Bapak Mama Bapak Saudara, tentunya pilihannya di kotong sendiri, bagaimana kotong pintar-pintar mengatur keuangan biar jangan jeblok ya, karena ini hari baru tanggal 10 ya, belum sampai di tanggal Juni sampai tanggal berapa? 30 ya? Iya, belum sampai tanggal 30. Artinya masih ada 20 hari ke depan. Mari hitung kali bagi, jangan sampai sebelum tanggal 20 kotong sekolah. Oke deh, kalau begitu ada yang masih bergabung? Oh iya, sepertinya ada ya. Ini beta terima dulu Bapak Mama, Bapak Saudara sebelum beta akhiri. Oke. Ya, halo Pro Dangdut.
1: Dangdut
0: adalah kita. Selamat sore dengan siapa? Kak Joy kok?
1: Dengan 100%.
0: 100% benar. Kakak Joy ya, Bung Joy, bagaimana kabarnya? Aman kok ini sore?
1: Aduh, di sini diguyur hujan Kak.
0: Oh, hujan ini. Ternyata di Molo ya. Nah, kotong di sini sepertinya.
1: Jam 7 malam itu dia mulai hujan sampai sekarang.
0: Hujan ya di Molo, tapi sonep apa kok aman kok di situ? Sonde ada banjir kah atau apa yang air yang terlalu tergenang begitu, Sonde?
1: Aman ya. Yang ini kotong takut angin Kak Jen.
0: Oh, hujan angin juga ya, Bung Joy?
1: Iya, Kak Jen.
0: Oh, oke, hati-hati ya, Bung Joy ya.
1: Amin.
0: Ya, oke, baik. Kalau di sini kotong ya masih bapanas begitu ya. Mengharapkan sedikit hujan biar ini sore be pulang beta jangan basiram begitu.
1: Iya. Hujan datang di Kupang sah.
0: Oke, kirim amin sedikit dah begitu Bung Joy. Baik sudah. Bung Joy, salam-salam Pro Dangdut buat siapa sore ini?
1: Ada lagu Kak Jin.
0: Bung Joy mau dengar lagu yang mana?
1: Sepiring berdua Kak Jin.
0: Sepiring berdua kotong sonde kinyangang. Baik, beta coba cari ya. Silakan lanjut.
1: Ya, awalnya buat Kak Jen yang lagi bertugas di studio.
0: Terima kasih, Bung Joy.
1: Dan Kak Abe, Kak Rogan, Kak Pili, dan semua pimpinan Suara Kasih yang ada di studio. Selamat sore.
0: Iya.
1: Semoga Tuhan diberkati.
0: Perempat, Bung Joy.
1: Perempat.
0: Iya, aduh, selupa perempat lah ini. Iya. Silakan lanjut, Bung Joy.
1: Ya, terus yang pertama buat sosmed di Katulio Tengah bersama Mama. Selamat sore, apa kabar? Terus yang berikut buat Bapak Aloseran di Katulio Tengah juga. Terus buat Mama Jessie Lelogana, Mama Anita di Oseta. Terus buat Bung Revan di Sulamu. Terus buat Om Endang di Kaknamo. Terus buat Mama Ima di Patukuli, Mama Ken, Abang John di Takari, Kak Natalia, Kak Feni. Terus buat Mama Andro di Ayopanu. Terus buat Kak Nana, Mama Ayu Niki-Niki. Terus buat Bapak Herman di Angkai. Terus buat Kak Udi di Kopung. Singkatnya buat semua saya yang lagi pantau Pro Epa, Pro Dangdut, kapan sore, dalam beraktivitas, semoga Tuhan Yesus memberkati kita dalam tugas dan pekerjaan kita. Okay. Dan buat Kedin, terima kasih, sebentar pulang hati
0: malam,
1: di rumah dengan baik, dan titik keluarga di rumah.
0: Salam semua di Molo Oke, terima kasih Bung Joy. Baik, terima kasih untuk orang Molo Tengah ya. Ada Bung Joy di sana yang katanya masih diguyur hujan dari kemarin ya. Tapi sejauh ini aman ya, kalau ada banjir, cuman ditakutkan angin ya. Memang hujan angin tuh kotong paling takut ya Bapak Mama. Jadi mungkin kalau di tempat kotong yang masih ada hujan ya, kalau ada pohon yang terlalu tinggi yang mungkin sudah hampir menutupi kabel listrik, ini sebaiknya kotong potong sudah begitu. Jangan sayang-sayang lah, takutnya angin terus dia tumbang ya, akan ada banyak kerugian yang kotong alami. Baik, Karmana masih ada kok yang masih mau telepon, yang masih mau hubungi beta di sini ya untuk menginformasikan mungkin keadaan di lokasinya Bapak Mama seperti apa. Iya, kalau masih ada. Oh iya, masih ada ya. Beta coba dulu penelpon yang satu ini, kira-kira beta terhubung dengan siapa? Halo Pro Dangdut, selamat sore.
2: Selamat sore Kak Jen.
0: Iya, selamat sore dengan siapa?
2: Yang Mama Airin di Niki-Niki.
0: Mama
2: Airin.
0: Mama Airin. Oke, Mama Airin dari Niki-Niki, selamat sore Mama sayang.
2: Selamat sore kakak.
0: Iya, Mama Airin ke mana di niki-niki? Hujan kosong deh nih.
2: Tapi kan sih tidak terlalu deras.
0: Oh, masih hujan juga ternyata ya. Iya, oke Mama Airin. Baik, silakan Mama Sayang. Prodang dut sore ini Mas Alan buat siapa?
2: Salam yang pertama buat kakak yang lagi bertugas. Tetap semangat juga, doa dan harapan kami. Semoga dalam keadaan sehat, supaya tetap melayani dengan keadaan sehat juga.
0: Terima kasih Mama.
2: Ya, terus salam berikut. Salam wajah pun direktur, ada Kak Daten. Salam harus direktur Ikan Terajawa, ada Kak Rogan. Kak Kristin, kemudian juga salam hormat dari kami juga. Terus salam berikut buat pemilih. Lagi Ngolte yang baru lewat juga sama sore, terima kasih Ngolte. Ada Bapak Dion Hane, ada Kak Udi Kokiu, Pak Anjir Logama, Pak Punaben Mutis, ada Bapak Mak Yedi Panuti, ada Opa Miller di Epura, selamat sore Opa. Terus ada Bapak Nehmia, Kak Reslan, ada Kak Natalia, Kak Ana, Kak Mak Elda, Mak Nisa, ada Mak Madi, terus kakak di Besau, ada kakak Bilki Jamblong, salam kompak-kompak selalu. Ini lah, soalnya kita pemberkati kita semua dan buah dan pekerjaan kita masing-masing.
0: Iya.
2: Terima kasih kakak saya.
0: Baik Mama Sayang, terima kasih. Salam selamat sore. Iya, terima kasih banyak ya buat Mama Airin yang ada di Niki. Niki katanya hujan juga di sana ya, tapi sudah terlalu deras ya. Mungkin di mall punya lebih lebat begitu ya. Oke, satu penelpon terakhir ya, kita coba dulu ya. Iya, halo Pro Dangdut, selamat sore.
3: Normal, selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa?
3: Dengan Kak Jen.
0: Masa beta telepon sampai pun diri sendiri nih Pak. Iya. Dengan Bung
3: Melki dari Camplong.
0: Iya, Bung Melki dari Camplong. Bagaimana kabar Bung Melki? Sehat pastinya ya.
3: Terima kasih, puji Tuhan.
0: Puji Tuhan, sehat.
3: Sehat.
0: Iya. Bung Melki ke mana? Orang di Camplong. Hujan kok?
3: Ini hanya mendung-mendung, sampai pernah ada matahari sedikit.
0: Oh iya, mendung.
3: Makanya Kak Jo yang ada tutup dari sana.
0: Kayaknya beta kirim sedikit nih. Oke, Bung Melki. Baik, sudah. Silakan salam-salam buat siapa Bung Melki orang terakhir di...
3: Salam pertama buat Kak Jo. Ngoteng, dia lupa sama beta, kenapa apa.
0: Pengaruh hujan, nah, jadi Kak Jo lupa sedikit begitu.
3: Mama Ailin, selamat sore Mama Ailin. Tetap ingat Melki, yo. Bapak Dan Misha, Bapak Dion Hane, tetap muka kefoni mutis itu yang saya pernah lupa beta.
0: Iya.
3: Habis Mama Desi itu saya pernah lupa itu. Hanya Mama Madi ya Pak suka lupa-lupa. Mama Elda, Kakak Ana Tofa, Bapak sama iya yang di Panmuti, Kakak Tari Nomeni, Adi Melani, Kakak Fendi, Kakak Fendi, Kakak ya Kakak Fendi, Kakak Saka, Bapak PU. Bapak Piu dan Bapak Sapa, Kakak Sapa yang di Sulamu itu kan? Yang tadi?
0: Tadi dari Sulamu ada Bung, siapa tadi ya? Bung Refla, Bung Refla.
3: Ah, Kakak Refla itu yang beta lupa sama sekali dia pun nama itu. Padahal beta ingat, apa?
0: Oke.
3: Okay. Selalu salam dia.
0: Iya, baik.
3: Bapak Luis, Mama Elda, Mama Anita, Mama Tati, dan semua-semua saya kakak okay. Dani dengan Kakak Ferdi Paijo, Kakak Ferdi Soe,
0: ya,
3: Kakak John Takari.
0: Terima kasih.
3: Okay. Terima kasih kakak.
0: Iya, selamat sore.
3: Sebentar malam baru
0: lagi. Siap. Baik, terima kasih Bung Melki yang ada di Cabang. Salam semua di sana Bung Melki. Selamat sore.
3: Terima kasih, ini salam dinding apa semua ini. Orang-orang ini hanya kawan
0: Baik. Iya, terima kasih banyak. Iya.
3: Terima kasih Kakak. Shalom.
0: Shalom. Terima kasih Bung Melki orang terakhir. Aduh, Bu. Kakak Odi mohon maaf ya, beta Sony angkat lagi dan beta Sony terima lagi. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah bergabung ya. Ada Bung Reflas Ulamu, ada Bung Joy Mulau Tengah dan Bung Melki Camplong. Kak Odi tadi, Kak Odi Kok VU ya, mohon maaf ya karena beta sudah harus baca pas jam dan beta akhiri untuk Prodangdut sore hari ini. Kotong ketemu lagi esok hari ya, Kak Odi kotong sambung di besok ya, masih di jam yang sama dari jam 3 sampai dengan jam 5 sore.

0: Dan Beta lupa juga untuk Ida Laila sepiring berdua tadi, nanti Beta hadirkan selepas berita perempat RRI Kupang.
1: Perempat RRI Kupang, suara budaya NTT.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang.
0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Berita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, Lepo Lorun atau rumah tenun terus menjaga warisan motif tenun ikat sika melalui pelestarian nilai budaya, dokumentasi motif tradisional, serta pendidikan bagi generasi muda. Upaya ini dilakukan agar makna dan filosofi yang ada dalam setiap motif tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Menurut pegiat budaya sekaligus pendiri Lepo Lorun, Alfonsa Raga Horeng, pelestarian tenun ikat sika sonde hanya berfokus pada produksi kain, tapi juga pada nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Kita lanjut ke berita selanjutnya ya. Ada Ketua Sanggar Tenun Milenial Ria Collection, Mariana Tuto Demon, yang mendorong generasi muda di Adonara dan Flores Timur untuk menjadikan tenun ikat sebagai identitas budaya sekaligus peluang ekonomi kreatif di tengah perkembangan zaman. Mariana bilang Sanggar Tenun Milenial Ria Collection dibangun berangkat dari kekhawatirannya terhadap keberlangsungan tenun ikat Adonara yang mulai ditinggalkan generasi muda. Ia bilang sebagian besar penenun di wilayah desa Gayak, Goleng, dan Naubo ternyata masih didominasi kalangan lanjut usia. Sementara kotong pung generasi muda lebih memilih merantau dan menganggap tenun sebagai budaya lama yang sonde relevan. Informasi ini dikutip dari rri.co.id. Mengakhiri berita perempat ini kali, Beta Jen sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Sekali-sekali kita harus santai, merelakskan pikiran ya, menjauhkan pikiran yang berat-berat ya. Memang hidup ini berat, tapi kalau kita pikir tambah berat, ya itu dia. Segala yang Sunday baik pasti akan ada sahabat gitu. Selamat sore sahabat buat papa mama yang dalam perjalanan ya, tiba di tujuan dengan selamat berjumpa dengan keluarga. Kali ini di rangkaian Sasando Sore, beta mau ajak kotong semua untuk jalan-jalan dulu ke Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, kalau bilang Sumba Timur ya, pasti sangat identik dengan banyak sekali destinasi wisata di sana. Nah, bapak mama, bapak saudara, salah satu di sana ada yang namanya Pantai Puru Kambera. Pantai ini lingkungannya kalau bisa dibilang masih sangat alami ya, tertata rapi, menakjubkan, pasir yang putih dan bertekstur lembut. Sementara untuk lautnya, warna biru yang indah, ditambah lagi dengan ombak-ombak yang kecil, angin yang sangat sejuk, adanya juga pohon-pohon pinus tumbuh dekat garis pantai, ini juga bikin suasana teduh dan nyaman. Selain itu, suasananya juga cukup damai ya, karena tentunya pantai daerahnya yang sangat tenang, bapak mama, saudara. Iya, tentunya rekomendasi pantai ini cocok sekali untuk bapak mama yang ingin mencari destinasi wisata yang tentunya selain sejuk ya, kemudian juga jauh dari keramaian ya, mungkin yang ingin menikmati waktu tenangnya ya, dan waktu santai wisata bersama dengan keluarga, pantai ini bisa menjadi salah satu tujuan.

Di Sumba Timur, kali ini Ketong melangkah ke Flores Timur. Nah, bagi Bapak Mama pencinta wisata bahari, Flores Timur punya satu lagi destinasi yang wajib Ketong kunjungi ya. Terletak di Desa Watobang, Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Ada sebuah pantai indah bernama Pantai Asam Satu. Nah, orang-orang di sana biasanya sebut pantai ini sebagai Watan Tobito, yang menawarkan pesona alam yang sangat-sangat memukau. Nah, bapak-mama, basaudara, untuk sampai ke lokasi ini, Ketong hanya perlu menempuh perjalanan sekitar 6 km dari pusat kota Larantuka. Sampai di pantai ini, pastinya Ketong pun merasa lelah, capek akan hilang begitu saja ya. Karena melihat hamparan pasir putih yang begitu lembut berpadu sempurna dengan air laut yang jernih. Belum lagi kalau Ketong lihat di pantai ini diapit oleh pemandangan Gunung Ile Mandiri yang menjulang gagah di satu sisi. Kemudian Ketong juga bisa melihat siluet Pulau Adonara yang terlihat jelas di seberang lautan. Bahkan ya Papa Mama, suasana di tepi pantai ini juga rasanya teduh dan asri karena ada banyak sekali deretan pepohonan rindang yang tumbuh subur di sepanjang pantai. Nah, bagi bapak mama pencinta fotografi yang suka foto-foto ya, ini di Pantai Asam Satu sangat cocok ya buat yang ingin berfoto, berselfie ya dengan orang kesayangan ya. Ini juga sangat banyak spot-spot yang bisa Ketong ambil. Oke, dengan keindahan alam dan ada juga banyak fasilitas yang memadai di Pantai Asam Satu, tentunya menjadi pilihan tepat untuk bapak mama bapak saudara yang mungkin ingin menikmati pesona pantai di Flores Timur ya. Kalau liburan jalan-jalan ke Flores Timur, jangan lupa mampir ke pantai yang satu ini. Informasi ini bapak mama juga menyudahi kebersamaan beta di siaran hari ini, tanggal 10 Juni 2020. Ketemu lagi di edisi selanjutnya. Selepas beta nanti ada kakak Daten yang akan menemani bapak mama sampai di Malang ya. Selamat sore dan tetap semangat bersama dengan Pro 4 104,3 MHz.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, peran orang tua semakin penting dalam menyiapkan anak menghadapi masa depan. Bukan lagi sekedar soal nilai akademis, kini anak perlu dibekali keterampilan yang lebih mendasar, seperti kreativitas, rasa ingin tahu, dan kemampuan memecahkan masalah. Ahli neuroscience teoritis Vivian Ming menyarankan agar orang tua perlu menggeser cara mendidik dari sekedar mentransfer pengetahuan menjadi membangun kapasitas anak agar mampu beradaptasi. Ajarkan anak untuk mempertanyakan, membimbing, dan mengevaluasi hasil dari AI. Dengan begitu, AI bukan menjadi sumber kebenaran mutlak, tetapi mitra diskusi yang membantu anak mengasah sudut pandang mereka yang unik. Anak dapat belajar mencoba tanpa takut salah, sehingga kemampuan mereka untuk mengeksplor dan kemampuan berpikir juga meningkat. Peran orang tua sangat krusial untuk mendampingi dan mengarahkan anak dalam memanfaatkan teknologi ini secara bijak. Mari kita siapkan generasi masa depan bukan hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pemikir kritis yang mampu mengendalikan dan memanfaatkannya dengan bijak.

Bapak, Mama, Basaudara, Kakak Nyong, Kakak Nona. Kali ini kita akan pasiar ke masyarakat Ngada di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bagi masyarakat Ngada di Flores, Nusa Tenggara Timur, pakaian adat bukan sekedar busana penutup tubuh, melainkan warisan leluhur yang syarat makna, nilai, dan filosofi hidup. Seperti halnya ukiran pada rumah adat dan batu-batu megalitik yang menghiasi kampung-kampung tradisional, pakaian adat Ngada adalah bahasa simbolik yang menghubungkan manusia dengan leluhur serta sang pencipta. Bagi kaum pria, pakaian adat biasanya terdiri dari lawo atau kain tenun ikat yang dililitkan pada bagian bawah tubuh, dipadukan dengan selendang atau kain penutup dada. Pria juga kerap membawa balu atau parang sebagai lambang kehormatan, perlindungan, sekaligus simbol keberanian. Sedangkan untuk kaum wanita, mengenakan lawo boo atau kain tenun panjang yang penuh motif geometris dan simbolis, disertai selendang atau lawong gela yang dikenakan di bahu atau kepala. Hiasan kepala seperti bunga dan perhiasan dari manik-manik atau logam juga memperkuat kesan anggun sekaligus menegaskan status sosial pemakainya. Bapak Mama, Basaudara, Kakak Nyong, Kakak Nona, setiap motif pada kain tenun Ngada memiliki arti yang mendalam. Pola geometris dan simbol-simbol hewan bukan sekedar hiasan, melainkan lambang hubungan manusia dengan alam dan leluhur. Misalnya, motif kuda melambangkan kekuatan dan status sosial. Motif burung melambangkan penghubung antara dunia manusia dan dunia roh. Sementara garis-garis spiral dan anyaman silang menyimbolkan perjalanan hidup yang tak terputus antara masa lalu, kini, dan masa depan. Dalam pandangan mistis masyarakat Ngada, kain tenun bukan hanya karya seni, melainkan kulit kedua yang melindungi pemakainya dari roh jahat dan malapetaka. Secara fungsi, pakaian adat Ngada dikenakan pada upacara-upacara penting, pernikahan, penyambutan tamu, hingga ritual adat seperti reba, sebuah perayaan besar untuk menghormati leluhur dan meneguhkan ikatan kekeluargaan. Dalam momen-momen sakral ini, pakaian adat menjadi media yang menghubungkan generasi kini dengan arwah leluhur yang diyakini hadir mendampingi. Leluhur dipercaya ikut menyaksikan, memberkati, dan menjaga keseimbangan hidup masyarakat. Sejarah pakaian adat Ngada erat kaitannya dengan sistem sosial dan kepercayaan tradisional yang berpusat pada saobaga atau rumah adat dan ngadubaga atau simbol leluhur berbentuk tiang kayu dan rumah mini. Sejak dahulu, menenun menjadi tugas suci perempuan. Proses menenun dianggap sebagai sebuah doa yang panjang, di mana setiap helai benang adalah ikatan spiritual dengan leluhur. Maka tidak heran jika kain tenun diwariskan dari generasi ke generasi, bukan hanya sebagai benda berharga, tetapi juga sebagai pusaka sakral yang mengandung energi leluhur. Di balik estetikanya, pakaian adat Ngada menyimpan filosofi mendalam, mengajarkan manusia tentang keselarasan hidup, menjaga hubungan baik dengan sesama, dengan alam, dan dengan leluhur. Warna-warna dominan seperti hitam, coklat, dan merah merepresentasikan tanah, darah, dan api, unsur kehidupan, sekaligus simbol kekuatan kosmis. Dengan demikian, pakaian adat tidak hanya membungkus tubuh, tetapi juga merangkul jiwa pemakainya dalam perlindungan leluhur. Bapak Mama, Basaudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona,
Meski kini modernisasi semakin kuat, pakaian adat Ngada tetap lestari. Pakaian ini dikenakan dengan penuh kebanggaan, bukan hanya sebagai identitas budaya, tetapi juga sebagai pengingat akan akar tradisi yang tak lekang oleh waktu. Di setiap helai benang dan motif yang ditenun, tersimpan pesan mistis dan filosofi luhur, bahwa hidup adalah perjalanan yang harus dijalani dalam harmoni dengan alam.

0: Bapak mama dan saudara semua, masyarakat suku Timor menyebut nama rumah khas mereka berdasarkan bentuknya. Rumah khas itu disebut umek bubu, yang artinya rumah berbentuk bulat dengan diameter bangunan antara 5 sampai 7 meter. Rumah ini ditopang oleh 4 tiang utama yang kokoh, yang disebut ni aenaf atau ni enaf. Tiang-tiang kecil untuk menyangga dinding yang disebut ni ana. Rumah ini dilengkapi loteng kecil sebagai tempat menyimpan bahan makanan dan atap dari ilalang. Bahan dasar bagi umek bubu berasal dari kayu untuk 4 tiang penyangga utama dan tiang-tiang kecil untuk penyangga dinding, serta rangka loteng dan rangka atap atau suaf. Bahan bambu digunakan untuk membuat dinding, serta rumput ilalang atau alang-alang bagi atapnya. Untuk merekatkan hubungan bahan-bahan ini menjadi bangunan yang kokoh, digunakan tali dari hutan. Sesuai dengan namanya, umek bubu dibentuk bulat dengan atap menjuntai hingga ke tanah, dengan tinggi dinding hanya sekitar 1 meter. Rumah ini hanya dilengkapi dengan satu pintu, tanpa dilengkapi jendela atau cerobong asap, sehingga pintu keluar masuk barang atau orang, serta sirkulasi udara, hanya satu pintu dengan ukuran tidak lebih tinggi dari 2 meter. Kondisi pintu yang rendah menyebabkan semua orang yang akan masuk ke dalam rumah harus menunduk atau membungkukkan badan untuk melewati pintu sempit rendah tersebut. Dahulu, di Timor Tengah Selatan, umek bubu lebih banyak ditemui di daerah-daerah yang bersuhu dingin. Keberadaan umek bubu di daerah dingin ini menegaskan fungsi khususnya sebagai penghangat. Namun, fungsi sebenarnya umek bubu adalah sebagai lumbung jagung, tempat memasak atau dapur, dan tempat bersalin. Sebagai lumbung, umek bubu memiliki ruang tersendiri berupa loteng kecil untuk menyimpan jagung, kacang-kacangan, padi, atau hasil kebun lainnya yang diawetkan sebagai bahan makanan untuk waktu lama. Akses ke loteng menggunakan satu batang kayu atau bambu yang hanya didirikan jika akan naik ke loteng dan harus diletakkan kembali jika selesai digunakan. Jika hasil panen sudah disimpan di atas loteng, jalan masuk ke atas loteng hanya boleh dilakukan oleh perempuan yang menjadi ibu rumah tangga di rumah itu atau anak perempuan kepercayaan yang diizinkan ibunya. Masyarakat Metok percaya bahwa tikus akan menyerang bahan makanan di atas loteng jika loteng dimasuki oleh orang lain yang bukan nyonya rumah. Pada awal musim panen, api dalam rumah bulat atau umek bubu harus selalu dinyalakan agar suasana rumah tetap hangat dan jagung tidak membusuk. Laki-laki harus menyediakan kayu-kayu bakar dengan diameter besar untuk mengasapi bahan makanan di dalam umek bubu. Kayu-kayu bakar dengan ukuran besar yang dimasukkan ke dalam rumah harus diupayakan untuk tetap berasap atau menyala dalam ukuran kecil selama 24 jam. Dengan maksud membuat jagung dan hasil kebun lain yang ada di loteng tetap awet dan tidak membusuk. Ukuran dan bentuk rumah dengan api yang menyala secara otomatis menyebabkan udara di dalam rumah tidak bertukar secara bebas karena pintu hanya satu, berukuran 1 meter dan tidak lebih dari 2 meter. Umek bubu memiliki fungsi lain sebagai tempat melahirkan. Perempuan hanya boleh melahirkan di dalam rumah berbentuk bulat ini. Bagi ibu yang melahirkan, umek bubu menjadi tempat melahirkan sekaligus tempat mandi, tempat masak, dan tempat merawat anaknya hingga waktu tertentu yang ditentukan. Biasanya, sebelum 40 hari, perempuan yang melahirkan belum bisa keluar bersama anaknya dari umek bubu. Perempuan yang melahirkan di umek bubu akan dibuatkan tempat tidur dengan penyangga 4 tiang dari kayu dan alas tidur dari bambu yang dipersiapkan khusus di dalam umek bubu. Di bawah tempat tidur perempuan yang baru melahirkan, ditaruh bara api dari kayu kasuari atau kusambi. Umek bubu memiliki tiang utama yang dinamakan ni aenaf atau tiang ibu. Masyarakat suku Dawan percaya bahwa makanan yang dibawa masuk ke dalam umek bubu berada dalam kekuasaan ibu. Hanya seorang ibu yang boleh naik ke atas loteng untuk mengambil bahan makanan bagi keluarga. Jika ibu bepergian untuk waktu yang lama, lebih dahulu ia menurunkan bahan makanan sesuai kebutuhan selama ia pergi. Umek bubu dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai tempat memasak. Untuk menyangga wadah masak digunakan tungku yang umumnya terdiri dari 3 batu di bagian tengah. Untuk aktivitas tidur terdapat tempat tidur di kiri dan kanan ruang yang disebut dengan hala. Pada zaman dahulu di daerah tertentu, tiang induk dalam umek bubu digunakan menjadi tempat khusus untuk ritual adat sebagai tempat khusus untuk berdoa. Selain umek bubu biasa, ada juga umek bubu khusus untuk anak laki-laki pertama atau umek bubu orang tua, dan umek bubu induk suku yang berkaitan dengan upacara suku atau upacara adat lainnya. Jenis-jenis umek bubu ini memiliki kesamaan area rumah seperti area memasak, area istirahat, area ritual adat, ruang transisi, dan ruang luar. Umek bubu dalam tradisi masyarakat Timor memiliki fungsi sebagai tempat bagi mereka untuk lahir, tempat memelihara makanan, tempat bagi perempuan untuk menjalankan perannya memasak, serta tempat ritual masyarakat dalam hubungannya dengan leluhur.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

jam 6 waktu Indonesia Tengah. UPTD Sentra Industri Kecil Deng Menengah Bambu Ngada mengutamakan kualitas produk untuk penuhi kebutuhan konsumen yang terus berkembang. Pendekatan tersebut diharapkan kasih naik daya saing produk lokal di pasar regional atau ju nasional. Kepala UPTD Sentra IKM Bambu Ngada, Emmanuel Henrikus Naiwatu bilang, sebagian besar pesanan berasal dari produk furniture rumah tangga seperti sofa, deng, kursi bambu. Selain itu, sentra bambu ju buat lampion, alat musik tradisional, deng bahan bangunan berbahan bambu yang sulalui proses pengawetan. Teknologi tersebut bikin produk memiliki ketahanan yang lebih baik dibanding bambu yang sonde diolah. Penguatan kualitas produk diharapkan mampu mendorong penggunaan bambu sebagai alternatif bahan furniture deng bangunan yang bernilai ekonomi tinggi buat masyarakat Ngada. Pindapi informasi berikut, Belis Manggarai merupakan adat yang tak lalu penting buat masyarakat Nusa Tenggara Timur. Ini tradisi mengandung simbol penghormatan pi perempuan dan pengikat hubungan dua keluarga. Pihak laki-laki biasanya kasih mas kawin berupa uang, kerbau, atau kudaju. Namun, banyak orang kaliru deng anggap ini tradisi sebagai bentuk penukaran perempuan. Ini tradisi ju merupakan mekanisme sosial untuk kasih kuat hubungan antar klan dalam komunitas. Pemberian tersebut jadi bentuk pengakuan terhadap nilai sosial perempuan di masyarakat. Tokoh masyarakat Manggarai Timur, Ignatius bilang, Belis sebagai ekspresi rasa syukur. Ini penghargaan dikasih karena keluarga perempuan sukasih besar dong pung anak. Belis bukanlah sebuah transaksi jual beli, melainkan suatu ikatan moral yang tak lalu sakral. Informasi tadi mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Daten, sampai jumpa.

dari kawasan Topelo 8/4 dari Rekupan Suara Budaya NTT. Selamat sore, oh Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Karmana kabarnya ini hari? Semuanya bye-bye toh. Yang sone bye, datang doakan supaya cepat bye begitu ya. Yang hari ini yang masih batas sibuk sampai dengan gelap gulita ya. Semangat saja buat semuanya karena datang hadir kembali untuk menemani semuanya di hari Rabu ini tanggal 10 bulan Juni 2026 sampai di jam 12 atau di pukul 24 waktu Indonesia Tengah ya. Dan Datin juga akan temani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua yang masih dalam perjalanan, yang pakai oto atau motor ya, bawanya pelan-pelan, jangan terlalu cepat-cepat, jangan kok angka gas ya, pokoknya pelan-pelan sah. Alon-alon wae, sa, yang penting sampai dan selamat begitu eh. Karena ketempuan rumah tuh tunggu ketemu kedatangan ya. Dong justru pasti khawatir begitu. Aduh betepu ana nih belum pulang-pulang Juni. Aduh betepu suami ini belum pulang-pulang Juni. Betepu kakak juga belum pulang-pulang Juni. Nah, ini juga harus ada informasi begitu, harus ada komunikasi begitu ya, kalau beta dalam perjalanan atau mungkin masih tak sibuk atau mungkin masih mau duduk berkumpul dengan kawan-kawan dong ya di tempat-tempat bagus yang ada di Kota Kupang, contohnya di Tedisco, di Tamnosco, di Tagepeco ya, karena tempat-tempat berkumpul ya untuk menikmati jajanan malam di Kota Kupang terlalu banyak ya, ada pisang gepeng nah, ada jagung bakar nah, pokoknya banyak ya. Jadi Bapak Mama dong sambil makan jagung bakar bisa bercerita-bercerita untuk rencana besoknya seperti apa ya. Kalau ini hari pekerjaan belum habis, tenang, besok masih ada hari esok ya. Jadi Bapak Mama dong bisa kasih habis besoknya lagi. Untuk ini hari sampai di sini sah begitu ya. Istirahat karena ketempung tubuh, ketempung badan, ketempung otak nih butuh istirahat juga. Refreshing begitu ya supaya ketong juga bisa berpikir dengan jernih begitu. Kalau kotong sudah terlalu capek, pekerjaan yang gampang, rasa-rasanya kepung susah lah. Yang lagi menikmati suasana kebersamaannya bersama dengan orang-orang rumah, orang-orang tercinta, orang-orang terkasih ya, selamat menikmati suasana kebersamaannya. Dan untuk melengkapi semuanya itu ya, baik yang lagi batas sibuk, yang dalam perjalanan, yang lagi duduk sama-sama berkumpul begitu ya, ada beberapa nomor lagu yang datang mau putar lagi untuk buat Bapak Mama rumpung suasana tuh lebih enjoy, lebih asik lagi ya. Dan setelah itu nanti datang kembali untuk kasih tahu ketemu destinasi-destinasi wisata yang ada di NTT. Tapi buat Bapak Mama dong, kalau ada destinasi tempat-tempat bagus begitu, kasih tahu di datang juga supaya datang juga tahu dan datang juga bisa kasih tahu di ketempung Pak Saudara dong yang lain yang kepingin mau pidi tempat-tempat bagus begitu. Siapa tahu ada di Bapak Mama rumpun daerah tempat bagus begitu yang bisa dijadikan foto profil ya. Karena ketemu media sosial nih sudah lalu canggih juga. Kotong sekali posting orang dong su tahu ini tempat wisata di sini. Tapi yang kekurangannya itu hanya posting. Soalnya kasih tahu di Palama di mana. Nah Bapak Mama dong kasih tahu di Raten ya supaya Raten juga tahu oh, ternyata ini tempat bagus nih ada di Bapak Mama dong daerah supaya kalau pas libur nah Raten bisa pito supaya bisa pibah foto-foto kok ganti foto profil toh. Nah nanti setelah dua lagu yang mau Raten putar untuk menemani Bapak Mama merempung suasana malam ya, nanti datang kembali untuk kasih tahu ya ketemu destinasi wisata dengan pesonanya seperti apa. Pantau terus Perempat FM Suara Budaya NTT.

0: Industri kreatif adalah salah satu sektor menjanjikan yang kini banyak diminati oleh generasi muda. Sesuai namanya, industri kreatif memungkinkan setiap orang untuk bersaing sesuai kreativitas masing-masing dalam menyalurkan ide, minat, dan bakatnya dengan tujuan agar produk-produk tersebut dapat menghasilkan keuntungan tanpa harus merusak sumber daya alam. Saat ini, ekonomi kreatif telah tumbuh menjadi tulang punggung baru yang menggerakkan roda kesejahteraan masyarakat secara inklusif. Industri kreatif mencakup berbagai jenis sektor yang merupakan bentuk dari kreativitas dan inovasi. Di NTT, industri kreatif ini berfokus pada 4 produk unggulan, yakni tenun ikat berupa fashion, kerajinan tangan berbasis budaya seperti ukiran kayu, anyaman lontar, dan perhiasan tradisional. Kuliner khas daerah seperti olahan abon ikan, cemilan rumput laut, keripik pisang atau ubi, dan kopi lokal serta seni budaya dan pariwisata. Pertunjukan musik tradisional, tarian, dan pengembangan destinasi wisata kreatif. Melalui pemanfaatan teknologi digital dan jejaring kolaborasi, produk-produk kreatif dari pelosok NTT kini mampu menjangkau pasar global. Membuktikan bahwa kreativitas dari Timur Indonesia memiliki daya saing yang luar biasa di panggung internasional.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

entah itu ada urusan keluarga kok, entah itu mau pergi jalan-jalan kok, ya pokoknya harus buat catatan, ya harus kasih masuk di playlist begitu, ya di daftar, ya tempat-tempat wisata mana saya yang ada di Sumba yang Bapak Mama dong ngopi. Kalau di Sumba Timur Bapak Mama dong catat tempat-tempat wisata Sumba Timur tuh apa-apa sah, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah. Pokoknya Sumba itu banyak dia pun destinasi wisata ya, apalagi kalau pi rame-rame deng keluarga dong, eh. Jadi salah satu tempat yang cocok buat Bapak Mama dong kunjungi pigi di Sumba Barat ya. Itu ada yang namanya Pantai Palamoko ya. Termasuk pantai yang masih sepi pengunjung. Di lokasi ada di Desa Palamoko, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat. Dari Waikabu Bakni berjarak sekitar 32 km sah. Kurang lebih butuh waktu 51 menit untuk sampai pidito pantai. Yang menariknya sebelum sampai di pantai, wisatawan atau kotong semua bisa singgah amedolo di kantor desa Palamoko yang memang sengaja dihias sedemikian rupa untuk menarik wisatawan datang. Dari itu tempat kotong semua bisa menikmati pantai dari ketinggian sambil beristirahat ya, mengambil foto dengan latar belakang pantai Palamoko dan juga pematang sawah. Setelah itu kotong bisa turun pidi pantai yang hanya berjarak sekitar 1 km.

0: Selain terkenal dengan kuda sandalwood dan pemandangan alamnya yang eksotis, Pulau Sumba yang terletak di ujung timur Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki serangkaian tradisi yang unik dan masih dilestarikan hingga saat ini. Salah satu tradisi unik orang Sumba adalah memotong hewan kurban. Sepintas, tak ada yang istimewa dari kegiatan tersebut. Namun, bagaimana jadinya jika tradisi ini dilakukan saat ada tamu atau wisatawan yang berkunjung ke rumah adat orang Sumba atau yang disebut Uma Batangu dan berbentuk panggung lalu kemudian jatuh terpeleset dari tangga rumah mereka? Ya, tradisi memotong hewan kurban berupa babi akan dilaksanakan untuk menutupi rasa malu orang Sumba karena rumah adat yang sejatinya adalah rumah istimewa untuk menerima tamu tapi malah tidak bersahabat dengan tamu yang datang. Jadi, jika Anda berminat untuk mengunjungi rumah tradisional orang Sumba, berhati-hatilah dalam melangkah. Jangan sampai terpeleset, karena kalau tidak, tuan rumahlah yang akan menanggung akibatnya.
1: Bapak, jangan bakar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sama bakar yang musim begini nih.
2: Ai, tenang sama ma. Api kecil sani, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih.
1: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil saya bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ke tong satu kampung bapak.
2: Aduh, betul juga ya mama. Nah beta kasih mati su. Ampun ya mama.
1: Ingat ya bapak, lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
3: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua dari Sumba ya. Dari Sumba Barat, kotong naik kapal lai ya. Kalau ada yang mabok kapal, naik pesawat ya. Karena di Pulau Flores ya, lebih tepatnya di Ngada, ada salah satu air terjun yang bernama Wairoa. Berlokasi di Kecamatan Baja Utara, itu air terjun kurang lebih 30 meter, dikelilingi tebing bebatuan dan pohon-pohon yang sangat rimbun dan juga menenangkan ya. Dan udaranya juga terlalu segar di sana ya. Aksesnya itu menyuguhkan petualangan menyusuri alam yang masih alami. Selain air terjun Wairoa, Bapak Mama dong bisa pilih Tiboriwu ya. Tiwariwu ini merupakan desa wisata terletak di Kecamatan Jerebuu. Ini desa menyajikan pesona budaya megalitik yang sangat autentik dan juga keindahan alam perbukitan, menjadikan ini desa wisata salah satu desa wisata terbaik di Nusa Tenggara Timur.

Pengembangan ekonomi kreatif melalui pelatihan keterampilan pembuatan kerajinan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi desa. Kerajinan dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat. Dengan keterampilan dan kreativitas, dapat menghasilkan karya unik yang bernilai jual tinggi. Industri kerajinan dapat menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi pengangguran, dan menumbuhkan perekonomian desa. Selain itu, pengembangan ekonomi kreatif juga dapat mendorong investasi dan inovasi. Kerajinan yang unik dan berkualitas dapat menarik perhatian investor dan turis yang pada akhirnya dapat meningkatkan investasi di desa. Investasi ini dapat digunakan untuk membangun infrastruktur, pengembangan keterampilan masyarakat, dan memperluas pasar kerajinan. Pelatihan keterampilan pembuatan kerajinan menjadi salah satu solusi strategis untuk mengembangkan ekonomi kreatif desa. Dengan mengolah kekayaan sumber daya alam dan budaya yang dimiliki, masyarakat desa dapat menciptakan produk-produk bernilai tambah yang mampu bersaing di pasaran.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
2: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua nanti di jam 7 ya, setelah Barita Perompat RRI Kupang, jangan sampai kasih lewat ya, karena di jam 7 itu setelah Barita Perompat RRI Kupang ada obrolan budaya bersama dengan Ketum Kakak Amon Bernaba Stenis SPDMA ya. Dan Kakak Amon ini akan berbagi banyak, akan bercerita banyak tentang makna tradisi tarian bonet pada masyarakat Atoni Pahmeto ya. Jadi seperti apa obrolan budayanya, pantau terus Perompat FM, suara budaya NTT.

Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

0: 04 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Jam 7 waktu Indonesia Tengah. Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, perkumpulan berguna Deng Sarbi Institute buat aksi pelestarian lingkungan di Desa Pasir Putih, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Itu kegiatan berlangsung sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan dan ekosistem setempat. Ketua Sarbi Institute, Ateng Sutisna, bilang keberhasilan pelestarian lingkungan tak lalu tergantung pada keterlibatan masyarakat sebagai pelaku utama. Dia kasih tahu kalau program lingkungan sonde boleh hanya bersifat dari atas pi bawah, tetapi harus tumbuh dari kebutuhan, pengetahuan lokal, dan kearifan masyarakat setempat. Dia bilang kalau kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan generasi muda jadi kunci kojaga keberlanjutan lingkungan. Sementara itu, Ketua Perkumpulan Berguna Rovinus Monteiro ajak semua elemen masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Pindah pi informasi berikut. Situs rumah pengasingan Bung Karno di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, surame dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia atau juga mancanegara. Itu kunjungan terjadi hampir setiap hari dan melibatkan berbagai kalangan, mulai dari pelajar sampai wisatawan asing. Penjaga situs rumah pengasingan Bung Karno, Safrudin, bilang para pelajar menjadi kelompok yang paling aktif mau tahu informasi selama berkunjung. Dong saring baca cerita dan kasih banyak pertanyaan mengenai sejarah pengasingan Bung Karno serta koleksi benda bersejarah yang masih tersimpan di dalam itu rumah. Sebagai juru pelihara situs, Safrudin mengaku informasi yang dia kasih diharapkan dapat membantu pengunjung kopahami nilai sejarah yang terkandung di itu lokasi. Menurutnya, rumah pengasingan Bung Karno sonde sekedar destinasi wisata sejarah, tetapi juga ruang edukasi buat generasi muda. Karena itu, keberadaan situs tersebut perlu terus dikasih kanal pi masyarakat luas. Demikian berita Pro 4 RRI Kupang, Beta Daten. Sampai jumpa besok di jam 6 pagi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Dan seperti yang tadi Beta suka kasih tahu, kalau malam ini di obrolan budaya Kotong ada salah satu topik yang Kotong mau omong di ini malam. Itu tentang tarian bonet ya. Dan topiknya itu tentang makna tradisi tarian bonet pada masyarakat Atoni Pahmeto. Nah, yang akan baca cerita banyak tentang makna tradisi tarian bonet pada masyarakat Atoni Pahmeto ada Kakak Amon Barnabas Tenis ya, SPD MA. Dan Kakak Amon ini merupakan guru bahasa Inggris SMA Kristen IPK Balikpapan Kalimantan Timur ya. Dan Kakak Amon ini sudah meneliti juga tentang tradisi tarian bonet pada masyarakat Atoni Pahmeto yang ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan ya. Dan malam hari ini Kotong terhubung bersama dengan Kakak Amon melalui via Zoom. Halo, selamat malam Kakak Amon.
3: Halo, selamat malam Kak Daten.
2: Iya, selamat malam. Bagaimana kabarnya Kakak Amon?
3: Kabar baik kalau orang Soe bilang leko-leko.
2: Leko-leko, ahoit. Iya, Kakak Amon ini
3: kalau Kak Daten sendiri apa kabar?
2: Sangat-sangat baik. Kalau orang Sabu bilang dorihi iye.
3: Mantap.
2: tapi sayang sekali ya malam ini Sony bisa on cam ya Kakak Amon. Mungkin ada alasan kenapa Sony bisa on cam?
3: Iya betul. Jadi mungkin cuaca Kota Soe itu sudah tidak menjadi sudah bukan rahasia umum lagi bahwa Kota Soe ini memang dingin dan sering hujan. Jadi kalau misalnya hujan biasanya jaringan itu kurang stabil. Okay. Seperti itu. Nah, mungkin akan lebih stabil kalau misalnya saya off cam.
2: Baik. Tapi soalnya apa? Dan ternyata Kak Amon lagi di Soe ini, pikirnya ada di Kalimantan Timur.
3: Masih ada di Soe, masih okay. Pulang belajar budaya Timor dulu baru bawa kas kenal di orang di luar sana.
2: Baik, ditunggu lagi ya Kakak Amon, apalagi yang mau dibicarakan begitu tentang budaya Timor ini.
3: Siap Kak.
2: Baik, malam ini Kotong mau bawa soal makna tradisi tarian bonet ini pada masyarakat Atoni Pahmeto yang ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Tapi Kotong pendengar, Kotong bapak mama, bapak saudara semua, Kakak Nyong dan Kakak Nona ini mau tahu juga ini bagaimana sejarah atau asal usul dan juga pelaksanaan tradisi tarian bonet dalam kehidupan masyarakat Atoni Pahmeto ini Kakak, khususnya di TTS ini.
3: Oke. Baik. Jadi ada, mungkin ini saya akan sharing berdasarkan hasil penelitian saya, hasil wawancara dengan beberapa tokoh adat, para tetua yang ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Mungkin lebih spesifiknya di suku Amanuban, karena saya ini orang Amanuban. Jadi yang saya wawancarai itu adalah beberapa tetua yang ada di suku Amanuban. Seperti itu. Nah, pertama-tama mungkin kita perlu tahu dulu apa itu bonet. Karena mungkin orang-orang di luar sana juga mungkin selama ini dengar bonet tapi belum tahu apa itu tradisi bonet sendiri.
2: Iya, betul.
3: Nah, tradisi bonet ini kalau misalnya di Pulau Timor sendiri hampir sama dengan TB. TB yang dari TTU, dari Belu dan juga Malaka. Iya. Nah, kalau di TTS itu biasanya disebut dengan tarian bonet. Nah, tarian bonet itu adalah salah satu tarian tradisional atau nipah meto atau orang Timor yang ada di TTS yang diwariskan secara turun-temurun. Jadi bonet itu semacam sebuah tarian yang punya makna mendalam di dalamnya, seperti itu Kak.
2: Oke, baik-baik. Dan tarian bonet ini kan sudah menjadi apa ya, bagian dari tradisi masyarakat atau nipah meto khususnya di TTS Amanuban ini ya Kakak?
3: Betul, betul.
2: Baik-baik. Dan kenapa ini tarian bonet dikategorikan sebagai perpaduan antara seni ya, kemudian sastra lisan dan juga ritual budaya tradisi ini?
3: Ya, oke. Jadi secara singkat yang saya temukan berdasarkan penelitian, berdasarkan wawancara, itu tarian bonet ini adalah bukan sekedar tarian hiburan, tetapi tarian ini adalah sebuah warisan budaya yang mengandung nilai sosial, spiritual, filosofis yang sangat mendalam bagi masyarakat atau nipah meto ini. Nah, kalau kita berbicara tentang historisnya, secara historis bonet ini berasal dari tradisi masyarakat Dawan pada masa berburu. Seperti itu. Jadi setelah mereka itu berhasil memperoleh hasil buruan, biasanya masyarakat itu berkumpul untuk bersyukur melalui nyanyian dan tarian bersama. Nah, tradisi tersebut yang kemudian berkembang menjadi tarian bonet yang kita kenal hingga saat ini. Jadi mungkin yang kita kenal saat ini adalah karena kita sudah berada di zaman modern, biasanya tarian bonet itu diiringi dengan musik-musik musik-musik modern seperti itu. Tapi kalau tarian bonet yang aslinya itu adalah masyarakat, para penari itu yang bernyanyi seperti itu.
2: Oke.
3: Iya, jadi kalau yang seperti pertanyaan Kak Daten tadi, bahwa tarian bonet ini punya makna filosofis yang mendalam, itu ya benar, karena tarian bonet itu punya beberapa gerakan dan juga kayak pakaian tradisional yang dapakai itu juga sangat menunjukkan tentang makna yang terkandung dalam tarian bonet itu sendiri. Nah, beberapa di antaranya itu adalah misalnya kayak kita tahu bahwa bonet itu adalah gerakan melingkar. Nah, itu melambangkan persatuan, kesetaraan dan juga kebersamaan. Kemudian tidak hanya melingkar, gerak melingkar, tetapi sambil berpegangan tangan antar penari. Nah, itu menunjukkan gotong royong dan saling mendukung. Ini kembali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa bonet itu berasal dari tradisi masyarakat Dawan, masyarakat Timor atau nipah meto pada masa berburu. Jadi untuk menunjukkan dan biasanya ketika mereka berburu itu biasanya dilakukan secara bersama-sama. Nah, pegangan tangan dalam tarian ini menunjukkan gotong royong dan saling mendukung, begitu. Kemudian ada syairnya yang dilantunkan, ya. Nah, itu biasanya berisi tentang nasihat, kemudian sejarah-sejarah leluhur, kemudian ajaran hidup, nilai moral, seperti itu. Kemudian kalau kita bergeser ke zaman sekarang itu sudah dipadukan dengan iringan musik gitu, iringan musik modern. Nah, mungkin kadang kita berpikir bahwa apakah ini menghilangkan nilai keasliannya? Sebenarnya tidak. Jadi kita tahu bahwa budaya itu kan sesuatu yang berkembang. Jadi selama itu masih terus dijaga, itu berarti kita juga masih tetap mempertahankan, seperti itu Kak.
2: Oke. Nah, tadi ada sempat singgung juga soal lantunan, nyanyiannya begitu. Dan nyanyiannya ini apakah dilakukan oleh seluruh penari atau ada yang istilahnya sebagai pemimpin begitu yang memandu begitu? Istilahnya sama seperti Natoni, ada yang Natoni kemudian ada juga yang membalas begitu. Apakah ada yang memimpin begitu Kakak Amon?
3: Ya betul. Jadi dalam syair yang dilantunkan itu biasanya berbalas-balasan. Jadi ada biasanya dibagi antara dua kelompok, yaitu kelompok misalnya kalau penarinya itu terdiri dari laki-laki dan perempuan, biasanya bergantian. Jadi biasanya tim penari laki-laki itu akan mengucapkan syair yang panjang terlebih dahulu, kemudian biasanya yang perempuan itu biasanya mengucapkan syair-syair yang pendek. Jadi seolah-olah kayak bersahut-sahutan selama tarian itu berlangsung. Seperti itu.
2: Kalau untuk syairnya ini isi tentang, menceritakan tentang apa begitu?
3: Ya. Nah, untuk syair bonet itu biasanya disesuaikan dengan konteks atau disesuaikan dengan acara apa begitu. Jadi misalnya kayak penyambutan tamu, biasanya liriknya itu, syairnya itu akan disesuaikan dengan situasi pada saat itu. Tapi pada dasarnya sebenarnya tarian bonet ini kan waktu asal mulanya itu adalah untuk mengungkapkan rasa syukur, rasa syukur terhadap misalnya hasil panen, hasil buruan. Jadi yang dulu-dulunya biasa tarian bonet itu digunakan untuk bersyukur seperti itu. Jadi syairnya itu berisi tentang ungkapan syukur kepada Wisneno. Wisneno itu adalah Tuhan langit, kemudian Wispah atau Tuhan bumi. Seperti itu. Jadi semacam ada penghormatan kepada leluhur.
2: Berarti sebagai bentuk juga, sebagai bentuk entitas dan juga spiritual dari masyarakat TTS ini untuk mengungkapkan rasa syukur mereka kepada leluhur mereka.
3: Betul, betul.
2: Dan menariknya juga

0: alat musik pendukung misalnya kayak ukulele pada zaman dahulu, ukulele yang apa ya, yang dulu seperti itu. Kemudian ya mungkin mungkin itu saja sih ya.
1: Oke, baik. Dan ada satu hal yang menarik juga ya. Tarian kalau di beberapa daerah kan ada tarian yang dibedakan dalam beberapa jenis begitu ya. Ada tarian memang sama-sama tarian bonet begitu, tapi ada pembagian jenis-jenisnya lagi begitu kalau di daerah lain. Kalau untuk TTS sendiri apakah bonet juga ada terdiri dari jenis-jenisnya begitu? Mungkin ada bonet ini
0: ya. Oke, kalau untuk hal itu mungkin saya belum terlalu belum terlalu mendalami tentang itu, tapi sepengalaman saya selama ini bonet itu biasanya yang berubah menyesuaikan konteks itu adalah syairnya seperti itu. Tapi biasanya gerakannya itu sama dan apa ya? Ya konteks itu ya bisa jadi kayak apa ya, mereka bonet dalam acara apa seperti itu, tapi gerakannya itu selalu sama.
1: Oke. Okay.
0: Gerakan melingkar sambil bergandengan tangan.
1: Baik baik. Beta juga pernah dengar ada yang di apa ya, ada sebutan bonet arwah atau bonet ritual leluhur begitu. Kalau dalam bahasa Dawan itu kalau tidak salah bonet itu ya Kakak Amon.
0: Iya betul, betul.
1: Itu seperti apa itu kalau untuk boen itu?
0: Oke, nah kalau seperti yang tadi saya sampaikan bahwa biasanya itu tergantung konteks. Nah dalam beberapa konteks mereka biasanya kayak untuk selain untuk panen, biasanya untuk misalnya kayak seperti yang tadi disebutkan bahwa boen itu adalah bonet arwah. Nah berdasarkan hasil wawancara saya, bonet arwah itu adalah salah satu jenis tarian bonet yang dikatakan paling paling sakral dalam tradisi masyarakat Atonir Pahmeto. Karena tarian ini dilakukan sebagai penghormatan kepada para leluhur atau yang dalam bahasa Dawan biasanya disebut dengan Nitu. Nah, syairnya itu biasanya dilantunkan berisi doa, kemudian pujian dan permohonan perlindungan kepada leluhur dengan tujuan adalah senantiasa menjaga dan memberkati mereka. Nah, untuk bonet arwah sendiri biasanya dilakukan dalam upacara tertentu seperti penyucian kampung, pembersihan ladang, atau setelah terjadi peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat. Nah, gerakan dari tarian ini cenderung lebih pelan dan dibandingkan dengan jenis bonet lainnya, karena suasananya itu dianggap bahwa itu adalah suasana apa ya, penuh penghormatan dan juga refleksi spiritual. Seperti itu Kak.
1: Oke, berarti dia gerakannya lebih lambat karena memiliki filosofi juga, nilai juga begitu, makna di baliknya sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur begitu ya Kak Amon.
0: Iya. Betul betul, tapi biasanya gerakannya itu sama. Hanya disesuaikan saja dengan konteks seperti itu Kak.
1: Oke, kalau memang gerakannya lambat untuk boen itu otomatis pasti ada juga gerakan yang cepat begitu ya. Mungkin ada
0: iya,
1: ini,
0: betul.
1: Ada selain boen itu ada boen apa lagi begitu Kakak? Mungkin ada dalam bentuk kegembiraan begitu atau bonet kehidupan begitu ya. Kalau tidak salah itu namanya boen bae ya Kakak Amon?
0: Iya betul. Sempat keputus tadi suaranya. Jadi betul, ada yang namanya boen bae. Itu adalah biasanya disebut dengan bonet kehidupan. Nah, bonet kehidupan itu biasanya dilakukan dalam suasana sukacita, misalnya kayak kelahiran anak, syukuran keluarga, atau pernikahan. Nah, biasanya itu syair untuk boen bae ini berisi rasa syukur kepada Wisneno dan juga Wispah serta doa agar keluarga dan anak-anak itu mendapat berkat dan keselamatan. Seperti itu Kak. Nah, namun di zaman sekarang ini orang biasanya hanya tahu bonnet secara umum saja.
1: Betul.
0: Jadi misalnya kayak boen boen mbak

0: Buenito dan apa Futmanu Safemanu biasanya itu sudah mau dibilang orang sudah tidak mengenal itu. Mereka taunya itu bonnet, tapi sebenarnya di dalam bonnet itu biasanya di apa ya kayak disesuaikan dengan konteks-konteks. Jadi di zaman sekarang ini biasanya bonnet hanya dipakai untuk acara boen bae. Walaupun orang nggak tahu, iya tidak tahu kalau itu adalah boen bae. Seperti itu. Mereka hanya taunya itu adalah bonnet. Seperti itu.
1: Baik-baik. Kalau tadi boen itu kan itu dianggap sebagai tarian sakral begitu karena untuk menghormati leluhur ya, Kak Amon. Kalau untuk boen bae sendiri ini dilakukan pada upacara apa begitu? Ada ritual apa begitu?
0: Iya, kalau untuk boen bae itu biasanya dulunya itu dilakukan ketika ada kelahiran anak, seperti itu. Ada kelahiran anak, kemudian ada syukuran keluarga dan pernikahan. Itu biasanya disebut boen bae atau bonet kegembiraan atau bonet kehidupan. Seperti itu, Kak.
1: Oke, baik-baik. Sedangkan kalau untuk tadi ada sempat dikatakan bahwa Futmanu Sae
0: ya, Futmanu Safemanu.
1: Safemanu itu kalau tidak salah bonet penyambutan tamu ya.
0: Iya, betul. Nah, untuk bonet ini juga ada yang disebut bonet penyambutan tamu, Futmanu dan Safemanu. Nah, digunakan untuk menyambut tamu kehormatan misalnya dalam acara adat maupun kegiatan resmi misalnya kayak ada pejabat misalnya datang ke sebuah kampung. Biasanya bonet ini dilantungkan dengan tujuan adalah untuk menyambut tamu kehormatan. Nah, itu berfungsi untuk membangun hubungan sosial, kemudian menunjukkan penghormatan dan juga memperkuat kebudayaan. Seperti itu.
1: Oke, dan Kotong kembali sedikit boleh ya Kakak Amon di boen bae tadi soal apa ya pada upacara apa ya kelahiran anak ya. Kemudian dilantunkan berisi ungkapan rasa syukur juga kepada Tuhan Langit atau Tuhan Bumi, Wispah begitu, Wisneno ya, atas anugerah kehidupan baru begitu. Kalau untuk gerakan-gerakan dari boen bae ini seperti apa? Apakah sama atau mungkin ada perbedaan yang lebih mencolok lagi dengan boenitu, Kakak? Kalau boenitu kan tadi lebih apa ya, lebih dikatakan lebih sakral begitu. Kalau untuk boen bae?
0: Nah, kalau untuk boen bae itu karena dilakukan dalam suasana sukacita, biasanya gerakannya itu lebih cepat dan apa namanya kayak lebih semangat seperti itu karena menunjukkan sukacita, suasana sukacita. Begitu. Jadi misalnya kayak menyambut kelahiran anak, syukuran keluarga dan juga pernikahan, seperti itu.
1: Oke, berarti di sini hampir lengkap ya. Menyambut kelahiran bayi, pernikahan begitu ya, kegembiraan begitu. Ya.
0: Betul. Oke,
1: baik, baik, baik. Dan ini sangat-sangat luar biasa kalau sedangkan untuk Futmanu Safemanu ini kan bonet penyambutan tamu. Mungkin ada lagi dalam kehidupan masyarakat atau Nipameto di Timur Tengah Selatan yang ketika melakukan tarian bonet ini ada penyebutannya lagi begitu selain Futmanu Safemanu, kemudian boen bae dan juga boenitu. Mungkin dalam hal kerja begitu kan, soalnya untuk masyarakat TTS untuk rasa apa ya gotong royongnya itu, rasa kekeluarganya itu masih sangat-sangat kental ya dalam dunia kerja begitu ya. Ketika memanen hasil pasti akan dikerjakan secara rame-rame begitu. Apakah ini juga berlaku untuk tarian bonet begitu?
0: Iya, betul. Jadi selain yang sudah saya sebutkan tadi, ada juga yang disebut dengan boen mepo. Boen mepo itu ada, artinya bonet kerja. Ya. Nah, bonet kerja itu biasanya dilakukan saat kerja bersama seperti membuka ladang, kemudian panen, kemudian untuk membangun rumah. Seperti itu. Nah, biasanya pada zaman dahulu masyarakat suku Pahmeto itu biasanya bekerja secara bersama-sama, bergotong royong. Nah, tujuan dari boen mepo ini adalah untuk menumbuhkan semangat gotong royong. Begitu. Kemudian kerja keras dan juga solidaritas antar anggota masyarakat. Seperti itu, Kak.
1: Oke, baik-baik. Nah, dari semua jenis bonet ini ya, dari boen itu ya, kemudian boen bae, kemudian boen mepu, dan juga food manu, save manu, apakah semua gerakannya ini dalam bentuk lingkaran atau ada perbedaan begitu? Mungkin boen yang satu ini sedikit berbeda dengan boen yang ini, boen yang ini.
0: Ya, pada umumnya itu untuk bonet-bonet ini memiliki gerakan yang sama. Hanya temponya saja yang disesuaikan dengan situasi pada saat bonet itu berlangsung. Seperti itu.
1: Oke. Berarti semuanya dalam bentuk melingkar begitu ya, saling berpegangan tangan ya?
0: Iya, betul.
1: Oke, baik-baik. Dan kalau untuk tempatnya begitu, di mana dan dalam suasana seperti apa tarian bonet? Suasana sudah terjawab tadi ya. Kalau untuk tempatnya begitu, untuk lokasinya itu biasanya dilaksanakan di mana ini, Kak Amon?
0: Ya, untuk lokasinya itu biasanya dilakukan di tempat di mana sebuah acara itu berlangsung. Seperti itu. Jadi misalnya kayak boen itu biasanya sudah ditentukan sebuah tempat yang dianggap sakral, yang menurut kepercayaan masyarakat pada zaman dahulu, di tempat itulah mereka bisa bertemu dengan para leluhur. Mungkin disitulah mereka melakukan tarian boen itu. Kemudian boen bae itu mungkin misalnya di tempat pernikahan, di sebuah rumah untuk menyambut kelahiran anak. Kemudian untuk boen mepu biasanya misalnya di sebuah ladang, karena boen mepu itu biasanya dilakukan untuk membuka ladang baru. Seperti itu, Kak. Jadi disesuaikan dengan tempat gitu.
1: Kalau untuk barang bawaannya begitu, ini kan masih bersifat sakral juga, apalagi untuk boen itu tadi, kemudian penyambutan tamu ya, untuk menunggu kedatangan kelahiran bayi begitu ya, dan juga untuk bonet kerja tadi, mungkin ada barang bawaan yang memang harus dibawa begitu, karena ini juga masih dalam bentuk tradisi begitu, masih dalam hal menjunjung tinggi bonet ini kan, untuk menjunjung tinggi arwah leluhur begitu, apalagi boen itu ini mungkin ada barang-barang bawaan begitu yang harus dipersiapkan untuk dipersembahkan begitu, untuk sebagai pemberian begitulah.
0: Iya, betul. Jadi mungkin ini sempat terlewat tadi. Jadi secara tradisional itu biasanya tarian bonet itu ada beberapa properti seperti tombak, pedang, kemudian ada peralatan-peralatan khusus yang disesuaikan dengan konteks tempat sebuah acara itu berlangsung. Seperti itu. Nah, biasanya itu kalau untuk boen itu, untuk boen itu seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa biasanya dilakukan di sebuah tempat yang mungkin dianggap sakral, dan bagi masyarakat zaman dulu mungkin yang dianggap sakral itu adalah misalnya sonaf. Sonaf itu adalah istana dalam bahasa Dawan. Nah, biasanya disitulah acara atau tradisi bonet itu dilakukan. Seperti itu. Nah, untuk barang yang dibawa biasanya itu ya disesuaikan dengan acara, misalnya kayak boen itu, mungkin di situ ada properti-properti khusus yang dibawa untuk menjadi lambang tanda penghormatan kepada para leluhur. Seperti itu. Mungkin saya sempat berdiskusi setelah menulis artikel ini dengan ada salah satu tokoh adat yang ada di Kecamatan Amanuban Tengah, di Niki-Niki itu. Beliau menyebutkan bahwa biasanya untuk boen itu biasanya akan ada pemotongan hewan dengan tujuan adalah untuk sebagai kurban dan juga penghormatan kepada leluhur. Seperti itu.
1: Baik-baik. Itu juga berlaku untuk di boen-boen yang lain begitu, bonet-bonet yang lain?
0: Iya, betul. Jadi untuk bonet-bonet yang lain pun itu disesuaikan dengan dalam konteks apa tarian bonet ini dilakukan. Jadi kalau semisal untuk membuka ladang baru, biasanya yang dibawa itu adalah misalnya kayak apa alat-alat pertanian zaman dahulu yang dibawa untuk membuka ladang baru seperti itu.
1: Oke. Nah, kalau di bonet kerja atau boen mepu ini apakah juga di apa ya dipersembahkan kurban begitu ya? Atau sebagai apa ya? Penyucian lah begitu. Kalau kalau beta juga pernah dapat dengar bahwa ketika memanen hasil istilahnya pesta panen begitu, itu pasti ada makan-makan bersama begitu ya. Kalau untuk boen mepu, boen kerja atau bonet komunal ini seperti apa ini Kakak Amon, apakah juga berlaku begitu ya dengan upacara penyucian roh hewan begitu ya, buruan sebelum dimasak dan dikonsumsi bersama begitu?
0: Iya betul, jadi untuk boen mepu biasanya juga dilakukan semacam pemotongan hewan dengan tujuan adalah untuk menyucikan sebuah tempat tersebut. Misalnya untuk membuka ladang baru, biasanya mereka akan memotong hewan dengan tujuan untuk menyucikan tempat tersebut supaya ketika dijadikan ladang, maka mereka akan mendapatkan hasil panen yang melimpah. Seperti itu. Jadi istilahnya kayak mereka bersyukur, kemudian meminta kepada Wispah dan juga Wisneno untuk menyediakan hasil panen yang melimpah, begitu. Nah, sama juga dengan bonet-bonet yang lain, biasanya tidak semuanya itu ada kayak pemotongan hewan, tapi biasanya ada misalnya kayak makan bersama seperti itu, Kak.
1: Baik, baik, baik. Oke. Dan kalau untuk tarian bonet ini, baik itu bonet apa tadi? Boen nitu ya, boen nitu, kemudian boen bae, kemudian ada juga boen mepu ya, dan juga fatumanu, futmanu, safemanu. Ini ya, kalau untuk pesertanya begitu ini siapa saja yang dapat mengikuti tarian bonet ini, Kakak?
0: Oke. Untuk pesertanya itu biasanya bersifat inklusif ya. Jadi biasanya bonet itu dapat diikuti oleh laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda. Bahkan dalam banyak kesempatan masyarakat yang hadir juga dapat bergabung dalam lingkaran tarian seperti itu. Nah, karena bonet bukan sekedar pertunjukan yang ditonton, tetapi merupakan tarian kebersamaan yang mengajak semua orang komunitas untuk berpartisipasi. Karena semakin banyak orang yang bergabung dalam lingkaran bonet, biasanya akan dikatakan bahwa semakin kuat pula makna solidaritas dan persatuan yang ditunjukkan seperti itu.
1: Baik, baik, baik. Oke, Koton tahan dulu ya, Kakak Amon. Ini beta mau informasikan ke Koton pun bapak mama, bapak saudara semua ya. Baik itu yang ada di TTS ya, yang ada di TTU, Belu, Malaka, pokoknya yang ada di NTT, pokoknya di mana saya yang ada dengar Koton pun obrolan budaya malam ini, yang penasaran dengan tarian bonet ya, tentang makna tradisi tarian bonet pada masyarakat Atoni Pameto ya, terkhususnya bagi masyarakat Atoni Pameto sendiri yang kalau merasa belum paham begitu, yang belum tahu, yang kepingin mau tahu lebih banyak lagi tentang tarian bonet ini, boleh ya, boleh tanya-tanya dengan Katong ya, boleh tanya di Kakak Amon juga ya, di 0811-3820-1043 ya, itu bisa SMS, bisa WA, dan bisa telepon juga. Kemudian di Koton Mulai telepon juga di 0380-833-499. Atau yang lagi online, yang lagi nonton ya di YouTube channel RRI Kupang, boleh ya berkomentar di situ, yang mau tanya tentang tarian bonet pada masyarakat Atoni Pameto ini, maknanya seperti apa ya, kemudian nilai-nilainya seperti apa, boleh ya, boleh tanya-tanya di Koton, karena saat ini Koton juga lagi live di YouTube channel Terminal RR Kupang ya. Sekali lagi yang mau tanya boleh di 0380 833 4099 atau di 0811 3820 1043 ya. Dan kalau boleh tahu ya, kalau untuk makna simbolik dari gerakannya, dari formasinya, dari sairnya ya, dari iringan musiknya ini seperti apa, Kakak Amon? Halo Kakak Amon.
0: Oke, halo, halo Kak. Halo.
1: Iya, Kakak. Baik.
0: Oke.
1: Iya. Kalau boleh tahu makna jadi simbolik dari gerakannya itu seperti apa, kemudian formasi, sair dan juga iringan musiknya.
0: Ya, baik. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tarian bonet itu memiliki makna simbolik yang mendalam dari gerak kannya, syair dan juga unsur-unsur dalam tarian tersebut. Nah, tarian bonet itu ada makna simbolik ya bagi masyarakat atau nipah meto. Yang pertama itu untuk gerakan melingkar itu melambangkan persatuan, kesetaraan, kebersamaan. Jadi lingkaran itu tidak memiliki awal maupun akhir. Jadi masyarakat itu akan membuat sebuah lingkaran besar tanpa putus ya. Jadi itu yang dikatakan bahwa lingkaran tersebut itu tidak memiliki awal dan juga tidak memiliki akhir. Nah, itu menggambarkan bahwa semua anggota masyarakat itu memiliki kedudukan yang sama dan saling terhubung satu sama lain. Kemudian gerakan yang kedua itu adalah pegangan tangan antar penari. Nah, untuk bagian ini biasanya melambangkan kepercayaan, solidaritas, dan juga gotong royong dalam budaya Timor yang dikenal dengan kayak dikenal sebagai semangat seperti itu. Nah, pesannya itu adalah bahwa masyarakat itu atau nipah meto itu tidak dapat hidup sendiri, ya. Tetapi mereka itu harus saling menopang dan juga bekerja sama. Kemudian yang ketiga itu ada syairnya, ada syairnya. Nah, biasanya melalui syair itu masyarakat atau para penari itu biasanya percaya bahwa itu adalah media pewarisan budaya. Kenapa? Karena mereka mengatakan bahwa melalui syair para leluhur itu mewariskan nasihat, nilai moral, sejarah, serta pandangan hidup kepada generasi berikutnya. Jadi syair bonet itu bukan sekedar lagu pengiring, tetapi dianggap sebagai sarana pendidikan budaya. Jadi dipercaya bahwa melalui syair itu proses pewarisan budaya itu terjadi. Kemudian yang keempat itu irama. Nah, irama musik. Irama musik itu melambangkan harmoni kehidupan, ya. Harmoni kehidupan. Jadi keselarasan antara gerakan, suara dan juga irama itu menggambarkan hubungan yang seimbang antara manusia, alam, Tuhan dan leluhur. Seperti itu, Kak.
1: Oke, kalau nilai sosial dan spiritual dalam tarian bonet ini seperti apa?
0: Nilai apa, Kak?
1: Nilai sosial dan juga spiritual dalam tarian bonet ini.
0: Oke. Nah, untuk nilai sosial sendiri, biasanya bonet ini mengajarkan kebersamaan, persatuan, gotong royong dan juga solidaritas. Jadi ketika para penari itu membentuk lingkaran dan saling berpegangan tangan, itu mereka menunjukkan bahwa setiap anggota masyarakat itu punya kedudukan yang sama dalam masyarakat. Nah, itu kalau dari sisi nilai sosialnya seperti itu, Kak. Kalau dari sisi apa lagi tadi? Spiritual ya?
1: Spiritual.
0: Dari spiritual itu bonet itu merupakan ungkapan rasa syukur kepada Uisneno dan juga Uispah, ya, serta penghormatan kepada leluhur yang diyakini menjaga kehidupan masyarakat. Jadi melalui syair dan juga gerakan-gerakannya itu masyarakat menyampaikan doa, harapan dan juga terima kasih atas berkat, keselamatan, dan juga hasil yang mereka peroleh. Seperti itu, Pak.
1: Baik, baik. Kalau untuk relevansi tarian bonet sebagai penjaga identitas budaya atau nipameto di era modern ini seperti apa menurut Kakak Amon? Karena Koton juga soalnya bisa sili, orang Kupang bilang, soalnya bisa sili dari perkembangan zaman, dari arus globalisasi, begitu ya. Kalau untuk relevansi tarian bonet sebagai penjaga identitas budaya atau nipameto di era modern ini seperti apa, Kakak Amon?
0: Kalau dari saya sendiri, menurut saya itu sangat relevan ya. Kenapa? Karena justru di tengah arus globalisasi dan perkembangan zaman yang semakin pesat ini, tarian bonet itu punya peran penting sebagai penjaga identitas budaya masyarakat atau nipahmeto. Nah, saat ini kita tahu bahwa generasi muda dengan mudah mengakses berbagai budaya di seluruh dunia melalui internet dan media sosial. Artinya bahwa pengaruh dari luar itu sudah tidak kita pungkiri bahwa itu juga sudah berpengaruh. Tetapi hal itu tentu banyak manfaat. Nah, di sisi lain di sisi lain juga dapat menyebabkan berkurangnya perhatian terhadap budaya lokal. Nah, kalau relevansinya, kita tahu dalam kondisi seperti ini, bonet bisa menjadi pengingat tentang siapa kita, dari mana kita berasal, dan nilai-nilai apa yang diwariskan oleh leluhur kita. Jadi, tarian bonet itu tidak hanya dipertahankan sebagai bentuk seni tradisional, tetapi juga untuk menjaga nilai-nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga kecintaan terhadap budaya sendiri. Seperti itu, Kak.
1: Oke. Tantangan yang paling nyata yang Kakak Amon lihat sekarang, begitu ya, dalam pelestarian tarian bonet yang dilakukan juga oleh masyarakat atau nipameto di TTS, mungkin ada tantangan nyata, begitu ya, yang terlihat oleh Kakak Amon, begitu, dalam mempertahankan makna asli tarian bonet di era modern seperti ini.
0: Ya, betul. Kalau dibilang tantangan, pasti. Pasti. Kita tahu bahwa di era modern ini tantangan terbesar adalah menurunnya minat generasi muda terhadap budaya lokal. Nah, itu akibat dari pengaruh globalisasi dan juga perkembangan teknologi. Nah, kita tahu bahwa saat ini anak-anak muda itu lebih banyak menghabiskan waktu dengan media sosial, hiburan digital, dan lain sebagainya. Nah, tantangan berikutnya itu adalah semakin berkurangnya penggunaan bahasa Dawan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal syair-syair bonet itu menggunakan bahasa Dawan dan mengandung banyak nilai budaya dan juga filosofi masyarakat atau nipahmeto. Kemudian banyak pengetahuan budaya yang masih diwariskan secara lisan. Mungkin ini saya pernah sampaikan di program sebelumnya, bahwa untuk di kebudayaan, pengetahuan kebudayaan masyarakat NTT, khususnya yang ada di TTS, itu masih diwariskan secara lisan. Jadi melalui ini mungkin harapannya adalah segera adanya didokumentasikan, begitu. Jadi misalnya ada risiko beberapa syair, cerita, dan makna budaya bonet yang akan hilang bersama para tetua. Jadi mungkin perlu untuk didokumentasi. Kemudian tantangan lainnya menurut saya adalah anggapan bahwa budaya tradisional itu merupakan sesuatu yang kuno atau ketinggalan zaman. Sehingga sebagai generasi muda itu sebenarnya kita itu harus bangga untuk menunjukkan apa yang menjadi identitas kita, karena kita tahu bahwa budaya itu adalah identitas kita, menunjukkan siapa kita. Seperti itu.
1: Baik.
0: Nah, di tengah arus globalisasi ini, sebagian besar anak muda itu merasa lebih bangga mengikuti budaya luar dibanding dengan mengenal budayanya sendiri. Seperti itu, Kak.
1: Baik, baik. Oke. Dan sekali lagi buat Bapak Mama dong yang penasaran ya, yang mau tanya lebih jauh lagi, yang mau tanya tentang tarian bonet ini ya, bagi masyarakat atau nih pameto ya, boleh tanya-tanya di 0811-3820-1043 dan juga di 0380-833-499. Ini ada satu dari Kakak Deli, Kakak Amon yang mau tanya ini ya. Kakak Amon, sejauh pengamatan kakak, so banyak sekolah kok yang ajar anak-anak sair bonet kosonde.
0: Oke, sejauh pengamatan saya ya. Oke, yang saya lihat beberapa tahun terakhir ini sudah banyak sekolah, khususnya yang ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang sudah mulai memperkenalkan tarian bonet ini kepada para siswa melalui misalnya kayak ada ujian praktik. Biasanya ada tarian bonet yang dilakukan oleh anak-anak seperti itu. Nah, sebenarnya itu adalah salah satu cara bagaimana kita memperkenalkan budaya kepada generasi muda. Dan ya, harapannya adalah terus diwariskan seperti itu.
1: Oke. Dan menurut kakak ini ya, perlu kosonde begitu pengetahuan tradisional seperti ini ya, seperti tarian bonet, karena seperti yang tadi kakak kasih tahu Ju, kalau banyak orang itu hanya tahu tentang bonet saja secara umum begitu, padahal bonet itu ada dibagi lagi, ada boenito ya, boen bae, dan boen mepu, dan juga satunya lagi ya kakak Amon. Dan menurut kakak Amon, perlu kosonde pengetahuan-pengetahuan tradisional seperti ini masuk dalam muatan lokal di dunia pendidikan begitu, supaya mereka juga bisa mengenal dari usia dini begitu.
0: Iya, betul. Jadi menurut saya pengetahuan tradisional itu masih sangat diperlukan. Masih sangat-sangat diperlukan, bahkan di era modern sekalipun. Kemajuan teknologi kita tahu bahwa memang memberikan banyak kemudahan. Tetapi pengetahuan tradisional itu perlu kita ajarkan ya, karena itu mengandung nilai-nilai kehidupan yang menjadi dasar karakter suatu masyarakat. Nah, harapannya adalah mungkin pengetahuan tentang kebudayaan ini, tradisional ini, tidak saja kayak dimasukkan dalam mata pelajaran muatan lokal, tetapi mungkin bisa berdiri sendiri menjadi satu mata pelajaran yang diajarkan secara khusus kepada anak-anak. Karena kalau semisalnya menjadi bagian dari salah satu mata pelajaran, misalnya muatan lokal, maka tentunya tidak akan fokus hanya kepada bagaimana mewariskan nilai-nilai kebudayaan, adat istiadat itu secara langsung kepada anak-anak. Tetapi kalau misalnya berdiri sendiri, maka tentu itu akan dengan sangat mudah untuk memperkenalkannya kepada generasi-generasi berikutnya. Setuju. Seperti itu.
1: Setuju sekali Kak Amon. Dan yang paling terakhir sebagai closing statement juga, karena kotong waktu juga sudah memungkinkan ya Kak Amon, ini kotong sudah ada di penghujung kebersamaan ini ya Kak Amon. Yang paling terakhir ini, kalau harapan tadi sudah ya, mungkin ada pesan dari Kak Amon juga ini, pesan yang ingin disampaikan oleh Kak Amon kepada generasi muda begitu ya, terkhususnya generasi muda TTS, generasi muda atau nih pameto ini, apa yang ingin Kakak Amon sampaikan terkait dengan kotong buntar and bonet ini?
0: Ya, baik Kak. Jadi untuk mungkin sebagai penutup juga ya, saya ingin mengajak seluruh masyarakat, khususnya generasi muda atau nih pameto, untuk bersama-sama menjaga dan juga melestarikan tarian bonet. Karena ketika kita menjaga bonet, kita tidak hanya menjaga sebuah tarian, tetapi kita juga menjaga sejarah, kita menjaga nilai, identitas, dan juga kebijaksanaan leluhur yang telah diwariskan kepada kita. Jadi, nekaf mese ansof mese, kita bersatu dalam satu hati dan satu tujuan untuk menjaga budaya kita demi masa depan.
1: Setuju. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Kakak Amon sudah berbagi dengan Ketong di Perempat RR Kupang ya, tentang makna tradisi tarian bonet pada masyarakat Tatoni Pameto di Timor Tengah Selatan. Kak Aman, terima kasih untuk kebersamaannya malam hari ini.
0: Terima kasih banyak.
1: Iya, selamat malam, sukses selalu Kak Aman, dan salam budaya Kak Aman.
0: Salam budaya, terima kasih, selamat malam Kak.
1: Iya, ketemu jumpa lagi nanti ya Kak Aman dengan topik-topik berbeda lainnya. Kebetulan ada di TTS. Baik. Pasti ada materi-materi baru lagi ini tentang budaya TTS yang perlu kotong omong di perempat ini.
0: Betul, betul, betul Kak.
1: Oke,
0: siap Kak.
1: Baik, terima kasih Kak Amon. Dan Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, demikian tadi ketempung obrolan ya bersama dengan Kakak Amon Bernaba Stenis SPDMA ya, selaku guru bahasa Inggris SMA Kristen IPK Balikpapan Kalimantan Timur, dan juga sebagai peneliti ya tentang tarian bonet pada masyarakat Tatoni Pameto di Kabupaten Timor Tengah Selatan ya. Dan jampi mana-mana dolo Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, karena Sasando Malam masih terus menemani semuanya. Untuk itu pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Tidak banyak yang mengetahui apabila di kawasan Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten ND, Pulau Flores, memiliki aksara asli yang disebut dengan Lota. Adapun pengguna terbesar aksara Lota di masa lalu yaitu masyarakat etnis ND yang beragama Islam. Aksara Lota merupakan turunan langsung dari aksara Bugis. Sejarah mencatat, aksara Lota masuk ke ND sekitar abad ke-16 semasa pemerintahan Raja Goa 14, I Mangarangi Daeng Mandrabia yang bergelar Sultan Alauddin di tahun 1593 sampai 1639. Kata Lota berasal dari kata lontar yang ditulis pada daun lontar. Terdapat 8 aksara Lota ND yang tidak ada dalam aksara Bugis. Salah satunya yaitu Fa. Sebaliknya, ada 6 aksara Bugis yang tidak terdapat dalam aksara Lota ND. Salah satunya adalah Ca. Dalam proses adaptasi, aksara Bugis di ND berkembang sesuai sistem bahasa ND dan menjadi aksara Lota.

0: Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, mesti mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu dinanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta

Perompet dari Kupang Suara Budaya NTT, sapa dini malam yang mau sama-sama dendatin keliling Indonesia sedikit dolo. Kalau tadi Koton suka liling di TTS ya untuk mengenal tarian bonet. Nah ini kali Koton keluar ame dolo. Koton keluar ame sedikit dolo dari NTT untuk tahu ya lebih banyak lagi tentang Koton tarian-tarian yang ada di Indonesia ya. Coba siapa yang mau ikut dendatin angkat tangan coba. Dan sering Koton dengarkan dan Koton sering tahu juga bahwa di Indonesia itu kan ada tarian kecak ya, itu dari Bali. Kemudian ada tari jaipong dari Jawa Barat, kemudian ada tari topeng juga, kemudian tari piring juga ya. Tapi Koton pernah tanya ke Sonde di Koton diri sendiri, Koton tarian apalah yang jarang Koton tahu begitu, yang jarang terekspos begitu, yang jarang dimuat di media sosial begitu. Kalau mau dibilang yang hampir terlupakan ya, bukan terlupakan tapi hampir terlupakan ya. Contohnya itu ada salah satu tarian yang namanya tarian bontek ya. Tarian bontek ini merupakan salah satu tarian dari Kepulauan Meranti di Provinsi Riau. Menyimpan banyak sekali tarian dan wilayah pesisir ini dikenal dengan penghasil sagu. Dan Sonde heran ya, sebuah kesenian tarian begitu ya, tarian ayak sagu ya, mulai populer. Dan makin dikenal luas lagi ya. Namun di balik kekayaan aset budayanya ada sebuah tarian yang sekarang itu mulai redup ya, mulai terlupakan ya. Itu namanya tarian bontek ya. Tari bontek Tasik Putri Puyuh dari desa Tanjung Padang di Meranti, Kepulauan Riau. Bapak mama kakaknya kakak nona semua. Jadi kalau bapak mama dong tahu ya tentang bapak mama dong tarian yang jarang orang omong ya, yang jarang dipentaskan begitu, yang jarang dilombakan begitu ya. Karena yang Kotong tahu yang dan yang Kotong sering lihat ya, yang sering dilombakan begitu kan tarian bonet ya. Kemudian ada juga tarian, kalau tarian bonet itu kan dari TTS ya. Kalau tarian padoa itu kan dari sabu ya, lego-lego dari alor ya. Kemudian tarikat taga itu dari Sumba ya. Tarian caci dari Manggarai ya. Dan ada, kalau ada tarian-tarian yang jarang dibicarakan begitu ya, yang jarang cerita-cerita begitu, dan ini perlu ya, perlu untuk Koton tahu bersama. Boleh ya bapak mama kakaknya kakak nona semua kasih tahu, WA di daten, SMS di daten ya, atau bahkan telepon juga boleh ya. Koton cerita-cerita ame sedikit tentang itu tarian di 0811-3820-1043 atau di 0380-833-499 ya. Kalau mau WA boleh, kalau mau SMS juga boleh ya, tentang bapak mama dompun tarian ataupun ada kesenian-kesenian begitu, pokoknya tentang ketompum budaya yang ada di Nusa Tenggara Timur, boleh kasih tahu di daten, nanti daten bacakan ya, supaya daten juga tahu, bukan hanya daten yang tahu tapi masyarakat luas juga tahu, ternyata dari bapak mama dompun daerah ada tarian seperti ini, ada kesenian seperti ini, ada budaya seperti ini ya. Nah selain tarian bontek, ternyata ada juga tarian balumpa. Dan balumpa ini berasal dari bahasa daerah Binongko yang berarti berjingkrak ya. Kenapa dikasih nama seperti itu? Karena hampir keseluruhan ya gerakannya itu sedikit menjingkrak ya. Hal itu sesuai dengan makna tarian balumpa yang mencerminkan kegembiraan masyarakat nelayan Binongko dan Buton dalam menghadapi ombak demi menafkahi dompung keluarga.

0: Nyanyian Lufut merupakan salah satu nyanyian adat dalam pembuatan rumah baru atau Tau UMVU dari Desa Uhal Tua, Kecamatan Tai Benu, Kabupaten Kupang, yang merupakan warisan leluhur nenek moyang dahulu. Nyanyian Lufut ini dinyanyikan untuk memberikan ungkapan doa bagi keluarga yang akan menghuni rumah baru, juga memberikan hiburan bagi pekerja rumah baru tersebut. Nyanyian Lufut juga mempertemukan warga masyarakat yang berada di daerah lain untuk datang dan bergabung, sehingga nyanyian Lufut lebih bergembira. Lewat nyanyian ini juga, pasangan muda-mudi dapat menemukan jodoh mereka.
1: Aduh kakak, kakak.
2: Iya, kenapa mama?
1: Lule ini dong, mama pung kawan pung anak nih kan baru lulus ujian SIM toh. Asito dia posting foto SIM dan KTP lengkap di Facebook. Dia bilang, hore, suresmi jadi pengendara.
2: Aduh mama, suruh dia hapus cepat-cepat itu foto. Itu terlalu bahaya mama. Masa data pribadi kasih pamer bebas begitu di internet nih?
1: Bahaya apa Jue? Kan dia cuma kasih tahu senang sato. Soalnya ada niat lain toh.

0: Mama, orang jahat di luar sana, dong sone perlu izin lai. Cuma pakai foto KTP, dong bisa pakai buat pinjol, retas katompong rekening bank, sampai pencurian identitas buat kejahatan lain. Sekali itu foto tersebar, Mama, susah mau tarik kembali lai.
1: Aduh, ngeri ye. Mama pikir cuma pamer kartu sah. Berarti ketompung nik, tanggal lahir deng alamat tuh sone boleh sembarang orang tahu kok.
0: Betul, Mama. Jang pernah posting foto KTP, kartu keluarga, atau dokumen penting lainnya. Kalau mau posting, sensor atau tutup bagian datanya. Jang kasih celah buat penjahat dong, Mama.
2: Lindungi data pribadimu, lindungi masa depanmu. Bijaklah menggunakan media sosial.

Jeffrey, Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Wah, indah sekali ya pulau panjang ini. Eh, Mace, kok bicara apa? Tarada, beta lihat pulau panjang ini pun bagus saja. Tapi sampai sekarang ini beta masih penasaran dengan pulau panjang depu cerita.
1: Mace, kok mau dengar depu cerita bagaimana sampai terjadinya pulau panjang di Kabupaten Pakpak? Dan kisah ini juga merupakan cerita dari tiga marga, marga Samai, marga Heretrenggi, dan juga marga Ndardarmana.
0: Iyo kak, kau tahu depu cerita, kalau begitu kau cerita dulu kak.
1: Begini Mace, depu cerita.

0: Tinggal dan hiduplah seorang perempuan tua dengan anaknya yang masih belia di wilayah pegunungan Kampung Sangram, Distrik Fakfak Timur. Dengan aktivitas sehari-hari adalah bercocok tanam.
1: Ana, supagi ini, mari ke hutan sana sudahlah, kita tanam kaladi kah, kasbi kah, sayur kah, supaya kita kehidupan sehari-hari ini bisa terpenuhi.
2: Yo, Mama, kalau tanaman-tanaman ini dia sudah hasil semua nih, berarti kita sutara susah, kita hidup senang sudah.
0: Suatu sore, Mama dan anaknya lagi santai, duduk di depan rumah, dan tiba-tiba datang tamu asing yang tidak dikenal. Berjalan dengan bunyi kaki langsung masuk. Mama dan anaknya pun terkejut serta heran melihat tamu tersebut dengan wujud ular raksasa yang bisa berbicara dalam bahasa Bahamata. Mama dan anaknya pun menjamu tamu ular tersebut dengan suguhan kopi dan sirih, serta menyuruh anaknya mempersilakan tamu makan sirih dan pinang.
3: Selamat sore.
4: Sore.
3: Saya datang ke sini mau sampaikan sapu isi hati buat kamu dua.
4: Wah, apa bu ade? Kau tembuni? Kau tetarbe mawia yo hawat webe? Wahai bapak yang mulia, maksud apa bapak datang menghubungi kami?
3: Nendaye ona kokitomo konoyon tewe tunggangge detnan. Saudari tercinta, saya datang ini sama kawin dengan kau dan tinggal sama-sama dengan kamu dua di sini.
2: Saya tidak terima dan tidak merestui keinginan kamu itu.
4: Ana, katongin akan dibunuh oleh ular raksasa ini apabila katong tidak merestui keinginannya.
2: Hei, Mama, pastikan ada jalan lain toh untuk katong atasi masalah ini.
3: Mama, bisakah tidak kau dan kau punya anak ini setiap hari tanggung jawab masak dan kasih makan ular-ular kecil ini? Karena dorang ini sapu anak-anak.
2: Kira kerja begini tidak capek kah? Tiap hari pi di hutan, pulang ke rumah masak untuk ular-ular itu.
0: Karena merasa kasihan kepada anaknya yang bekerja siang dan malam, Mama pun mengusulkan kepada anaknya untuk membuat sebuah perahu layar dan dua buah dayung yang akan digunakan untuk melarikan diri ke tempat lain. Mendengar perkataan Mama, anaknya berlalu dan pergi ke hutan membuat perahu yang dapat menampung dua orang serta menyimpan makanan di perahu yang menjadi bekal mereka untuk berlayar. Setelah perahu selesai dibuat, kemudian dibawa ke pantai Kampung Sangram.
2: Mama,
4: ya.
2: Perahu serta muatan dan ketumpu bekal-bekal serta dayung semua sudah lengkap dan siap ada di pantai.
4: Sabar eh. Mama taruh makanan ini untuk ular-ular itu supaya dong makan. Nah, kalau dong suka nyang, Mama suruh dong masuk tidur siang lah supaya dong jangan keluar-keluar lagi.
0: Pada saat ular-ular kecil dalam keadaan kekenyangan dan tertidur pulas, Mama dan anaknya mengumpulkan dedaunan dan kayu-kayu kering lalu menutupi badan ular-ular itu. Setelah itu, mereka membakar rumah tersebut. Akhirnya rumah dan ribuan ekor ular tersebut hangus terbakar. Sang mama dan anaknya bergegas ke pantai dan menaiki perahu lalu berlayar menuju ke tengah laut sejauh-jauhnya. Dan saat itu pula sang ular naga yang baru pulang dari hutan kaget melihat rumah dan anak-anaknya hangus terbakar. Ular tersebut pun memanggil-manggil anaknya satu persatu. Ular naga pun marah sambil memanggil anak-anaknya. Namun dari atas pohon,
5: Evan! Evan! Evan! Evan! Hebrohma!
6: Bapak, saya dah hidup ini, ada di sini, oh.
3: Aduh, anak, kenapa sampai begini?
6: Bapak, katong dapat suruh tidur, tapi mama dan depo anak itu bakar katong ke rumah.
0: Kemudian ular matahari menceritakan peristiwa yang terjadi kepada bapaknya, ular naga Embong Wonggen. Setelah mendengar cerita dari ular matahari kecil, kemudian sang bapak menuju ke hutan dan menaiki gunung tertinggi dan naik ke pohon lalu memantau perahu yang dinaiki mama dan anaknya. Tapi, apa yang terjadi? Dia tidak dapat melihat perahu tersebut. Kemudian ular naga tersebut menaiki lagi pohon sagu yang tertinggi. Maka dari pohon sagu hutan, dia menyaksikan perahu sedang berlayar menuju ke tengah lautan. Bergegaslah ular naga turun dan menuju ke pantai, lalu berenang ke laut menemui perahu tersebut. Dan apa yang terjadi?

0: No! No, ho, cerita beda. Mama, mama ulat bisa dekat ketorang, ho.
1: Tidak apa-apa, nanti ketong terima dia, jangan takut.
2: Aduh, saya capek sekali berenang dari pantai sampai tengah laut nih.
1: Yeh, apa nanti, kenapa kau ngomong? Yo narin yuk, hani dibawa mon kodre. Paduka yang terhormat, luncurkan kepala paduka di atas papan ini, karena kau kecapean.
3: Di saat ular naga meletakkan kepalanya di atas papan dan tertidur nyenyak, lalu sang mama mengambil parang yang sangat tajam dari dalam tomang, lalu memenggal kepala ular Ewang Wonggen dan putus jatuh ke dasar laut, dan menjelma menjadi sebuah pulau. Kemudian, potongan kedua dan lainnya yaitu ekor yang panjang ditenggelamkan ke dasar laut, maka muncullah sebuah pulau yang dinamakan Pulau Panjang. Sedang potongan-potongan pendek lainnya disebut Pulau Ega, Pulau Batu Putih yang terdapat di Jazirah Oning Fakfak.
4: Ternyata tara sia-sia beta tanya ko depo cerita bagaimana terjadinya Pulau Panjang di Kabupaten Fakfak. Tapi cerita-cerita ini sudah jam berapa? Beta mau jalan dulu nih, Mace.
5: Iyo, Mace. Jalan sudah. Jangan sampai kopu pace cari lai. Bahaya sudah. Nanti baru kotong cerita lai, ya.
4: Oke.

Perompak dari Kumpulan Suara Budaya NTT dan kita masih baca cerita ya tentang kotomentarian yang ada di Indonesia. Dan kalau mau berbagi soal Bab Mama Dompuntarian kesenian ya, tentang ketempung budaya yang ada di NTT, boleh terlalu bisa ya. Datang tunggu ya Bab Mama Dompung cerita, Bab Mama Dompung tarian yang mau dikasih tahu begitu ya, silakan di ketempung nomor ya, masih belum berubah, masih di 0811-3820-1043 dan juga di 0380-833-499. Nah, selain tarian Bontek, tarian Balumpa, ada juga yang namanya tarian Renggong Manis. Ini tarian termasuk salah satu tarian Betawi yang berasal dari budaya Arab, Cina klasik, Betawi dan India. Itu gerakan tarian dinamis dan penuh keceriaan. Jadi alasan kenapa itu tarian selalu jadi media penyambutan tamu-tamu khusus. Kemudian ada juga tari Sembah Nyai. Ini tarian diiringi oleh alunan musik dari Gembang Kromong ya. Itu tarian memiliki unsur Melayu pada gerakannya. Kostumnya itu berwarna putih dengan paduan kain berwarna cerah, membuat itu tarian semakin indah lagi ya. Jadi kotom tarian yang indah yang mana begitu, yang berasal dari tarian yang berasal dari kotom daerah NTT sendiri ya. Nanti daten tunggu ya, tunggu Bapak Mama Dompung cerita di Basenggol Salam yang sadikilai hadir untuk temani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua di jam 9 malam nanti. Jadi informasi tentang kotom tarian dari Indonesia hanya sampai di sini saja di ketempung segmen keliling Indonesia. Nanti di jam 9 Bapak Mama dong bisa bergabung ya di ketempung Basenggol Salam Perompak Daerah Kupang yang siap menemani Bapak Mama dong pun suasana malam dari jam 9 sampai di jam 11 malam ya. Nanti ada cerita-cerita menarik juga tentang ketempung tarian daerah, tentang ketempung kesenian, dan datang juga tunggu ya Bapak Mama dong pun cerita begitu tentang ketempung tarian yang ada di ketemu daerah NTT dari Bapak Mama dan daerah ya, supaya datang juga tahu, bukan hanya datang tapi masyarakat luas juga ya tahu ya tentang ketemu tarian. Oh, ternyata dari daerah ini ada tarian seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan dong akan cerita terus menerus sehingga ketemu tarian juga semakin dikenal luas ya. Dan ada satu lagu yang merata yang putar supaya bikin ketempung suasana malam ini lebih asik dulu ya, sebelum kita masuk di ketempung segmen Basenggol ya di jam 9 malam nanti. Pantau terus Perompak FM Suara Budaya NTT. Ada salah satu lagu dari ketempung kakak John Seme yang judulnya Nusa Rote. Tahu ini lagu dari daerah mana? Batu sekali ya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Ini lagu merupakan salah satu lagu dari daerah Rote, dinyanyikan oleh Kakak John Seme, Nusa Rote.

0: Perompak dari Rekupan Suara Budaya NTT. Bapak mama kakek nyong kakek nona semua yang dari tadi su tunggu-tunggu yang tunggu-tunggu kapan ya kakek daten, kapan ya kotong bisa gabung kakek daten. Cepat su, kotong mau pasenggol-pasenggol nih, kotong mau salam buat beta pun keluarga, buat beta pun kawan-kawan dong. Tenang bapak mama kakek nyong kakek nona semua, orang sabar itu subur. Bukan, maksudnya orang sabar itu disayang Tuhan ya. Nah ini dia saatnya bapak mama kakak nyong kakak nona semua yang mau bergabung boleh suta lalu bisa, yang mau kirimkan salam-salamnya, yang punya informasi juga tentang kota pembudaya yang ada di NTT kasih tahu di daten ya, supaya daten juga tahu ternyata dari bapak mama rumah daerah ada budaya seperti ini, ada kearifan lokal seperti ini, ada kesenian seperti ini ya. Karena kota NTT itu terlalu banyak ya depung budaya ya, baik itu tarian, baik itu depung pakaian adat, baik itu depung bahasa daerah ya, baik itu depung lagu, terlalu banyak. Kotong sana akan pernah habis kalau kotong Pak Om tentang kotong pembudaya yang ada di NTT ya. Jadi buat bapak mama dong yang mau kasih informasi terlalu bisa, yang mau kirimkan salam-salam juga terlalu bisa ya di 0811-3820-1043. Ini nomor bisa SMS, bisa WA, dan juga bisa telepon. Kemudian ada juga di 0380-833-499 ya. Kemudian di Facebook Pro 4 Daerah Rekupan juga, karena status terbaru dari Pro 4 juga sudah diposting. Jadi Pak Mamarum bisa gabung, bisa komen ya di kolom komentar ya. Kemudian bisa minta juga salah satu lagu yang datang siap di sini khusus di sesi pertama ya. Dan ada satu lagu sebagai pembuka juga ya dari Kota Muka Bersamaan di Mbak Senggol Salam. Dia pun judul tuh Jodoh di Tangan Tuhan. Itu lagu tuh mau tahu siapa yang menyanyi? Itu lagu tuh Kota Muka Kakak Jerry BTN yang menyanyi Jodoh di Tangan Tuhan ya. Dan ini lagu sebenarnya mau kasih ingat ya. Kasih ingat kotong bahwa urusan hati memang ya seringkali penuh dengan misteri. Orang kupang bilang penuh ya, penuh dengan misteri. Ada yang sulama tunggu, ada yang sedang berjuang untuk mempertahankan depu hubungan. Bahkan ada juga yang mungkin masih tanya-tanya, kapan ya bepung giliran ya? Tapi satu hal yang sering kotong dengar ya dari dulu, jodoh memang bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling tepat begitu ya. Kadang kotong itu merencanakan begitu, yang su rencana banyak hal, namun ternyata Tuhan punya skenario, bukan skenario juga, punya rencana begitu, rencana yang berbeda dan seringkali lebih indah dari yang kotong bayangkan, yang kotong pikirkan begitu. Dan kalau omong soal jodoh, sondesalah pengalaman unik yang pernah kotong alami begitu. Pernah ketemu dengan satu orang secara sonde terduga begitu ya, atau mungkin masih setia menunggu sambil fokus memperbaiki diri kali ya. Santai sah bapak mama kakak nyong kakak nona semua, karena ini malam kotong akan temani bapak mama kakak nyong kakak nona semua dengan ya cerita-cerita menarik juga, tapi ceritanya bukan tentang jodoh tapi tentang kotong pembudaya yang ada di NTT begitu. Ternyata sudah ada yang bergabung ya di 833-499. Datang terima dolo. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam. Seharusnya Bapak bilang Mbak Senggol Salam, terus beta sambung Senggol Suko.
1: Iya, masa
0: Oh kakak Revlan, coba kakak Revlan bilang Mbak Senggol Salam.
1: Mbak Senggol Salam.
0: Senggol Suko, ini yang baru batu.
1: Iya.
0: Kabar baik kok kakak Revlan?
1: Selalu baik kak.
0: Selalu baik, waduh. Kakak Revlan, ini malam mau pilih ame lagu yang mana?
1: Yang jenisnya kakak.
0: Di sini yang beta siap tuh Ise Kau Rasa, Baku Sayang Baku Marah, kemudian jangan tendes di belis, Bunga Desa, ada ju Mai Tepana, Bercanda, Tamnau Hitkuan, Martapura yang kepanjangan tuh mau rindu tapi punya orang. Kemudian ada ju Saudariku Bikin Saya Gila.
1: Tamnau Hitkuan.
0: Tamnau Hitkuan.
1: Iya.
0: Oh, oke. Baik. Salamnya buat siapa kakak Revlan sebelum beta tanya satu hal ini?
1: Berlewat,
0: yang baru lewat ke mana kakak Revlan? Yang paling pertama nah.
1: Oke, ya, mas salam kak ya.
0: Mm-hmm.
1: Salam pertama buat kak Jo di Morteng.
0: Oke.
1: Okay. Bener tadi retuli-retuli. Mm-hmm. Ibu siapa yang di Wonosobo tuh kak?
0: Ibu Wigati.
1: Oh Wigati. Mm-hmm. Mama Madi.
0: Mm-hmm.
1: Adik Melani di MBS.
0: Oke.
1: Okay. Phone di sama suaminya di Mutis.
0: Mm-hmm.
1: Kak Dani, Alina sama mamanya di Kastruli, Aima juga.
0: Mm-hmm.
1: Ke Putri di Mawalo Barat. Mm-hmm. Ke Fendi Iu, Bapak Louis sama Anita. Terima kasih, Dia Teta, Kak Saka di Priti.
0: Mm-hmm.
1: Kak Odi di KPU.
0: Okay. Yang terakhir buat capek ini Kak Refla.
1: Yang terakhir buat ya, Ibu Jesse di Rogama.
0: Ibu Jesse. Kak Revlan ini beta mau tanya satu hal.
1: Iya.
0: Mm-hmm. Kak Revlan pernah menari apa? Tarian tradisional yang Kak Revlan pernah menari begitu ya. Iko sama-sama dengan kawan dong.
1: Iya pernah kak. Tapi sudah lama.
0: Apa masih, itu? Tarian apa itu?
1: Keruri Rote itu tarian kebalai.
0: Oh tarian kebalai.
1: Iya.
0: Itu bete juga pernah. Teh sekarang kan ketarian kebalai kan sekarang sering-sering put ini ada di pesta tuh.
1: Iya.
0: Apalagi pesta pernikahan tuh, pesta syukuran.
1: Pakai lagu yang tari Nusarote itu kan.
0: Nusarote. Oh, oke. Okay.
1: Nah, itu tariannya tarian kebalai.
0: Tarian kebalai dari daerah Rote ya. Itu
1: Iya.
0: Wih mantap. Rote. Baik.
1: Kalau timur ya TB. Kalau timur itu kan bilang bena-bena ya.
0: Bena-bena.
1: Okay, kan itu di Timur Dawan.
0: Tapi Dawan mana dong loh? Ini ada TTS, TTU.
1: Iya. Seluruhnya di Soe punya. Kalau di Timur itu kan TB. Kalau di Rote kan tarian kebalai.
0: Oke, okay, baik. Memang kau teman tarian-tarian sekarang ini sudah ada di pesta ya?
1: Iya.
0: Luar biasa betul. Itu kau teman saling berpegang tangan kalau soalnya salah tuh. Berpegang tangan, berpegang bahu. Itu kata mulai berputar so di situ abu naik nah.
1: Oke masing-masing daerah kan punya tarian kayak di Sabu itu kan
0: betul padoa
1: tarian padoa
0: ledo
1: iya
0: oke okay. Baik terima kasih Kakak Revlan
1: iya sama-sama kak
0: oke okay, terima kasih Kakak Revlan dari Pantulan ya dari Sulamu so bergabung di 833-499 halo selamat malam Mbak Senggol salam.
2: Selamat malam yang mulia.
0: Selamat malam CEO, direktur, pokoknya semua tingkat paling atas nama main dapat, cuy.
2: Aduh, selamat malam kedaten, Senggol dong.
0: Senggol suko, awas jatuh.
2: Senggol niki-niki suko, ada hujan nih.
0: Oh ternyata ada lagi hujan?
2: Iya.
0: Oke, teh koton di sini nih. Ini kotong bukan hujan air, teh ini kotong hujan, ini hujan panas ini.
2: Ada hujan apa sih? Karena saya mau dengar kedatangan bersuara, saya kata harus pergi ke radio, ini bahaya.
0: Pasang telinga, bye-bye.
2: Wah, saya nggak bunyi terus mau dengar ke mana, ini hujan, volume aja sama.
0: Hujan dari kapan ini? Dari jam berapa ini, Mama?
2: Sebenarnya dari tadi siang kan, tapi tidak siang deras, tapi ya tidak terlalu, hanya sekarang memang su agak. Berkurang sedikit.
0: Oh sekarang suara agak berkurang. Tapi tadi dia titi juga angin ribut ya.
2: Titi juga lumayan.
0: Lumayan. Oh, oke. Okay. Bakas takut orang rumah juga.
2: Nah, jangan bilang ketong takut yang angin sekarang.
0: Betul. Dia tahu toh untuk TTS nih kini pohon-pohon besar masih banyak nah.
2: Nih jangan bilang ke kami di sini mahoni banyak jadi.
0: Tesan papa itu mahoni di pakar kuat mam.
2: Aduh kedaten.
0: Nah dia kotong harus jaga-jaga. Kotong juga harus jaga-jaga. Teh ini musibah nih soalnya datang kok. Mama beta permisi dulu.
2: Andi ya. Kotong sentawa.
0: Iya, yang penting kotong harus tetap berjaga-jaga, tetap waspada begitu ya.
2: Itu suka.
0: Baik.
2: Nambah lagu dong.
0: Boleh. Mau yang mana Mama? Di sini ada Ise Kau Rasa, ada Baku Sayang Baku Marah, ada juga Jangan Tendes di Belis, Bunga Desa, Maite Pana, Bercanda. Mau rindu tapi punya orang, saudariku bikin saya gila.
2: Betul bisa gila kok
0: Bikin saya gila.
2: Bikin betul bisa gila.
0: Mau yang mana?
2: Yang dari timur ada kok.
0: Ini kakak Revlan tadi suminta Tam Nauhit Kuan.
2: Oh, nah ini yang tadi ke berapa kok yang sebelum bunga desa tuh?
0: Sebelum jangan tendes di Belis.
2: Itu
0: sah atau baku saing baku
2: marah? Jangan tendes di Belis, teberat.
0: Teberat ya? Bukan rindu yang berat ya, tapi
2: ini Belis mahal, ini berat.
0: Oke deh.
2: Oke, betul langsung
0: kadang. Silakan, silakan.
2: Oh iya, kerapin. Kalau kami di sini tadi tradisional itu masih tetap ini apa, tarian gong dengan bonet.
0: Oh, gong dengan bonet. Mama juga salah satu pelaku yang ikut menari kok.
2: Nah, namanya kalau bonet ini pasti.
0: Baru dapat dengar musik pertama, sahabat bunyi sudah.
2: Aduh, makanya saya tadi kakak datang siap ambil satu dulu. Tapi yang tadi setelah obrolan kok kak putar itu lagu, coba aduh mama. Itu kalau di arena tuh sobade bu.
0: Tebeta juga salah satu pelaku mama. Ini juga kalau dapat dengar lagu yang bikin kotong bago yang sama-sama. Siap so.
2: Ini kalau tadi yang lagu setelah obrolan berputar di ini acara maka aku naik.
0: Operator
2: kartu yang lain mas, kemana kak?
0: Operator berani kasih mati tiba-tiba. Oh.
2: Mulut pecah.
0: Kotong bukan mulut pecah, teh ini kotong pun suara ini lebih besar dari salona.
2: Ini kemarin anak sekolah di sini saya dong hantam tarian gong ini sampai aku naik.
0: Oke, baik.
2: Anak ketong di gereja Sagaraten itu apa kayak tarian gong, ada bonus juga.
0: Anak-anak dong mahir kok? Lincah kok mama?
2: Ada di grup di gereja. Hai nanti baru kasih ke Sagaraten buka kok nonton. So.
0: Lincah dong eh?
2: Aduh.
0: Lebih lincah dari orang tua dong kok atau?
2: Lebih kak, lebih ada gua dong kemarin ini nyeri.
0: Nah kalau tarian gong dan tarian bonek kan itu lebih semangatnya kalau ketong hentak kaki begitu di tanah.
2: And dia, kalau gong ini, anak dong paren menoes.
0: Paling kalau kotong tuh hanya hentak kaki itu hanya begitu-begitu. Saya pukul kaki di tanah tuh begitu-begitu. Mak kalau kotong anak muda, anak kecil itu udah mentaro tuh aduh.
2: Ada di grup yang bonet kemarin hari Pentakosta nanti berkakak datang lihat.
0: Selain itu tarian, selain tarian gong.
2: Ada tarian gong, ya.
0: Selain itu dua. Kan,
2: itu. Pokoknya selama ini kami hanya kebakan bonet dan tarian gong kak.
0: Tapi ada kok Sonde yang jarang orang tahu begitu, yang mama tahu, yang mama tahu.
2: Dulu satu nama apa kok bilang ini tari apa? Teopaku kok.
0: Teopaku.
2: Siu artinya petik dah biji damar, buah damar nih.
0: Oh, oke. Okay.
2: Tapi itu ada itu maksudnya cerita dulu katanya di ada lampu lalu mereka ngolah itu biji damar jadi lampu bilang tapi kayak sejarang tidak di apa tradisikan jadi kita juga terlalu tahu kak. Begitu. Dari orang tua dulu dong. Begitu.
0: Tapi sekarang dengan susah katanya, deh.
2: Iya kebanyakan gong sekarang sih kebanyakan gong dengan itu bonet.
0: Semoga sate itu tarian kembali muncul ya.
2: Aduh yang apa yang kaslatian tuh senang ada kadaten.
0: Nama mama kaslatian toh.
2: Aduh wes tahu.
0: Baik, oke deh.
2: Oke, kalau tuh.
0: Baik, silakan mama.
2: Oke. Salam bertambah kadaten sendiri tetap semangat ya kakak karena aduh tematnya kadaten ini ketong denger ame juga toh susah nyesel ya.
0: Jangan bikin beta.
2: Ya betul, semoga tetap semangat, diberkati selalu, amin. Diberi hikmat selalu juga. Artaka tetap menjadi yang terbaik buat kami semua dan keluarga juga diberkati selalu. Terus salam berikut buat Bapak Kalse di Epura. Selamat malam. Ada Bapak Dion Hane, ada

0: Selamat malam kakak di desa. Ada kakak Dani Fatululi.
1: Yang terakhir?
0: Terus satu lagi.
1: Siapa?
0: Aduh, yang terakhir buat kakak Rogan.
1: Oke, terima kasih.
0: So, kakak Rogan jadi tetap teman. Kakak Rogan pulang atem buah ketong tepa di warung surya nanti.
1: Oke,
0: terima kasih banyak kakak Daten.
1: Salam. Terima kasih ya. Mama Aileen dari Niki-Niki so bergabung. Dan ada satu lagi di 833-499 ini ya. Daten terima dolo yang so bergabung. Dan ada siapa ini ya? Halo, selamat malam Mbak Senggol. Salam.
2: Selamat malam Senggol dong.
1: Senggol Suko. Iya, dengan beta sendiri.
2: Natalia.
1: Oh, Ibu Natalia. Tapi alamatnya beta sudah tahu. Beta sudah lupa alamatnya.
2: Aduh, masa le enggak tahu le.
1: Iya.
2: Sulawesi Tengah Toli-Toli.
1: Oh, Toli-Toli. Oh, Toli-Toli.
2: Apa dah?
1: Toli-Toli orang Sabu bilang ribut-ribut. Serius,
2: iya,
1: Mama?
2: Gak?
1: Iya, serius, Mama.
2: Oh,
1: toli-toli
2: ribut-ribut.
1: Mm-mm. Bahasa Sabu kalau toli itu ribut, kalau toli-toli ribut-ribut.
2: Saya saja orang toli-toli nggak tahu bahasa toli-toli, tapi
1: bahasa.
2: Kan orang toli-toli, ah betul. Kadang-kadang kalau orang toli-toli sini kan orang memang suku sini. Kalau saya kan Minahasa toh. Mm-hmm. Okay. Cuma tinggalnya di toli-toli, mm-hmm. gitu. Okay. Tapi kalau di sini mayoritas di sini banyak yang itu. Kalau kita di sini kurang. Cuma sudah lama di Toli-Toli, tapi kan aslinya Minahasa sama Sanger. Iyo.
1: Kalau bahasa Minahasa ribut-ribut?
2: Ih, saya enggak tahu itu dia ribut-ribut bahasa Minah. Saya juga kan orang Minahasa tapi selama di sini tuh jadi selama merantau nggak tahu bahasa mana lupa itu bahasa Manado itu.
1: Ini kalau ini kalau beta jadi Pak Guru nih maka beta kasih PR ini.
2: Kasih PR ya.
1: Iya. Tapi kabar baik ya, kabar baik ya Ibu Natalia.
2: Iya, puji Tuhan baik-baik sayang Kak Daten.
1: Amin.
2: Kalau Kak Daten bang gimana kabarnya?
1: Sangat-sangat baik ini.
2: Amin.
1: Ini mau sapa salamnya?
2: Kalau tidak sehat berarti kan tidak gabung toh, maksudnya tidak menyiar ke kadaten kalau tidak sehat.
1: Tetap tidak
2: tapi sehat
1: pun.
2: Sehat, toh.
1: Tidak sehat pun daten akan menyiar. Tetap, rindu dengan suara.
2: Tetap ya, iyo. Oh betul kah?
1: Ini mau
2: ada lagu apa ke kadaten?
1: Ikutan Mama.
2: Oh do Romanado bilang aduh do
1: siapa suruh mau terlambat.
2: Siapa suruh masuk terlambat dari tadi saya masuk tapi nggak diangkat-angkat sampai sekriting-kriting le jari.
1: Aduh. Tapi jangan salahkan saya.
2: Tidak
1: ya apa? Ibu.
2: Tidak, jangan salahkan siapa.
1: Aduh.
2: Oke, okay, ini apa? Ini mau ke, nanti karaoke ke... di nanti karaoke di Pro 1 hari Sabtu.
1: Oke okay, deh. Nanti datang tunggu suaranya.
2: Asik, amin. Tuh nggak mau salam-salam
1: boleh,
2: dulu ya.
1: Boleh, pertama mau buat Mama siapa pun rumah duluan.
2: Iya, Mama Ima tentunya yang pertama di Patululi. Tapi Mama Imanya kok ada berangkat ke mana katanya? Ke ND. Ada kedukaan Mama Ima. Iya. Selamat malam ya, Mak. Semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat. Terus ada Bunda Asmi, ada Mak Meridetan, ada Mama Susan, Mama Glenn. Ada Mama Dewi juga di Esau,
1: iya.
2: Opa Emi bersama Oma, ada siapa le, Mak Mary, Mak Del, Mama Madi, pokoknya buat semua aja Mama-Mama dengan Bung Endang juga, toh lupa ada Kakak Joy, pokoknya semua-semua sudah ya, Kakak Daten yang lagi monitor, selamat malam semuanya, salam manis,
1: okay,
2: salam kompak-kompak selalu, Kakak Daten tetap sehat, selamat bertugas ya. Tetap semangat, sukses selalu. Doa terbaik buat Kak Daten dan keluarga di rumah.
1: Terima kasih.
2: Oke, makasih Kak Daten. Selamat malam. Shalom.
1: Selamat malam. Terima kasih ya Ibu Natalia dari Toli-Toli sudah bergabung. Wah, lupa satu lagi. Tadi lupa tanya sama Ibu Natalia ini. Kalau tarian khas dari Toli-Toli itu apa? Wah, lupa ditanya. Tapi semoga masih tersambung ini. Oke, baik. Nanti ditunggu ya WA-nya Ibu Natalia. chatnya ya, Ibu Natalia boleh kasih tahu.

tarian khas dari ataupun tarian tradisional dari Toli-Toli itu apa, Sulawesi Tengah ya. Tarian khas dari Sulawesi Tengah itu apa, Ibu Natalia? Dan kau dengar loh, dua lagu yang bertemu putar, ada salah satu lagu dari Kotomong Kakak Ibu Naisanu ini dan juga Kakak Rita Neparasi, salah satu lagu dari daerah Marasi, Tamnau Hitkuan.

Helketa merupakan salah satu tahap yang harus dilalui sebelum acara malam adat untuk penyerahan mahar, yang dalam istilah di Timor disebut belis. Acara ini sebagai tahap pengenalan, di mana mempelai pria memperkenalkan calon istrinya kepada keluarganya. Begitupun sebaliknya. Tempat yang biasa dipilih untuk melakukan acara Helketa adalah di pertengahan jalan antara rumah kedua mempelai, di mana terdapat pertemuan antara dua sungai besar. Prosesi Helketa, menurut leluhur, menandakan kedua mempelai sudah siap hidup bersama dan membangun rumah tangga mereka yang harmonis seperti air yang selalu jernih dan mengalir secara terus-menerus tanpa henti. Acara ini biasanya ditandai dengan membunuh ayam atau babi yang dibawa oleh mempelai pria. Helketa hanya berlaku bagi calon mempelai yang salah satunya berasal dari suku atau marga daerah lain. Jadi, Helketa tidak berlaku bagi calon pengantin yang memiliki suku atau marga yang sama, apalagi tinggal dalam satu kampung.

0: Chat dari siapa nih?
1: OTW ya, jangan lupa bawa pesanan.
0: Oke. Balas deh WA dulu.
1: Oke.
0: Sip.

Satu detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

0: Perempat dari Kupang Suara Budaya NTT, satu lagu dari kakawan Ritobe dengan irama Luvut. Judulnya Jangan Tendes di Belis. Kalau ngomong soal Belis memang ini susah ya, ribet ya. Karena ada banyak pertimbangan juga. Karena ketempung adat di Nusa Tenggara Timur itu kan ada yang mengenalnya Belis juga begitu. Tapi bukan berarti Belis itu sesuatu yang negatif, tapi ada makna di baliknya begitu ya. Ada nilai filosofinya di balik Belis itu, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. 833-499. Halo, selamat malam, Mbak Senggol, salam. Oke, belum bisa terhubung ya. Nanti dicoba lagi di 833-499. Halo, selamat malam, Mbak Senggol, salam.
1: Senggol dong.
0: Senggol suka.
1: Jaket dong.
0: Masih angin dingin, opa.
1: Nah, kagak tentung ini doa sah.
0: Kalau doa, Bapak Ame perdeo. Beta berdoa Bapak Ame antero-antero.
1: Bukan antero, le isi-isi nak kakak. Isi-isi.
0: Kabar baik kok, Opa Miller.
1: Terima kasih Tuhan, saya dan keluarga ini dalam keadaan sehat walafiat. Mm-hmm. Begitupun doa dan harapan dari kami sekeluarga. Semoga Kak Daten ini diberkati Tuhan di dalam semua aspek kehidupan ini.
0: Amin.
1: Tetap semangat kakak sayang eh.
0: Amin, siap.
1: Ya, baik. Ada lagu apa kakak sayang?
0: Di sini ada Ise Kau Rasa, kemudian Baku Sayang Baku Marah, Bunga Desa, Maite Pana, Bercanda, Mau Rindu Tapi Punya Orang, Saudariku Bikin Saya Gila.
1: Bikin saya gila. Saka di sini sana ada orang gila nak kakak.
0: Baik. Okay. Tapi okay, ini salam-salam dulu buat siapa ini?
1: Tidak, kakak mau tanya apa?
0: Nanti dulu, pokoknya salam dulu.
1: Oh ya, salam yang pertama ini ada Bapak Jonua di Tofa. Selamat malam Bapak Jonua. Semoga bisa bergabung ya. Tadi ada Mama Aileen kok.
0: Iya, Mama Aileen.
1: Ya, Mama Aileen, dini-dini salam untuk semua keluarga Koi, Nakam Nano, dan Telnoni di sana ya. Yang berikut lagi untuk Fendi Yudhya Teta, Abang John di Takari, yang berikut ada Kakak Dani, Kakak Odi di Kua Feu, Kua Feu kok mana lah?
0: Kok Feu.
1: Oh, Kok Feu. Kakak Odi, selamat malam, tetap sehat ya kakak sayang eh. Kakak Milky di Camplong, Bapak Dion di Hane, Bapak Dan di Oenlasi, semoga sehat selalu.
0: Yang terakhir buat siapa Jessie ini?
1: Yang terakhir untuk kakak Melani di NB kakak.
0: Oke deh.
1: Nah, mau tanya apa kakak?
0: Yang tadi Beto mau tanya tuh, ini Opa Miller kan jubir juga.
1: Ya.
0: Dan dituakan begitu dalam keluarga begitu eh?
1: Ya, kalau dalam keluarga ini saya atuin amal.
0: Atuin amal.
1: Baik
0: ya.
1: Itu dari keluarga Nakam Nano, kalau Telnoni itu kan nenek saya, jadi tidak bisa atuin amal.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau dalam keluarga disebut atuin amal.
0: Atuin amal. Oke. Okay.
1: Ya, keluarga Seran panggil saya atuin amal.
0: Iya. Oke okay, deh. Baik, Opa. Ini. Ya. Ada kosong di Koton Muntarian dari daerah timur yang sujarang sekali koton tahu, yang sujarang sekali orang omong-omong begitu. Kan yang koton kenal kan tarian bonet, kemudian tarian gong.
1: Ya.
0: Masih ada kosong.
1: Ada tarian yang sudah hampir punah. Ini kita lihat ini adalah tarian yang pakai itu apa giring-giring di kaki kakak. Dan tarian itu ketika menyambut tamu dari luar, maka mereka yang ini khusus laki-laki yang pakai itu untuk sambut tamu dari luar. Begitu.
0: Tapi kan jadi tarian-tarian
1: selain dan bonet kakak. Okay.
0: Selain bonet. Ya.
1: Jadi ini kalau tarian ini, ketika yang tadi saya bilang ada tamu datang, bonet itu baru saja kata. Jadi ada tarian yang awal dari sebelum bonet itu ada.
0: Lebih tua.
1: lebih tua.
0: Oke.
1: Okay. Justru kalau orang Timur ini kalau dia punya adat istiadatnya sangat istimewa. Hmm. Karena mereka ini punya etika yang sederhana. Kalau tamu itu mereka paling hargai.
0: Iya.
1: Hmm. Jadi macam ke ini kadaten datang di saya punya kampung, kakak pulang harus bawa selimut. Nah.
0: Oke.
1: Okay. Jadi macam ke kakak datang dari NBS.
0: Hmm.
1: Menuju di Ofu atau tempat kelahiran saya.
0: Hmm.
1: Kamu datang pulang harus bawa selimut.
0: Bawa kata. Selimut, selendang
1: ya,
0: begitu.
1: Pasonde, selendang itu biasa kalau kecuali ada acara apa dulu. Hmm. Kalau selimut itu wajib diberikan pada tamu yang datang sebagai penghargaan.
0: Oh, oke, okay. Selimut.
1: Ya.
0: Tapi tergantung juga ini kalau laki-laki selimut, kalau perempuan sarung.
1: Ya, sarung.
0: Mm-hmm.
1: Dan ini walaupun kakak tidak makan siripin harus ambil salah satu. Kalau tidak nanti orang tersinggung lah kakak.
0: Iya, betul.
1: Jadi datang pertama di rumah, sudah bertamu, terus nanti disuguhkan pertama bukan teh dan kopi.
0: Betul, betul.
1: Siripinang duluan. Au awak kahoit.
0: Mm-hmm.
1: Itu awak itu berarti saya silakan untuk bapak untuk mam pun puah nok manus.
0: Hmm.
1: Gitu.
0: Iya,
1: jadi
0: iya.
1: Taruh di tempat ciri untuk kak, layani kakak begitu. Hmm.
0: Oko mama
1: namanya. Iya, oko mama.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ketika kakak datang, kakak pasti minta tempat ciri untuk taruh di tempat ciri untuk mengungkapkan apa tujuan kakak. Tidak bisa datang sembarang saja.
0: Hmm.
1: Jadi apa tujuan kakak? Macam seperti kakak dari kampung.
0: Matani
1: mau ke kampung. Tujuannya mau masuk Minang, nona atau mau ada saudara satu ada suka. Kakak juga harus bawa tempat ciri untuk tatekes. Orang bilang tatekes.
0: Hmm.
1: Okay, jadi
0: baik.
1: Mesti taruh tanpa siri dengan pinang, taruh uang 5.000, tidak boleh lebih.
0: Mm-hmm.
1: Kalau kakak taruh banyak orang tolak nah.
0: Iya. Baik.
1: 5.000 mm-hmm. itu dia punya harga lebih besar dari 500.000.
0: Iya.
1: Itu, ya begitu kakak.
0: Itu salah satu adat dan juga tradisi ya. Orang Timur. Tapi yang
1: ya,
0: jadi kakak. PR, opa.
1: Ya.
0: Opa yang jadi PR, opa harus tahu itu tarian. No, beta cuma tahu no.
1: Oke, nanti beta lewat biasa nanti.
0: Boleh. Oke okay, deh. Soalnya
1: baik.
0: Itu kan tarian yang lebih duluan dari Bone, jadi beta harus tahu nah.
1: Ya, itu tarian itu Bone itu kemudian tuh.
0: Hmm.
1: Itu dari tahun tidak salah 11-12.
0: Hmm. Oke okay, deh.
1: Ya.
0: Baik, terima kasih informasinya, Opa Miller. Selamat
1: ya.
0: Malam.
1: Terima kasih kadaten, salam indah penuh santun, Miller Kauses keluarga Jalan Salak, Kelurahan Oepura, Kecamatan Molafa, Kota Kupang. Salam.
0: Terima kasih Opa Miller ya sudah bergabung dan datang terima lagi ini yang sudah bergabung. Halo, selamat malam, Mbak Senggol Salam.
2: Selamat malam, Senggol dong.
0: Senggol Suko.
2: Halo, apa kabar?
0: Sangat baik, tapi ini datang senggolnya kena siapa ini ya?
2: Kena yang jauh.
0: Aduh.
2: Yang jauh di Jawa Tengah.
0: Sampai Jawa Tengah.
2: Berarti iya
0: ini Wonosobo ini.
2: Iya, tidak salah.
0: Kabar baik Ibu Wigati?
2: Kabar baik. Bersyukur ini Kak Daten sudah masuk musim dingin.
0: Bersyukur
2: musim dingin enggak ada hujan.
0: Oh, ternyata begitu pikirnya musim dinginnya ini.
2: Sudah musim di sini kalau musim kemarau itu kan lebih dingin, super dingin.
0: Mm-hmm. Sekarang juga di Kupang seperti itu. Untuk cuacanya
2: iya.
0: Lebih dingin dari
2: lebih
0: bulan-bulan
2: dingin,
0: kemarin,
2: ya
0: betul.
2: Oh,
0: tapi yang herannya, ada beberapa tempat seperti di TTS, di TTS itu
2: iya.
0: hujan.
2: Oh,
0: padahal kita sudah masuk di musim kemarau, iya betul.
2: Musim kemarau, mungkin lebih tinggi ya.
0: Hmm.
2: daerahnya kan lebih tinggi.
0: Iya.
2: Di sini sudah kemarau, sudah dingin, sudah 3 hari 4 hari ini ya. 1 derajat.
0: 1 derajat.
2: Ibu. Salju. Iya, nanti tak kirim fotonya.
0: Betul, Sony bisa bayangkan. Betul. Itu. 1 derajat ini. Kalau datang ya mau, ini yang kemarin kan sempat ini beberapa hari yang lalu kan kita sempat ini untuk tukaran tempat ini ya Ibu.
2: Iya.
0: Datang batalkan aja. Datang nggak sanggup itu.
2: Enggak. Tukaran berhenti di tengah-tengah sama gitu.
0: Ibu Wigati sebelum salam-salam ya Ibu Wigati.
2: Oke.
0: Okay. Ada satu iya. Ini Datin mau tanya satu ini. Kalau di iya. Wonosobo Jawa Tengah itu yang iya. Tarian yang paling terkenal itu apa di sana?
2: Tarian.
0: Iya.
2: Tarian di sini banyak sih ya untuk daerah-daerah setiap hampir ada desa kecamatan itu punya tak klasik sendiri gitu, khas sendiri.
0: Tapi kalau dari kebetulan Ibu Wigati, kan, daerahnya Ibu Wigati.
2: Kalau di daerah saya itu Lengger.
0: Lengger.
2: Namanya penari Lengger, iya Lengger Topeng.
0: Lengger
2: itu
0: Topeng.
2: Jadi penarinya perempuan, nanti ada laki-lakinya yang pakai topeng gitu. Terus ada yang lenggernya laki-laki juga, tapi pakai pakaian perempuan.
0: Itu pas musim apa, Ibu? Itu. Musim
2: nanti
0: tanam,
2: ini bulan Muharram.
0: Bulan Muharram
2: itu sekalian ada tradisi itu ya, hampir semua desa itu merayakan. Okay. Sekalian ada festival Tenongan namanya.
0: Tenongan.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Itu
0: di festival Tenongan ya ada tarian lengger
2: iya,
0: topeng.
2: Lenggernya. Iya, itu di ini yang festival itu ada di satu desa itu hampir satu desa ya merayakan meriah sekali itu ada tari lengger yang tidak setiap penari lengger itu bisa.
0: Oh, jadi hanya orang khusus.
2: Oh, orang khusus itu pakai ya kalau di sini bilang pakai ritual khusus ya. Jadi penarinya juga khusus itu. Jadi nari tapi di atas kepala pundak laki-laki. Laki-lakinya juga nari tapi berdiri gitu, bukan ini berdiri.
0: Berdiri sambil menopang orang yang ada di atas lagi.
2: Iya, yang di atas juga menari.
0: Itu tidak jatuh.
2: Tidak. Itu nari 1 jam lebih loh itu.
0: Makanya ini datang lagi ini memikirkan ini penari laki-laki di bawah. Iya kan penari
2: iya.
0: Laki-laki di bawah sedangkan terus, penari
2: perempuannya naik ke atas penari di atas bahu ya bahu, berdiri di atas laki-laki. Bahu.
0: Dan dua-duanya sambil iya. Berdiri.
2: Berdiri nari jalan.
0: Oke. Okay.
2: Bukan berhenti jalan. Itu
0: bahkan sampai 1 jam
2: itu iya 1 jam lebih ya kalau itu terus ada lagi yang kayak warok itu loh pakai yang kayak Ponorogo yang pakai kepala lebar sekali iya. Itu lah itu penarinya juga naik di kepala itu penari perempuannya naik di situ. Oh, jalan okay. Itu sepanjang jalan. Itu nanti bulan Muharram di sini kalau bulan Muharram itu 1 bulan full rame satu, itu.
0: Oke. Okay, yeah. Ini kalau bulan Muharram kalau dalam kalender ini kalau dalam kalender itu di bulan apa?
2: Ini. Ini kan sudah Idul Adha.
0: Iya.
2: Yeah. Ya Idul Adha. Habis tanggal terakhir sudah masuk bulan Muharram. Kalau di sini bilangnya bulan Sura.
0: Bulan
2: kalau
0: Sura.
2: Kalau di ini Jawa bilang di Hijab apa? Hijrah itu Muharram. Jatuhnya tanggal bulan ini, Juni.
0: Bulan Juni ini.
2: Itu. Iya. Itu di sini satu bulan penuh, Kak Daten, ya. Itu yang merayakan seperti itu. Terus di kampung-kampung itu juga ada pengajian perjanjian, itu giliran. Jadi memang satu bulan itu
0: tidak
2: apa
0: pernah
2: ya,
0: sepi. Itu ramai terus.
2: Itu ramai terus. Terus nanti di masjid-masjid juga begitu. Terus pas tanggal jatuh bulan satunya, tanggal satunya itu malam di semua masjid ramai. Itu bagus. Acara kalau di sini namanya suran.
0: Iya, iya.
2: Bikin bubur suran diantar-antar gitu, tuker-tuker.
0: Iya, iya. Wah, bubur seru suran. Itu selama satu bulan penuh ini ramai terus.
2: Iya,
0: tapi
2: rame
0: yang
2: terus.
0: Tapi
2: iya,
0: yang bikin datang penasaran ini kepingin melihat ini
2: penari.
0: Penari lengger topeng
2: penari.
0: Ini.
2: Penari. Okay, coba cari di YouTube.
0: Baik, baik.
2: Cari aja, iya.
0: Oke, okay, terima itu. Kasih Ibu
2: di
0: sudah
2: desa,
0: berbagi.
2: Nama desanya Desa Janti. Nanti ada sekalian festival apa tenongan itu. Berebut makanan tenongan, ratusan tenong itu.
0: Iya. Oke, okay, baik. Baik, terima kasih informasinya, okay, Ibu Wigati. Okay.
2: Iya.
0: Salamnya buat siapa ini?
2: Salamnya buat yang sudah masuk ya. Tadi ada Bunda Natali, ada Kakak Miller, ada Pak Odi, Kak Foni, Kak Jo, Mama Ima, Mama Marsha. Aduh, semuanya saja di Kupang dan di NTT dan sekitarnya ya. Selamat malam, selamat istirahat. Maaf tidak bisa nyebut satu-satu, nanti waktunya habis.
0: Iya.
2: Pokoknya salam santun, salam hormat buat semuanya. Terima baik. Kasih ya Kak Daten. Okay. Selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam Ibu Wigati dari Wonosobo sudah berbagi informasinya tentang tarian khas dari daerah Wonosobo ya, namanya tarian lengger topeng ya. Dan uniknya ini tarian penari laki-laki di bawah, sedangkan penari perempuannya itu di atas bahu laki-laki. Dan posisinya itu sama-sama berdiri. Laki-laki berdiri, kemudian si penari perempuannya juga berdiri di atas bahu laki-laki. Dan ini sesuai informasi dari Ibu Wigati juga, ini bahkan menarinya hampir, bahkan bisa sampai 1 jam ini. Luar biasa. Halo, selamat malam Mbak Senggol. Salam
3: Senggol dong.
0: Senggol Suko.
3: Selamat malam Kak Daten.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa, dari mana?
3: Ini dari Molteng, turun ke Pro 4.
0: Oh, dari Molteng, Molo Tengah.
3: Iya Kak Daten.
0: Oke, okay. Kalau tidak salah Kakak Joy ini
3: 100% Kak Daten.
0: Kabar baik Kakak Joy.
3: Aduh, Kak Daten ini lagi pilek ini Kak Daten, soalnya hujan dari kemarin malam sampai ini hari masih tetap hujan Kak Daten.
0: Baik Kak, ada hujan makotong di sini nih.
3: Nanti baru ini kami kirim dari sini ke Kak Daten.
0: Kirim pakai apa?
3: Kirim pakai angin ke Kak Daten, soalnya ini angin kencang juga Kak Daten, biar angin yang tiup bawah ke Kak Daten.
0: Oke, semoga itu awan hitam lah datang di sini biar kotong adem-adem dulu
3: Tuh Kak Daten, ini angin kencang Kak Daten, hujan baru angin kencang, ini kotong takut Kak Daten.
0: Oke, baik-baik. Ini mau salamnya buat siapa ini?
3: Iya, awalnya buat Kak Daten yang lagi bertugas di studio. Selamat malam, selamat bertugas, semoga Tuhan Yesus memberkati Kak Daten.
0: Amin.
3: Dan sebentar kurang hati-hati dan tiba di rumah dengan keadaan baik, dan titip salam buat Kakak Nona bersama si Bu Hati dan Oma dan Opa di rumah. Terus yang pertama buat chat message di Fatuliu Tengah bersama Mama yang lagi terdampar di Fatuliu Barat, selamat malam. Terus buat Bapak Aloseran di Fatuliu Tengah, selamat malam juga. Terus buat Mama Aileen di Niki-Niki, Kak Revlan di Sulamu, makasih atas senggolannya. Terus buat Abang John Takari, terus buat Papa Milky di Camplong, Mama Sisi di Lelogama, Mama Anita, Mama Glenn, terus buat Kadan di Fatululi, Kalilita, Adi Melani, terus buat Bapak Dan Unlasi, Bapak Dion Hane, Kau di Kokpeu, Bapak Herman di Angkai. Katanya buat semua sekadaten yang lagi tepat dengan ucap selamat malam, selamat beristirahat, semoga Tuhan Yesus
0: menyertai. Kakak Joy.
3: Iya kadaten.
0: Sabar dulu kakak Joy, mau cepat-cepat pulang nih, sabar.
3: Iya kadaten.
0: Kakak Joy, ini malam kau ada baca cerita soal tarian yang kalau mau bilang so hampir dilupakan begitu. Tadi ada banyak juga ya yang suka sih tahu ya. Kalau ini kakak Joy pernah menari apa dulu? Tarian apa yang pernah ditarikan?
3: Ya saya hobi giring-giring kadaten.
0: Tarian giring-giring?
3: Tarian giring-giring. Soalnya ini kadaten, kalau satu tamu datang ini kadaten, kami punya tarian yang sambut tamu itu tarian giring-giring kadaten.
0: Oke.
3: Bisa atau anak kecil harus tarian giring-giring. Nanti sambut dari pintu masuk kadaten, nanti sampai di tempat duduk itu kadaten, nanti nasahab kadaten baru ini apa selendang. Di
0: seher tadi ada bilang apa nasahab
3: ya ini bilang natoni kalau
0: natoni.
3: Di nasahab natoni kadaten.
0: Oke, kalau di Molteng yang bilang nasahab tapi kalau di tempat lain natoni
3: ya, di, pokoknya kalau bahasa timur itu nasahab kadaten.
0: Nasahab
3: kalau bahasa ini bilang natoni.
0: Oke,
3: natoni itu kadaten sebelum sambut ini tamu itu pakai tarian giring-giring. Nanti natoni duluan, baru pukul gong, baru menari giring-giring. Nanti sambut yang orang yang menari giring-giring itu duluan, baru bawa ke tempat duduk yang sudah tersedia itu Kak Daten. Nanti sampai di situ natoni lagi Kak Daten, baru ini pasang kasih dia selimut atau selendang Kak Daten kalau tamu Kak Daten.
0: Wah luar biasa. Ya. Oke, itu yang masih ada sampai sekarang ya?
3: Ada sampai sekarang.
0: Kalau yang su jarang ditarikan begitu, yang su jarang dipentaskan. Kira-kira kalau apa? Ada kosong deh, oh. Dari ini.
3: Ini dulu Pak Daten, soalnya orang tua dulu dong. Dari saya agak lupa-lupa ini Kak Daten.
0: Okay,
3: nanti kalau ingat Pak Daten baru saya SMS.
0: Boleh, beta tunggu.
3: Iya Kak Daten.
0: Oke, baik. Terima kasih Kakak Joy.
3: Makasih Kak Daten. Kak Daten, selamat bertugas. Makasih, salam.
0: Terima kasih, salam. Kakak Joy dari Molteng sudah bergabung dan kota dengar Allah ya beberapa nomor lagu yang mereka putar. Setelah itu nanti di sesi kedua datang kembali lagi untuk baca cerita dari Bapak dan Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua ya. Untuk itu jampi mana-mana dulu terus pantau Pro 4 FM, Suara Budaya NTT.
4: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: Permainan maka merupakan salah satu jenis permainan tradisional dalam masyarakat adat Sumba. Memainkan permainan ini harus di tanah lapang yang cukup luas. Cara memainkannya cukup sederhana. Maka atau gasing yang berbentuk bulat terbuat dari kayu, kemudian tarik talinya sehingga gasing bisa berputar. Sebelum permainan tersebut digelar, ada lagu pengiring yang biasa dinyanyikan masyarakat setempat, yaitu Namakanggu. Inti lagu tersebut menggambarkan hati yang bersedih karena gasing hilang atau rusak dalam permainan maka. Setiap anggota yang bermain memandang gasing sebagai emas yang harus dijaga. Setiap pemain yang bertarung harus mampu mengalahkan lawan dengan melempar gasing yang sedang berputar. Jika berhasil mengena sasaran, maka ia keluar sebagai pemenang. Oleh karena itu, selain mengadu ketangkasan, pertarungan maka
1: saya, Jeffrey, Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: Apris, aduh, alo yang kata eku, apa kabar?
1: Kabar buruk kawan, om bisa bantu kau kah?
0: Tolong apa le?
1: Beta bisa pinjam lu punya uang ko, beta kalah main judi online ni.
2: Oh no!
1: Tapi aku janji, aku nis, aku seko fani kulete.
0: Apris minta maaf beson ada uang untuk kasih pinjam lu. Judi online tu begitu, awal dong kasih menang lu dolo. Mas itu dong ame lupu harta. Lekones, homus nasem ubah judi online nih.
3: Judi online, aktivitas seru sesaat tapi bisa membuat sengsara selamanya.
4: Di era digital saat ini, data pribadi menjadi salah satu aset paling berharga. Sayangnya banyak orang masih abai terhadap keamanan informasi pribadinya, sehingga rentan disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Agar data Anda tetap aman dan terjaga, ada beberapa tips sederhana yang bisa diterapkan dalam keseharian. Tidak membagikan data pribadi kepada siapapun yang tidak berwenang. Hindari memberikan informasi seperti nomor identitas, nomor kartu kredit, atau informasi pribadi lainnya secara sembarangan. Selalu berhati-hati dan waspada saat menjelajahi internet. Hindari mengklik tautan atau mengunjungi situs yang mencurigakan. Tidak mengunduh file, foto, program, atau materi lainnya dari situs yang tidak terpercaya. Hindari mengklik iklan di situs bajakan karena seringkali menyediakan file dan iklan berbahaya yang dapat merusak atau mencuri data Anda. Waspada penggunaan fitur simpan kata sandi di browser. Pastikan Anda paham cara kerjanya dan hanya gunakan fitur tersebut di perangkat yang aman. Selalu mengganti password secara berkala dan pilih password atau kata sandi yang tidak mudah ditebak untuk setiap akun online. Gabungkan huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol untuk meningkatkan keamanan.

0: Muasa dan buat Kak Daten, terima kasih Usnenonokan Kit. Kemudian ada juga Kak Narsiwati ini ya. Malam baik untuk semua di Kota Kasih. Kemudian ada juga Kak Desi Ati di Bakunase. Malam Kak Daten, mau kirim salam buat semua pendengar. Selamat menikmati suasana malam ini yang ditemani oleh suaranya Kak Daten. Spesial untuk anak Hutra di Deati yang sedang mendengarkan. Terima kasih Kakak Usnenonokan Kit. Wisneno nokan ala kit ok oke. Terima kasih ya Kakak Desi sudah bergabung. Di line telepon, halo selamat malam.
1: Selamat malam Kakak Desi.
0: Selamat malam Ju, mama.
1: Ya anakku.
0: Mama dari mana ini oh?
1: Mama.
0: Dari lupa nama? Lupa nama? Lupa nama mama? Buka ame dompet kau lihat KTP dolo mama. Kalau KTP lupa simpan di mana nak kartu keluarga sa.
1: Oh iya kartu keluarga juga baik.
0: Mama Anita kabar baik kok.
1: Gitu kan sendiri mama baik sa kagadase.
0: Amin. Ini
1: Bapak
0: malam.
1: Bapak dong belum pulang nak.
0: Oh belum pulang. Ada pimana?
1: Iya ini hari itu. Baru acara.
0: Baik baik baik. Oke deh sana papa. Ini perempat selalu temani Mama Anita
1: itu,
0: ini.
1: Susu, Kak Kadate.
0: Tapi jamar sampai jam 12, oh.
1: Nah, sekarang itu tuh baru Mama Anita tidur, Ma.
0: Baik. Mau salamnya buat siapa atau mau pilih lagu duluan?
1: Jenisnya Kak Kadate.
0: Di sini untuk sesi kedua ada yang judulnya Nukasao. Kemudian ada juga Katong Selesai. Dau Saate, Tak Ingin Yang Lain. Para Jaru, Saikala, Inang, Rasa Yang Terpendam, dan juga Dimar.
1: Rasa Yang Terpendam.
0: Rasa Yang Terpendam, oke. Okay.
1: Kakak menyanyi kerasa.
0: Kakak Silet Open Up dengan Kakak Ana Maria.
1: Oh iya, kerasa.
0: Salamnya buat siapa?
1: Salam pertama buat Bung Rifland. Kakak Teo, Kakak Saka, Kakak Lewisa, Bapak Alo, Mama Ilin, Bapak Maye, Kakak Sari, Bung Seri, Bung Ferdi, Kakak Odi, Bunda Asmi, Kakak Julia, Kakak Nadus, Bapak Ako, Mak Ce, Bung Dani, Mam Beci, Mam Rian, Ibu Wiga, Ibu Rita, Bapak Isi, Pak Aldi, Mama Ali, Mama Susan, Mama Kalen, Bung Arifin, Mama Jessica, Mama Malama, Bung Ale, Bapak Saka, Mama Prance, Mama Angka, Mama Harlan, Opa Men, Opa Emi, Bapak John Noah, Bung John Camplong Sakari, Bung Melki juga, Mama Dion, Bapak Diana Ane.
0: Yang terakhir Mila, buat siapa?
1: Bapak semua. Dan buat oh ya buat Kakak Nana dengan Kak Tafoni juga selamat malam.
0: Baik.
1: Bung Dewi juga selamat malam Bapak Indah.
0: Terima kasih.
1: Semua Kakak Dase.
0: Mama Anita.
1: Ya Kakak Dase.
0: Sabar dulu Mama Anita. Datin ya, mau Kakak tanya Dase. Satu ini.
1: Iya.
0: Ini kebetulan Mama Anita kan orang Rote.
1: Iya.
0: Selain tarian kebalai, kemudian tarian apa lagi itu? Foti. Selain itu dua tarian, ada tarian apa lagi?
1: Selain kebalai dan foti itu anak keka.
0: Anak keka, oke.
1: Lilete.
0: Lilete.
1: Dengan teorenda.
0: Teorenda. Itu dong menari, itu dong buat lingkaran atau ada beda-beda?
1: Beda-beda Kakak Dasen. Kalau pertandingan itu ini anak keka dengan lilete.
0: Pertandingan maksudnya pertandingan
1: yang kalau potong 17 Agustus.
0: Oh buat lomba.
1: Ya, itu potongkan antar desa Kakak Dasen. Nah, tapi kalau penyambutan untuk orang nikah ke masuk kampung ke penyambutan itu kebanyakan ketong pilih tarian itu anak keka dengan lilete.
0: Lilete, oh, oke. Okay. Baik, baik. Terima kasih banyak Mama Anita informasinya. Ini Datin baru tahu juga ini ternyata dari daerah Rote bukan hanya tarian kebalai, foti, bukan hanya Ova Langga.

0: ya, ada anak Eka dan juga Lilet.
1: Lilete. Mama Anissa baru salah satu SD, Mama Anissa suruh naik panggung.
0: Wih, mantap. Kalau
1: sampai
0: begitu.
1: Suruh nikah juga dari pemerintah sama si Minta Mama Anissa sampai bertanding sampai di bawah.
0: Oke. Sampai sekarang?
1: Kan su pindah desa, jadi di OSS sini ke Kedasen. Sampai biasa tanding.
0: Oh, begitu. Iya, kayaknya ini harus usul ini.
1: Iya, kalau di Rote biar kotong begini-begini juga kotong harus ikut pertandingan. Tapi di sini sonde lain.
0: Mama pun omong biar kotong begini-begini juga.
1: Kalau ini apa orang nikah kok masuk kampung, dia mama nikah yang selalu untuk penyambutan.
0: Wih, mantap. Kalau bisa nah mama kasih belajar anak-anak di situ dulu.
1: Iya, kok ini anak-anak dan di sini semua susah karena mama Anissa selalu ajar mereka.
0: Mantap kalau begitu.
1: Setelah terima pendeta, mama Anissa selalu ajar anak-anak untuk potong penyambutan.
0: Wah, keren itu. Iya. Pakai ini tarian tadi toh?
1: Iya, pakai tarian. Kadang ini pakai gong, tapi karena orang pukul gong dong semua tuh beberapa orang sudah meninggal toh kakadaten. Jadi ketong ambil bunyi dari
0: pakai musik sama gitu.
1: Iya.
0: Tapi soalnya apa? Setidaknya kan ini tarian masih tetap ada ya.
1: Iya. Tinggal. Baru-baru ada etnis Rote itu kakak datang, ini mama Anissa menari di gereja.
0: Mantap, mantap. Tinggal ini pemukul gong dong yang harus
1: iya,
0: ini.
1: Iya, iya.
0: Harus dilatih lagi.
1: Iya.
0: Baik, baik. Ini kalau untuk penarinya ini semua perempuan atau ada campur dari laki-laki dong?
1: Kalau kotong di Rote itu 6 orang, nah laki-laki 3, perempuan 3.
0: Jadi harus saling berpasangan?
1: Iya, saling berpasangan. Tapi mulai sampai di sini, laki-laki dong tidak pilih, hanya kotong perempuan.
0: Oke, baik. Baik, terima kasih informasinya Mama Anita. Selamat ya, malam.
1: Iya, makasih banyak Kakak Daten.
0: Oke.
1: Halo Kakak Daten, pulang hati-hati. Salam buat pengirim bersama Mama dan Opa-Oma di rumah.
0: Baik, baik. Salam, terima kasih Mama Anita ya sudah bergabung dan di 833499 ini. Halo, selamat malam Mbak Senggol. Salam.
2: Malam.
0: Iya, selamat malam. Nadu kena deh oh.
2: Dauti hewenga wopudi oh.
0: Dau reti hewenga wopudi.
2: Iya.
0: Oh, dari Panmuti.
2: Panmuti.
0: Kermana kabar? Ini siapa yang kusu-kusu di situ?
2: Iya, sama.
0: Siapa ada kusu-kusu di situ, Bapak Maie?
2: Tahu, sama matua ada kili bapak, nak.
0: Betitip salam buat Mama, ya. Halo, Mama. Dah, Mama.
2: Ya, makasih.
0: Baik. Bapak Maie, mau pilih lagu yang mana?
2: Ini tadi bisa dengar para jaru ada kok.
0: Iya ada. Mau dengar itu?
2: Para jaru.
0: Oke. Okay. Salamnya buat siapa ini?
2: Salamnya buat mama yang baru lewat, Mama Anita. Mama Anita yang baru lewat dong. Nah, salam buat Mama Anita, Mama Ailin di Niki-Niki, Mama Desi, Mama Dewi. Terus ini Lelita di Tofa.
0: Iya, Bapak Maye.
2: Terus ini Mama Elda di Tofa, Mama Ana di Tofa. Ini Wolop pada ngaput di Jamplong.
0: Oke.
2: Biasanya sebut nama lah, biasanya sebut walaupun pada aku susah.
0: Baik, yang terakhir buat siapa?
2: Yang terakhir Opa Miller dengan Bajila.
0: Baik, oh iya Bapak Maie, itu hari yang Bapak Maie kasih tahu itu tarian itu nama apa lah?
2: Tarian di Sabu.
0: Selain Habakorai, kemudian Ledo, Padoa.
2: Ini ada yang Hudi Madarai.
0: Hudi Madarai.
2: Hudi Madarai. Hudi. Berarti kejar binatang umum.
0: Hudi Hudi Badarai.
2: Hudi Badarai.
0: Baik, baik.
2: Ada apa namanya? Pepawaru Peluru Ngaka.
0: Oke. Peluru Ngaka
2: Pepawaru.
0: Kepawaru.
2: Iya, Pepawaru. Kalau bahasa Sabubara itu Pedogoaru.
0: Oh, Pedogoaru.
2: Bahasa Sabu Timur jadi Pepawaru.
0: Oke, berarti ada beda ini ya untuk penyebutan.
2: Iya.
0: Oke, baik, terima kasih banyak Bapak Maie.
2: Iya, selamat malam.
0: Selamat malam juga Bapak Maie. Masih dari line telepon ini ya. Tadi Bapak Maie dari Noel Baki sudah bergabung di ketempung WA-nya Perompet dari Kupang. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Kak Dateng.
0: Iya, selamat malam juga. Orang yang paling baik, soalnya sombong, suka menabung, suka senyum, suka tertawa, semua-semuanya. Pokoknya ini semua yang baik tak tempel di kakak nih.
3: 100%.
0: Persen bisa diganti kok dari rupiah. Kabar baik kok kakak Yuven?
3: Iya, kabar baik tapi sebentar diguyur hujan.
0: Oke, Fatu Venu juga diguyur hujan.
3: Iya, di Kuyuhu dari tadi malam.
0: Dari tadi malam?
3: Iya.
0: Baru mulai tadi malam atau dari kemarin sudah hujan? Atau baru mau mulai tadi malam?
3: Mulai tadi malam.
0: Oh, mulai tadi malam, oke. Okay.
3: Iya.
0: Tolong kau jangan simpan itu hujan, oh, bagi-bagi kotong.
3: Iya, nanti baru saya tolak di Kupang, di Matani. Khususnya Matani.
0: Oh, khusus Matani, saya?
3: Khusus Matani.
0: Beta keluar dari Matani, datang kerja juga beta panas, leh.
3: Mungkin belum sampai kata.
0: Oke deh, pokoknya hujan sampai saya itu besok senang.
3: Iya.
0: Tebeta pembunga dong suka ring nah.
3: Aduh.
0: Apa lebih pun kurus dong nih. Kasihan dong sebatar reak air terus.
3: Wah, tunggu nanti besok baru saya tolak dulu. Kupan.
0: Kabar baik kok kakak Yuven.
3: Puji Tuhan, kabar baik-baik.
0: Amin. Ini mau salamnya buat siapa?
3: Ya, salam pertama buat konaan di Milan. Ada Risa Tanau bersama mamanya Rita. Terus bapaknya Bini Tanau juga selamat malam. Terus ini mama Aili Niki-Niki. Mama Tadi Satu Leo selamat malam. Mau Fitrani Labrina, Lodik Atri Otiel Aniceto Maria, terus Mama Ima Satu Luli, Mama Glenn di belakang Hotel Sendang, ini Kakak Irwi di Nevo Nono, gabung sudah. Ini Mama Marsa, Mama Arman alias Mama Marsa, Mama Marsa punya radio ada rusak. Jadi kakak Iri kalau pantau bergabung sudah.
0: Oke. Okay.
3: Terus ini Melani di NBS, Nama Tobi, Ibu Mira, Mama Susan, Mama Rian, Mama Madi, Mama Dion di Samplong, Bapak Dion di Hane, ya, tingkat warung semua saja.
0: Kakak Yuven sabar, jam pamit dulu.
3: Iya.
0: Jam pulang, ini pintu masih kunci jadi kakak Yuven belum bisa keluar ini. Ini kakak Yuven pernah menari apa sah? Tarian, untuk tarian dong. Tarian tradisional. Bukan yang tarian modern, no. Tarian tradisional ini.
3: Kalau saya sudah bisa memang kakak.
0: Sudah bisa?
3: Ya, sudah bisa memang.
0: Yang pernah kakak Yuven lihat? Yang sering ditarikan di situ?
3: Sering lihat. Ya, ini menari gong ini. Pakai giring-giring di kaki. Pokoknya laki-laki perempuan kalau bisa ya bisa.
0: Itu dong babanting kaki di tanah.
3: Ya, babanting kaki di tanah.
0: Wih seru.
3: Iya.
0: Tapi kan ciri khas tarian dari timur kan ada pegang pedang parang.
3: Iya.
0: Tarian gong juga begitu untuk penari laki-laki pegang parang. Pedang.
3: Iya, pedang parang juga.
0: Oke, baik. Dong Rosso di tanah kok sonde?
3: Iya, Rosso di tanah juga.
0: Rosso di tanah itu pedang.
3: Iya.
0: Wih, keren itu, Oke, jadi penasaran ini mau lihat secara langsung.
3: Iya.
0: Baik, terima kasih Kakak Yupen yang sudah bergabung, sudah kasih tahu informasi ini.
3: Kasih banyak juga Kakak buat okay. Tapi. Terima kasih.
0: Salam, terima kasih Kakak Yuven dari Fatu Venus bergabung ya, dan di 833499 ini yang sudah bergabung. Ada siapa ini ya? Halo, selamat malam, Mbak Senggol salam. Halo, selamat malam, Mbak Senggol salam.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam Juo, deng siapa dari mana ini?
4: Dari Woperegu.
0: Woperegu?
4: Iya.
0: Tadi dengar Woperegu?
4: Wulepa.
0: Wulepa, jangan lupa putu.
4: Iya.
0: Gula sabu juga jangan lupa. Ini Kakak Melki ini dari Camplong.
4: Nah, sekali Kakak datang.
0: Beda apa hadiah apa kalau beda tebak betul ini?
4: Ya.
0: Beda apa kalau beda tebak betul ini?
4: Dapat wulepa.
0: Ai, bapak mai ya sonda apa? Beta lain.
4: Beta ada lempar kasih bapak mai, mau bapak mai yang kali sonda beli ya.
0: Nanti coba lempar kasih beta, kau beta tangkap
4: Iya iya.
0: Yang penting jangan lempar pas malam-malam, tebe sonda beli ya, gelap gulita nih.
4: Nah, malam yang bisa lempar pi.
0: Baik, kalau lempar lari lewat dari bapak kapal, pi di balak. Nanti kalau pas-pas di kapal aja. Dia pembunyi juga lumayan nih.
4: Nanti bet lempar pas di batang hidung. Kau sepeda hidung putih.
0: Aduh. Tapi memang itu kau tampung makanan khas tau. Wolepa tau.
4: Iya.
0: Wolepa, woperegu, putu, gula sabu. Itu kau tampung itu dari sabu itu. Oke, Kakak Melki mau salamnya buat siapa ini?
4: Salam pertama buat Bapak Maie. Mama Anita, Mama Jesse, Kakak Odi Fatululi, Kakak Odi Fatululi, Kakak
0: Feo, Kakak Odi,
4: Kakak Dani,
0: iya Kakak Dani,
4: Kakak Odi Kofeo,
0: Kofeo,
4: Kakak Joy Molteng. Mama Aileen, Mama Madi, Kakak Funi, Mama Elda, Kakak Anatofa, Kakak Melani, Adi Melani, Kakak Tarinum Leni, Adik Lelita. Bapak Miller.
0: Yang terakhir buat siapa ini? Dua,
4: Bapak
0: dua.
4: P.U. Sulamu.
0: Oke. Okay. Dua terakhir buat siapa ini?
4: Dua terakhir untuk Kakak Saka Pariti, Bapak Luis.
0: Baik, terima kasih.
4: Mama Tati.
0: Oke, okay. Terima kasih Kakak Melki.
4: Terima kasih banyak yang lain nanti besok, Sakaka.
0: Oke. Okay. Baik, terima kasih.
4: Ada waktu dan kesempatan. Oh baik. Ya, Mama siapa yang di Wonosobo?
0: Ibu Wigati.
4: Oh, Ibu Wigati. Baik. Selamat malam, Ibu Wigati.
0: Baik, terima kasih,
4: dari
0: Kakak Melki.
4: Panjang jadi betul sendiri masuk sini.
0: Oke, terima kasih, Kakak Melki.
4: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kakak Melki ya dari Camplong sudah bergabung dan kota dengar lagi dua lagu yang mau bikin kota suasana malam lebih santai. Lebih relax dulu ya. Ada satu lagu dari Stila Topena berkolaborasi dengan Kakak Anna Maria, Rasa Yang Terpendam.

Hokdam merupakan salah satu bagian budaya dan adat istiadat yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Saburai Jua, yakni suatu nyanyian tradisional yang bersifat situasional karena dituturkan pada saat-saat tertentu saja. Nyanyian atau syair Hokda biasanya dibawakan oleh Mone Hokda, yakni orang yang memiliki keahlian khusus dalam merangkai kata-kata dalam nyanyian tersebut. Mone Hokda akan melantunkan syair-syair lagu dan pada bagian akhir lagu dinyanyikan secara beramai-ramai yang disebut dengan Pahemi Hokda. Nyanyian tradisional Hokda dilantunkan pada beberapa upacara adat, misalnya ritual adat Pedana Domade atau penguburan orang mati, khusus bagi mereka penganut aliran kepercayaan Jingitiu, merupakan agama suku Sabu yang memegang jabatan sebagai Moneama dan biasanya dilakukan pada malam hari menjelang ritual penguburan.

0: Perompak dari Kupang Suara Budaya NTT. Sudah ada lagi yang bergabung di kota melayan telepon. Halo, selamat malam, Mbak Senggol. Salam. Oke, sayang sekali terputus ya. Kotong coba lagi di 833499. Halo, selamat malam, Mbak Senggol. Salam.
1: Senggol dong.
0: Senggol suko.
1: Selamat malam, Pak Raden.
0: Selamat malam, Ju. Deng siapa? Dari mana ini?
1: Ini anak kota Kari, kakak.
0: Anak dari Takari, kakak John.
1: Ya, tidak salah, kakak.
0: Hadiah apa kalau son salah?
1: Bagaimana, kakak?
0: Hadiah apa kalau beta son salah? Yang penting sampai dulu di Takari, ya?
1: Oh, iya, kakak. mau kasih hadiah. Tanya kan ini beta menerima ini apa? Makasih banyak soalnya kan kakak datang tuh beta punya telepon tuh kakak.
0: Oke deh. Tapi kalau biasanya jangan kasih ini oh ajak beta tapi ini oh.
1: Ah ya kakak.
0: Kasih turun ini rao.
1: Makanya beta baru gabung.
0: Baru masuk rumah dari.
1: Dari Fatuleu, kakak.
0: Oh, dari Fatuleu, oke. Ya, perjalanannya aman, toh?
1: Ya, orang punya genset di Fatuleu sana, kakak.
0: Baik, semangat. Perjalanannya aman, toh? Soalnya ada sili ini, nah, sili itu, nah.
1: Aman, kakak. Hanya kalau dari, iya, hanya di Fatuleu saja, kakak. Yang bilang Noemeto itu yang agak rumit sedikit, kakak. Tapi beta tetap lolos, kakak.
0: Oh, oke. So, hafal jalan, nah.
1: Ya betul kakak. Oh, ini baru hujan itu kakak ada di satu ini mana di Noemeto itu jalan pokoknya khusus untuk ini apa motor saja kakak. Memang auto juga bisa tapi itu sampai situ harus pelan.
0: Itu harus ini butuh apa ya, keberanian juga.
1: Ya kakak.
0: Kita salah sedikit Ju.
1: Kita salah sedikit kakak berarti mandi abu kakak.
0: Oke deh, Abang John ini mau pilih lagu yang mana? Di sini ada yang judulnya Nukasa O, ada juga Katong Selesai, Dau Saate, Tak Ingin Yang Lain, Sekala, Inang, dan juga Dimar.
1: Yang kedua saja kakak.
0: Yang kedua, Katong Selesai, oke. Salamnya buat siapa ini?
1: Salam yang pertama buat kakak Dewa yang punya usaha, Opa Miller. Opa Miller itu gabung ke belum kakak?
0: Opa Miller sudah tadi.
1: Masuk rumah jadi.
0: Sudah, Opa Miller sudah.
1: Oh iya. Ini selamat malam Opa sayang. Soalnya ini beta baru masuk ini rumah jadi beta baru mulai gabung. terus Om Dan, ini Om Dan yang punya lagi, kakak John yang punya tamplong bersama kakak Milky. Kakak pun yang punya mutis, Mama Jess yang punya lelogama, kakak sendiri yang punya teta, Abah Isila yang punya sumate, ini kakak Saka yang punya seriti, terus ini Mama Anita yang punya oteta, kakak Ferry yang punya soe, terus ini siapa lagi, Bapak Dion yang punya aneh. Terus ini Mama Cantika yang punya Sunino, kakak Dani yang punya satu luli. Terus ini Delika yang punya batu plat. Siapa lagi? Kakak Uri yang punya kokleu. Terus ini Apriliana yang punya BJ. Ini Apriliana cowok kasih nomor lo. Soalnya ini kita main ini apa terus tapi Adiapian nasanya bisa telepon datang bilang
0: okay. Mana, yang terakhir buat siapa ini?
1: Yang terakhir buat kakak datang.
0: Baik.
1: Yang terakhir buat kakak datang, sabar terpulang hati-hati dan tiba di rumah dan selamat
0: okay. Makasih kalau. Sabar dulu Abang John, cepat-cepat.
1: Oh, iya kakak ya.
0: Abang John ini kayak ada buru-buru mau kemana kok? Ini Abang John, beta ada mau tanya Abang John supaya menari apa sah untuk tarian, kau tarian di daerah nih.
1: Nah, kalau untuk kita orang KTS itu kakak, istilah bilang tarian maekat itu kakak.
0: Tarian maekat, oke. Okay.
1: Ya kakak. Itu kayak ada, kayaknya kayak ada pesta atau kayak ada tamu dari luar itu kakak mau penjemputan itu kakak harus pakai itu tarian maekat itu gong, itu gong kakak.
0: Oh, oke, okay. Berarti ini juga tarian penyambutan ya?
1: Iya.
0: Okay. Kalau sekarang, kalau dulu ya mungkin ada beda begitu.
1: Pokoknya ini itu adat itu kakak, kita tidak bisa hilangkan kakak. Soalnya kita orang Timur ini tetap harus yang kita punya adat istiadat kakak. Soalnya kan kesiannya kayak ada tamu mau kunjungi kita punya kampung, begitu kakak harus ini penjemputan itu kakak harus pakai puku gong dan ini menari pakai kalewang kakak, kalewang.
0: Kalewang betul.
1: Iya kakak.
0: Tadi juga cerita dengan kakak Yuven juga itu kalewang ini bilang kasih ini sonto di tanah juna.
1: Ya memang betul kakak. Itu pokoknya itu kalewang puhujung itu harus sonto tanah.
0: Apalagi kalau di aspal itu di Manyala.
1: Iya kakak, iya iya.
0: Oke, terima kasih Abang John sebabagi informasi ini.
1: Ya kakak, yang terakhir buat kakak dateng, sahabat terpulang hati-hati dan tiba di rumah dan salam, terima kasih, salam.
0: Amin, terima kasih, salam ya Abang John dari Takaris bergabung. Di Facebook itu ada kakak Temi dari Palopo, Sulawesi Selatan ya, mau salam buat teman-temanku Ojek Resmi Saroda Keliling dan Pangkalan Apollo di Apotekarunia Farma, buat istriku Hamsinar beserta anakku Muhammad Rizky Saputra, buat adikku Vera Veronica beserta suami dan anaknya, buat Tony Suhandi beserta istrinya, buat Linda mamanya Steven beserta suami dan anaknya, buat Pak Sarman, Pak Hamzah, Pak Muksin, buat Pak Jusmadi ya, buat Arif, buat Pak Ibrahim, dan buat siapa lagi ya, ini buat keluargaku dimanapun berada, ucapannya selamat malam saja. Ada Mama Marsha dari Fatuleu, malam baik namone amadaten. Mama Marsha mau titip salam buat kakak Yuven, Mama Ima, Ibu Wigati, Mama Foni, adik Melani, Atomi, Mbak Isila, Bapak Dion, Bapak Hane, Bapak Yahuda, Mama Glenn, kakak Ana, pokoknya buat semua sa. Singkatnya buat semua sa, amadaten, selamat malam, selamat beristirahat, amadaten, selamat bertugas, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin, terima kasih ya. Ternyata Ibu Wigati ini ada kirim foto, ternyata sampai ada es di rumput dong, dan di ini di daun dong, turun salju masih tipis, tapi tanaman sudah mulai tertutup dari ini salju tipis-tipis dong. Tapi ini kalau di NTT sendiri ya Ibu Wigati, di NTT sendiri yang beredar di video, beredar di media sosial itu di mana, di Ruteng kalau tidak salah, itu di Ruteng salah satu desa itu rumputnya itu sama seperti yang Ibu Wigati kirim fotonya ini, pokoknya ada es begitu ya, ada salju ya, pokoknya ada butiran-butiran es yang menutupi rumput-rumput begitu ya, dan suhunya memang terlalu dingin ya, terlalu dingin sehingga itu rumput daun sampai beku, sama seperti yang Ibu Wigati kirim ini ya. Kakak Daten, 1 Muharram 1448 Hijriah di tanggal 16 Juni 2026. Perayaan tradisi yang upacara adat biasa ambil tanggal ganjil. 1 Muharram, 7 Muharram, 11 Muharram, 17 Muharram, 19 Muharram, 21 Muharram. Mengambil hari dan hari pasarayanya. Tapi tanggal pasti ganjil di tanggal 1 Muharram. Begadang dengan doa dan baca Quran si apa nih, si makan sampai pagi. Mungkin maksudnya sampai pagi begitu ya. Baca Quran si makan sampai pagi. Lanjut tanggal 2 ibu ataupun perempuan-perempuan pagi sekitar jam 8 di masjid. Kesenian lengger di kampung-kampung dan desa-desa ada. Khusus tanggal 1 Muharram, listrik padam mulai jam 7 sampai upacara selesai. Khusus upacara tradisi, batul-batul gelap, kakak Daten. Jalan lumayan jauh dengan ada beberapa lampu obor saja dengan menggunakan pakaian adat. Luar biasa ini. Selama 1 bulan ya. Oke, terima kasih informasinya. Ibu Wigati dari Wonosobo sudah berbagi informasinya ini ya. Terima kasih sekali lagi Ibu Wigati. Dan ternyata Sone Rasa ya, ketemu kebersamaan di Basenggol Salam Perempatan dari Kupang sampai di sini saja ya. Terima kasih buat semua pung kebersamaan ya, buat semua pung atensi ya, yang sudah bergabung di WhatsApp-nya Perompet RR Kupang, di Facebook Perompet RR Kupang, ya. Dan yang sudah bergabung di line telepon, terima kasih juga. Yang sonde beruntung untuk ini malam, besok masih bisa bergabung lagi. Tapi sayangnya besok itu cuma dari jam 10 sampai di jam 11, karena jam 9 itu ada pesona budaya Flobomora, ya. Pokoknya terima kasih buat semuanya. Sonde perlu kecewa karena Basengkol Salam selalu hadir setiap hari untuk menemani bapak mama kakak nyong kakak nona semua, ya. Sekaligus datang juga mau pamit dari ruang dengar bapak mama kakak nyong kakak nona semua, tapi datang itu masih terus menemani semuanya dengan ketemu lagu-lagu terbaik dari ketemu daerah NTT yang siap menemani suasana malam dari Bapak Mama dong yang sudah pada mau beristirahat. Selamat beristirahat, semoga ini malam dapat mimpi yang paling indah, dan sampai ketemu besok lagi. Muridi Yesus, doera, ela ungadi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kebahagiaan adalah pilihan, bukan hasil. Tidak ada orang yang akan membuat kamu bahagia kecuali kamu memutuskan untuk bahagia. Kebahagiaanmu tidak akan datang kepadamu. Itu hanya bisa datang dari dirimu. Ralph Marston.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Kebahagiaan bukan hanya karena kebetulan, tetapi karena pilihan. Jim Rohn.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Bahagia itu sederhana, kurangi keinginan, penuhi kebutuhan, dan perbanyaklah bersyukur. Anonim.

Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 4 Suara Budaya NTT. Mengudara pada frekuensi 104,3 MHz. Kembali menemani bapak mama bah saudara kakak nyong dan kakak nona di hari Kamis 11 Juni 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Perempat Rari Kupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, Kakak Non, Kakak Nona semua. Apa kabarnya? Kembali lagi Beta Feli hadir menemani Bapak Mama, Bapak Saudara dong di Sasando Pagi edisi ini hari Kamis 11 Juni 2026 dari jam 5 pagi ini sampai di jam 11 siang nanti. Bapak Mama, Bapak Saudara dong, Kakak Nyong dan Kakak Nona akan dihibur dengan ragam informasi menarik dan juga obrolan akamsi serta musik dan informasi yang akan temani Bapak Mama, Bapak Saudara dong pung aktivitas. Habis ini kita akan sama-sama dengarkan rangkaian lagu pujian dan juga renungan pagi yang akan temani katong semua buka ini hari dengan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Selamat mendengarkan.

karena osusue, mahu karena oko oifem, te au hamu seseni, lele do le dain, au hule mahaladoi, leo karola, nenik odia fe au seseni, ola matua, boso mafandele hedi, boso lawela, te dai bafoka, henu mususi, makasih nu kalau betul. Makasih nu kalau betul.

Ya, bapak mama, bapak saudara, kakaknya Ulin, kakak Luna, pernah kosonde ketong memperhatikan kalimat yang sama kayak lagu barusan yang ketong sama-sama dengar, yaitu ini salah satu doa ya, yaitu salam Maria, Tuhan sertamu. Ini kalimatnya sederhana ya, bapak mama, bapak saudara, tapi dia pemakna itu sangat dalam untuk ketong kehidupan sehari-hari. Apalagi ucapan Tuhan sertamu ini berasal dari sapaannya malaikat Gabriel kepada Bunda Maria saat dia mau kasih tahu kabar gembira kalau Bunda Maria itu akan mengandung dan melahirkan juru selamat yaitu Yesus Kristus. Ini sapaan ini bukan sekedar salam biasa, bapak-bapak saudara, karena melalui ini kata-kata nih Maria itu dia diyakinkan bahwa Allah hadir mendampingi dan menyertai dalam tugas besar yang akan dia jalani.

Mama, kakak Nona, kakak Nyong semua yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat pagi, kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Katolik bersama saya, Anastasia Taolin, penyuluh agama Katolik pada bidang urusan agama Katolik, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini, Kamis 11 Juni 2026, kita berada dalam pekan biasa. Saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mengawali renungan kita pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas anugerah kehidupan dan kesempatan memasuki hari yang baru ini. Melalui sabdamu dalam Injil hari ini, ajarlah kami menjadi pembawa damai, kasih, dan harapan bagi sesama. Bukalah hati kami agar mampu menerima dan melaksanakan kehendakmu, serta membagikan berkat yang telah kami terima dengan tulus dan penuh sukacita. Dampingilah seluruh pendengar RRI Pro 4 dalam setiap aktivitas hari ini, agar senantiasa merasakan penyertaan dan kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa, Mama, Kakak Nona, dan Kakak Nyong semua yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama membaca pembacaan dari Injil Matius bab 10 ayat 7 sampai dengan 13. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus bersabda kepada 12 muridnya, "Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, dan tahirkanlah orang kusta. Usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat nafkahnya. Apabila kamu masuk ke dalam suatu kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Jikalau kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Mama, Kakak Nona, dan Kakak Nyong semua yang Tuhan Yesus kasihi, judul renungan kita pada pagi hari ini, menjadi pembawa damai dan berkat Tuhan. Bapak, Mama, Kakak Nona, dan Kakak Nyong semua yang Tuhan Yesus kasihi, dalam Injil hari ini, Yesus mengutus para muridnya untuk pergi dan memberitakan bahwa kerajaan surga sudah dekat. Mereka diminta untuk mewartakan kabar baik, menyembuhkan yang sakit, dan membawa damai kepada setiap rumah yang mereka kunjungi. Yesus juga berpesan, "Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Pesan ini mengingatkan kita bahwa hidup yang kita miliki saat ini adalah anugerah Tuhan. Kesehatan, keluarga, pekerjaan, talenta, bahkan kesempatan untuk memulai hari yang baru adalah pemberian yang tidak dapat kita beli dengan apapun. Karena itu, Tuhan menghendaki agar berkat yang telah kita terima tidak berhenti pada diri kita sendiri, tetapi mengalir kepada orang lain. Di tengah kehidupan yang sering diwarnai persaingan dan kepentingan pribadi, Yesus mengajak kita menjadi pembawa damai. Damai tidak selalu berarti keadaan tanpa

Tak diutus dengan kesederhanaan, tanpa banyak bekal. Agar belajar mengandalkan Tuhan lebih daripada kekuatan diri sendiri. Demikian pula kita diajak untuk tidak terlalu khawatir akan hari esok. Tetapi tetap berusaha dengan tekun sambil percaya bahwa Tuhan menyertai setiap langkah kehidupan kita. Pada pagi hari ini, marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri, sudahkah kehadiran kita membawa damai bagi keluarga, tempat kerja, dan lingkungan sekitar? Sudahkah kita membagikan berkat yang Tuhan percayakan kepada kita? Bapa, Mama, Kakak Nona, dan Kakak Nyong yang dikasihi Tuhan, semoga melalui sabda hari ini, kita semakin berani menjadi saksi kasih Tuhan, menghadirkan damai, dan membagikan kebaikan kepada siapa saja yang kita jumpai. Selamat menjalani aktivitas kita pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas sabdamu yang telah kami dengarkan pada pagi ini. Bantulah kami untuk menjadi pembawa damai, kasih, dan harapan bagi sesama, serta dengan tulus membagikan berkat yang telah kami terima darimu. Sertailah langkah kami sepanjang hari ini, lindungilah keluarga kami, dan berkatilah seluruh pendengar RRI Pro 4, agar senantiasa hidup dalam kasih dan penyertaan-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati niat hati dan aktivitas kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Tetapi orang-orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka akan terbang tinggi seperti Raja Wali. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lelah. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi lesu.

Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, satu dari biru-nya Angel Peters dengan kemurahan Tuhan. Nah, Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, pernah kosongnya ketong tuh kayak berhenti sejenak, terus ketong hitung berapa banyak kebaikan yang sudah ketong terima sampai ini detik. Kadang-kadang nih ketong lebih mudah ingat ketong masalah, ingat ketong kesulitan atau hal-hal yang mungkin belum ketong capai daripada ketong menyadari betapa besar kemurahan Tuhan yang sertai ketong pun hidup sampai sekarang. Nah, melalui lagu Kemurahan Tuhan barusan yang dibawakan oleh Angel Peters nih, ketong jadi ajak untuk merenungkan bahwa setiap ketong pun langkah hidup yang ketong jalan itu sonde lepas dari Tuhan pun kasih dan penyertaan. Karena ada begitu banyak berkat yang mungkin ketong lihat kesederhana seperti kayak kesehatan, apalagi ketong pun keluarga, ketemu sahabat, ketemu pekerjaan, terus kesempatan-kesempatan untuk mulai hari yang baru. Nah, itu tuh salah satu bahkan bentuk kemurahan Tuhan yang seringkali ketong luput untuk perhatikan ya, seringkali luput dari ketemu perhatian. Dan dalam ketemu kehidupan tuh kan sebenarnya sonde semua hari berjalan sesuai harapan, toh ada juga saat dimana ketong alami gagal, kecewa, kehilangan. Tapi kalau ketong lihat ke belakang, ketong akan sadar bahwa Tuhan tuh selalu buka jalan dan kasih kekuatan untuk melewati setiap tantangan. Bahkan dalam ketong masa-masa sulit sekalipun, kemurahan Tuhan ya, sama kayak lagu tadi tuh, itu tetap nyata melalui orang-orang di ketemu sekitar, orang-orang yang bantu ketong, dan juga kesempatan-kesempatan yang datang serta pengharapan yang sonde pernah padam.

Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Yayasan Literasi Anak Indonesia atau YLAI bersama pemerintah Kabupaten Sumba Tengah dan Dinas Pendidikan setempat menggelar kegiatan sosialisasi serta penandatanganan komitmen implementasi program membaca berimbang bagi 7 sekolah dasar baru. Ini kegiatan adalah tindak lanjut dari nota kesepahaman yang sudah dibangun antara YLAI dengan pemerintah Kabupaten Sumba Tengah pada tahun 2025. Government and Advocacy Officer YLAI Mikael Lela Saduk pada Senin 8 Juni lalu bilang, ini kegiatan difokuskan untuk membangun pemahaman 7 sekolah baru mengenai pendekatan program membaca berimbang. Habis itu, ini kegiatan juga bertujuan kasih kuat komitmen para kepala sekolah dalam mengawal pelaksanaan program di masing-masing satuan pendidikan. Beralih ke informasi berikut, Pulau Timur, khususnya Timur Tengah Selatan, sondai kalah mengejutkan dalam menyika destinasi wisata. Di tempat ini terdapat spot wisata yang sangat menakjubkan, yaitu hutan bonsai di Fatum Nasi di kaki Gunung Mutis, gunung tertinggi di Nusa Tenggara Timur. Ini hutan dipadati pohon bonsai yang sudah berusia ratusan tahun dan kayu pohon yang dari jenis ampupu atau Eucalyptus urifilla. Ini pohon tak lalu unik karena pada umumnya bisa tumbuh sampai ketinggian 40 meter, tapi di Fatum Nasi ini pohon hanya memiliki tinggi sekitar 2-5 meter. Dia membentuk kecil dan berlekuk-lekuk menyerupai pohon bonsai alami, dan inilah yang bikin ini hutan disebut hutan bonsai Fatum Nasi. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Perempatan Hari Kupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Faith dengan Di Luar Nalar. Weh, Bapak Mama, Bas Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, ini lagu yang kayaknya cocok juga ya dengan ketemu topik pagi hari ini di Bapote ya. Pernah kau sonde Bapak Mama, Bas Saudara dong alami satu peristiwa yang dipung rasanya tuh kayak apa ya, sulit begitu dijelaskan dengan logika. Cailah. Saat semua pintu kayak terlihat tak tutup, tiba-tiba jalan keluar muncul. Terus apalah, saat ketong rasa sonde mampu, justru kekuatan datang dari arah yang sonde disangka. Atau ketika ketompung harapan tuh hampir padam, pertolongan hadir tepat pada waktunya. Nah, kalau dalam ketompung kehidupan ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, ketong tuh sering andalkan nalar dan perhitungan manusia ya. Ketong buat rencana, terus susun target, hitung kemungkinan yang ada. Itu tuh semua memang penting, tapi ada kalanya juga ya, hidup tuh membawa ketong pada satu situasi yang sudah bisa dijelaskan hanya dengan logika semata, di luar nalar. Apalagi kalau ketong sebagai manusia tuh kan ketong tentu paham ya tentang ketong kepingin tahu segala sesuatu, ketong kepingin tahu ke mana sebuah masalah tuh bisa selesai, dari mana rezeki akan datang, atau kapan jawaban atas ketong pun doa tuh akan tiba. Tapi ketong tahu bahwa di luar nalar ini tentunya menuntun ketong juga untuk meyakinkan diri bahwa pasti ketong bisa ya. Dan karena itu pagi ini Bapak Mama, Bapak Saudara, mari ketong sama-sama percaya juga saat jalan terasa gelap, tetaplah melangkah ya walaupun masih di luar nalar ya. Saat jawaban juga belum datang, tetap berharap. Ada topik menarik juga yang mau kita bagikan untuk Bapak Mama, Bapak Saudara di ketompung segmen Bapote pagi ini. Pantau terus di FM 104,3 MHz.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Wah, senangnya dagingku dimakan habis sama mereka. Kenapa menangis, sayur?
1: Kenapa mereka tidak suka sayur ya? Padahal diriku berguna untuk pencernaan dan daya tahan tubuh mereka. Malah disia-siakan.
0: Itu sebenarnya soal selera sayur. Tapi jangan sedih ya. Kita berdua ini penting untuk manusia. Tapi kadang mereka yang kurang sadar saja kalau perpaduan kita bisa bikin mereka sehat dan bugar.
2: Dengan makan seimbang, tubuh akan tetap bugar, kuat, dan penuh energi sepanjang hari. Jangan lupa makan sayur dan daging, serta lauk-pauk yang lain ya.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nuna, Bapote kali ini ya, semoga ketong tetap semangat juga dan selalu ada harapan baru di hari yang baru. Dan pagi ini di Bapote, Bapak Mama Saudara, tapi ini subangun kok belum. Bangunlah hai Bapak Mama Bah Saudara, karena sub pagi ini. Buat Bapak Mama Bah Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona ya, selamat beraktivitas ya buat semua yang hari ini harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya ya, ke pasar pagi-pagi untuk masak sarapan buat anak-anak dan keluarga tercinta, atau yang pagi-pagi sudah harus siap-siap karena harus bekerja ya, antar anak ke sekolah. Semangat pagi untuk semuanya. Nah, Bapak Mama Bah Saudara, kalau kotong bicara tentang generasi muda ya, ini ada topik menarik yang sangat dekat dengan ketemu kehidupan sehari-hari, tapi kadang ketong tanpa sadar tuh mulai lupa ya. Ketong akan bahas tentang budaya Nusa Tenggara Timur dan kemana sih perannya ketemu generasi muda dalam menjaga warisan yang sangat berharga ini. Apalagi Nusa Tenggara Timur ya, di NTT dikenal sebagai salah satu daerah yang dipung kekayaan budaya tuh luar biasa. Dari ujung Pulau Rote hingga Flores, dari Sumba hingga Alor, itu punya apa ya, bahasa tarian, musik, apalagi pakaian adat, hingga tradisi yang berbeda-beda. Dan ini keberagaman yang jadi identitas sekaligus ketumpung kebanggaan ya sebagai masyarakat Nusa Tenggara Timur. Apalagi kalau bicara tentang budaya, pasti kita langsung ingat ya dengan kain tenun ikat yang indah, dan pastinya ada filosofi dibaliknya ya, penuh makna. Dan setiap motif tenun ini dia juga punya cerita dan filosofi tersendiri yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan soalnya hanya sebagai pakaian adat ya Bapak Mama Saudara, tenun juga jadi simbol jati diri masyarakat NTT yang sekarang mulai dikenal hingga di mancanegara. Nah, kira-kira masih kosongnya nih Bapak Mama Saudara dong bangga dengan budaya sendiri. Kita tunggu ya buat Bapak Mama Saudara dong yang mau gabung, yang mau cerita-cerita, apalagi berkaitan dengan generasi muda nih, Kakak Nyong dan Kakak Nona yang adalah penerus ya. Jadi generasi muda dan masa depan budaya NTT ini, pastikah ketong bangga dengan budaya sendiri? Nah, kita tunggu di 0380-833-499 atau bisa SMS Beta dan WA di 0811-3820-1043.

karaoke sudah ada sekitar abad ke-17 dan dinyanyikan serta digunakan oleh suku Helong di Pulau Semau dalam beragam upacara adat maupun sebagai seni hiburan. Lagu ini awalnya digunakan oleh masyarakat suku Helong ketika seharian bekerja untuk melepas lelah. Suku Helong juga menyanyikan nyanyian ini untuk menghibur keluarga yang berduka. Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat mulai melatih nyanyian oke secara berkelompok, sehingga nyanyian ini dipakai oleh masyarakat Semau sebagai budaya dalam kehidupan mereka. Nyanyian oke adalah nyanyian jeritan atau ratapan suku Helong yang menceritakan suka duka yang dialami dalam kehidupan mereka di zaman dahulu. Nyanyian oke menggunakan bahasa kiasan atau bahasa adat untuk melambangkan atau mengungkapkan tujuan dan maksud yang terkandung di dalamnya.

Teman-teman, tahukah kamu, api bukanlah mainan. Jangan nyalakan korek api, lilin atau petasan tanpa pengawasan orang dewasa. Ayo, jadi anak hebat yang tidak bermain api. Sayangi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Ingat, api kecil jadi kawan, tapi api besar akan jadi lawan. Bermain api bisa berakhir petaka.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Lihat ini, Do. Orang-orang dong ada naik gunung, kok lihat kabut. Besok katong piko, biar sama kayak kawan-kawan lain, toh.
1: Oke, Ina. Siapa takut? Gas! Yes.

0: Aduh, Ama, besok sanggup naik leh. Tolong, be haus. Sepertinya
1: Ina. Aduh, Ina. Tolong.
2: Nah, ini akibatnya kalau suka ikut arus. Naik gunung tanpa persiapan, akhirnya adik Ina alami hipotermia. Lain kali, jangan ikut arus ya. Naik gunung itu butuh persiapan fisik dan mental yang bagus. Untung adik Ina bisa diselamatkan.
0: Ya Pak Dokter, lain kali Beta Son akan ikut arus le. Terima kasih sudah menolong.
2: Iya, sama-sama adik Ina. Ya sudah, istirahat dulu ya. Saya jalan dulu.

Ya, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, kemajuan teknologi ini memang banyak bawa manfaat ya. Apalagi media sosial justru sekarang bikin ketong terhubung dengan dunia tanpa batas. Tapi di sisi lain ya, bapak mama, bapak saudara, teknologi juga menghadirkan dia pun tantangan tersendiri. Banyak anak muda yang lebih akrab dengan tren global dibandingkan budaya daerahnya sendiri. Bahkan ada juga yang dia rasa kurang percaya diri kalau dia pakai bahasa daerah atau dia pakai pakaian tradisional begitu. Mungkin ada kosongnya bapak mama, bapak saudara, atau yang supunya anak deh begitu, atau yang supunya anak yang beranjak dewasa, remaja, dan mulai mengerti bahwa ini kenapa kau tuh mesti pakai bahasa daerah begitu. Padahal mencintai budaya sendiri itu kan bukan berarti menolak perkembangan zaman toh. Justru budaya bisa berkembang dan dikenal lebih luas itu melalui kreativitas anak muda, kreativitas generasi muda. Dan kalau ketong bisa melihat sekarang ya, banyak anak muda NTT juga yang luar biasa dong promosi tenun lewat media sosial, buat konten pakai bahasa daerah, sampai angkat musik dan tarian tradisional dalam kemasan yang lebih modern. Ketong juga patut bangga karena ketong pung budaya di Nusa Tenggara Timur ini makin dapat perhatian dilihat dari banyak wisatawan datang ya untuk melihat keindahan alam sekaligus mau kenal ketong pung budaya di Nusa Tenggara Timur. Nah, hal ini menunjukkan bahwa budaya tuh bukan hanya warisan leluhur tapi juga punya nilai ekonomi yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Boleh bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona yang mau berbagi pandangan juga dengan beta terkait dengan peran generasi muda ya dan masa depan budaya NTT, masih bangga kosong dan nih dengan budaya sendiri. Dan beta tunggu di line telepon ya, yang bisa bapak mama, bapak saudara ikuti di 0380 833 499 atau 0811 3820 1043 ya. Sambil siap-siap ke kantor, siap-siap sarapan pagi, sambil bisa sharing dengan beta ya, dijamin pasti tambah semangat.

Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Sektor pertanian di era digital menghadapi tantangan regenerasi yang serius akibat minimnya minat generasi muda. Menurut Bian Tasilai, guru matematika SMK Negeri 1 Loba Lain, Kabupaten Rotendao, mengatakan bahwa tantangan terbesar dalam dunia pertanian saat ini adalah mengubah stigma di kalangan generasi muda yang anggap bertani sebagai pekerjaan yang kotor dan sonde menjanjikan. Menurutnya, pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang pasarnya sonde akan pernah mati. Ia juga buktikan bahwa perpaduan teknologi dan pertanian mampu menghasilkan peluang ekonomi yang menjanjikan. Sebagai guru matematika, ia juga kerap mengimplementasikan ilmu hitung di dalam kelas untuk edukasi depungsi swadong mengenai proyeksi keuntungan real dari sektor pertanian. Hal ini dia lakukan untuk merangsang minat siswa supaya lihat pertanian itu sebagai profesi yang modern dan rasional secara ekonomi. Dia ajak seluruh masyarakat untuk mulai bangun ketahanan pangan keluarga dari lingkup kecil, yaitu dengan manfaatkan pekarangan rumah menggunakan media polybag. Melalui konsistensi dan niat yang kuat, sektor pertanian diyakini mampu jadi pilar utama penggerak ekonomi daerah di tengah gempuran era digital. Beralih ke informasi berikut, Pulau Sumba bisa diibaratkan hamparan permata yang terhampar di sisi selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pulau Sumba juga punya daya tarik yang penuh kejutan dengan dia punya pantai yang disebut dengan Tanah Marapu yang akan membuat ketong pulang dengan cerita yang selalu dikenang. Salah satu permata di Sumba adalah Pantai Kawona, dikutip dari dispar.spd.kabupaten.go.id. Di garis pesisir selatan Sumba Barat Daya, Pantai Kawona hadir sebagai destinasi alam yang masih alami dan menawan. Dia pun tempat di Desa Welonda, Kecamatan Kota Tambolaka. Ini pantai juga tawarkan hamparan pasir putih bersih, deburan ombak tenang, dan panorama laut biru yang memanjakan mata. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

situs sejarah Benteng Empu yang terletak di Desa Pacolia, Kecamatan Pocoranaka, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu situs sejarah yang ada di Nusa Tenggara Timur. Benteng Empu dulunya adalah kampung tua yang ada pada puncak sebuah bukit. Kampung tersebut dikenal oleh masyarakat sekitar dengan nama Kampung Empu. Namun, nama Kampung Empu tersebut berubah menjadi Benteng Empu sejak tempat tersebut dijadikan benteng pertahanan dari berbagai serangan musuh. Selain karena letaknya yang sangat menguntungkan, di dalam Benteng Empu sendiri juga pernah ada seorang ksatria yang pemberani yang dikenal dengan nama Wangka Pelang. Ksatria tersebut terkenal karena punya ilmu kebal sehingga tidak bisa dibunuh. Tidak jauh dari situs sejarah Benteng Empu, terdapat serumpun bambu yang unik karena bambu tersebut mempunyai satu pangkal. Namun pada bagian tengahnya tumbuh banyak tunas yang kemudian menjadikan bambu tersebut bercabang. Konon, bambu ini dulunya merupakan sebuah perian atau ndao yang biasa digunakan untuk menimbah air dan ditinggalkan oleh seorang wanita yang menderita lumpuh. Wanita tersebut meninggalkan perian begitu saja pada saat melihat musuh yang akan menyerang Kampung Empu. Perian tersebutlah yang kemudian menjadi pohon bambu yang tumbuh di dekat Benteng Empu. Warga sekitar tidak ada yang berani memotong bambu tersebut karena mereka percaya siapa saja yang memotong bambu tersebut akan sakit, bahkan bisa meninggal.

Darurat RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, bapak-bapak, saudara, kakak nyong, dan kakak nona, BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 2 Eltari Kupang, mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur. Dan berdasarkan data, beberapa wilayah NTT berpotensi angin kencang 2 hari ke depan ya, dari tanggal 10... dua hari ini ya, dari tanggal 10 sampai tanggal 11 Juni, di mana perakirawan BMKG Franky Arianto juga menyatakan bahwa ini kondisi ini ditandai dengan pertumbuhan awan yang mulai menurun serta aktifnya angin monsun timur. Dan ditegaskan juga angin kencang pada musim kemarau ini dia cenderung bersifat kering, terus berpotensi memicu kebakaran hutan maupun lahan ya. Karena itu ketua masyarakat juga dihimbau untuk sonde melakukan aktivitas yang dapat memicu munculnya titik api. Nah, pagi ini terpantau masih mendung ya, bapak, mama, bapak, saudara. Dan kita berharap semua tetap semangat, walaupun mendung-mendung begini, ketong tetap beraktivitas ya, dan dengan semangat yang baru di hari yang baru sambil pantau perempat.

0: Selamat siang, Bapak.
1: Selamat siang, Kakak.
2: Bapak, kenapa dia panggil Bapak? Dengan kenapa Bapak panggil dia Kakak? Kan Bapak umur lebih tua dari dia. Baru kenapa dia panggil Bapak, padahal bukan Bapak pu anak.
1: Memang betul, Ade. Tapi di Nusa Tenggara Timur, panggilan seperti Kakak Nona, Kakak Nyong, Mama, atau Bapak, meskipun tidak ada hubungan keluarga, tapi sebagai tanda kalau kita menghormati orang tersebut. Itu memang tradisi orang NTT.
2: Oh, begitu.
1: Sebenarnya daerah lain juga punya panggilan seperti itu, Ade. Tanda kau menghormati orang lain. Seperti di Medan, panggilan untuk laki-laki itu Lai. Perempuan, Eda. Beda lagi kalau di Papua. Untuk laki-laki dipanggilnya Pace. Sedangkan perempuan dipanggilnya Mace. Dan semua itu harus kotong tahu.
2: Kenapa harus tahu, Bapak?
1: Biar kalau adik sudah besar dan merantau ke tanah orang, bisa tahu adat istiadat dan tradisi yang ada di sana. Selalu ingat, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang artinya, kita harus menghormati adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di tempat di mana kita berada atau tinggal.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Hokben merupakan salah satu bagian budaya dan adat istiadat yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Saburai Jua, yakni suatu nyanyian tradisional yang bersifat situasional karena dituturkan pada saat-saat tertentu saja. Nyanyian atau syair Hokben biasanya dibawakan oleh Mone Hokben, yakni orang yang memiliki keahlian khusus dalam merangkai kata-kata dalam nyanyian tersebut. Mone Hokben akan melantunkan syair-syair lagu dan pada bagian akhir lagu dinyanyikan secara beramai-ramai yang disebut dengan Tahmi Hokda. Nyanyian tradisional Hokda dilantunkan pada beberapa upacara adat, misalnya ritual adat Pedana Domade atau penguburan orang mati, khusus bagi mereka penganut aliran kepercayaan Jingitiu, merupakan agama suku Sabu yang memegang jabatan sebagai Moniama dan biasanya dilakukan pada malam hari menjelang ritual penguburan.
0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
2: Ya, bapak-bapak, bapak, saudara, kakak Nyong dan kakak Nona, Kepala SMP Negeri 13 Kupang Funan Bandung Naek menyatakan bahwa pembelajaran budaya NTT di sekolah ini sangat penting bagi para siswa. Dia bilang bahwa budaya ini bukan hanya soal seni, bukan hanya soal sejarah sebuah buku bangsa, tapi dalam budaya itu ada banyak nilai positif terkandung. Menerapkan budaya NTT ini sudah lepas juga ya dari unsur seni, tapi tentunya budaya juga merupakan kebiasaan hidup, cara berpikir, pola hidup dalam mengolah alam, hubungan sosial dan kepercayaan suku bangsa di suatu daerah yang diwujudkan dalam bentuk aturan tertulis dan tidak tertulis. Nah, apalagi di dunia pendidikan, bapak-bapak, saudara, seni dan budaya itu dipelajari dalam bentuk mata pelajaran yang dong praktekkan juga dalam bentuk kegiatan wajib atau kokurikuler dan pilihan atau ekstrakurikuler begitu. Khususnya seni budaya, siswa di SMP Negeri 13 Kupang sesuai dengan dong punya sesuai dengan kurikulum sekolah ya. Untuk kegiatan wajib atau kokurikuler ini dong wujudkan dalam bentuk praktik tilum, praktikum seni dan budaya, yaitu tarian, seni suara, fashion show, tenun ikat dan lain-lain. Terus budaya ini berperan juga dalam pembentukan karakter siswa ya, bapak, mama, bapak, saudara. Dan budaya yang diwujudkan dalam praktikum kokurikuler yang tadi dijelaskan itu dan ekstrakurikuler itu juga dapat jadi pilihan ya, pilihan profesi di masa depan yang tentunya bisa bernilai ekonomi. Sebagai kepala sekolah, Funan juga melihat ini pentingnya pembelajaran seni budaya lokal bagi para siswa karena kasih dampak bagi promosi budaya serta pembentukan karakter para siswa sejak dini dari dunia pendidikan.

Mobile application. DJ.

Tarian Padoa adalah tarian pergaulan suku Sabu yang mendiami Pulau Sabu dan Raijua. Padoa digelar setiap tahun di kampung-kampung adat genealogis di Sabu seperti Kampung Kujiratu di Sabu Timur, Kampung Ledetadu dan Ledelo di Hawu Mahara, Kampung Taba dan Raiwiu di Liai, serta Kampung Namata, Bodo dan Railoro di Sabu Barat. Tarian Padoa digelar bulan Maret sampai Juni untuk menyambut musim panen dan setelah panen. Penari Padoa membentuk lingkaran sambil berpegangan di bahu dan di kaki tiap penari terikat ketupat dari anyaman daun lontar yang berisi kacang hijau sehingga menimbulkan bunyi khas. Secara filosofis, posisi penari yang melingkar melambangkan peredaran bulan, bintang, dan matahari di alam semesta. Gerakan atau hentakan kaki penari dan bunyi giring-giring yang berisi kacang hijau adalah simbol ombak laut yang memecah di pantai. Kadang lemah gemulai, tapi sering pula menderu menakutkan. Kacang hijau dalam ketupat atau kedue yang terikat di kaki melambangkan hasil panen seperti padi, jagung, umbi-umbian, sirih, pinang, kelapa, lontar, dan sebagainya.

Dalam tarian Padoa, ada seorang yang berperan sebagai pemimpin. Dia disebut Monepejo atau Monebega. Monepejo berada di tengah lingkaran penari. Keindahan gerakan tarian Padoa sangat tergantung pada keahlian Monepejo melantunkan syair dan memandu gerakan kaki. Syair yang dilantunkan Monepejo atau Monedega merupakan ungkapan pemujaan dan permohonan kepada pencipta agar diberi hasil panen yang melimpah. Dalam tarian Padoa ada tiga babak dalam satu kesatuan. Babak awal disebut Pejukalodo yang isinya ialah berbalas syair antara muda-mudi, pria berkelompok di setengah lingkaran dan wanita di sebelahnya. Babak inti disebut Padoa. Pada babak ini Monepejo memegang peran mulai melantunkan syair dan memandu gerakan. Para penari membentuk posisi lingkaran sambil berpegangan tangan sebatas bahu. Bagian akhir Padoa adalah PGD. Gerakan pada bagian ini adalah hentakan kaki yang kasar, melompat sambil tetap berpegangan tangan. Alunan musik dari bunyi kacang dalam ketupat yang terikat di kaki para penari sesungguhnya adalah irama kehidupan ini. Ada saat hidup ini berlangsung aman, tetapi ada saat hempasan badai keras. Apapun keadaannya, kehidupan terus bergerak, berputar menuju akhir seperti tari Padoa. Kiranya tarian Padoa dari Sabu tetap lestari.

0: que topi.
1: Pince, aduh, bikin apa bawa-bawa buku tebal begitu? Mau setrika baju?
2: Ih, lucu. Ini namanya buku. Pernah lihat, toh?
1: Pernah. Waktu ganjal pintu di beta po mapu rumah.
2: Astaga, Mina. Buku tuh bukan untuk menahan pintu. Isinya bisa bikin lu mengerti dunia. Minimal bikin lu kaya.
1: Hah? Memangnya bisa? Yang ada doi keluar, bukan masuk.
2: Nah itu, dari buku lu bisa belajar. Dari belajar lu bisa kerja. Dari kerja lu bisa punya duit. Dari duit lu bisa beli buku lagi.
1: Jadi semacam investasi begitu. Pinjam buku dong, majangan yang tebal-tebal.
2: Oke, tapi jangan pakai ganjel pintu . Dibaca, biar pintar.
3: Buku bukan barang kuno, ia jendela masa depan. Ayo baca buku.

0: Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan oleh sektor pertanian di Nusa Tenggara Timur. Kenaikan harga sejumlah kebutuhan produksi pertanian, terutama pupuk yang bahan bakunya masih bergantung pada impor, menjadi salah satu dampak yang dihadapi petani di tengah ketidakpastian ekonomi global. PLT Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maria Manek, bilang pemerintah tetap berkomitmen mendampingi petani dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk diapung dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap biaya produksi pertanian. Menurutnya, salah satu langkah yang dilakukan adalah memastikan petani yang tergabung dalam kelompok tani tetap dapat mengakses pupuk bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku. Beralih ke informasi berikut, Kabupaten Ende, Sonde hanya punya Danau Kelimutu yang jadi keajaiban dunia atau pantai-pantai di utara dan selatan di wilayah tersebut. Berada di dataran tinggi wilayah Kabupaten Ende, Danau Tiwusora menyuguhkan keindahan alam yang mempesona. Ini danau ada di puncak Bukit Desa Tiwusora, Kecamatan Lepembusu, Kelisoke, Kabupaten Ende, sekitar 5 hingga 6 jam dari kota Ende. Wisata alam ini salah satu wisata hidden gems atau surga tersembunyi di Kabupaten Ende. Ini danau nih, dia dikelilingi pepohonan hijau, depung air jernih, dan depung suasana di kawasan danau juga teduh. Hanya terdengar kicauan burung. Depo landscape alam yang masih terjaga dan tempat sakral bagi masyarakat setempat memberikan ketenangan bagi setiap pengunjung. Informasi tadi mengakhiri berita ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.